0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batu bara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batu bara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
6: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
5: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat. dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
7: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
5: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kelompok jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf wada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
10: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bejuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
11: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
10: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
12: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
13: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
12: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Herul Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dalam menjamin
1: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
0: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
1: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
0: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
1: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
2: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
1: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
3: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini, mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih, kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih, jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya

0: ini kalau kita lihat ya.
1: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Randi Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
0: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
5: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
6: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
5: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
7: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
5: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Dengan masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih ada beberapa informasi yang siap untuk kami hadirkan kembali. Nah, pendengar, jika tadi kita tengah fokus ya untuk menyampaikan informasi yang ada di beberapa kota di Tapal Kuda, baik dari Lumajang dan juga Situbondo. Nah, kali ini mungkin informasi agak sedikit ringan, pendengar ya, di mana minat masyarakat terhadap konsumsi buah. Nah, kira-kira buah apa yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat Indonesia, masyarakat kita, yaitu buah pepaya, pendengar, yang dinilai sehat dan juga terjangkau. Nah, pendengar, buah pepaya ini kan jadi salah satu buah yang sangat banyak diminati masyarakat karena memiliki rasa yang manis, segar, dan juga memiliki berbagai manfaat kesehatan. Selain mudah ditemukan di berbagai pasar tradisional dan juga supermarket, pepaya juga dikenal punya harga atau memiliki harga yang relatif terjangkau sehingga dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Nah, pendengar, pepaya ini jadi pilihan banyak masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa karena buah berwarna orange cerah ini mengandung serat, vitamin A, vitamin C dan juga berbagai nutrisi lain yang bermanfaat bagi tubuh. Dan kandungan serat yang cukup tinggi ini rupanya dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan juga mendukung pola makan yang lebih sehat. Dan peningkatan minat terhadap pepaya ini juga dirasakan oleh para pedagang, khususnya pedagang buah di Jember, pendengar ya. Di mana seorang pedagang buah di Pasar Tanjung bernama Rian ini mengatakan bahwa penjualan pepaya ini mengalami peningkatan dalam beberapa minggu terakhir, pendengar. Dan menurutnya semakin banyak masyarakat yang mulai menerapkan gaya hidup sehat dan memilih buah-buahan sebagai bagian dari konsumsi harian mereka. Dan dikatakan juga bahwa pepaya ini jadi salah satu buah yang paling sering dicari pelanggan, terutama oleh keluarga yang ingin menyediakan pilihan makanan sehat di rumah. Nah, perlu diketahui, pendengar, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan melalui pola makan seimbang ini turut mendorong konsumsi buah-buahan termasuk pepaya. Dan dengan kandungan nutrisi yang baik, harga yang juga ekonomis, serta kemudahan mendapatkannya di pasaran, pepaya diperkirakan akan tetap menjadi salah satu buah favorit masyarakat.

sesaat lagi informasi seputar info perakiran cuaca dapat Anda dengarkan, yang dimana ini akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi sesaat lagi.

0: perkiraan cuaca.
1: Baik pendengar, informasi seputar cuaca dalam info perakiraan cuaca ini sesaat lagi akan disampaikan oleh rekan perakirawan cuaca Banyuwangi, yaitu rekan Ganis yang sedang bertugas. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Ganis.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Bagaimana kabarnya hari Senin ini Mbak?
2: Baik.
1: Baik, silakan untuk informasi seputar cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda, kami persilakan.
2: Oke, untuk perakiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda pada hari ini, Senin 22 Juni 2026. Untuk secara umum pada pagi hari memang terpantau dari citra satelit cuaca, kondisi cuaca untuk di wilayah Tapal Kuda cerah hingga berawan. Nah, kemudian untuk cuaca berawan ini dipantau terjadi di beberapa wilayah seperti untuk di Jember bagian utara, bagian timur, wilayah Banyuwangi, kemudian Situbondo, kemudian untuk Lumajang. Nah, ini daerah ini hari ini terpantau, pagi ini terpantau berawan. Kemudian perkiraan pada siang hari untuk di wilayah Tapal Kuda secara umum kembali cerah dan ini cukup merata untuk di wilayah Bodowoso, Situbondo, Jember, Lumajang, kemudian Probolinggo, Banyuwangi itu cerah berawan. Kemudian namun tidak menutup kemungkinan untuk beberapa wilayah masih terjadi hujan dengan intensitas ringan. Seperti untuk di wilayah Jember, potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi pada siang hingga sore hari. Untuk di wilayah Kecamatan Kedokombo dan juga Sumber Jambe. Kemudian untuk di wilayah Lumajang terjadi pada siang hingga sore hari untuk di wilayah Kecamatan Pronojiwo. Kemudian untuk di wilayah Kabupaten Probolinggo terjadi pada siang hingga sore hari hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kecamatan Gading, Kecamatan Krucil, dan Kecamatan Pakuniran. Serta untuk di wilayah Kabupaten Situbondo terjadi hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Kecamatan Jati Banteng. Kemudian untuk perakiraan dari suhu udara berkisar antara 13 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 50 hingga 96%, angin dominan dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan maksimum mencapai 32 km per jam. Pada malam hari diperkirakan cuaca di wilayah Tapal Kuda kembali cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk perkiraan dari di wilayah penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada hari ini diperkirakan kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal, kecepatan angin permukaan mencapai 32 km per jam dengan arah dominan adalah arah utara dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,2 hingga 1 meter, jarak pandang maksimal 8 km. Kemudian untuk perkiraan peringatan dini cuaca hujan ekstrim dan juga angin kencang untuk pada hari ini berpotensi adanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan level peringatan waspada untuk di wilayah Jember, serta untuk peringatan dini hujan disertai petir dan peringatan dini angin kencang nihil untuk hari ini. Kemudian untuk perkiraan ketinggian gelombang di perairan selatan Banyuwangi, Selat Bali bagian selatan, perairan selatan Pulau Bali, dan Selat Badung. Pada hari ini ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang. Jadi demikian informasi cuaca pagi ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Ganis. Mungkin ada tambahan informasi bagi pendengar, kami persilakan.
2: Baik, untuk tambahan informasi bagi pendengar Radio RRI untuk tetap waspada untuk menghadapi musim kemarau, khususnya di puncak musim kemarau juga didukung adanya potensi El Nino dengan level moderate hingga kuat yang menyebabkan curah hujan akan berkurang, cenderung lebih sedikit dibandingkan normal hujan di musim kemarau sebelumnya. Untuk rekomendasi beberapa sektor, yaitu untuk beberapa sektor pangan dan hortikultura untuk menjaga produktivitas dan mengurangi risiko gagal panen, penyesuaian varietas padi untuk tahan kering dan juga kalender tanam. Kemudian untuk sektor sumber daya air diharapkan dapat mengoptimalisasi tampungan air serta pengelolaan irigasi, dan juga dari sektor kebencanaan dapat merencanakan penanggulangan kekurangan air bersih dan juga potensi adanya kekeringan dan kebakaran lahan. Kemudian potensi El Nino ini diharapkan menjadi upaya untuk dapat mendukung diversifikasi ekonomi dan menjaga petani sama musim kemarau, juga dapat memperluas budidaya tanaman hortikultura serta meningkatkan produksi garam rakyat dengan adanya pengendalian terhadap potensi El Nino yang akan terjadi di semester 2 nanti. Demikian informasi saya sampaikan mohon kepada masyarakat.
1: Baik, terima kasih Mbak Gani, selamat menjalani rutinitas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Baik, pendengar, demikian tadi informasi yang telah disampaikan oleh rekan Gani selaku perakirawan cuaca Banyuwangi. Sekedar menginformasikan bahwa untuk kondisi cuaca pada hari ini terpantau cerah hingga berawan. Namun potensi hujan ini akan dimungkinkan terjadi di beberapa wilayah kecil di Tapalkudi, beberapa kota di Tapalkuda. Kemudian untuk tinggi gelombang di pelabuhan ada di 0,2 hingga 1 meter. Ini terpantau aman untuk melakukan perjalanan laut, pendengar ya. Kemudian juga untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur ini ada di 1,25 hingga 2,5 meter. Dan seperti yang tadi disampaikan, adanya El Nino ini tentunya curah hujan pada kemarau pada saat ini berkurang, pendengar ya, sehingga tadi yang dipesankan bahwa masyarakat juga harus lebih berhati-hati ya untuk cadangan air ini, khususnya untuk cadangan air bersih karena kemaraunya cukup dalam beberapa bulan ini akan ya cukup mengganggu stabilitas khususnya untuk pengamanan air bersih seperti itu di beberapa wilayah di Tapalkuda seperti itu. Baik. Demikian pendengar untuk update info cuaca dalam info perakiran cuaca pada pagi hari ini. Semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Dalam dialog Jember menyapa, tentunya kami kembali hadir bersama Anda dalam ruang dialog informasi publik yang membahas isu-isu aktual di Kabupaten Jember tentunya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Sekolah Rakyat Jember pada tahun ajaran 2026-2027, mulai dari mekanisme pendaftaran, kriteria peserta didik, hingga peran sekolah rakyat dalam memperluas akses pendidikan khususnya bagi masyarakat. Nah, baik, pendengar, telah bersama kami dua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember. Beliau Bapak Muhammad Rizky Fajri Maulana selaku Kabid Pelindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3 AKB. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Rizky.
5: Selamat pagi Mbak.
4: Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir untuk berbincang bersama Pro 1 RRI Jember. Ini di live kan YouTube. Tentunya kita juga masih memberikan informasi kepada masyarakat juga lewat perbincangan pagi hari ini tentunya. Baik, untuk selanjutnya Ibu Kartika Dewi SPD MT Sol, beliau belum bisa hadir ya selaku Kepala Sekolah Rakyat Jember. By phone kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Dewi.
6: Selamat pagi Mbak.
4: Okay, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami untuk berbincang tentunya di pagi hari ini terkait dengan tema kita yaitu penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat Jember tahun ajaran 2026-2027. Baik, mungkin ada informasi-informasi terbaru nanti bisa disampaikan Ibu. Okay? Baik, pendengar, jangan lewatkan perbincangan kami hingga kurang lebih pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Ada beberapa hal yang penting yang perlu untuk Anda simak pagi hari ini lewat obrolan kita. Tentunya jangan sampai Anda lewatkan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu untuk dibahas terlebih dahulu. Kita mungkin bisa mulai dari Bapak Rizky. Bapak, ini kaitannya dengan penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat Jember Pak tahun anggaran 2026-2027. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Pak terkait dengan sekolah rakyat yang ada di Jember ini kepada pendengar kami, persilahkan.
5: Terima kasih Mbak. Pertama, Sekolah Rakyat di Jember ini mulai berjalan tahun kemarin, Mbak ya. Jadi ada sekolah rintisan yang sekarang sedang beroperasional yang dikendalikan oleh Bu Kartika selaku kepala sekolah. Itu total siswanya kurang lebih 100 ya, Bu ya. 100 dengan rincian 50 untuk rombongan belajar tingkat SD sekolah dasar dan 50 untuk rombongan belajar tingkat SMP. Nah, ini kemarin sudah berjalan dengan alhamdulillah ya, kita merintis ya, namanya juga merintis. Kita mencari calon siswa oleh teman-teman pendamping PKH di lapangan juga tidak mudah. Itu yang tahun ini kami mulai tahun kemarin juga sudah berjalan pembangunan sekolah rakyat permanen. Jadi lokasinya yang sekolah rakyat rintisan itu ada di Jalan Dr. Subandi, belakang kantor Dispendik, Kabupaten Jember. Itu namanya Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember. Dan yang sekarang yang permanen berada di Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung. Itu belakang JSG, Bu. Belakang JSG ini sudah proses pembangunannya kurang lebih kemarin dipaparkan oleh pihak dari kontraktor sekolah rakyat, progresnya 85%. Untuk target pemerintah pusat tahun ini penerimaan siswa baru itu ada 90 siswa untuk rombongan belajar SD. Sekarang baru yang mendaftar 35 orang. Kemudian ada 90 untuk rombongan belajar SMP. Nah, ini sudah terdaftar kurang lebih 110-an siswa, dan yang terakhir adalah 90 rombongan belajar tingkat SMA. Ini juga ada kurang lebih 130-an siswa. Jadi yang mendaftar di tempat kami untuk yang tahun ajaran 2026 ini, di catatan kami totalnya mohon izin kurang lebih 283. Mungkin tadi saya nyampaikan kurang ya, yang SD SMP ada kesalahan data. Jadi totalnya 283 siswa untuk rombel SD, SMP dan SMA. Tentunya insya Allah besok akan dilaksanakan kegiatan tes kesehatan dan kejiwaan mulai hari Selasa maupun hari Rabu. Itu untuk calon siswa yang prioritas menurut data pada aplikasi Setara Kementerian Sosial. Jadi ada perankingan setelah diusulkan oleh pendamping PKH dalam aplikasi, ada perankingan prioritas siswa yang harus dimasukkan terlebih dahulu. Jadi untuk besok rencananya diagendakan akan dilaksanakan tes kesehatan maupun tes kejiwaan untuk siswa 215 siswa dari rombel SD, itu jumlahnya 35, rombel SMP 90, rombel SMA 90. Nanti kalau ada siswa yang memang dinilai ada indikasi memiliki penyakit menular atau apa, mungkin akan digugurkan terlebih dahulu, Mbak. Jadi karena ini kan sekolah rakyat, tinggal di dalam boarding school ya, tinggal di dalam asrama ya, kita harus hati-hati jangan sampai ada satu atau dua siswa yang terindikasi punya penyakit menular akhirnya menyebar ke siswa yang lain. Ini juga kami sampaikan mohon maaf dengan sangat kepada orang tua siswa yang sudah berharap anaknya masuk. Kami harus tetap melakukan seleksi agar penyelenggaraan sekolah rakyat ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu sementara dari kami.
4: Baik, terima kasih Bapak Rizky. Kita ke Ibu Dewi. Ibu, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rizky, mungkin Ibu bisa menambahkan selaku Kepala Sekolah Rakyat Jember. Silakan.
6: Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya apa yang sudah dijelaskan Bapak Rizky itu sudah cukup mewakili.
4: Baik, mohon maaf terputus, kita akan hubungi kembali untuk Ibu Dewi. Ya, kita masih akan berbincang kembali dengan ya, dengan tema penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat Jember tahun anggaran tahun ajaran 2006-2027 hingga mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau arahan dari Kementerian Sosial, kami diarahkan bersama SDM PKH untuk menjaring siswa pada tingkat kesejahteraan di desil 1 dan desil 2 data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN. Jadi rata-rata siswa yang sudah masuk sebagai calon siswa di aplikasi kami itu adalah masuk pada desil 1-2. Namun tidak menutup kemungkinan kami juga menerima siswa yang berada di luar desil itu dengan memperhatikan beberapa kondisi yang memang kita juga mempertimbangkan kondisi-kondisi keluarga yang berharap anaknya sekolah, cuman memang kondisinya tidak sesuai dengan gambaran tingkat kesejahteraan yang sudah dirilis oleh pemerintah. Okay. Jadi tetap itu kami berikan ruang, namun mohon izin kami kepada masyarakat di Kabupaten Jember bahwa sebagaimana regulasi yang harus kami tunduk juga di dalamnya, kami tetap memprioritaskan yang dalam tingkat kesejahteraan desil 1 dan 2. Mm-hmm. Seperti itu. Jadi yang 215 siswa ini baru, jadi casis yang baru di luar yang sudah berjalan sekarang. Itu, Bu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky. Kita kembali ke Ibu Dewi. Ibu, bagaimana bisa mendengar suara kami? Baik, terima kasih Ibu. Baik, Ibu tadi kan sudah berjalan ini perbincangannya. Ini mungkin bisa dijelaskan, Anda sebagai kepala sekolah, konsep daripada sekolah rakyat Jember ini sendiri, apa yang membedakan dengan sekolah reguler, Bu?
2: Ya, mungkin saya sebelum ke sana, saya ingin menekankan ya, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, baik itu via WA, via telepon, ataupun datang langsung ke sekolah, bahwa sekolah rakyat itu tidak membuka pendaftaran. Ini yang masyarakat harus tahu, karena animo masyarakat lumayan tinggi, sehingga saya sering mendapatkan pertanyaan bahwa masyarakat ini ingin mendaftarkan siswa atau anaknya atau saudaranya ke sekolah rakyat. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran, tetapi kita penjangkauan. Sama tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rizky bahwa Dinas Sosial melalui pilar-pilar Kemensos yang menjangkau calon siswa dari desil 1 dan desil 2 di semua kecamatan untuk dilakukan asesmen. Apabila siswanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kemensos, barulah calon siswa ini dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam casis. Jadi seperti itu ya, agar masyarakat tahu, karena antusiasmenya sangat tinggi dan saya sering mendapatkan pertanyaan kapan pendaftaran sekolah rakyat dibuka. Seperti itu, jadi kami tidak membuka pendaftaran. Lalu yang kedua, sekolah kami, sekolah rakyat ini sangat berbeda dengan sekolah reguler ya, banyak perbedaannya. Yang pertama mungkin sekolah reguler itu masuk jam 7 pulang jam 2. Sedangkan kami ini adalah sekolah boarding school, sekolah berasrama. Karena tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Sehingga di sekolah rakyat tidak hanya kami memberikan pelayanan kualitas secara akademik, tetapi juga kami meningkatkan karakter siswa dalam program keasramaan, dan juga kami meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak. Dengan menu-menu yang berkualitas yang kami siapkan di asrama, anak-anak mendapatkan makan bergizi 3 kali sehari dan snack 2 kali sehari, dan kami timbang secara berkala berat badannya, tinggi badannya, untuk memastikan bahwa anak-anak kami ini tumbuh kembangnya bisa berjalan dengan baik sama seperti anak-anak yang lain. Dan kami juga memiliki nakes yang stay di sekolah rakyat, memastikan bahwa anak-anak kami juga secara kesehatan, anak-anak ini juga dijamin oleh negara. Jadi seperti itu, karena backgroundnya desil 1 dan desil 2, anak-anak ini beragam, mungkin sebelumnya secara gizi, kesehatan kurang diperhatikan, tetapi di sekolah rakyat, kami juga memperhatikan detail-detail seperti itu. Dari gizi, kesehatan, karakternya, kami bina dan kami bimbing dalam berbagai program keagamaan dan juga program asrama, dan di akademiknya kami dampingi dengan guru.

0: guru yang semuanya tersertifikasi lulus PPG. Nah, jadi mungkin itu perbedaannya yang lumayan besar ya, berbeda dengan sekolah reguler. Juga dari segi kurikulum, kalau di sekolah reguler, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional. Di sekolah rakyat sebenarnya juga sama, kurikulum yang kami pakai adalah kurikulum nasional yang dimodifikasi sehingga kami menggunakan kurikulum MEME, multi entry, multi exit. Karena anak-anak kami tidak hanya berasal dari desil 1 dan desil 2, tetapi ada juga anak yang putus sekolah, ada juga anak terlantar, itu juga kami bisa masuk ke sekolah kami, sehingga sekolah rakyat itu bisa menerima siswa sepanjang tahun. Nah, kalau sekolah reguler kan ada pendaftaran di tengah ya, jadi terstruktur ya. Kalau kami tidak, sepanjang tahun selama ada anak putus sekolah, meskipun di tengah semester, kami bisa memasukkan siswa untuk diikutkan dalam pembelajaran, karena kurikulum kami memakai MEME itu tadi, multi entry, multi exit. Karena ada juga kadang anak yang dia putus sekolah, misalnya di kelas 4 SD putus sekolah selama 2 tahun, umurnya sudah tidak sesuai dengan kelas 4 SD, tapi di kami itu ada kasus seperti itu. Jadi kurikulumnya kurikulum nasional, tetapi sedikit dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi anak-anak. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Ibu, ini kan sekolah rakyat ini kan juga menggunakan sistem asrama gitu, Bu. Nah, ini kaitannya dengan pola pembinaan siswa selama 24 jam ini bagaimana ini, Bu?
0: Ya, kalau kami memiliki jadwal ya. Jadi anak-anak ini dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya terjadwal dengan baik. Ya, contohnya misalnya kami anak-anak itu jam 3 sampai jam 3:30 pagi itu anak-anak sudah mulai dibangunkan. Mungkin di awal-awal, di 3 bulan pertama itu amat sangat berat untuk kami, terutama untuk wali-wali yang mendampingi, karena anak-anak sebelumnya hidup bebas di luar. Ketika masuk di asrama dengan berbagai kegiatannya yang padat, dengan aturan-aturan ini, anak-anak memang tidak mudah. Sehingga di awal-awal di tahun 2025 kami itu tidak berani untuk mengadakan kegiatan sholat tahajud ya. Jadi waktu itu kami penekanannya hanya sholat 5 waktu. Ini dulu kami pegang, ketika 5 waktunya anak-anak selalu berjamaah, baru kami pindah ke sholat duha, kami tingkatkan ke sholat duha. Dan alhamdulillah ketika bulan puasa kemarin kita sudah mulai menerapkan sholat tahajud. Dan itu pun sampai sekarang kami juga terapkan, sehingga anak-anak bangun tidur mulai jam 3 sampai jam 3:30 pagi itu mulai pembangunan anak-anak. Anak-anak bangun, sholat tahajud, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Lalu anak-anak tidak boleh tidur lagi, karena kalau kejadian pernah di tahun 2025 itu ya, di awal-awal ketika ada yang tidur lagi itu amat sangat sulit untuk dibangunkan. Maka setelah sholat subuh berjamaah, anak-anak bersih-bersih musola, lalu kita adakan senam pagi. Jadi jam 5:30-6 itu anak-anak olahraga pagi dan senam. Setelah itu mandi, bersih diri, lalu ke ruang makan, sarapan. Jam 7 anak-anak sudah apel untuk bersiap masuk ke sekolah. Jadi kita menerapkan sistem full day school, sehingga anak-anak sekolah Senin sampai Jumat, sore hari diisi kegiatan ekstrakurikuler, lalu kegiatan religius, keagamaan itu kegiatan rutin di malam hari, sholat maghrib berjamaah, mengaji, sholat isya berjamaah, setelah itu anak-anak belajar mandiri. Jadi kira-kira begitu kegiatan anak-anak Senin sampai Jumat. Ketika Sabtu dan Minggu kami fokus ke kegiatan keasramaan. Ada juga di situ kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan merajut, kegiatan mengaji bersama Fatayat NU. Sabtu Minggu kami mengundang ustadz-ustadzah dari Fatayat NU membimbing anak-anak tidak hanya mengaji tapi peningkatan karakternya juga, sehingga kami alhamdulillah sudah memiliki anak yang hafiz-hafizah ya sekarang. Jadi Sabtu dan Minggu itu full kegiatan keasramaan, Minggu pagi adalah penjemukan orang tua. Jadi seminggu sekali hari Minggu itu anak-anak bisa bertemu dengan keluarganya, kami fasilitasi begitu.
1: Baik, terima kasih Ibu Dewi. Kita ke Pak Rizky kembali.
2: Siap.
1: Bapak, ini kaitannya dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon peserta didik, Pak. Hmm. Ini agar diketahui oleh khususnya oleh orang tua siswa seperti itu. Silakan.
2: Sebenarnya yang paling utama adalah dia memiliki admin duk ya, memiliki admin duk, kemudian terdaftar dalam data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN, dan diprioritaskan yang desil 1-2 itu dulu Bu. Namun kami seringkali menemukan beberapa anak yang tahun kemarin ada yang terkendala admin duk dan sebagainya, mungkin karena latar belakang kondisi keluarganya yang tidak mendaftarkan dan sebagainya, dia anak yang yatim piatu atau terlantar. Ini juga sebenarnya menjadi PR kami di Dinsos P3A untuk memastikan anak-anak yang seperti ini di memiliki admin duk dulu, supaya nanti bisa terekam di data DTSN pusat, pemerintah pusat, dan bisa segera diusulkan atau diprioritaskan untuk masuk di sekolah rakyat sepanjang masih ada kuota. Seperti itu Bu, mungkin itu sementara.
1: Baik, nah untuk mekanisme seleksinya Pak, ini agar penerimaan siswa benar-benar tepat sasaran, ini sejauh ini apakah ada katakanlah mungkin metode tersendiri yang diterapkan oleh Disu?
2: Kalau seleksi mungkin kita bahasanya tadi yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah adalah penjangkauan Bu. Jadi teman-teman SDM pendamping sosial program keluarga harapan atau PKH itu memperoleh beberapa informasi di lapangan. Anak-anak yang memang dari, baik itu dari KPM-nya, dari penerima bansos PKH maupun yang di luar penerima bansos PKH, yang dilaporkan kepada pendamping bahwa dia membutuhkan akses ke sekolah rakyat. Jadi teman-teman pendamping melalui akun masing-masing di aplikasi setara itu mengusulkan seperti itu. Jadi kalau seleksi itu setelah kami ada penutupan perekrutan atau penerimaan casis baru, ini baru kami laksanakan kegiatan tes kesehatan dan tes psikis yang sekarang kami lakukan. Tujuannya untuk memastikan bahwa calon siswa ini bisa lanjut atau menjadi siswa baru di sekolah rakyat, dengan catatan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki riwayat penyakit menular dan sebagainya. Mungkin itu Bu sebenarnya.
1: Baik, terima kasih Pak Rizky, terima kasih juga Ibu Dewi. Kita jeda sejenak ya Bu ya. Bapak, sebelum kita melanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat Jember tahun ajaran 2026-2027. Pendengar jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali berbincang bersama dua narasumber dalam dialog Jember Menyapa pagi hari ini.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Baik pendengar, kita masih dalam program acara Dialog Jumber Menyapa edisi hari ini lembar ke-22 Juni 2026 dengan tema atau dengan topik penerimaan siswa baru sekolah maksud kami Sekolah Rakyat Jumber tahun ajaran 2026-2027. Tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Rizky. Untuk selanjutnya kita ke narasumber berikutnya yaitu Ibu Dewi selaku kepala sekolah-sekolah rakyat Jumber. Ibu, Ibu, ini kaitannya dengan kesiapan, Bu, kesiapan dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyukseskan program ini. Ini kan baru berjalan di tahun 2025 yang lalu. Nah, hingga saat ini bagaimana, Bu?
1: Ya, baik. Untuk saat ini kami jumlah gurunya kami ada 13. Jumlah wali asrama kami ada 4, jumlah wali asuh kami ada 12 ya. Dengan juga juru masak 4, nakes 1, cleaning service kami ada 7 dan satpam kami ada 9 ya. Itu adalah jumlah SDM yang sekarang kami miliki di sekolah rintisan. Untuk sekolah permanen, karena jumlah siswanya bertambah banyak dan luas lahannya bertambah luas ya, karena siswanya diperkirakan nanti di sekolah permanen 270 siswa baru ditambah 95 siswa rintisan, maka kami akan memiliki 365 siswa nanti di sekolah permanen dengan luas lahan hampir 7 hektar. Maka saat ini Kemensos sedang membuka rekrutmen guru dan juga rekrutmen tendik untuk memenuhi kekurangan tendik di sekolah permanen nanti. Jadi jumlah SDM yang kami miliki sekarang ini untuk di sekolah rintisan. Nanti di sekolah permanen akan ada tambahan-tambahan guru dan tendik disesuaikan dengan jumlah kebutuhannya. Begitu.
0: Baik. Dan sejauh ini, Bu, dari yang sudah berjalan dari tahun 2025 yang lalu, kaitannya dengan para murid dari Sekolah Rakyat Jumber sendiri ini, dari sisi kedisiplinan, kemandirian para siswa seperti itu, Ibu melihatnya bagaimana sejauh ini? Apakah ada progres dan mungkin ini bisa disampaikan kepada pendengar?
1: Ya, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa saat Sekolah Rakyat berdiri pada tanggal 15 Agustus 2025, itu perjuangan kami itu terberat ada di 3 bulan pertama. Di 3 bulan pertama, nah, namanya kita juga merintis atau membabat alas ya, jadi sistem masih kami bangun, terus anak-anak, hampir semua anak itu tidak ada pengalaman sebelumnya itu tinggal di sekolah boarding. Jadi sebelumnya anak-anak memiliki kebebasan di luar dengan berbagai backgroundnya, ya ada yang putus sekolah, yang ada yang lama tidak sekolah, ada yang mungkin di jalanan, ada yang backgroundnya desil 1, desil 2, sehingga kami menerima siswa dengan background yang sangat beragam, yang mungkin tidak pernah berasrama sebelumnya, terbiasa hidup bebas, lalu tiba-tiba disatukan di dalam asrama dengan berbagai program, dengan kegiatan yang diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada jamnya, ada rundown-nya, jadi seperti diklat begitu ya, ada kegiatannya. Nah, itu tidak mudah. Memang di awal-awal kami berjuang bagaimana caranya anak-anak itu bisa betah di asrama. Di 3 minggu pertama, di 1 bulan pertama, anak-anak itu banyak yang nangis minta pulang, terutama yang SD. Ya, meskipun yang SMP justru yang perempuan itu waktu itu kita membahasakannya tatak ya, kendel. Justru yang laki-laki, yang SMP, yang nangis minta pulang, tidak betah dan segala macam. Yang SD apalagi kalau dia usianya 6-7 tahun, itu kan masa-masa di mana dia masih lengket dengan orang tua. Jadi di 3 minggu pertama, di 1 bulan pertama namanya anak-anak itu nangis, minta pulang, ya itulah yang kami hadapi. Perjuangan itulah yang kami hadapi di lapangan. Maka bagaimana caranya kami membuat kegiatan yang bisa menyenangkan untuk anak-anak, hadir di sisi anak-anak sebagai pengganti orang tua. Nah, di situ kami sangat berjuang. Alhamdulillah, di bulan keempat itu baru saya merasakan perbedaan yang maksudnya kan selalu berprogres ya. Tapi progres itu amat sangat terlihat itu di bulan keempat.
0: Berarti tahun ini ya, Bu, ya?
1: Keempat, Tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu ya.
1: Agustus, okay. Agustus, September, Oktober, November. Nah, jadi di bulan November 2025 barulah saya melihat anak-anak itu ada perubahan, sudah tidak minta pulang-pulang lagi. Sudah mulai betah di asrama. Dan sekarang, bahkan kalau ditanya sekarang, hampir satu tahun, 95% anak-anak itu bahkan lebih memilih tinggal di asrama. Bahkan kalau libur lebih, liburnya panjang, itu kadang anak-anak, bu kok gak seminggu aja. Ya saya bisa membahasakan anak-anak sudah menganggap temannya seperti saudara. Sekarang anak-anak sudah betah, alhamdulillah, di asrama. Dan juga dari segi etikanya, dari segi sopan santunnya, itu banyak sekali progres-progres yang saya lihat dari anak-anak ini, sehingga lebih memudahkan juga untuk kami mengarahkan anak-anak untuk mengikuti setiap kegiatan di sekolah dan di asrama, gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi. Kita ke Bapak Rizky. Bapak mungkin bisa dijelaskan juga dari apa yang sudah berjalan Pak dalam beberapa waktu ini, sinergi Pak antara dinas sosial dengan dinas pendidikan, pemerintah desa dan pendamping sosial dalam proses penerimaan siswa baru.
2: Untuk sinergitas ya, jadi kami yang jelas kalau untuk perekrutan kami juga saling koordinasi. Nah, dari teman-teman lapangan juga menanyakan, memastikan kepada kami, Pak ini siswa anak yang seperti ini bisa masuk atau tidak. Baru kami komunikasikan dengan kepala sekolah, bu masih ada kuota atau tidak di asrama. Karena yang mau itu banyak bu, itu yang pertama, yang mau daftar banyak, cuma masalahnya kuota yang tersedia di sekolah dan juga jatah seperti makan siswa dan sebagainya ini kan juga terbatas. Jadi tetap kalau terkait dengan penerimaan, kami menerima informasi dari teman-teman di lapangan, baru kami komunikasikan dengan ibu kepala sekolah apa masih ada kuota atau tidak. Kemudian untuk yang saat ini bu, jadi untuk persiapan sekolah rakyat permanen, kami ditugaskan oleh pemerintah daerah ya, yang memiliki sekolah rakyat, diminta oleh Menteri Sosial untuk segera membentuk tim transisi. Tim transisi ini nanti karena ketersediaan tenaga kependidikan, tenaga keamanan itu belum ada di sekolah rakyat permanen, kami pemerintah daerah Kabupaten Jember diminta bantuan oleh Kementerian Sosial untuk melibatkan SDM ASN yang ada di Jember, baik itu guru nanti sebagai guru tamu maupun teman-teman pengamanan seperti Satpol PP. Nah ini untuk ikut mengawal masa-masa transisi sampai dengan ada kejelasan siapa-siapa aja yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial yang akan mengisi di sekolah rakyat permanen. Jadi kami saat ini sedang merumuskan dan segera diminta laporannya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial terkait konfirmasi pemerintah daerah dalam mendukung persiapan atau transisi ke sekolah rakyat permanen. Jadi kami sudah mengusulkan SK, surat keputusan bupati, yang nantinya menjadi dasar bagi OPD-OPD terkait, baik itu yang bagiannya memberikan akses jalan sampai ke sekolah rakyat, memberikan support pengamanan maupun tenaga pengajar, itu semuanya berdasarkan SK yang ditandatangani bupati ini. Itu bu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Rizky. Kita akan terima telepon Pak dari pendengar yang sudah masuk di 336652. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad Abdullah, silakan Pak pertanyaannya.
3: Yang terhormat Bapak Rizky dengan Ibu Dewi ya, yang saya hormati, salam kenal dan salam hormat takdir.
0: Baik, silakan Pak pertanyaannya.
3: Alhamdulillah dengan adanya astacita dari ide yang terhormat Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo yang saya hormati, itu sangat sangat baik dan bagus ya, dan lagi harus penerapannya harus betul-betul baik gitu ya. Guru memegang peran penting, yang peran sentral dalam membentuk kualitas dan kuantitas pendidikan di sekolah rakyat, khususnya di wilayah NKRI ini ya.
0: Baik, silakan pertanyaannya Pak Ahmad Abdullah.
3: Apakah bisa tercapai visi misi besar ini, pendidikan berkualitas dan kuantitas di kawasan atau di sekolah rakyat di kawasan NKRI ini?
0: Karena
3: ide-ide dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo, Haji Prabowo ya, itu sangat sangat luar biasa lah. Apakah sampai ke bawah betul-betul sangat tercapai gitu.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Baik.
3: Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam pendidikan jaya.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Silakan mungkin bisa dijawab Pak, optimisme ini dari sekolah rakyat ini sejauh ini yang sudah berjalan dan dalam beberapa waktu ke depan seperti itu. Silakan.
2: Ji, izin Pak Ahmad Abdullah. Jadi siswa yang sudah masuk di sekolah rakyat itu menjadi sasaran prioritas dari pemerintah pusat untuk pengentasan kemiskinan, tidak hanya dari siswanya saja, tapi juga kepada pihak keluarga. Ada beberapa siswa yang rumahnya itu tidak layak huni langsung diberikan bantuan rehab rumah tidak layak huni. Keluarganya yang usia produktif itu ada bantuan pemberdayaan dari Kementerian Sosial langsung itu. Jadi siswa yang sudah masuk tidak hanya siswanya yang dibina untuk menjadi generasi terbaik, tapi orang tuanya juga diamankan kondisi perekonomiannya oleh pemerintah pusat. Jadi itu memang perintah Bapak Presiden untuk dikawal terus namanya siswa sekolah rakyat. Itu memang beberapa kondisi keluarga ada yang memang sudah dibantu oleh Kementerian Sosial, Ibu. Jadi kalau kita bicara visi misinya ya, kita kan melihat jangka pendek seperti apa kondisi keluarganya yang sudah diatensi oleh pemerintah pusat. Jangka panjangnya ya kita berharap siswa yang mengikuti proses di sekolah ya, jadi ini memiliki karakter yang baik dan siap untuk istilahnya menggapai cita-citanya di masa depan seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Rizky. Sudah terjawab ya Pak Ahmad Abdullah. Kita hanya tersisa beberapa menit. Mungkin beberapa pertanyaan ini kami ajukan untuk narasumber berikutnya, yaitu Ibu Dewi. Ibu masih bersama kami, Ibu?
4: Iya.
0: Inge, Ibu ini kaitannya dengan orang tua ini, Bu. Apakah orang tua tetap memiliki ruang, Bu, untuk berkomunikasi dan terlibat dalam perkembangan pendidikan anak selama berada di asrama? Mungkin jika orang tuanya ingin tahu bagaimana progres dari anaknya yang sedang bersekolah di sekolah rakyat ini, seperti apa tenaga pendidik di situ dalam memberikan informasi tersebut kepada orang tua?
4: Ya, alhamdulillah sekolah rakyat dengan orang tua itu berkomunikasi dengan sangat baik ya, karena kami memiliki paguyuban orang tua sekolah rakyat, di mana saya menugaskan satu orang guru dan satu orang wali untuk menjadi PJ-nya, dan saya juga terlibat di dalamnya. Jadi kami memiliki grup WhatsApp, jadi hampir setiap hari ya, bahkan mungkin bisa dikatakan setiap hari kami melaporkan kegiatan anak-anak ke grup paguyuban orang tua, sehingga meskipun anak-anak ini tidak berada di samping orang tua, meskipun anak-anak ini berada di orang tua, ya, setiap hari orang tua tahu kegiatan anak-anak mulai bangun itu sampai tidur lagi, kami selalu melaporkan karena guru dan wali melaporkan kegiatan anak-anak baik berupa foto dan video, tidak hanya di grup sekolah tapi juga di grup paguyuban orang tua. Dan alhamdulillah ketika kami ada kegiatan yang berkembang ada kegiatan apa itu orang tua sangat mendukung. Ya, salah satu contohnya salah satu siswa kami ini kan ada yang lolos seleksi mewakili Jember, ikut mewakili Jember untuk mewakili di Jember nasional di Jember Jakarta. Nah, ini orang tuanya baru mendampingi ini ketika mau ada seleksi. Nah, ini besok kan kami ada pertemuan sama Bikus Jember untuk mempersiapkan anak yang berangkat ke Jakarta, dan orang tuanya juga sama di Jakarta. Nah, dan ini dulu, tapi sudah saya sampaikan, itu kan ada namanya menjumpa orang tua. Jadi, bagi orang tua bisa seminggu sekali bertemu langsung dengan anaknya, berkomunikasi dengan anaknya langsung, untuk mengetahui perkembangan anak, mengajarkan juga dan dini untuk mendapatkan ilmu pengasuhan dan pendidikan yang baik dalam kegiatan preventif.
0: Baik, Ibu Dewi ngapunten, mungkin bisa bergeser sedikit Ibu, karena ini suaranya sedikit kurang jelas Ibu.
4: Oh iya iya iya.
0: Inge, baik. Inge, karena waktunya sudah sangat terbatas, mungkin Ibu bisa menyampaikan juga kepada orang tua Bu agar tidak ragu dalam menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah rakyat. Ini kan karena banyak dalam beberapa waktu yang lalu ini orang tua kan agak sedikit keberatan ya Bu ya, dengan berbagai macam alasan. Nah mungkin jenengan bisa menyampaikan itu kepada orang tua agar mempercayakan putra-putrinya untuk menimba ilmu di sekolah rakyat.
4: Ya sebenarnya kalau di tingkat SMP dan SMA itu kami peminatnya menunda, bahkan hampir 2 kali lipat dari kuota ya. Jadi sebenarnya yang paling murid yang ragu itu adalah di jenjang SD. Kalau di jenjang SD, keraguan orang tua karena usia anak yang belia. Karena usia anak belia, jadi kekhawatiran orang tua anaknya tidak bisa mandiri di asrama. Tapi alhamdulillah di jenjang SMP dan di jenjang SMA justru kami peminatnya sangat membeludak, sehingga kami perlu melakukan seleksi itu tadi. Karena sekali lagi sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran tetapi penjangkauan yang diutamakan dari desil 1 dan desil 2. Ya, jadi untuk pendidikan anak-anak di sekolah dan di asrama, alhamdulillah tidak perlu khawatir, didampingi oleh guru dan wali yang profesional, dan orang tua juga tidak perlu khawatir tidak mengetahui kegiatan anak, karena kami punya grup paguyuban di mana orang tua bisa memantau kegiatan anak dari bangun tidur sampai tidur lagi. Setiap hari kami melaporkan ke orang tua kegiatan anak dalam bentuk foto dan video di grup WA tersebut, sehingga komunikasinya intens. Setiap hari kami laporkan, jadi tidak perlu khawatir. Dan setiap minggu orang tua dipersilahkan untuk menjenguk anaknya. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Ibu Dewi. Ibu, karena waktunya sudah sangat terbatas, kami persilakan terlebih dahulu untuk Ibu Dewi memberikan closing statement. Silakan.
4: Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sekolah rakyat adalah perwujudan dari asta cita presiden, di mana visinya adalah membentuk generasi emas yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk karakter anak untuk bisa karakter mandiri, kritis, yang berakar pada budaya Jember melalui pendidikan yang berkualitas untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Bapak Presiden bisa kami realisasikan di bawah dengan mencetak lulusan sekolah rakyat yang berkualitas, yang bisa mengubah nasib keluarga, keluar dari jeratan kemiskinan, sehingga anak-anak inilah yang akan membawa orang tuanya untuk menjadi cahaya untuk keluarga, untuk bisa memberikan masa depan yang lebih baik. Ayo bergabung dengan sekolah rakyat, kami mencetak generasi emas sesuai asta cita presiden. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu walaupun sedang menghadiri acara ya, tapi meluangkan waktu untuk bisa berbincang. Ya. Baik, selamat menjalani rutinitas kembali Ibu Dewi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Dewi sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang. Kita ke Pak Rizky, Bapak. Yes, pertanyaan yang sama Pak, mungkin pesan kepada orang tua sekaligus closing statement, kami persilakan.
2: Ya, terima kasih. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Jember berharap dengan sangat kepada orang tua yang saat ini mungkin sedang memiliki anak yang putus sekolah atau anak yang memang membutuhkan pendidikan. Kami berharap untuk tidak ragu-ragu apabila ada tim kami dari pendamping PKH mengajak dan merekomendasikan putranya ke sekolah rakyat. Karena sudah disampaikan tadi panjang lebar oleh kepala sekolah bahwa perjalanan pendidikan siswa itu seperti itu. Jadi kami berharap orang tua tidak ragu-ragu dan berkenan untuk mendorong putra-putrinya yang memang saat ini putus sekolah untuk bisa diberikan akses kepada pendidikan yang baik yang sudah difasilitasi oleh Bapak Presiden. Jadi mudah-mudahan dengan ketidakragu-raguan orang tua, ada dukungan orang tua, si anak ini bisa berkembang baik dan bisa istilahnya bisa menggapai cita-citanya yang diinginkan. Jadi kami memang fokus menekankan kepada pihak keluarga, mari kita sama-sama merubah kondisi kita yang memang sebelumnya kita memang sulit untuk mengakses pendidikan, tapi sekarang sudah difasilitasi oleh negara, oleh Bapak Presiden, jadi silakan kita manfaatkan fasilitas itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak Muhammad Rizky Fajri Maulana selaku Kabid Pelindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3 AKB sudah hadir di Studio Pro 1 untuk memberikan edukasi dan juga informasi kepada masyarakat, kepada pendengar kita, dan juga Ibu Kartika Dewi SPD MT Sol, ini selaku Kepala Sekolah Rakyat Jember. Ini juga telah berbagi informasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tujuan, mekanisme penerimaan, hingga harapan besar dari hadirnya Sekolah Rakyat di Kabupaten Jember. Dan tentunya semoga dari dialog hari ini, Bapak, Ibu ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki putra-putri sesuai kriteria penerimaan, agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat membuka peluang dan juga masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Selamat menjalani rutinitas kembali, Pak Rizky. Insya Allah kita akan bersua kembali di lain waktu. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian untuk dialog interaktif dalam Jember Menyapa. Dialog Jember Menyapa pada edisi hari ini dengan tema penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat Jember tahun ajaran 2026-2027. Dan tentunya bagi masyarakat yang masih membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai jadwal, persyaratan maupun mekanisme pendaftaran Sekolah Rakyat Jember tahun ajaran 2026-2027, Anda juga bisa menghubungi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan juga Pelindungan Anak Kabupaten Jember ya, atau pihak Sekolah Rakyat Jember melalui kanal informasi resmi yang telah disediakan. Dan tentunya saya Aprilia Purbasari beserta seluruh tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan atas perhatian dan juga partisipasi seluruh pendengar yang telah mengikuti dialog ini. Terus dengarkan program A1 RRI Jember. Tentunya kami masih akan menghadirkan serangkaian program acara menarik masih terangkum dalam Jember pagi ini. Saya Pli Perbasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim bahwa Singapura menjadi penyebab melemahnya nilai rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Singapura dalam melemahnya rupiah, hasilnya tidak ditemukan artikel dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Menurut pengamat ekonomi dan investasi dari Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan menjelaskan bahwa investor Singapura memang banyak yang membeli surat utang atau obligasi dari Indonesia. Penarikan dana investor secara besar-besaran biasa disebut capital outflow dan sangat mungkin melemahkan nilai rupiah. Namun penarikan dana oleh investor terjadi karena faktor-faktor yang sangat objektif dan rasional. Misalnya konflik di Timur Tengah yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi Indonesia tetapi juga menyebabkan gejolak dalam skala global. Dengan kata lain, klaim bahwa Singapura menjadi dalang melemahnya rupiah adalah menyesatkan. Demikian cek fakta pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda semuanya berada, sesaat lagi kita akan ikuti program Halo RRI. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 3

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Jember, dimanapun Anda semua berada. Iya, pagi hari ini pendengar Pro 1 kembali berjumpa bersama kami tim Halo RRI untuk temani Anda di kesempatan edisi hari ini pendengar di awal pekan hari Senin, tepatnya di lembar ke-22 bulan Juni 2026. Kali ini bersama saya Nisar Sufi, pendengar, membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menyampaikan aduan, keluhan, kemudian kita tunggu juga partisipasi Anda untuk menyampaikan berbagai hal positif termasuk juga masukan agar nantinya bagaimana proses berjalannya suatu sistem baik itu di pemerintahan atau yang ada di sosial masyarakat bisa berjalan sesuai dengan kontrol bersama pendengar. Dan pagi hari ini kita tunggu Anda pendengar di 0331336652. Atau juga Anda bisa tersambung bersama kami pendengar Pro 1 di 0331336652 atau di 0811304091. Pendengar Pro 1, pagi hari ini kita akan coba pantau ke informasi pertama ya. Ini berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Dan informasi lengkapnya kami persilakan Anggi.
1: Ya Nizar, untuk beberapa waktu lalu kan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Jember sudah berlangsung ya. Kemudian setelah melalui tahapan seleksi, hasil penerimaan khususnya di jalur prestasi juga kemarin sudah diumumkan. Hari ini dilanjutkan dengan SPMB jalur domisili. Nah seperti apa, kita juga akan flashback juga hasil seleksi jalur prestasi kemarin seperti apa dan juga dilanjutkan SPMB hari ini update-nya seperti apa. Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, ada Bapak Muhammad Ridoi.
0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Muhammad Ridoi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Nizar. Okay. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak.
2: Kita perlu satu lagi.
0: Ya, sudah meluangkan waktu untuk RRI pagi hari ini. Pak, kita ingin mungkin flashback dulu ya. Kemarin pelaksanaannya seperti apa Pak?
2: Alhamdulillah untuk pelaksanaan SPMB yang tahap 1 kemarin ada 3 jalur gitu ya. Ada jalur prestasi, jalur afirmasi, kemudian jalur mutasi. Jadi kalau total itu untuk tahap 1 itu kemarin kuotanya 50% dari paku masing-masing satuan pendidikan, masing-masing sekolah. Jadi tidak semua ini terpenuhi gitu Mas ya. Kemudian hari ini yang tahap 1. Kemudian hari ini tanggal 22 sampai tanggal 24 ini untuk sudah memasuki tahap 2 yaitu jalur domisili. Domisili Mas ya. Ini sudah mulai berlangsung di tiap sekolah. Khususnya jenjang SMP, SD, dan hari ini juga serentak termasuk juga di TK Negeri.
0: Baik, Pak Muhammad Ridoi, kita ingin tahu juga untuk hasil secara umum nih bagaimana Pak yang untuk jalur prestasi Pak?
2: Ya, jalur prestasi ini kemarin jalur prestasi secara umum sudah berjalan di semua sekolah. Jadi dari 94 SMP Negeri di Kabupaten Jember ini ada 83 yang ada pendaftarannya. Sementara yang 9 ini tidak ada pendaftar, masih belum ada pendaftar di tahap 1. Jadi tidak semua sekolah di tahap 1 itu ada pendaftarnya. Tidak semua sekolah seperti itu.
0: Baik. Itu berapa sekolah Pak mungkin kalau dari data Dinas Pendidikan Pak?
2: Kalau sekolah yang ada pendaftarnya kemarin itu di tahap 1 ada 83.
0: Dari berapa sekolah nih Pak?
2: Dari 94. Dari 94.
0: Oke.
2: Ya, dari 94. Jadi yang 11 masih tidak ada pendaftarnya sama sekali di tahap 1 kemarin.
0: Berarti sudah 80% lebih lah Pak ya? Untuk yang jalur prestasi ya, nih.
2: Untuk jalur untuk tahap 1 ya pendaftarnya yang mendaftar ya 80%. Artinya mendaftar dalam arti seperti ini sesuai dengan kuota masih.
0: Baik.
2: Sesuai dengan kuota. Ada kuotanya yang memang sudah terpenuhi di tahap 1, terpenuhi dalam arti untuk 50%-nya bukan 100% karena batasan kuota untuk tahap 1 hanya 50% dari waktu masing-masing sekolah. semakin sekolah. Ada yang juga tidak, ada yang tidak terpenuhi, bahkan ada ini saat ini 11 sekolah itu masih belum ada pendaftarnya. Maksudnya sekolah-sekolah yang berada di daerah pelosok, Mas, yang 11 ini.
0: Iya. Baik, Pak Ridoi, kita coba bergeser ke informasi lain. Kita coba cari tahu tentang jalur domisili, Pak, ya, yang ya. Hari ini, Pak, insya Allah akan dilaksanakan, ya. Ada update informasi apa, Pak, yang bisa Anda sampaikan untuk jalur domisili ini, Pak?
2: Ya, sementara, Mas, jadi untuk jalur domisili, untuk tahap 2 ini memang jalur domisili untuk memenuhi kuota dari masing-masing sekolah yang masih belum terpenuhi, artinya yang 50%-nya. 50% sementara begini, untuk tahap 1, jika tahap 1 itu pendaftarnya kurang dari 50%, maka sisa kuotanya itu nanti ditambahkan pada kuota yang domisili. Kuota yang domisili. Jadi ditambahkan kuota domisili. Ini yang tahap 2. Kemudian nanti juga akan ada tahap 3 jika tahap 2 ini masih belum terpenuhi kuotanya, masih nanti akan ada tahap 3, Mas. Okay. Tahap 2 ini saat ini baru dimulai, tadi start jam 7 di masing-masing sekolah, start jam 7 kami masih belum bisa, apa namanya, sampai saat ini lancar-lancar saja, tidak ada kejadian luar biasa, tidak ada, semuanya masih lancar-lancar saja sampai saat ini.
0: Ya. Itu, Mas. Berarti Pak Ridoi belum menerima kendala, Pak, ya, atau aduan dari pagi tadi. Berarti memang baru berlangsung sekitar 2 jam saja, Pak, ya.
2: Baru berlangsung. Kalau secara sistem kami sudah siap. Jadi dari

0: Sama-sama. Dulu ya Mas ya.
1: Oke. Ya.
0: Masih saat ini masih sedang proses pendaftaran, ada masyarakat yang mau mendaftarkan putra putrinya, baik itu TK, SD ataupun SMP. Hari ini adalah saatnya untuk jalur domisili. Jadi kalau yang untuk SD ini ada kuota 70%, karena yang tahap 1 itu hanya 30% untuk jenjang SD. Kemudian selebihnya itu ada di jalur domisili untuk yang SD. Sementara untuk yang SMP, untuk jenjang SMP ini ada 50% untuk jalur domisili.
1: Iya.
0: Domisili. Jadi ada waktu 3 hari nanti yang bisa diikuti, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jember yang mau mendaftar putra putrinya, baik itu jenjang TK, SD ataupun yang SMP.
1: Baik. Oke, Pak Ridoi, kalau dari sisi komitmen Dinas Pendidikan sendiri seperti apa, Pak, untuk mencegah praktek-praktek yang ada kemungkinan manipulasi domisili, karena kita tahu juga sebelumnya memang ini menjadi kekhawatiran ya berkaitan dengan manipulasi domisili. Sejauh ini bagaimana, Pak, untuk komitmennya?
0: Jadi untuk jalur domisili ini di antara dokumen harus dilampirkan, ini kan dokumen wajib yang harus disertakan dalam pendaftaran ini adalah KK. Selain dokumen peserta didik, ini juga ada dokumen kependudukan yang harus dilampirkan. Di antaranya yang wajib itu adalah dokumen KK, dokumen kartu keluarga. Itulah yang kemudian dari kakak ini baru kan nanti ditentu ketemu nanti sisi domisilinya atau alamat dari pendaftar ini dari daerah mana.
1: Okay.
0: Jadi sistem sudah membacanya seperti itu. Jadi kita untuk kegiatan SPMB ini kami sudah menyiapkan aplikasi secara khusus terkait dengan SPMB. Hingga dari aplikasi itu kami bisa memantau kesesuaian antara hasil pendaftaran dengan dokumen-dokumen yang disertakan. Ini yang bagian dari tim verifikasi dari Dinas Pendidikan terus melakukan membantu verifikasi terhadap hasil atau yang dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan.
1: Baik, Pak Ridoi, sejauh ini sudah ada jumlah yang masuk, Pak, berkaitan dengan berapa jumlah pendaftar untuk jalur domisili, Pak?
0: Ini saat ini kebetulan saya di jalan, Mas, jadi tidak bisa.
1: Baik,
0: ya.
1: Baik.
0: Dashboard ya.
1: Baik, baik,
0: masih
1: Pak.
0: Di jalan.
1: Okay.
0: Masih di jalan, jadi tidak bisa melihat dashboard.
1: Baik.
0: Yang kemarin Pak sudah di lokasi, jadi tidak bisa. Saat ini saya masih di jalan, Mas.
1: Oke, okay, tidak mengapa, Pak. Baik.
0: Untuk pengumuman tanggal 29 nanti ya. Tanggal 29 Juni nanti pengumuman,
1: yeah. Senin
0: depan.
1: Baik, terakhir ya, Pak Ridoi, kita ingin dengar apa himbauan yang dinas bisa berikan, utamanya bagi nanti peserta yang dinyatakan lolos, kemudian juga bagi orang tua juga, Pak, silakan.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Mas Nizar pada seluruh masyarakat Jember. Bagi Bapak Ibu yang punya putra atau putri yang sudah masuk usia sekolah mulai jenjang TK, SD dan SMP, silakan pastikan putra putrinya memiliki akses pendidikan atau daftar di sekolah-sekolah yang diinginkan. Khususnya hari ini Dinas Pendidikan membuka pendaftaran untuk sekolah negeri mulai dari TK, SD dan SMP untuk jalur domisili, ada mulai tanggal 22 sampai tanggal 24 Juni atau Senin sampai Rabu. Silakan.

0: Bapak-Ibu memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaftarkan putra-putrinya di sekolah-sekolah yang terdekat dari alamatnya.
1: Baik.
0: Yang terdekat dari alamatnya. Jadi biar persebaran pendidikan ini biar merata. Persebaran pendidikan ini merata, tidak tertumpu pada satu sekolah saja.
1: Ya, baik.
0: Jadi ini silakan pastikan dokumen-dokumennya lengkap biar tidak bolak-balik, biar tidak bolak-balik. Kalau masalah nanti kesulitan nanti akan dibantu oleh teman-teman yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Terima kasih Mas Rizal.
1: Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Muhammad Ridoya atas informasinya. Sekaligus berikan himbauan ya untuk warga masyarakat dan juga calon siswa yang mendaftar di jalur domisili. Terima kasih Pak, selamat pagi dan juga selamat bertugas Pak Muhammad Ridoya.
0: Terima kasih Mas.
1: Ya, assalamualaikum. Baik, pendengar Pro 1, itu tadi himbauan dari Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, pendengar Pro 1, berkaitan dengan pelaksanaan SPMB untuk jenjang SMP, baik yang menggunakan jalur prestasi dan juga hari ini adalah pelaksanaan untuk jalur domisili. Pendengar, kita akan kembali setelah satu ini, tetap bersama kami di Halo RRI.
2: Ini box iman, ini box sedekah, ini box salat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
3: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
2: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
3: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadi inbox puasa aja misalnya.
2: Duh Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi Pa.
3: Wah, hebat putri cantik Papa.
2: Iya Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola.
3: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
2: Oke Papa.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
5: Sebelum era streaming, menonton bola lintas negara itu sangat sulit. Tapi Piala Dunia FIFA 1954 terjadi terobosan besar. Turnamen ini disiarkan langsung ke berbagai negara Eropa lewat jaringan televisi awal. Ini menjadi salah satu langkah pertama menuju siaran internasional. Walau teknologinya masih terbatas, momen ini membuka jalan hingga sekarang, di mana Piala Dunia bisa ditonton miliaran orang di seluruh dunia. Tentu aja ini dimulai dari siaran sederhana itu, dan sekarang sudah jadi tontonan global.
6: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
7: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
8: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
7: Hah, parang?
8: Iya.
7: Gergaji, korek api, puntung rokok.
8: Betul.
7: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak! Tidak!
6: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

0: menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Verguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria!
0: Fika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
3: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
4: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
3: Yang benar aja, Po. Masa aku harus mas lagi?
5: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
3: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
6: Iya, mana musim pandemik lagi.
3: Bisa-bisa, virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda semuanya berada, masih bersama siaran kami di program Halo RRI. Pendengar, kita akan bergeser ke informasi berikutnya. Silakan Anggi.
1: Ya, untuk laporan selanjutnya ini yang kami terima melalui info warga Jember, Pak Abdul Aziz ini membagikan foto ya Nizar. Hari ini ada kegiatan aksi damai mendukung program MBG di mana di Kabupaten Lumajang ini sudah berlangsung sejak jam 6:30 tadi dan diperkirakan masanya ada sekitar 8.000 masa bergerak dari DPRD Lumajang untuk melakukan aksi dan kemungkinan di ruas-ruas yang akan mengarah ke DPRD Lumajang ini akan terjadi kemacetan karena di area tersebut banyak pengendara atau massa yang melewati sehingga diimbau untuk pengendara lain bisa mencari jalan alternatif lain ya untuk menghindari kemacetan. Selain di Lumajang, hari ini juga ada di Kabupaten Jember dengan aksi serupa. Ini kabarnya sudah berlangsung jam 9 pagi tadi dengan titik kumpul di alun-alun Jember. Kemudian juga ada dua lokasi rencananya untuk menggelar orasi. Di titik pertama itu akan dilaksanakan di depan Pendopo Kabupaten Jember, kemudian bergeser ke kantor DPRD Kabupaten Jember seperti itu. Kemudian juga ada laporan dari Pak Ardi yang melaporkan kehilangan surat-surat motor. Ini untuk plat nomornya ada Nopol P4496HO, diperkirakan hilang atau jatuh di sepanjang rute Taman Sari, Jalan Pahlawan arah Kecamatan Wuluhan Jember Selatan. Apabila pendengar atau masyarakat yang menemukan bisa langsung menghubungi Pak Ardi di Info Warga Jember. Kemudian selain itu juga kita akan mengupdate terkait pelaksanaan haji yang kemungkinan 2 atau 3 hari ke depan jemaah haji asal Kabupaten Jember sudah akan tiba di tanah air atau pulang ke Jember. Di lain telepon kita sudah terhubung bersama Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, ada Bapak Nur Soleh.
0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Pak Nur Soleh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Billy, selamat pagi.
0: Iya, dengan Nizar Pak pagi hari ini.
2: Om, dengan Mas Nizar ya.
0: Iya, Pak Nur Soleh sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat, ya, sehat.
0: Baik, Pak Nur Soleh, kita ingin tahu untuk update yang Anda terima dan bisa kami dengar. Ini berkaitan dengan jamaah haji ini bagaimana Pak? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Alhamdulillah untuk saat ini semua jamaah haji asal Jember sedang berada di Madinah, ya Mas Nizar ya. Jadi kegiatan yang bisa dilakukan oleh jamaah haji di Madinah ini yang utama adalah berusaha untuk melakukan sholat jamaah 5 waktu di Masjid Nabawi. Kemudian juga ada agenda ke Raudhah. Alhamdulillah semua jamaah haji asal Kabupaten Jember ini sudah kita dampingi untuk masuk ke Raudhah dengan menggunakan tasrih. Jalannya tasrih. Di samping itu, jamaah masih punya kesempatan lagi untuk masuk ke Raudhah dengan melalui aplikasi Nusuk yang itu bisa diunduh oleh masing-masing jamaah sehingga bisa melakukan kunjungan ke Raudhah paling tidak dua kali, satu kali tasrih dan satu kali melalui aplikasi Nusuk. Kemudian juga, insya Allah, jamaah Jember juga sudah kita dampingi untuk istilahnya city tour di beberapa tempat di Madinah, di antaranya ke Jabal Uhud, kemudian juga ke Masjid Quba, di mana Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama dibangun oleh Kanjeng Nabi, kemudian juga di Masjid Kiblaten, Kebun Kurma, di Hondak dan lain sebagainya. Nah, pagi ini sejak kloter 97 kita dampingi untuk ziarah makam Batik Mas Nizar ya.
0: Baik. Pak, kita ingin tahu juga untuk kondisi jamaah ini bagaimana Pak? Alhamdulillah sudah pada sehat semuanya atau bagaimana? Karena sebelumnya juga sempat ada yang dirawat di rumah sakit Pak ya.
2: Ya, secara umum alhamdulillah bisa kumpul dengan teman-teman, tetapi ada satu jamaah ini atas nama Pak Asmani masih dirawat di KKHI Madinah ya, menunggu kondisinya fit, apakah nanti pulang bersama kita atau nanti mungkin tanazul dengan kloter sebelum kita. ya, atau kita lihat perkembangannya dari dokter KKI kapan dinyatakan layak terbang gitu Mas.
0: Oke, ada informasi Pak, beliau saat ini kondisinya sedang sakit apa Pak?
2: Ya, jantung, tapi ini kondisinya sudah membaik, menunggu betul-betul fit untuk dinyatakan layak terbang gitu Mas.
0: Oke, baik. Kalau dari informasi Pak, ada berapa jamaah apa yang dipulangkan terlebih dahulu Pak, karena memang kondisi kesehatan atau faktor lainnya?
2: Ya, sampai saat ini ada dua yang sudah dipulangkan, misalnya Tanasul dengan kloter sebelumnya, yaitu yang asalnya kloter 92 Pak Arifin, itu sudah beberapa waktu yang lalu sudah dipulangkan. Kemudian ada lagi satu jamaah juga sudah dipulangkan ke tanah air. Di samping itu juga ada beberapa jamaah yang tergabung dengan kloter kabupaten lain. Ini ada yang sudah tiba di tanah air, yaitu jamaah yang tergabung dalam kloter 37 dan kloter 71. Ini sudah tiba di tanah air Mas Isar.
0: Oke, baik. Untuk persiapan menjelang kepulangan para jamaah yang saat ini masih berada di Tanah Suci, Pak, ini bagaimana, Pak? Nanti rencananya tanggal berapa dan estimasi waktu tiba di Indonesia tanggal berapa, Pak?
2: Ya, jadi untuk kloter Jember itu mulai kepulangan adalah tanggal 24 Juni, ya, 24 Juni untuk kloter 90 dan 91. Kemudian ada yang juga tanggal 25 Juni, 92, 93, 94, 95, dan 96. Kemudian ada yang tanggal 26 Juni, yaitu 97, 98, dan kloter 100.
0: Baik. Oke, baik. Terakhir, Pak, mungkin apa secara umum, Pak, ya, pelaksanaan ibadah haji yang menjadi catatan dan juga evaluasi dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember ini apa, Pak?
2: Ya, secara umum pelaksanaan ibadah haji di tahun ini adalah ada peningkatan lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dan memang ini sudah menjadi hal yang biasa bahwa setiap selesai penyelenggaraan haji selalu ada evaluasi, ya, selalu ada evaluasi, sehingga dari evaluasi ini layanan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tentu ada hal-hal yang bisa diperbaiki, demikian.
0: Oke, baik, terima kasih Pak informasi yang disampaikan. Dan mungkin yang menjadi penutup Pak, apa yang bisa Anda himbau bagi calon jamaah haji berikutnya mungkin Pak ya, dan juga bagi warga Jember secara umum, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih. Untuk tahun ini ada beberapa catatan ya terkait dengan jamaah haji yang mungkin ini nanti bisa dijadikan perencanaan untuk tahun depan. Di antaranya adalah kesehatan. Jadi sebenarnya pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Jember itu sudah memitigasi sedemikian rupa terkait dengan kondisi jamaah haji, tetapi ada beberapa jamaah yang masih mengalami sakit-sakit yang sebenarnya ini sudah diberi peringatan oleh Arab Saudi, di antaranya adalah penyakit jantung. Tetapi memang kambuhnya penyakit ini ketika jamaah sudah berada di kota Mekah, ya, sehingga seperti jamaah yang ditanasilkan itu karena yang bersangkutan ada kelainan penyakit jantungnya itu sehingga dipulangkan lebih awal, demikian. Kemudian untuk jamaah juga perlu kesiapan fisik, ya. Kesiapan fisik ini kadang-kadang kita terkendala dengan makanan, ya. Mungkin karena menu yang sama lama-lama agak bosan gitu ya.
0: Iya.
2: Sehingga mungkin bisa direncanakan untuk tahun depan bagaimana Kemenhan Jember khususnya menghimbau kepada jamaah bagaimana supaya ketika menerima makan ini bisa makan dengan lahap, ya. Insya Allah dengan makan yang lahap itu nanti kondisi vitalitas tubuh ya akan terjaga. Jadi rata-rata jamaah yang saat ini sakit itu karena makanya kurang lahap dan lain sebagainya.
0: Ngaruh juga ke kondisi tubuh berarti Pak ya?
2: Ya, pengaruh ke kondisi tubuh ya.
0: Baik. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan Pak Nur Soleh. Salam sehat untuk Anda dan juga rekan-rekan yang bertugas di sana. Semoga perjalanan selamat, kembali juga selamat Pak ya.
2: Amin, amin, amin. Terima kasih doanya Mas Isan.
0: Baik, sami-sami Pak. Selamat pagi dari Indonesia dan assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar Pro 1, bagi Anda juga mungkin yang menanti kedatangan keluarga, saudara, mungkin ayah, ibu juga, dan siapapun yang sedang menantikan, semoga kita doakan, kita sambut dengan sewajarnya saja pendengar, agar tidak mengganggu Kamtibmas, tidak mengganggu kondisi perjalanan juga. Kita doakan, perbanyak doa, semoga mereka datang dan sampai ke tanah ini juga dengan selamat seperti itu. Kita akan kembali pendengar setelah yang satu ini.
3: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health yang lemah banget, ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja, semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
4: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: pendengar Plus 1 masih di perjalanan Halo RRI pagi hari ini pendengar, dan kita akan bergeser ke informasi dan aduan berikutnya. Silakan Anggi.
1: Ya, ada aduan dari Pak Dani. Ini mohon menjadi perhatian pihak dan dinas terkait. Ada jalan rusak di depan rumahnya Pak Dani, yaitu Jalan Aji Saka, Kerajaan, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Jember. Jadi kerusakannya ini berupa lubang kecil hingga besar dan dalam yang membahayakan pengguna jalan, terutama pada malam hari dan saat hujan deras. Dan saat ini untuk lubangnya itu hanya ditambal semen di beberapa titik, dan kerusakan jalan juga terjadi dari arah Kelurahan Keranjingan sampai dengan kawasan Hotel Simpang 3. Nah, kebetulan jalan rusak yang difoto ini berada tepat di depan rumahnya Pak Dani dan sudah rusak sekitar 6 bulan. Jadi jalur ini juga semakin ramai dilalui oleh kendaraan, mulai dari motor, mobil, hingga mobil box atau truk box itu juga menjadi lintasan kendaraan-kendaraan tersebut karena menjadi jalur alternatif. Sehingga mohon bisa menjadi perhatian pihak dan dinas terkait untuk bisa memperbaiki jalan tersebut. Kemudian pendengar, di kesempatan ini sudah setengah berlangsung, yaitu kegiatan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Jember. BPS Kabupaten Jember melaksanakan pendataan dalam rangka sensus ekonomi sejak 15 Juni lalu, dan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi dan juga perkembangan usaha di berbagai sektor ekonomi. Dan bagaimana update-nya, di line telepon kita sudah terhubung bersama Kepala BPS Kabupaten Jember, ada Ibu Penny Dwi Wahyu Winarsi.
0: Baik, selamat pagi Bu Penny. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu sudah berkenan kami hubungi ya. Untuk Halo RRI. Ya, Ibu izin untuk menanyakan beberapa hal ya. Ini sejak dimulai pada 15 Juni lalu Ibu ya, untuk pelaksanaan sensus ekonomi sendiri di tahun 2026 untuk Kabupaten Jember ini seperti apa Ibu pantauannya?
2: Kami sudah memulai pendataan sensus ekonomi 2026 ini pada tanggal 15 Juni 2026 dan akan berakhir di 31 Agustus 2026. Secara umum sudah berjalan baik, walaupun masih terdapat kendala-kendala, tapi kendala itu masih bisa kita tangani bersama. Karena memang kemarin itu kita sudah koordinasi KKD ke beberapa OPD, termasuk juga kami juga laporkan ke Bupati pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini. Dan BPS Kabupaten Jember sudah melakukan monitoring berkala. Monitoring itu kita lakukan apakah teman-teman di lapangan ini, kan kami ada sekian ada 2.406 petugas yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa. Mereka akan mendata sesuai cakupan yang sudah kita tentukan. Jadi seluruh masyarakat di Kabupaten Jember akan didata door to door satu persatu dengan pertanyaan yang sudah kami tentukan, kata Mas.
0: Oke, baik. Untuk sektor usaha apa saja nih yang menjadi sasaran pendataan dalam sensus ekonomi kali ini, Bu?
2: Di sektor usaha itu banyak sebenarnya. Jadi ada namanya pertanian. Kalau pertanian itu menyangkut kehutanan, peternakan dan lain-lain. Kemudian pertambangan, penggalian, industri, penyediaan listrik. Ada makan minum semua sampai dengan jasa. Yang tidak kami data itu dari sektor pemerintahan karena memang datanya sudah ada. Gitu. Jadi seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang berbasis digital maupun non digital, itu akan kami data, baik yang kecil maupun besar.
0: Ya, baik. Bu Penny, kita ingin tahu juga sebenarnya apa sih manfaat yang mungkin masyarakat terima, termasuk juga bagi pemerintahan Kabupaten Jember ya, serta para pelaku usaha dengan adanya sensus yang dilakukan ini, Bu.
2: Betul, ya, Nathan. Output yang akan diperoleh dari sensus ekonomi ini, kita lihat dari apa yang didata di sensus ekonomi ini. Sensus ekonomi adalah mendata struktur usaha, kemudian jadi seluruh usaha baik strukturnya maupun jenisnya. Nah, di data ini tidak hanya didata melalui, nanti pakai KPI, jadi ada aplikasi pasti yang datanya diinput dengan geospasial. Jadi masing-masing usaha itu akan didatengin, ditanya masing-masing keluarga. Jadi yang kita datangin dulu adalah keluarga, ya. Ketika kita masuk ke keluarga, maka kita tanya keluarga itu punya usaha aja apa aja, kemudian kita tagging lokasi. Kemudian ketika bangunan berikutnya mungkin bangunan usaha, misalnya warung atau apa, kita datengin juga siapa pemiliknya. Nah, jadi dari tagging kedua ini nanti akan muncul namanya peta kegiatan ekonomi. Nah, peta kegiatan ekonomi ini sangat bermanfaat untuk pemerintah, karena sampai sekarang memang ketika kita minta data berapa sih kegiatan ekonomi terutama digital yang sampai sekarang kita agak dari dinas APD itu juga agak kesulitan mengcover semuanya, sehingga dengan harapan ketika ada sensus ekonomi dan masyarakat sudah berpartisipasi dengan memberikan data, maka peta usaha dari seluruh usaha dan kategori usaha itu sudah tersedia, sehingga ketika pemerintah menggulirkan kebijakan itu bisa melalui data yang sudah tersedia tadi.
0: Baik, jadi kebermanfaatannya ganda seperti itu, Ibu, ya?
2: Iya, betul.
0: Ya, kemudian kalau dari pantauan Ibu Penny sendiri, apa ada kendala yang selama ini mungkin ditemui para petugas di lapangan yang terlaporkan nih ke BPS Jember?
2: Ini, ada beberapa kendala memang. Pada prinsipnya kendala itu karena kami kan sosialisasinya itu walaupun sudah masif, tapi bisa jadi ada beberapa klaster masyarakat yang belum tersentuh. Nah, seperti itu. Sehingga kami lakukan terus KKD supaya masyarakat ini bisa memberikan data dengan sukarela, kemudian tidak takut bahwa ini kena pajak. Yang lebih banyak seperti itu, karena hampir seluruh masyarakat itu ada ketakutan untuk memberikan data sensus ekonomi ini karena ada kaitannya dengan takut ada kaitannya dengan pajak. Walaupun sebenarnya kami sama sekali tidak berkaitan dengan pajak yang nantinya akan dipungut oleh pemerintah gitu. Jadi untuk sementara masih bisa kita handle, dan kami juga rutin melaporkan kepada bupati bagaimana kondisi yang terjadi di sini.
0: Iya. Baik, mungkin terakhir Ibu Penny, apa yang menjadi himbauan bagi BPS Jember sendiri, Ibu, utamanya kepada warga masyarakat dan juga pelaku usaha, agar nantinya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan data-data yang memang akurat sesuai dengan keadaan di masyarakat, Ibu. Silakan.
2: Nah, kami berharap karena sensus ekonomi ini akan tersenggara atau mendapatkan hasil yang cakupannya luas dan bagus kualitas datanya, itu tidak bisa dilakukan oleh BPS sendiri. Walaupun BPS punya 2.436 petugas, tetapi keberhasilan sensus ekonomi ini akan sangat dipengaruhi oleh partisipasi dari seluruh masyarakat Jember, termasuk pelaku usaha. Sehingga kami mohon seluruh masyarakat termasuk pelaku usaha di sini, walaupun usaha itu sekecil apapun sampai usaha yang sangat besar, mohon terima petugas kami dengan baik, kemudian jawab pertanyaan dengan jujur, kemudian sesuaikan jawaban itu dengan kenyataan yang ada, dan insya Allah sensus ekonomi ini akan sukses dan bisa bermanfaat untuk kebijakan pemerintah selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Kepala BPS Jember, Ibu Penny Dwi Wahyu Winarsi, sudah bersuara untuk Halo RRI pagi hari ini. Dan selamat bertugas, Ibu. Salam sukses. Assalamualaikum.
2: Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Pendengar Pro 1 itu menjadi akhir sekaligus penutup perjumpaan kita dalam program Halo RRI pagi hari ini. Saya Nizar Sufi, kemudian gatekeeper Anggi Widya dan juga Bagus, serta pengarah acara Elisa Willy Santoso, dan juga rekan Anis di meja operator mohon pamit sampai bertemu kembali insya Allah untuk program Halo RRI berikutnya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
4: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
3: Punya keluhan soal kebijakan publik?
5: Sampai ke kedalamannya tuh, penerangannya kurang.
3: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.

0: motor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember siang ini tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi menjelang siang mendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menyapa Anda di pagi hari yang cukup spesial, pagi menjelang siang, di mana tadi pagi sih memang cuacanya sempat hujan di wilayah Situbondo dan Bondowoso. Kalau di Jember saya sih kurang paham karena masih dalam perjalanan tadi. Nah, mendengar sesaat lagi untuk mengawali perjalanan Jember siang ini, akan kami hadirkan bagi Anda pemutaran paket dokumenter yang berjudul Terasi Penjaga Tradisi, yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan tim siaran, di mana Anda akan mendapatkan informasi mengenai Terasi Penjaga Tradisi. Untuk itu tetap bersama kami dan selamat mengikuti.

Di pesisir selatan Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Puger, aroma khas yang tajam menyambut setiap orang yang melintas. Aroma itu bukan sekedar bau hasil laut. Dia adalah penanda sebuah tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Sebuah warisan yang tak hanya menjaga cita rasa, tetapi juga menghidupi ribuan keluarga. Inilah kisah tentang terasi Puger.

0: Bagi masyarakat Puger, terasi bukan sekedar bumbu dapur. Dia adalah bagian dari identitas daerah. Berawal dari hasil tangkapan ikan laut yang melimpah, masyarakat mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Seperti Bapak Agus Salim, salah satu pengrajin dan penjual terasi yang dengan sepenuh hati menjalankan profesi ini. Kondisi sulit menjadi awalan usaha yang dijalani. Dulunya mereka adalah nelayan seperti masyarakat Puger pada umumnya. Namun, setiap pilihan datang bersama resikonya.
1: Turun-menurun. Dulu awalnya orang tua itu ke laut. Terus tahun 90 saya lahir, orang tua itu dari laut langsung bantu setir ke dagang. Dagang dari terasi sama ikan asin. Saya mulai megang ini tahun 2018. Kebetulan langsung terjun di terasi ini. Karena waktu melaut itu habis-habisan karena kecelakaan di tengah laut. Karena diteruskan habis 3 kapal, ternyata mungkin belum rezekinya, langsung banting setir ke dagang. Awal mulanya di ikan dulu, terus ke terasi. Tahun 90 baru tetap depan dagang.

0: Terasi Puger sendiri merupakan salah satu produk industri kelautan andalan dari Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Namanya sudah dikenal di berbagai daerah. Tidak hanya di Jawa, luar pulau, bahkan sampai ke mancanegara. Proses pembuatannya dilakukan dengan penuh ketelatenan. Bahan dipilih, dicuci, difermentasi, digiling, kemudian dijemur berhari-hari di bawah sinar matahari. Sebelum nantinya dicetak dan dikemas. Proses yang tidak main-main ini menghasilkan produk yang berkualitas. Terasi Puger punya nama besar yang tak kalah bersaing dari produk-produk dari daerah lainnya.
1: Di awal dari udang rebon, dari laut kita jemur dahulu, nggak harus kering. Kalau dulu kita tumbuk, kalau sekarang kita pakai alat, pakai mesin. Terus kita pakai takiling, nggak sampai hancur, setengah jadi kita jemur lagi sampai kering, baru kita kasih garam. Misalkan itu kurang asin, bisa kasih garam. Terus kita produk latan, proses laut. Proses ada pewarna makanan juga, Bu. Ada yang nanti kita kasih yang tanpa pewarna, ada yang kasih pewarna. Tapi kebanyakan orang-orang gak ada yang pakai pewarna. Ada juga yang minta pewarna karena itu kan kalau warna asli hitam. Banyak yang minta yang merah. Kalau dari bahan baku basah, misalkan 5 ton, menjadi terasinya itu 50%, jadi 2 ton setengah.
0: Di balik setiap balok terasi yang tersusun rapi tersimpan kerja keras. Banyak tangan. Mulai dari nelayan yang melaut, pekerja pengolahan, hingga pedagang yang memasarkan ke berbagai daerah. Bahan baku terbaik sendiri berasal dari Puger. Namun, bahan baku tersebut tak selalu ada sepanjang tahun. Walaupun begitu, kualitas pengolahan terasi Puger sudah tidak diragukan, sehingga menghasilkan produk yang terus dicari.
1: Tangkapan lokal gak bisa diprediksi, Bu, karena laut sini kan berapa banyak macam. Misalkan nanti kalau musim, maaf kan sekarang musim benur, kalau musim benur itu udang rebon gak mau keluar, Bu, karena kan lautnya itu dikasih lampu-lampu. Sedangkan udang rebon keluar nunggu musim hujan airnya keruh baru dia keluar. Masih ada, cuma sekarang itu enggak sebanyak dulu. Lebih bagus, lebih top. Karena kenapa terasi Puger, asli Puger terbilang mahal? Karena asli terasi Puger tanpa kasih gula pun itu manis. Kualitasnya Puger sendiri tuh jangan pribumi sendiri yang ambil. Orang luar pun mau ya, beli yang mahal, pokok asli Puger. Kan bisa dikelihatan, Bu. Asli Puger sama enggak bukan asli Puger.

0: Hubungan antara nelayan, pengrajin terasi, dan pelaku UMKM kuliner membentuk rantai ekonomi yang saling menguatkan. Saat hasil laut berlimpah, roda ekonomi masyarakat pesisir ikut bergerak lebih cepat. Adalah Ibu Rizka, pelaku usaha kuliner lokal yang merasa ada dampak besar dari pemilihan bahan baku berkualitas terhadap produk yang dijual.
1: Nama saya Rizka, saya sebagai pelaku UMKM di daerah Jember, Mbak. Kalau alasan memilih terasi puger sih karena rasanya itu enak ya, apalagi saya juga usaha catering, usaha makanan, dan ada sambelnya juga. Dan kalau bikin sambel terasi, saya pasti pakai terasi puger, Mbak, karena memang rasanya enak dan juga

0: Namun mempertahankan warisan bukan perkara mudah. Di tengah gempuran produk pabrikan dan perubahan selera pasar, para pengrajin harus terus beradaptasi. Namun, pasar akan kembali melihat kualitas.
1: Alhamdulillah, karena percayaan konsumen kepada produk kami, alhamdulillah, lewat WA Mas, minta kirim sekian. Dan langganan dari NTB sama Lombok buat kafe-kafe restoran langsung minta. Sampai kalau musim haji kemarin, orang-orang yang biasanya kayak yang punya travel-travel itu masih bawa dari sini. Kenapa kan kalau makanan orang Indonesia ke Arab Saudi, kalau makanan orang Saudi kan jarang ada yang anu. Mau, jadi minta sambil dari sini.
0: Inovasi menjadi kunci agar tradisi tetap bertahan. Berbagai pelatihan, pengolahan, dan pemasaran membantu pelaku usaha kecil meningkatkan daya saing produk mereka. Menurut pengakuan para pengrajin dan penjual, pelatihan semacam ini masih rutin diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Di sisi lain, ada kebutuhan para pengguna untuk mendapatkan kemudahan akses memperoleh produk berkualitas ini.
2: Kalau harapan pelaku UMKM buat perkembangan dan juga kemudahan mendapatkan bahan baku usaha, saya harap terasi puger ini dapat lebih mudah diakses di daerah Jember kota ya Mbak. Dan juga harganya itu kalau bisa tidak terlalu dimahal-mahalkan gitu. Karena kita juga pelaku usaha kan juga mencari untung ya Mbak. Jadi kalau misalnya bahan bakunya itu bisa didapat lebih murah dan juga lebih mudah dicari, itu kan sangat memudahkan dan juga menguntungkan bagi para pelaku usaha.

0: roda ekonomi namun juga menjaga tradisi, tetap berharap sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Kerjasama lintas sektor dan dukungan dari pemerintah mutlak untuk dilakukan.
1: Dari pemerintahnya juga harus UMKM itu harus dimajukan lagi, misalkan kayak sering-sering ada pasar. Ya memang kita diajak, kita dirangkul, ayo pasar ke sini, sering tuh.
0: Terasi pugar adalah bukti bahwa sebuah tradisi dapat menjadi kekuatan ekonomi dari laut yang membentang luas hingga dapur-dapur di berbagai penjuru negeri. Cita rasa khas membawa cerita tentang kerja keras, ketekunan, dan warisan yang terus hidup dari generasi ke generasi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Mendengar di kondisi yang saat ini serba kekurangan, kadang bekerja di luar negeri ini menjadi jalan untuk bisa memperbarui taraf hidup masing-masing. Ada beberapa warga negara yang rela meninggalkan keluarga dan juga kampung halamannya demi mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Nah, namun sesungguhnya keberhasilan seorang pekerja migran itu bukan hanya ditentukan seberapa besar penghasilannya, tetapi bagaimana penghasilan tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk masa depannya. Nah, hal inilah menjadi concern dalam upaya peningkatan literasi keuangan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI yang ada di Jember, di mana Bank Jatim bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI mendorong pemahaman keuangan yang lebih baik bagi para pekerja migran dan keluarganya. Nah, dari kegiatan tersebut ini fokus utamanya satu sih, agar uang yang dikirim para pekerja migran ke luar negeri kepada keluarga di tanah air ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena memang istilah tersebut yang dikenal dengan istilah remitansi atau uang yang dikirim tersebut tadi ini berkontribusi besar bagi perekonomian keluarga maupun juga daerah. Karena memang kalau misalnya ini tidak dikelola dengan baik, maka dana tersebut seringkali habis. Habisnya ini digunakan untuk hal-hal yang konsumtif atau malah yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. Nah, oleh karena itu pendengar, bagi kita bahkan bukan hanya pekerja migran, tetapi orang-orang kita sebagai warga negara yang mendapatkan penghasilan, penting bagi kita untuk bisa mengedukasi atau penting bagi kita untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Karena setiap keuangan yang masuk ke dalam kita ini mulai kita alokasikan, bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi mulai untuk tabungan, investasi, dan juga mungkin kalau misalnya Anda-Anda semuanya juga ingin punya usaha yang produktif, nah ini bisa Anda gunakan untuk penghasilan di masa depan. Karena memang seberapa besar penghasilan yang kita peroleh akan lebih bermakna kalau misalnya kita kelola dengan bijak, sehingga kita bukan hidup di hari ini saja, tetapi bagaimana kita hidup juga untuk di masa depan nanti.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

nonton Piala Dunia FIFA 2010, pasti kamu teringat satu hal, vuvuzela. Trompet panjang khas Afrika Selatan yang menghasilkan suara sekitar 120 desibel. Suara ini hampir setara suara mesin pesawat saat lepas landas. Akibatnya, banyak penonton TV mengeluh karena komentator jadi susah terdengar. Bahkan beberapa stasiun TV sampai menambahkan filter audio khusus untuk meredamnya. Tapi di sisi lain, vuvuzela justru jadi identitas, mewakili budaya lokal yang dibawa ke panggung dunia. Berisik memang iya, tapi ikonik pastinya.

Pendengar, ketika ngobrolin sepak bola, kadang memang yang diuji ini bukanlah saat menang, tetapi mampu bangkit ketika mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Nah, hal inilah yang ditunjukkan oleh Spanyol pada laga terbarunya di Piala 2026, di mana Spanyol ini ketika gagal meraih kemenangan pada pertandingan pembuka, nah kali ini tampil jauh lebih agresif ketika melawan Arab Saudi di grup lanjutan, grup H, di mana tim tersebut berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 4-0, di mana Spanyol langsung menekan sejak awal pertandingan, di mana ada Lamine Yamal yang membuka keunggulan pada menit ke-10 sehingga akhirnya ini menjadi pemicu kebangkitan tim tersebut. Habis itu ada Michael Orizabal yang tampil gemilang ketika mencetak 2 gol dalam rentang waktu yang singkat. Sehingga 3 gol di babak pertama ini membuat Spanyol akhirnya menjadi percaya diri, ya kan. Nah, di babak kedua ternyata ada gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Arab Saudi sehingga keunggulan menjadi 4-0. Dan kemenangan ini menjadi mengembalikan kepercayaan diri Spanyol dalam persaingan grup H, di mana kekalahan harus diterima dengan lapang dada oleh timnas Arab Saudi karena pertahanan mereka akhirnya sulit membentengi tersebut sehingga Spanyol akhirnya bisa mengungguli Arab Saudi. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata memang tidak semua perjalanan itu bisa berjalan dengan mulus, mendengar. Kadang ada juga hal-hal yang terjadi di luar kendali kita dan itu sangat wajar. Tapi yang terpentinglah bukan kegagalannya, tetapi bagaimana kita meresponnya. Dari Spanyol dan Arab Saudi kita belajar banyak. Nah, bagaimana sih itu diterapkan dalam kehidupan kita, itu kembali ke diri kita masing-masing sih.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

0: Dan mendengar sesaat lagi yang kami hadirkan bagi Anda, Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup.

Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside Belgia.

kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo.

1-1 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga

Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita. Let's go.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safar Car Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yongjin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

panitia penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026, Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak

0: ini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Nusantara Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juru satu, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Surinji Kempo antar dojo Serusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih masih membersamai kami dalam perjalanan Jember siang ini. Dan baru saja telah Anda ikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, sebagai informasi, kita akan sama-sama mengikuti adzan zuhur yang akan disiarkan untuk wilayah Jember dan sekitarnya tepat pada pukul 11.31 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami masih di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dari Abu Rafi radhiyallahu an telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarinya tulis baca, mengajarinya berenang dan memanah, tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Keberadaan masjid sebagai tempat ibadah umat muslim di Indonesia sungguh luar biasa. Jika dikalkulasikan, jumlah masjid di Indonesia telah mencapai angka jutaan bangunan. Dari jutaan lebih masjid itu, ada beberapa masjid yang harus diketahui dan dikunjungi. Masjid Istiqlal adalah masjid yang terbesar di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Masjid ini dibangun pada tahun 1970 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan berlokasi di DKI Jakarta.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali persaudaraan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam hadis qudsi, "Akulah yang Maha Rahman dan itulah yang dikatakan Rahim. Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, maka aku akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya juga." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari Abi Hurairah katanya, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat Tuhan tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan." Hadis riwayat Al-Asbahani.

0: pendengar, namanya kita hidup bermasyarakat, perbedaan pendapat ini adalah hal yang wajar. Kadang ada yang menyampaikan kritik, ada juga yang menyuarakan dukungan. Nah, ini hal yang wajar dan hal yang perlu kita budayakan dalam kita menjalani demokrasi yang sehat selama kita melakukannya dengan tertib dan demi kepentingan bersama. Nah, memang di wilayah Jember sendiri soal menyuarakan pendapat, ada aksi yang sudah dilakukan oleh beberapa masyarakat yang ingin menyampaikan dukungan terhadap kelanjutan program MBG atau Makan Bergizi Gratis, di mana massa berkumpul di beberapa titik untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka. Nah, tentu dari aspirasi itu mereka berharap agar program MBG ini meski dilanjutkan di tengah tantangan evaluasi terkait tata kelola dan pelaksanaannya. Mereka juga berharap agar program tersebut fokus kepada pemenuhan gizi masyarakat dan juga bisa memberikan dampak ekonomi bagi banyak pihak. Nah, memang dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa penting bagi kita untuk bisa menyuarakan, tetapi juga perlu ada sedikit kemasan yang bisa disampaikan dengan baik dan benar. Karena memang bagaimanapun aspirasi yang ingin kita sampaikan, apabila disampaikan dengan cara yang bijak, ini akan menjadi lebih enak untuk diterima. Dan mendengar, masih dalam perjalanan Jember Siang ini akan kami hadirkan bagi Anda produksi paket feature yang berjudul Bunga Potong Jember, yang akan disiarkan bagi Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, Tengkalan Informasi dan Inspirasi.
1: Dalam banyak acara, dekorasi dan penataan tempat menjadi salah satu tolak ukur menarik atau tidaknya acara tersebut. Penggunaan tanaman dan bunga hidup jamak kita temui berperan sebagai elemen utama dekorasi acara-acara resmi kenegaraan atau pernikahan atau acara yang lain. Tentu ini menjadi peluang bagi para petani tanaman hias dan bunga potong, sedangkan bisnis dekorasinya akan menjadi usaha yang cukup menjanjikan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana peluang dalam bisnis agroindustri sektor bunga potong dan tanaman hias yang juga akan memberikan sebuah peluang usaha di bidang dekorasi. Adalah Ibu Hera, seorang wanita dari Jember, Jawa Timur, salah satu dari sekian pengusaha yang terjun dalam bisnis ini.
2: Nama usahanya Graha Agromakmur. Untuk jenis usahanya, kita bergerak dalam bidang dekorasi taman indoor maupun outdoor. Kemudian ada rental tanaman hias, kemudian pembuatan taman landscape.
1: Menjanjikan, tidak hanya untuk pengusaha dekorasi, namun juga untuk supplier bunga atau tanaman dan juga petaninya. Karena faktanya jika kekurangan pasokan, sampai harus mendatangkan dari luar kota.
2: Untuk tanaman hidup, kita itu punya kebun sendiri. Jadi kita itu merawat tanaman kita sendiri, kemudian itu biasanya yang buat bahan kita sebagai tanaman dekorasi. Cuman kalau untuk tanaman yang bunga hias atau bunga potong lah, seperti krisan, aster gitu, itu kita itu pasokannya kita dapat dari rekanan, dari vendor, dari rekanan yang ada bisa dari luar kota maupun di Jember sendiri. Kalau suplai bunga potong, kita dari rekanan, jadi kita bisa datangkan dari luar kota, nggih, Malang, karena memang di sana pusatnya. Terus bisa juga dari gudang yang ada di sini aja sudah. Kalau cuman untuk skala kecil, nggih, kita ambil dari toko terdekat saja. Tapi untuk skala besarnya nanti kita langsung datangkan dari kebun Malang. Kalau untuk bunga-bunga lainnya itu kita dapat dari kebun kita sendiri, jadi kayak aglonema, terus tanaman-tanaman pendamping lainnya itu kita pakai tanaman kita sendiri, perawatan kita sendiri. Untuk jenis tanaman dan bunga yang sering digunakan itu kita sering gunakan main flowernya itu pakai bunga potong, krisan, aster, peacock, bisa anggrek, kemudian bisa juga krisan segar yang di sini ini, kemudian ada pancawarna seperti itu, Mbak. Sedangkan untuk bunga-bunga tambahannya, bunga pendampingnya kita pakai aglonema, terus pilu-pilu, terus jenis sirih-sirian. Bisa juga kalau tanaman tingginya itu kita pakai cemara, palem atau suplir itu.
1: Tapi tentu beberapa tantangan harus dihadapi dalam usaha dekorasi bunga hidup ini. Namun, kondisi yang tidak mudah dapat memunculkan kreativitas yang tidak terduga.
2: Untuk kendala yang sering terjadi tuh dalam mendapatkan bunga, biasanya kita itu kendalanya itu ada di volume. Volumenya itu kadang tidak sesuai dengan yang ada di gambaran kita. Kadang waktu pas rame permintaan banyak dari kebun, biasanya bunganya itu enggak sama seperti bunga-bunga pada waktu pas waktu-waktu yang standar lah nggih Mbak nggih, enggak terlalu ramai permintaan nggih. Jadi kadang itu bunganya kecil-kecil. Jadi kan otomatis butuh banyak, bunganya itu kadang kurang rimbun. Nah itu tidak bisa kita kondisikan, tapi kita harus mensiasati gimana caranya biar bunga itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi meskipun jumlahnya sedikit, ya disesuaikan. Jadi harus bisa menyesuaikan itu.
1: Permintaan yang masih tinggi untuk hiasan gardening dari tanaman hidup dan juga bunga potong jelas menjadi peluang untuk para petani. Budidaya tanaman atau bunga hidup untuk memenuhi permintaan pasar menjadi celah bisnis. Fenomena ini tersambut baik oleh pihak perguruan tinggi, seperti Unit Pengembangan Pertanian Terpadu Politeknik Negeri Jember misalnya. Mereka mengembangkan beberapa jenis tanaman bunga hias guna memenuhi kebutuhan pasar, khususnya di Kabupaten Jember.
3: Bukan untuk bunga potongnya, ada bunga pisang. Ini nyoba lagi, hanya permintaan sudah mulai banyak. Ada kayak marigold. Marigold itu sudah mulai dinyoba dikembangkan di sini. Jadi untuk pertama kali baru tanam memang ini yang di sini untuk marigoldnya. Keunikannya sama sih untuk seperti bunga pisang, cuman kita nyoba tanam bunga marigold itu untuk perawatannya lebih mudah daripada pisang. Terus harga jualnya juga hampir sama dengan bunga pisang. Permintaan juga banyak. Kalau untuk bunga krisan harganya 1.500 per batang. Kalau untuk marigoldnya harganya 1.000 per batang. Kalau yang di pot harganya per potnya itu isi 5, satu per isi 5 tanaman itu 25.000.
1: Gambaran ini menjadi bukti bahwa ada peluang usaha bagi para petani yang ingin memulai menanam tanaman hias atau tanaman bunga potong untuk memenuhi kebutuhan pasar. Bagi para pelaku usaha tentu bisa menggambarkan bagaimana keuntungannya.
2: Untuk prospek bisnis dekorasi, nggih. Untuk bisnis prospeknya untuk sampai dengan saat ini, zaman seperti ini, saya rasa prospeknya itu bagus Mbak, ya menjanjikan lah. Dimana para konsumen kita itu kan biasanya untuk setiap acara-acara yang spesial, acara-acara yang penting, mereka itu tidak lupa dengan bagaimana harus membuat acaranya itu menjadi lebih bagus, lebih cantik, kemudian memberikan rasa nyaman ketika misalkan untuk acara-acara rapat atau apa. Jadi mereka itu tidak mengesampingkan sepertinya kalau di zaman-zaman sekarang ini, gitu, tidak mengesampingkan bagaimana cara membuat agar suasana dari acara tersebut bisa lebih kondusif.
1: Fakta-fakta ini tentu mematahkan pendapat bahwa sektor agroindustri khususnya bidang tanaman hias dan bunga potong adalah sektor sampingan. Permintaan yang berkelanjutan dapat mendatangkan pundi-pundi pendapatan dan meningkatkan perekonomian.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

0: Dan pendengar, terima kasih masih membersamai kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan bagi Anda program spesial Campur Sari Laras Laris yang akan dilanjutkan oleh rekan kami Retno Palupi. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur Sari Laras Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
4: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan, ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
3: Dah ah, mandi dulu, tertelat ke sekolah.
5: Eh,
6: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
3: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
6: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
3: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
6: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial, jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
7: Haus nih.
8: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
7: Ya nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
8: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh, faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

Pawarta basa Jawi wonten ing dinten Senin, 21 Juni 2016 sesarengan kaliyan kula Retno Palupi. Para sederek Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Situbondo Jawa Timur ngaturaken mbok bilih perusakan taneman bakau menika sabut dipun kenani sanksi administratif miturut peraturan pemerintah nomor 17 wonten ing warsa 2000 babakan perlindungan lan pengelolaan ekosistem mangrove. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran lan Ugi Kerusakan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Situbondo, Ibu Ranti Seta Ayu Pratiwi negesaken mbok bilih perusakan taneman bakau wonten ing ingkang wonten menika dipun duga dipun tindakaken dening salah satunggaling pengusaha wonten ing Situbondo ingkang saged dipun kenani sanksi administratif. Piyambakipun ngaturaken mbok bilih kerusakan 3 wit mangrove ingkang dipun duga dipun tindakaken dening PT Kaisin ing Desa Klatakan Kecamatan Kendit menika dipun mangertosi nalika nderek anggota Komisi 3 DPRD Situbondo nindakaken inspeksi mendadak wonten ing lokasi ingkang mapan wonten ing jalur pantura. Dene perwakilan PT Kaisin Elvira ngaturaken mbok bilih pihakipun siap nampi sedaya konsekuensi awit sampun nindakaken pemindahan wit mangrove ingkang dadosaken risak utawi pecah. Miturut piyambakipun nalika semanten wonten 3 wit mangrove ingkang dipun pindah. Elvira ugi ngaturaken mbok bilih PT Kaisin badhe mbiyantu paring solusi tumrap maneka warni prakawis ingkang dipun adepi masyarakat kadosta nyegah abrasi soho ngatasi pendangkalan wonten ing muara sungai kawasan menika. Sementara menika Kepala Desa Klatakan Narwiyoto ngaturaken mbok bilih piyambakipun sampun nate ngimutaken pihak perusahaan supados mboten mindah wit mangrove ingkang wonten ing kawasan PT Kaisin, ananging wit-witan menika tetep dipun pindah ngantos akhiripun pecah. Piyambakipun sejatosipun sangat ndukung mlebetipun investasi datang Situbondo mliginipun wonten ing wilayahipun. Miturut piyambakipun investasi saged paring nilai ekonomi ingkang dampakipun langsung dipun raosaken masyarakat. Saderengipun dipun wartakaken bilih Komisi 3 DPRD Kabupaten Situbondo, sementara proyek pembangunan hotel bintang 4 menika amargi dipun duga dereng ngastop perizinan saha legalitas lahan kanthi jangkep kejawi menika pihak perusahaan ugi dipun duga sampun ngrisak taneman mangrove. Para sederek atusan jemaah wonten memadati dalemipun almarhum Habib Hadi bin Abdullah Al-Hadar nalika pengetan haul kaping 53 wonten ing Kelurahan Lateng Kabupaten Banyuwangi dinten Minggu 21 Juni 2016 kala wingi. Kegiatan menika dipun rawuhi dening puluhan habib, para kiai, tokoh masyarakat saha saperangan pejabat daerah. Wonten ing kalodhangan menika Bupati Banyuwangi Ibu Fiestandani ugi rawuh lan ngaturaken donga saha pengajeng-ajeng kagem keselamatan lan ugi karaharjan masyarakat Banyuwangi. Piyambakipun ugi nganti mirunggan nitip akan donga dhateng keluarga ageng almarhum Habib Hadi. Bupati Ibu ugi nyuwun donga supados piyambakipun keparingan kegiatan anggenipun ngelampai amanah mimpin Kabupaten Banyuwangi wonten ing sak tengahing maneka tantangan daerah nasional saha global. Piyambakipun negesaken wigatosipun jagi kerukunan saha kebersamaan ingkang sampun lami kaiket wonten ing Banyuwangi. Miturut panemonipun warna-warni suku, agama saha kebudayaan menika kedah tansah dipunuri-uri supados mboten gampil kapecah dening pihak-pihak ingkang badhe ngrisak ketentreman. Dene almarhum Habib Hadi Abdullah Al-Hadar dipun kenal minangka salah satunggaling ulama ingkang gadah jasa ageng wonten ing penyebaran agama Islam wonten ing Banyuwangi nalika tasih sugeng. Ulama ingkang miyos wonten ing warsa 1908 menika aktif nindakaken dakwah saha paring sumbangsih wonten ing pembangunan saperangan masjid sesarengan kalian masyarakat wonten ing bumi Blambangan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Legi terlaris.
3: Gending hibrida dari tanah Jawa.
2: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
3: Lelagon Istimewa Perlipur Lara.
2: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
3: Campur Sari Laras Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Kalau wingi sonten Jember dipun paringi jawah, kados pundi menawi dinten menika inggih mangke dipun rantos kemawon, mbok bilih ujug-ujug nggih jawah malih.

0: alhamdulillahirabbil alamin. Siang menika dipun wiwiti sinten nggih jane niki sang ingkang sampun nderek pinarak. Monggo pinarak campur sari laras laris.
1: Legi tur laris.
0: Legi tur laris. Ngaten lho.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang jeng.
0: Sugeng siang ugi.
1: Tes pundi bawa tesipun.
0: Alhamdulillah ya rabbil alamin.
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Sami-sami. Sehat. Cuaca pripun jeng?
0: Alhamdulillah cerah, cerah.
1: Ongge, tenggeri tinggi sami-sami cerah. Tapi wau baru sawat
0: terus. Ingge, sami nek no? Lah kok banjir toh pak?
1: Nanggi banjir, soalnya kan wanten kayu gelundungan, sampah drainase nih buatan muat. Tapi lek daerah nih apa Teguh, daerah Rogo Jambi, lek daerah Muncar boten. Aman.
0: Siap.
1: Daerah Rogo Jambi ini ku daerah Candian. Banjir.
0: Dereng manten mongso ketigone kok sampun banjir nggih, Pak?
1: Pritungane kan kemarau kok kemarau enten banjir.
0: Nggih, niki ketiga kok banjir to.
1: Kok mboten ana sing ngertos iki. Nggih, penting pun teh.
0: Iya.
1: Syukur alhamdulillah. Nggih mboten enten anu korbane ngoten mawon.
0: Amin.
1: Sekarang ini cung.
0: Menapa?
1: Nopo nggih. Numpak perahu layar mawon nggih.
0: Perahu layar ngoten nggih.
1: Nggih. Soale ulam mita kethering medal namung perahu ni sing enten niki.
0: Ini siap
1: mulai mantun rati niku. Lemurun ini tak siap dereng medan.
0: Tuh alah dereng wonten.
1: Nge enten medale wa api tongkol. Tapi buatan suwe enten medal minggu buatan anu buatan enten mali tepak-tepak aku udah melek wa api niku.
0: Oh nge niku
1: lek lemur roto.
0: Oh siap.
1: Jadi kata perahu nih niki perahu layar sing ditumpai.
0: Nggih, kula padosaken niki perahu layaripun nggih.
1: Nggih, salam-salamipun nggih nggih. Kagem keluarga ni Ibu Ponira sak keluarga. Siang. Dayaya. Pak Lili Suryani, Komodia, Gadano, Yang Empu, Pak Adi Glemor, Pak Adi Blangkon, Pak Sugati, Pak Maskur. Terus kagem Yomelong, Ibu kagem apa Teguh, Bunda Ribut, Pak Maijo. Terus Pak Rahman nonton Yusuf Bondo. Terus kagem Yang Imron, Cak Matu, Cak Renda, Mas Bro, Mas Gandu. Selamat jangan kan siang siang dan bon salam sak duluran. Salam sehat.
0: Siap.
1: Mugi-mugi diparingin kelancaran rezeki.
0: Amin.
1: Agem Jumretno. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Panjang umur-umur yang barokah.
0: Amin.
1: Rezeki yang barokah, ceria, bahagia sak keluarga. Mboten mawon kula rantosi sekarang
0: nggih. Niki sampun dipun rantapaken.
1: Campur sari.
0: Monggo-monggo. Legi tur laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunging panuwun ingkang dipun kersakaken menika perahu layar ngaten tirasipun. Nggih. Nggih kula rantapaken nekno. Nggih sekedap setunggal malih wonten sinten pinarak campur sari laras-laris?
1: Lagi terlaris. Siang je.
0: Sugeng siang Pak Mol.
1: Ge sehat ge.
0: Ge sehat. Mungkin mungkin buatan putus nih ge Pak Mol.
1: Ge. Niko nambah cinten je.
0: Niko wow Pak Putra Madura.
1: Oh Pak Putra Madura. Mm-mm. Salam balik saking kula Pak Putra Madura. Pak Mulyono saking Wuluan. Nanggi Niko Simron. Salam ya sama Pak Teguh, Pak Jumlangkon, Mas Bro, Pak Gandu, Wonten Male, Bidai Lani, Wonten Bloe Semboro nge.
0: Siap.
1: Salamnya kekadangan bro.
0: Tinggi.
1: Tinggi nge,

0: Aduh.
1: Ya, ini buatan pilek yang ngerti ini. Nah, pertemuan itu buatan sakit yang ngerti. Eh, salamnya kadangnya sedaya. Yang siang menikah, salamnya di udara maupun di darat. Salamnya kompak par, saudaraan. Kagem jenengan yang terakhir salamnya selamat bertugas.
0: Matur sembah nuwun.
1: Campur sari laras laris
0: dulur. Kiter laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Lainggih niki lho para sederek, swasana nipun ingkang panas kados mekaten menika menawi wonten pilihan kula ngersakaken ingkang seger-seger kemawon. Nek panjenengan ngersakaken apa? Rujak cingur campur sari laris-laris.
1: Lagi terlaris.
0: Oh iya, lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah barakallah wa syukurillah. Akhala wala kuwata illa khairazim. Arep mlebu kok angeleran ya. Kita pilih nasi kesini. Sampun. Wis meneh Pak Wartos mbarek.
0: Siap sehat. Kan?
1: Alhamdulillah. Masih wonten keduman sesekaran.
0: Monggo katuran.
1: Iku kulo yen opo mau selalu tak cepak lali. Ana njun anu mon pun. Pring kuning.
0: Pring kuning.
1: Pring kuning. Radio atur pembagian.
0: Nggih.
1: Agem panjenenganipun Mas Rendi kalian Mama Danu, Pak Solihin dan Kang Mul kalih dua jar bisri ingkang wonten duku tempok. Agem Mbak Endang Sahara. Mbak Mi Mbak Mimin, kalian Pak Sukardi, kalian Mas Gandhi, ke Pak Bu, kalian Pak Adi Blangkon, kalian Pak Adi Blangkon, kalian Pak Manan, kalian Putra Madura, kalian Putra Makinda.
0: Iya.
1: Sedayani pun gak barek nong ye. Agem barek nong, mungkin sehat tanggini pun nyaya itu kan. Oh gak kenten. Anu Mariana Putri mbak, anu barek nong.
0: Oh sugeng siang mbak Mariana Mas Putri kan. Pak. Nge. Niki Pak Maskur niki.
1: Iya. Mas Kancrit. Ya kagum jenengan mungkin sehat angin pun nyaya itu kibahan jenang kula laras lari
0: lelakoni pun apa lho pak?
1: Apa mau kasih tau?
0: Kenapa lho?
1: Oh iya lagu nih ke spring kuning.
0: Oh spring kuning mawon nggih.
1: Spring kuning mawon
0: nggih pak. Pak Maskur matur sembah.
1: Assalamualaikum.
0: Inge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inge, siap setunggal penelpon malih mangke dipun pungkasi kalian pring kuning kagem panjenengan sedaya para sederek ingkang sak menika sesarengan monggo pinara campur sari laras-laris
1: legi terlaris
0: legi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nggih. Iya neng tawa ngono lintang.
1: Oh. Ane tambah piye nggih titik mawon.
0: Nggih. Monggo Pak Sukadi.
1: Nggih, kagem Bu Jailani, kalih Mbak Mutia, kalih Lik Suryani, Mbak Ana, Pak Gandhi, Pak Mustofa. Lho Pak Maskur ya.
0: Nggih laras.
1: Nggih Maskur nuwun kalame Pak. Pang Maskur mungkin barang sehat jenengan. Amun ngoten mawon nggih sing nggih.
0: Siap.
1: Menawi lepat ning pangapunten kula sing nggih. Ampun sari karar lari.
0: Legi terlaris. Matur sembah nun Pak Sukadi. Inggih, menawi mekaten katuran kita langsung kemawon midhang ngataken lelagon pamungkas kita wonten ing siang menika. Sekedap campur sari laras-laris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, siap.
2: Menapa inggih njenengan anu kondur dateng anu terus ibu? Menapa inggih jeneng?
0: Teng pundi, Bu?
2: Terus ibu kondur panjenengan dateng.
0: Mboten.
2: Oh, yo melong iki nakalan. Pamitan yo melong terus ibu panjenengan.
0: Lho,
2: kondur terus ibu lagi preyan
0: ngoten. Nang prei nggih mboten prei. Panjenengan
2: niku lho panjenengan bal-balan iki lho jeneng.
0: Teng pundi, Pak?
2: Panjenengan kondur terus ibu. Nakalan yo melong iki.
0: Inggih.
2: Matur sateng kula niku.
0: Inggih.
2: Dewek no kondur dewene. Apa ya ono apa kok kondur acara apa? Ya ono apa lek ketika panggone bal-balan ngoten. Oh nakalan yo belum awas kan ya. Inggih, mboten-mboten guys sekarang iki pun sampun nggih terakhir nggih. Inggih sampun, kagem santen kemawon mboten sebar tunggal bakal tunggal sampun terakhir menika.
0: Nggih.
2: Kagem panjenengan sedhi ngaji jiban atas atas mangke yang kondur jam pinten kondure panjenengan mangke. Nonton ta sing?
0: Mboten Bu, wonten iki.
2: Oh, matur niki. Nggih. Kagem Bapak mungkin mungkin enggal sehat ta.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
2: Nggih, matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
2: Kenang kula laras laris.
0: Lagi tur laris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun rawuhipun para sedherek sedaya. Menika lelakon dados pamungkasing pinanggihan kita wonten ing siang menika nggih katuran. Mugi-mugi saged dados lelipur ing manah sedaya pamirang. Sugeng siang wassalamualaikum.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini, edisi Senin 22 Juni 2026. Pro Garda Indonesia Bersatu menggelar aksi damai dukung MBG. Sebanyak 16 titik jembatan Garuda dari 36 titik pengajuan di Situ Bondo memasuki tahap pembangunan. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Teva Greenhouse Polygy buka wisata petik buah melon dan serangkaian informasi lainnya. Dari Studio Pro 1 RRI Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Elisa Willy. Pendengar, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Pro Garda Indonesia Bersatu atau Pro GIP DPC Jember menggelar aksi damai untuk Indonesia di Bundaran DPRD Jember hari ini. Kegiatan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, khususnya dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, serta Sekolah Rakyat. Gia Deborah melaporkan.
1: Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Pro Garda Indonesia Bersatu atau Pro GIP DPC Jember menggelar aksi damai untuk Indonesia di Bundaran DPRD Jember Senin 22 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, dan Sekolah Rakyat. Ketua Umum Pro GIP DPC Jember Subakri mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
2: Pada hari ini, saya ingin menyampaikan aspirasi terkait MBG yaitu Makan Bergizi Gratis. Tentunya kita semua pasti akan mendukung programnya yaitu Bapak Presiden dan Wakil Presiden yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka.
3: Oke,
2: terima kasih. Kemudian pengurus program senada bersama masyarakat tujuannya adalah memberi tekan penuh terutama dari program MBG, program KDMP, dan Sekolah Rakyat. Kenapa? Karena program tersebut menguntungkan bagi semua pihak. Di situ jelas, bukan hanya penerima manfaat yang diuntungkan. Mitra juga diuntungkan, supplier diuntungkan, petani diuntungkan, kemudian peternak diuntungkan, apalagi penerima manfaat, nelayan juga diuntungkan. Karena yang dibutuhkan tidak hanya sayur mayur, tapi ikan dari kelautan juga diuntungkan.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang menerima aspirasi peserta aksi menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Menurut Ahmad Halim, tugas pemerintah dan pemangku kepentingan adalah menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aksi damai berlangsung dengan tertib dan diisi dengan penyampaian aspirasi serta dukungan terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Reporter Gia Deborah melaporkan.
0: Baik saudara pendengar, saat ini kita telah tersambung bersama dengan reporter RRI Jember di situ Bondo, Diana Dinar, untuk bisa mendapatkan informasi terkait sebanyak 16 titik jembatan Garuda dari 36 titik pengajuan di situ Bondo mulai memasuki tahap pembangunan. Silakan Diana Dinar, laporan Anda.
4: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mengusulkan 36 titik pembangunan jembatan Garuda di pelosok desa untuk mempermudah mobilitas masyarakat di wilayah terpencil. Jembatan Garuda merupakan salah satu program strategis nasional pada tahun anggaran 2026 sebagai jawaban atas kerusakan jembatan di seluruh wilayah di Indonesia akibat bencana alam. Dari usulan 36 titik itu, 21 titik diantaranya dibangun pada tahap pertama dan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2026. Jembatan yang dibangun yakni jembatan Perintis atau yang disebut jembatan Gantung dan juga jembatan Aramco. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo saat meninjau jembatan Aramco di Dusun Pelampang Desa Alas Tengah, Kecamatan Sumber Malang mengatakan selain jembatan yang rusak, Pemkab Situbondo juga mengusulkan pembangunan jembatan baru untuk membuka akses masyarakat agar mudah terhubung dengan daerah lain. Bupati mengaku terus berkoordinasi dengan Kodim 0823 Situbondo untuk pembangunan jembatan bagi masyarakat terisolir sebab banyak masyarakat yang membutuhkan akses jembatan untuk mobilitas warga. Sementara itu pendengar, Dandim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian menjelaskan ada 21 jembatan yang mulai dibangun di tahap pertama. Selebihnya atau sebanyak 15 jembatan sisanya akan dibangun setelah tahap pertama rampung. Pembangunan jembatan Garuda tahap pertama ini sudah ada 10 jembatan yang dibangun, sedangkan 6 jembatan sisanya masih menunggu turunnya anggaran. Namun yang pasti, 21 jembatan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2026. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Pendengar dari Situbondo, kita beralih ke Kabupaten Jember. Dan saat ini kita telah terhubung bersama dengan reporter RRI Jember, Gia Debora, yang akan memberikan informasi mengenai Teva Greenhouse Polygy yang membuka wisata petik buah melon. Silakan Gia Debora, laporan Anda.
5: Baik pendengar, Pro 1 Politeknik Negeri Jember atau Polygy akan membuka wisata petik melon melalui Teaching Factory atau Teva Greenhouse mulai dari tanggal 27 Juli 2026. Program agrowisata ini terbuka untuk masyarakat umum dan dapat dikunjungi setiap hari. Pengelola Teva Greenhouse Polygy, Alfian, mengatakan bahwa pengunjung dapat memetik melon langsung dari kebun tanpa dikenakan biaya tiket masuk. Pengunjung hanya membayar buah yang dipanen dengan harga Rp30.000 per kilogram. Selain menjadi destinasi wisata keluarga, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi pertanian modern, di mana masyarakat dapat melihat secara langsung teknologi budidaya melon hidroponik yang diterapkan di Greenhouse Polygy. Beragam varietas melon unggulan tersedia di lokasi, di antaranya Dalmatian, Sweetnet, dan Honey Globe dengan tingkat kemanisan yang diklaim mencapai lebih dari 15 bricks. Dan salah satu pengunjung, Safina, mengaku senang karena dapat memetik melon secara langsung sekaligus mendapatkan penjelasan mengenai proses budidaya dan cara panen yang benar. Dan melalui program ini, Polygy berharap masyarakat dapat menikmati pengalaman wisata edukatif sekaligus mengenal lebih dekat inovasi pertanian modern yang dikembangkan di lingkungan kampus. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, kita kembali ke Situbondo, di mana pemerintah Kabupaten Situbondo siap memfasilitasi seluruh rangkaian kepulangan seluruh jemaah haji yang terbagi menjadi beberapa kelompok terbang. Diketahui sesuai jadwal, jemaah haji asal Situbondo berlangsung secara bertahap, yakni tanggal 21 Juni kemarin hingga 24 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Situbondo, Rifan Junaidi, mengatakan jemaah haji asal Situbondo tergabung dalam 6 kloter tersebut telah mendapatkan berbagai fasilitas berupa kesehatan hingga armada yang sebagaimana telah disediakan pemerintah daerah.
6: Untuk 75 itu kedatangannya tanggal 21. Kita jemput secara lebih khusus awal. Ya, okay. Dua orang bergabung dengan Pamekasan. Yang 91 bergabung dengan Kabupaten Jember juga tetap kita lakukan pendampingan nanti. Kita,
7: kapan itu, Pak?
6: Itu jam terakhir pada tanggal 24 setelah kloter 90.
0: Pendengar, peserta didik baru untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dan SMP mendapatkan bantuan berupa seragam baru dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Bondowoso. Jumlah bantuan yang mencapai 1.000 seragam baru tersebut diberikan kepada peserta didik yang masuk kategori kurang mampu sebagaimana yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan setempat. Ketua Basnas Bondowoso Ahmadi mengatakan, pemberian bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya meringankan beban hidup masyarakat sebagaimana selaras dengan program yang digagas Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid. Informasi selengkapnya disampaikan.
7: Kita memberikan baju seragam kepada Dinas Pendidikan, ya. Kemudian jumlahnya itu 1.000. Ya. Jadi 1.000 itu untuk SD dan SMP bagi yang murid baru itu.
8: Oh, murid.
7: Nggih. Okay.
0: Informasi lainnya pendengar datang dari Dinas Kesehatan Bondowoso yang mencatat jumlah orang dengan HIV/AIDS atau ODHA di Bondowoso selama kurun waktu Januari hingga Mei 2026 mencapai 46 kasus dan satu diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Menyikapi hal tersebut, pemerintah setempat bersama dengan lintas sektoral untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang mematikan tersebut. M. Samsudi melaporkan.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 46 kasus baru HIV/AIDS ditemukan di Bondowoso selama kurun waktu Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah itu, satu penderita dilaporkan meninggal dunia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bondowoso, Dr. Habib Muzaki mengatakan, sebagian besar kasus ditemukan melalui pemeriksaan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan, bukan karena pasien secara sukarela untuk melapor. Setelah dinyatakan positif, pasien langsung diberikan edukasi dan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut termasuk terapi obat antiretroviral atau ARV. Namun, menurut Habib, tidak semua pasien bersedia menjalani pengobatan secara rutin. Dari 46 kasus baru yang ditemukan, hanya 25 orang yang tercatat menjalani pengobatan.
10: Biasanya kan kita menemukan pasien HIV itu, enggak, jadi jarang orang itu yang lapor ke kita. Tapi tapi dia periksa mungkin patut sakit apa kita cek. Kita kan teman, kita kan nakes kan tahu ya ciri khasnya HIV seperti apa. Langsung kita cek, ternyata positif. Lalu langsung kita edukasi. Nah, edukasi, langsung kita sarankan untuk rujuk ke rumah sakit dulu untuk ke penyakit dalam. Nah, akhirnya nanti langsung diobat.
9: Untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan, Dinas Kesehatan Bondowoso melibatkan kelompok kerja yang ada di setiap kecamatan bersama petugas puskesmas. Mereka secara aktif melakukan pendampingan kepada pasien, termasuk membantu mengambil dan mengantarkan obat ke rumah. Habib menjelaskan bahwa HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga AIDS merupakan kondisi lanjutan ketika daya tahan tubuh penderita sudah sangat menurun akibat infeksi HIV. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bondowoso juga memastikan kerahasiaan identitas pasien HIV/AIDS tetap terjaga. Seluruh petugas kesehatan diwajibkan menjaga privasi pasien untuk mencegah stigma dan diskriminasi di masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lumajang memperkuat imbauan terkait penerapan jam operasional aman bagi aktivitas penambangan material di kawasan Gunung Semeru sebagai bagian dari upaya melindungi keselamatan masyarakat yang bekerja di wilayah rawan bencana. Bupati Lumajang Indah Prawati menegaskan bahwa aktivitas penambangan di kawasan Semeru perlu memperhatikan batas waktu operasional yang aman. Menurutnya, pembatasan waktu tersebut merupakan langkah mitigasi penting untuk bisa mengurangi risiko yang timbul akibat perubahan kondisi alam di kawasan aliran material vulkanik. Bunda Indah menjelaskan juga aktivitas penambangan sebaiknya tidak dilakukan hingga malam hari karena kondisi lapangan pada waktu tersebut cenderung lebih sulit untuk dipantau. Di sisi lain, dinamika kawasan Semeru dapat berubah juga sewaktu-waktu, baik karena faktor cuaca, pergerakan material maupun potensi aliran lahar saat hujan terjadi di wilayah hulu. Pendengar dan pemirsa, buletin siang ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember. Berita kami juga bisa Anda simak melalui website rrd.id serta channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita bergeser ke Banyuwangi, di mana pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mempersiapkan layanan konsultasi kesehatan online yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam penuh. Layanan ini dikembangkan bersama organisasi non-pemerintah internasional Nura Health dan akan diintegrasikan dengan platform online akses solusi Indonesia Sehat dari Banyuwangi atau yang lebih dikenal dengan istilah Oasis Wangi. Layanan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Executive Director of Product and Tech Nura Health Global, Anubhav Arora, dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabau Swagata. Dalam kesempatan tersebut, Anubhav memaparkan proses pengembangan sistem telekonsultasi kesehatan berbasis digital menyasar seluruh lapisan masyarakat. Ia juga menjelaskan melalui platform tersebut, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas terkait berbagai macam keluhan kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, serta penyakit menular, penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan juga jantung. Pendengar, pelayanan sosial tidak hanya diwujudkan melalui bantuan, tetapi juga melalui kehadiran yang memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. Nilai tersebut terlihat dalam kegiatan bakti sosial, layanan kesehatan screening pendengaran, dan bersih-bersih telinga yang digelar oleh Basnas Kabupaten Lumajang. Kegiatan yang berlangsung di kantor Basnas Lumajang pada Sabtu 20 Juni 2026 menjadi bentuk kepedulian sosial dengan menghadirkan akses layanan kesehatan yang mudah untuk dijangkau. Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma mengapresiasi peran Basnas Lumajang yang terus menghadirkan program-program sosial dengan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pendengar, kolaborasi antara BRI dan berbagai pihak dalam penyaluran bantuan sosial telah menjangkau masyarakat rentan di Kabupaten Jember. Salah satunya dirasakan langsung oleh Bu Anis, seorang ibu yang berjuang membesarkan anak-anaknya seorang diri. Kisah perjalanan Bu Anis kami suguhkan dalam paket feature bersama dengan reporter RRI Jember, Anggi Widya.
8: Di sebuah warung sederhana di Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Bu Anis menjalani hari-harinya dengan berjualan es dan jajanan.

0: SD, anu MI.
1: Bagi Bu Anis, penghasilan dari berjualan tidak selalu pasti. Ada hari ketika dagangan cukup ramai, namun tidak jarang pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hari itu saja. Di tengah kondisi tersebut, biaya pendidikan anak menjadi salah satu beban yang paling sering dipikirkannya.
0: Iya, bayaran sekolah gitu. Kalau ada buku, kekurangan uang buku gitu. Ya, biaya anak sekolah itu cuma kebutuhan sekolah gitu.
1: Karena itu, ketika menerima bantuan sembako berupa beras dan minyak goreng melalui program CSR BRI, Bu Anis mengaku sangat terbantu. Bantuan tersebut memang tidak menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi yang dihadapinya. Namun setidaknya, kebutuhan dapur dapat terpenuhi selama beberapa hari, sehingga sebagian penghasilannya bisa dialihkan untuk kebutuhan lain.
0: Iya, semoga saya berdoa terus ada bantuan, bisa membantu saya sama anak saya gitu.
1: Bantuan sembako yang diterima Bu Anis merupakan bagian dari program CSR BRI yang disalurkan melalui kolaborasi berbagai pihak. Menurut Along Karisma, tenaga ahli dapil Lumajang Jember yang terlibat dalam proses penyaluran, bantuan tersebut berawal dari aspirasi masyarakat yang kemudian dijembatani melalui kemitraan dengan BRI sebagai salah satu BUMN Mitra Komisi 6 DPR RI. Melalui kolaborasi tersebut, bantuan disalurkan kepada kelompok masyarakat yang dinilai paling membutuhkan.
2: Karena kita datanya itu by name by address ya, jadi kita tahu mana-mana yang kelompok-kelompok yang bisa dibilang kelompok rentan itu kan, terutama para janda dan lansia itu yang kita kasih. Itu memang ketika kita kirim bantuan tersebut ke titik, misalkan titik A gitu ya, mereka itu sangat-sangat berterima kasih banyak gitu. Padahal kalau kita bilang dengan Mas KW juga, mereka masih belum ketemu, tapi bantuannya udah nyampe gitu. Mereka akhirnya terima kasih gitu. Alhamdulillahnya juga mereka terima kasih ke Bupati, terima kasih ke Presiden kita juga.
1: Di balik angka-angka tersebut, Along mengaku menemukan satu kesamaan. Banyak warga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
2: Karena masyarakat kita yang sekarang, dalam artian yang di bawah garis rata-rata pendapatan ya masyarakat lah itu ya, mereka itu bekerja hari ini untuk makan hari ini, itu pas-pasan banget, Pak. Jadi mereka mau mikir, oh bisa buat seminggu ke depan aja, nggak ada. Mereka bekerja hari ini untuk makan hari ini, makanya ketika ada bantuan kayak gitu, misalkan beras atau minyak, mereka bisa menyisihkan uangnya yang hari ini misalkan itu untuk keperluan yang lain gitu.
1: Sementara itu, manajer operasional dan layanan BRI Branch Office Jember, Saif Tinanda Wildan Pratama mengatakan, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Jadi ada beberapa case gitu, ada beberapa yang mereka memang mengajukan untuk CSR ke BRI, baik lewat teman-teman di bisnis ataupun mayoritas di bisnis sih, atau lewat anggota-anggota DPR yang datang kunjungan. Ya, mereka juga kadang komunikasi sama baik sama kita, sama kantor wilayah, sama kantor pusat terkait permohonan CSR. Nah, itu memang ada anggarannya dan memang itu dipantau oleh OJK dan BI terkait penggunaan dana CSR. Karena kan itu wajib.
1: Di tengah keterbatasan yang dihadapi sebagian masyarakat, bantuan sembako mungkin bukan solusi jangka panjang. Namun bagi keluarga rentan seperti Bu Anis, bantuan itu menjadi penopang yang membantu mereka tetap bertahan menjalani hari demi hari.
4: Dan mendengar saatnya kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Banyuwangi BMX Supercross 2026 kembali digelar pada Sabtu hingga Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di sirkuit BMX Muncar Banyuwangi. Kejuaraan yang menjadi satu-satunya ajang balap BMX di Indonesia masuk kalender resmi Union Cycliste Internationale atau UCI tersebut akan diikuti oleh 294 pembalap dari Indonesia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina. Ajang internasional ini berlangsung di Muncar yang dikenal sebagai salah satu trek BMX terpanjang di dunia. di mana sirkuit tersebut memiliki lintasan sepanjang

sepanjang 465 meter dilengkapi dengan obstacle 4 high jump serta 2 start gate dengan ketinggian 5 dan 8 meter. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan bahwa penyelenggaraan Banyuwangi BMX Supercross menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengembangkan sport tourism sekaligus meningkatkan prestasi olahraga balap sepeda nasional. Kita beralih ke Piala Dunia, di mana dua laga grup H Piala Dunia 2026 pada 21 hingga 22 Juni masing-masing menyajikan pertandingan yang sangat sengit. Spanyol berdiri kokoh di puncak klasemen dengan 4 poin, usai mendapatkan 3 poin dari kemenangan mulus 4-0 atas Arab Saudi. Skuad La Roja berhasil membalas kurang memuaskan mereka pada pertandingan sebelumnya yang ditahan tanpa gol oleh Tanjung Verde. Sementara itu pendengar, Uruguay menyusul di posisi kedua dengan jumlah 2 poin setelah bermain imbang 2-2 dengan Tanjung Verde. Kemenangan di depan mata yang lagi-lagi tertunda dalam 2 pertandingan terakhir membuat frustasi. Sang debutan Tanjung Verde akhirnya mencetak gol pertamanya di Piala Dunia, di mana meski belum juga punya hasil kemenangan, penampilan gemilang Tubarões Azuis cukup membuktikan mereka adalah tim yang perlu diwaspadai. 2 pertandingan terakhir mereka memberikan kombinasi perlawanan dan pertahanan yang cukup konsisten. Sementara Arab Saudi menempati peringkat terbawah saat ini. Green Falcons harus bangkit lagi lebih kuat untuk bisa mempertahankan mereka di posisi yang aman.

Dan pendengar, tuntas sudah seluruh informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan operator Kukuh serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap, suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada di edisi hari Senin 22 Juni 2026 bersama saya Lita Arta, temannya ada di Prodangdut. Dan itu adalah kita Gentang-gentang Jazz. Darah muda, darahnya para remaja. Aduh, kapan ya ada yang undang saya untuk nyanyi? Nyanyi apa? Nyanyi rekaman di studio. Aduh, luar biasa banget ya. Ya, Pro Dangdut yang mau gabung Anda bisa di line telepon kami 336652. Tapi setelah yang satu ini.

0: Kucek kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save water for future.

Dasar kau buaya buntung-tung. Pacaran kau itung-itung-tung. Pro 1 RRI Jember di kawasan Banyuwangi 91,6 Situ Bondo Bondowoso. Halo, apa kabar hari ini? Bagaimana cuaca di kota Anda? Anda nanti bisa langsung 336652. Ini baru saja Pak Arianto sudah WhatsApp ke saya nih. Minta lagunya Sarmila katanya. Sabar ya Pak Arianto sama Bu Lili. Aduh. Assalamualaikum. Halo Pro Dangdut, kenal tak jauh saya Pak Arianto. Perumnas Patrang, salamnya untuk Bunda Yaya Yuk Melong, Pak Mas Doni, Putra Magenda, Putra Madura, Man Burawi, Pak Holili, Pak Rusdianto, Mbak Bunga, Mbak Mutia, dan semua pecinta Pro Dangdut, semoga sehat selalu tunaikan ibadah puasa. Loh, oh, puasa apa ya? Semoga tetap sehat dan semangat, yang sakit cepat sembuh, dan penyiarnya dalam lindungan Allah SWT. Amin, Rabbal Alamin. Minta lagunya Sarmila siap, Arianto. Tunggu dulu ya.

Pradang Dut hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat setengah 2 ya, sampai jam 3 sore. Yang mau gabung sabar di jam 2 siang, saya terima teleponnya di jam 2 siang, saya akan terima telepon Anda pendengar ya. Sabar dulu, Mbak Lita kok gak live TikTok? Iya bentar, nanti saya deh akan live TikTok, tunggu dulu ya. Bentar, sabar gitu loh ya. Live TikTok, ntar nanti ini. Pro Dangdut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Jember. Beredar unggahan di foto media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya telah diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk melakukan korupsi lalu ditumbalkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan menunjukkan kata kunci Sony Sanjaya sebut Prabowo beri perintah untuk korupsi, hasilnya tidak ditemukan informasi yang benarkan klaim tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Sony disebut memiliki bukti dan data digital terkait proses penentuan lokasi dabur SPPG serta dengan praktek pengaturan atau jual beli proyek. Data tersebut diklaim memuat sekitar 26 nama yang dapat ditelusuri penyidik melalui jejak komunikasi di perangkat miliknya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dicek fakta Pro 1 RRI Jember, pendengar dimanapun Anda berada, saya akan terima telepon Anda di 336652.

0: satu jam saya temani Anda pendengar. Nanti insya Allah sampai di jam 3 sore saya temani Anda. 336652, halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo Pro Dangdut, adalah kita gentak-gentak Jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iyo, dari siapa dan di mana?
1: Ini dari Madun di Balung, Mbak Lita.
0: Bang Madun. Aduh.
1: Ini nyanyi ini enggak dinyat ini ya.
0: Oke.
1: Sehat hari ini ya?
0: Hah?
1: Sehat hari ini ya?
0: Alhamdulillah wa syukurillah sehat.
1: Iya, cuacanya panas. Alhamdulillah untuk hari ini tidak ada pemadaman, Mbak Lita ya?
0: Oh, tidak, alhamdulillah. Jangan dulu dong.
1: Ya, maunya sebegitu sih, jangan dulu dong. Tapi kalau sudah waktunya, ya gimana lagi gitu kan?
0: Iya. Mau minta lagu apa ini?
1: Aku lagunya itu Mbak Lita dari Mangsur ya, judulnya Gelas Retak ya.
0: Gelas Retak. Kalau retak ndang dibuang, kita ndak boleh. Enggak boleh menyimpan yang retak-retak.
1: Iya, kalau retak ya segera dikubur di dalam tanah. Masalahnya kan enggak bisa dibuat minum budaya.
0: Iya. Kadang-kadang orang-orang itu eman aku atau tak buat mesti retak itu padahal tuh enggak boleh gitu loh. Katanya iya. Orang Jawa itu aja nyimpan barang-barang sing rusak ning omah kan gitu ya.
1: Kok merembet-merembet.
0: Merembetnya ning dindi-dindi karena memang iya. Percaya enggak percaya, tapi kalau orang Jawa kejawen banget itu ya percaya kayak gitu.
1: Iya, percaya memang. Terus segera dibuang atau dikubur di dalam tanah gitu kan Walita ya.
0: Iya.
1: Aku enggak mau yang coveran Walita, mau yang asli yang ori ya.
0: Iya, Mansur ya.
1: Iya.
0: Wes aja khawatir. Biasanya kalau aku yang cover itu yang jadul.
1: Kalau sama penyiar yang satu ini aku enggak khawatir.
0: Aduh, jangan gitu. Spesial buat siapa? Bang Madun.
1: Tadi yang masuk siapa tadi Mbak Ulta?
0: Hah?
1: Yang sudah masuk?
0: Belum. Saya baru buka ini.
1: Masih baru buka telepon pertama kali saya. Alhamdulillah.
0: Saya baru buka di jenengan.
1: Kok baru dibuka di jam 2 lebih ini Mas?
0: Iya, jadi biar apa lagu-lagunya bisa keputar semuanya.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya, mantap. Ya, saya mau ngucapin selamat yang buat Mas Doni di Banyuwangi. Ada Putra Madura, ada Pak Teguh di Banyuwangi, selamat sore. Terus yang ada di Jember ada Bu Yaya, ada Yuk Melong, terus ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, Bapak Rahman di situ Bondo, semuanya wis tanpa terkecuali ya. Waktunya dibagi biar di belakang nanti kebagian waktu dan kebagian lagu. Mbak Lita, selamat bertugas, sehat selalu, mudah-mudahan nggak sakit-sakit lagi kedepannya ya. Ya wis. Lagunya aku tunggu, Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, benar nggak ya? Kalau di rumah kita ada barang yang rusak, terus masih kita taruh begitu aja, nggak kita buang. Mending dibuang aja sih, karena memang menimbulkan hal yang nggak bagus sih, begitu katanya. Halo, Bro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Wah, Dangdut adalah kita. Kentak-kentak Jos.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana punya kabar dia Jos?
0: Alhamdulillah. Kabar saya baik-baik aja. Sehat.
2: Sehat.
0: Halo.
2: Jajeng, halo. Kok hilang?
0: Enggak hilang, saya menunggu Anda.
2: Oh, ngono toh. Saya pikir menunggu Manpurawi.
0: Oh, enggak.
2: Oh, ya wis. Gimana cuaca di Jember?
0: Cuaca di Jember, aduh, panas.
2: Ya bodoh, bodoh situ bodoh ya panas. Tidak ada hujan sama sekali. Alhamdulillah, tapi dalam keadaan sehat ke semuanya.
0: Amin, abang.
2: Juga Tiaceng, mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga ya.
0: Iya. Apa? Apa?
2: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Request lagu dulu.
0: Apa?
2: Lagunya Cemara Biru.
0: Cemara Biru. Iya. Ada salam dari Pak Rianto loh.
2: Ada Pak Rianto, selamat sore. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga. Lokasi mana tuh dia, Jeng?
0: Lokasinya Pak Rianto ada di Patrang.
2: Oh, di Patrang, kumpul sama Cak Rendi ya.
0: Cak Rendi itu, kalau Cak Rendi itu setahu saya rumahnya di Gajah Mada.
2: Gajah Mada?
0: Iya, karena saya pernah diundang di acaranya Cak Rendi gitu. Kalau Patrang ya, itu mungkin tempat kerja Cak Rendi, kalau nggak salah lo ya gitu.
2: Ya mudah-mudahan aja tetap di Gajah Mada itu. Biar nyarinya enggak sulit. Kalau dua lokasi, wah itu bingung.
0: Iya.
2: Oke, mau jalan-jalan lu dia Ceng ya. Pertama ada dia Ceng ditanya lagi mandu selamat sore. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga, tidak kurang suatu apapun, rezeki yang barokah, umur yang barokah. Jauhi dari musibah sekeluarga.
0: Amin.
2: Amin, amin, Allahumma amin. Juga ada Manturawi. Ada juga Pak Yul. Ada Pak Didi Suryani di Trenggalek, selamat sore. Mudah-mudahan selalu sehat. Ada Putra Madura. Ada Putra Magenda. Yuk melong. Yo melong wingin ane gak disentil langsung nelpon dia Ceng.
0: Oh iya.
2: Lali gak disentil. Eh kerenaan ngomong. Yo melong gak diceluk jadi. sorry yuk. Oke, juga ada Pak Teguh. Ada Mas Gandu di Lumajang ya. Juga ada Bunda Mutia. Ada Bapak Bunga. Oke, dah ke semuanya.
0: Udah itu aja.
2: Ya.
0: Oke. Ya.
2: Bro, dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Kita coy.
0: Assalamualaikum.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: lagu-lagu yang udah di request sudah saya puterkan semuanya. Ini Pak Rianto di WhatsApp saya, Mbak, kenapa 95,4? Mohon maaf mungkin ada gangguan ya Pak Rianto. Terima kasih sudah menginformasikan. Di 336652, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: ada lagi, Tong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa dan di mana?
1: Saya Yuk Long Mantelong
0: dari desa. Yuk Melong.
1: Salam
0: Indonesia Raya. Oke,
1: salam Indonesia Raya ya. Bisa gabungan. HP saya agak melmel, Bapak Ita.
0: Melmel itu apa?
1: Anu agak sulit itu.
0: Jadi,
1: hari Jumat itu nggak bisa masuk tuh. Bisa HP saya untung sekarang ini bisa masuk nih, dan bisa. Ya, beginilah HP-nya anak gaul ini.
0: Iya. Alhamdulillah sehat.
1: Sonia. Ya, salamnya untuk Manpurawi, Putra Madura, Putra Magenda, Adi Belanton, juga Bang Bukron, Mas Rendra, Bang Madun, Balun, semuanya deh tanpa terkecuali. Dalam kompak persaudara untuk yang terhormat Bapak Mura, yang terhormat Bapak Dendi, semoga tambah sehat dan tambah lancar rezekinya. Amin. Buat Mbak Lita, selamat bertugas. Semoga Mbak Lita tambah murah rezekinya, tambah sehat lancar rezekinya ya Mbak Lita ya.
0: Selamat Amin. Bertugas. Sisi tadi apa judul lagunya? Takut salah.
1: Sonia.
0: Oke.
1: Okay. Ya, betul, Mbak Lita. Buat RRI-nya, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,
0: tetap merdeka. Oke.
1: Okay. Dalam Indonesia Raya.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih, Mbak Lita.
0: Yuhu.
1: Dangdut
0: adalah kita.
1: Waalaikumsalam,
0: bye-bye. Terima kasih untuk Yuk Melong yang sudah gabung di 336652. Oke. Yuk, untuk selanjutnya Banyuwangi ada Mas Doni, Bunda Ribut, Pak Teguh, Pak Holili, Pak Bambang. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore Non Lita.
0: Alhamdulillah sore juga.
2: Bagaimana, sehat selalu kan Non Lita?
0: Alhamdulillah.
2: Kelihatannya tadi bahagia, tertawa sambil berdendang. Iya betul.
0: You.
2: Suaranya penak loh. Hebat teman ini. Ikut tadi Yuk Melong.
0: Iya, Yuk Melong.
2: Aku mau request lagu dulu boleh?
0: Oke, okay, boleh apa?
2: Anu, sopoku vokale mungkin alatas.
0: Yang apa tuh?
2: Rena, itu ya apa saire?
0: Tak cari dulu lagunya ya.
2: Ya saire, ya apa itu nanti?
0: Ayo Manburawi, udah di menit ke-39.
2: Iya, ada Pak Rahman ya. Juga ada Yuk Melong. Yang di WS tadi siapa, Pak Supriyadi?
0: Pak Rianto.
2: Oh Pak Rianto, kami ucapkan selamat sore untuk kesemuanya Wisnon ya. Iya, tapi sebelum aku turun lagunya jok lali non. Rena yo.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke.
2: Tunggu. Tertawa dulu non.
0: Wah.
2: Tertawa dulu.
0: Mari wes.
2: Oke.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya putar lagunya dulu ya, supaya nanti biar semuanya pada dengerin lagunya. Ada Sonia dari Abi Mesti untuk semuanya pendengar. Yuk ini dia.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
2: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

Digital. Nikmati. Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan asar untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda di program 1 RI Jember di frekuensi 95,4 FM, 91,6, 95,8 dan RRI Digital. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama. Yang pasti berikan komentar Anda bagaimana frekuensi kami di sekitar Anda pastinya. Terima kasih. Komentar Anda menjadikan semangat atau motivasi kami untuk berikan yang terbaik untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk kita selalu berpikir positif, berusaha dan berdoa, tebarkan kebaikan di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Genta Genta Jawa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Jember Program 1 dimanapun Anda berada. Selepas rekan Elisa Willy, rekan Lita Arsita dan tim siang Pro 1 RRI Jember temani Anda, sekarang giliran saya Eti Darmiati bersama tim sore Pro 1 RRI Jember. Kami punya tugas untuk kawal Anda di udara hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kawasan Jember sudah mulai redup pendengar. Langit mulai bercerita tentang senja. Dan kami hadir menemani apapun aktivitas Anda sore ini, perjalanan sore Anda dari tanah yang bukan sembarang tanah. Oke. Dari kawasan Jember, ya. Karena kami di Jember, masyarakat Jember adalah bagian dari sebuah kawasan yang punya nama gagah dan penuh kisah, yaitu Tapal Kuda. Kawasan yang membentang di ujung paling timur Pulau Jawa. Sebenarnya mulai dari Pasuruan, Probolinggo, kemudian Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo hingga Banyuwangi. Dinamakan Tapal Kuda karena bentuk kawasan ini dalam peta itu memang menyerupai bentuk tapal kuda. Jadi sebuah lengkungan kokoh di ujung timur Pulau Jawa. Dan lengkungan ini bukan sekedar soal bentuk di atas kertas pendengar. Ini adalah juga lengkungan sejarah, lengkungan budaya dan perjuangan yang sangat panjang. Kami mencoba menjadi teman paling baik Anda pada kesempatan hari ini, Senin di awal pekan, lembar ke-22 bulan Juni 2026. Dan kita awali perjalanan sore kita dengan menyimak satu persembahan kami, feature produksi RRI Jember, sebuah feature yang mengungkap tentang tari tradisi penjaga jati diri. Selamat sore, selamat menyimak.
0: Di tengah derasnya arus budaya populer yang datang silih berganti, ada sekelompok anak muda yang memilih tetap menapak pada akar budayanya sendiri. Mereka menari, bukan sekedar menggerakkan tubuh mengikuti irama musik, tetapi membawa nilai etika dan identitas yang diwariskan oleh para leluhur. Di sebuah ruang latihan sederhana di Kabupaten Jember, semangat itu terus dijaga oleh para Mawidia Dance Studio. Bagi pendirinya, Yoga Ardanu Kifson, melestarikan tari tradisi bukan hanya pekerjaan seorang seniman, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.
2: Menurut saya, bagaimana kita menjaga tari tradisi, karena kita hidup di budaya timur, kita sebagai warga Indonesia yang kaya akan budaya dan tradisi, yang gimana itu tugas kita semuanya untuk menjaga dan terus melestarikan dengan beberapa cara yang bisa kita lakukan.
0: Kesadaran itulah yang mendorong Yoga mendirikan Paramawidya. Setelah menempuh pendidikan seni selama bertahun-tahun, dia merasa ilmu yang dia miliki tidak boleh berhenti pada dirinya sendiri. Harus ada ruang untuk berbagi, mengajarkan sekaligus menyiapkan generasi penerus yang mampu menjaga keberlangsungan seni tradisi.
2: Yang pertama, saya ingin berbagi dengan apa yang pernah saya pelajari selama saya belajar di bidang seni. Jadi memang sejak kecil dan juga belajar dan menempuh di perguruan tinggi seni selama kurang lebih 7 tahun. Yang pertama, saya ingin berbagi dengan apa yang pernah saya pelajari. Jadi saya berpikir tidak hanya untuk saya pribadi, tapi saya harus berbagi dan ajarkan gitu. Terus yang kedua, saya ingin memang dari kecil sampai sekarang itu ingin mengembangkan sebuah minat sama seperti saya ini, itu juga diaplikasikan kepada orang lain gitu. Karena memang dari kecil sampai sekarang itu belajar seni tradisi itu dianggap sesuatu hal yang gak keren gitu.
0: Namun melestarikan budaya di era digital bukan perkara mudah. Hari ini anak-anak dan remaja tumbuh di tengah banjir informasi. Mereka lebih akrab dengan tren media sosial, tarian viral, dan budaya populer dari berbagai penjuru dunia. Yoga melihat fenomena ini sebagai tantangan yang nyata.
2: sangat menyayangkan sekali, dan itu salah satu permasalahan yang saat ini sedang kami hadapi dan kami kerjakan, bagaimana kita mencari sebuah solusi tetap terus pegang teguh tradisi ini, berbagi kepada generasi terutama siswa, karena memang beberapa pendekatan kita mulai dari sejak dini, dari anak-anak sekolah dasar, SMP, SMA, dan seterusnya.
3: 2, tahan, 3.
0: Menurut Yoga, setiap tarian tradisional memiliki cerita, ada filosofinya, ada pesan moral dan nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itulah proses belajar tari tak boleh hanya berorientasi pada hafalan gerak. Anak-anak harus memahami makna yang mereka bawakan.
2: Yang awalnya nggak tahu jadi tahu gitu. Jadi dia tidak hanya menarikan saja, tapi dia juga mengetahui bahwa esensi atau makna gerak yang dia lakukan itu apa gitu. Nah kalau bicara rasa, akhirnya di dalam sebuah pertunjukan tari itu rasanya tuh muncul, dia tuh bisa menghayati gitu. Kalau di dalam tari ada namanya wiroso, jadi roso niki kroso, kalau wirogo itu kan raga tubuhnya gitu kan. Wirogo, wiroso, wiromo gitu. Antara ketubuhan dengan irama itu nyatu gitu.
0: Pendekatan itu kemudian diterjemahkan dalam proses latihan sehari-hari. Sebelum memulai materi, para pelatih terlebih dahulu mengenalkan karakter dan kemampuan kepada setiap peserta. Anak-anak diberi pemahaman mengenai sejarah, fungsi, dan tujuan dari tarian yang akan dipelajari. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih bermakna.
2: Bagaimana kita melakukan pendekatan kepada minat siswa atau anak-anak atau masyarakat publik itu dengan cara mengkrit atau membuat sebuah sudut pandang yang dianggap itu kurang menarik, kita bikin sesuatu hal yang menarik gitu. Dengan cara kita mengemas di dalam sebuah pertunjukan itu tidak melepas atau meninggalkan tradisi, tetapi dikemas di dalam sebuah pertunjukan yang kiranya itu cocok dan selera mereka gitu.
0: Semangat yang sama juga dirasakan oleh Isti Karimah. Sebelum menjadi pelatih, dia terlebih dahulu menjadi penari. Baginya, menekuni tari tradisi menghadirkan kebanggaan tersendiri sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang kaya budaya.
4: Saya merasakan bangga di dalam diri saya karena Indonesia sendiri kan kaya akan budaya, di mana juga banyak sekali budaya-budaya barat ya, dan gak banyak juga anak-anak muda sekarang ini mempelajari budaya-budaya Indonesia, dan sedikit dari kita itu budayanya mulai tergeserkan kan lu dari generasi muda ini untuk terus melestarikan budaya kita.
0: Menjadi pelatih tari tradisional juga menghadirkan tantangan tersendiri. Tidak cukup hanya menguasai teknik tari, seorang pelatih juga harus mampu menemukan cara agar generasi muda tertarik untuk belajar.
4: Sebenarnya menjadi sebuah tantangan sendiri bagi saya selaku coach, karena bagaimana kita membuat treatment dulu dengan para adik-adik atau mungkin adik saya, mana cara kita mengenalkan kepada mereka, tentunya juga menjadi tanggung jawab moral saya, apakah saya ini sudah benar mengajarkan tradisi ini dan lain.
0: Di era media sosial, Isti melihat peluang baru. Konten-konten pendek tentang tari tradisi yang beredar di berbagai platform digital ternyata mampu menarik perhatian generasi muda. Dari rasa penasaran itulah, minat belajar mulai tumbuh. Apa yang dilakukan para pelatih itu perlahan membuahkan hasil. Salah satunya terlihat pada sosok Aldi Lila Dwi Intan. Sebagai penari muda, Aldi Lila merasa bahwa tari tradisi memberikan pelajaran yang jauh lebih besar daripada sekedar tampil di atas panggung.
5: Ketika kita menarikan suatu tari tradisi, itu bukan hanya sekedar sebuah penampilan hiburan, bukan hanya sebuah kostum ataupun make up, tapi di dalamnya kita membawa suatu nilai, etika, ataupun identitas budaya tersebut. Jadi ketika saya sebagai penari, di situ saya memiliki peran untuk membudayakan atau menampilkan identitas bangsa.
0: Baginya,

0: budaya, terutama tari yang ada di Indonesia. Dan untuk teman-teman yang lainnya, tidak hanya berhenti di saya, jadi ada regenerasi selanjutnya, sehingga budaya kita tetap lestari.
1: Melestarikan tari tradisi bukan berarti menolak perubahan zaman. Justru sebaliknya, menurut yoga, tradisi harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Tradisi dapat dikemas dengan cara yang lebih modern, menarik, namun nilai, filosofi, dan ciri khasnya tetap harus dijaga.
2: Jadi sesuatu hal yang baru, tetapi tetap pegang teguh di tradisinya. Jadi kita mencoba untuk menghadirkan sebuah tradisi dalam bentuk kemasan yang saat ini gitu. Namun tidak meninggalkan esensi atau sebuah etika yang itu sudah menjadi ciri atau identitas dari tradisi tersebut gitu.
1: Di tengah perubahan yang terus berlangsung, satu hal tetap menjadi pegangan, bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu, melainkan bekal untuk masa depan. Selama masih ada generasi yang mau belajar, mengajarkan, dan mencintainya, tari tradisi akan terus hidup menjadi penjaga jati diri bangsa.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Yang ini atau yang itu ya, Ma? Aku beli tas ini aja deh. Warnanya bagus, kuat, buatan dalam negeri loh, Ma.
2: Cari yang merek luar negeri aja lah, Pa.
1: Loh, emang apa bedanya, Ma? Kan sama-sama bagus.
2: Udahlah, Pa. Yang brand luar negeri aja biar keren.
1: No!
3: Kenapa harus cari yang luar negeri? Kalau produk dalam negeri tidak kalah bersaing. Mencintai produk dalam negeri adalah salah satu pengamalan sederhana sila ketiga dari Pancasila loh, yaitu Persatuan Indonesia. Yuk, cintai produk dalam negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Selamat sore pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang menyimak kami melalui frekuensi 95,8 FM kawasan Lumajang dan sekitarnya. Kemudian apa kabar Situbondo di 97,8 FM. Kemudian masyarakat Banyuwangi dan Bondowoso yang bisa simak kami di 91,6 FM atau kawasan Jember dan sekitarnya 95,4 FM. Jika Anda merasa ingin menyampaikan sesuatu terkait pancaran frekuensi kami, Anda bisa langsung sampaikan ke jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember 0811 3040 911. Kami juga ucap selamat sore untuk Anda yang menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
8: Belanja dulu ah.
7: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
8: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
7: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
8: Ada diskon, belanja lagi ah.
7: Sampai akhirnya,
9: Ciki, bayar utang oi.
8: Halo?
10: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
9: Ciki, uang kos kapan dibayar?
8: Tidak!
7: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Nah, itu satu pesan yang luar biasa. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Wah, sangat sulit di era sekarang, ya nggak sih? Selamat sore untuk para sahabat yang sudah menyapa dari berbagai jalur. Ngomong-ngomong, Anda sedang di mana sekarang? Apakah masih di kantor, di tempat kerja? Semoga segala sesuatunya berjalan lancar. Anda masih punya waktu untuk menuntaskan tanggung jawab pekerjaan hari ini dengan baik. Atau ada yang sudah di jalan, sudah dalam perjalanan pulang. Wah, asik sekali gitu ya. Terus ada pula yang sudah sampai di rumah malah sudah menikmati Pro 1 RRI Jember, persembahan kami sambil ngopi di rumah. Atau ada juga yang belum sampai ke rumah tapi melipir, jadi belok dulu sebelum sampai rumah, ngumpul sama teman-teman satu circle gitu ya, lagi ngopi pula. Oke, selamat sore. Apapun yang Anda kerjakan, besar harapan kami RRI Jember bisa menjadi teman paling baik. Yang jelas sore ini kita sama-sama menikmati sore yang, apa istilahnya, sore yang nyaman. Suhu di kawasan Jember kurang lebih 30 derajat Celcius. Ya, masih lumayan adem lah untuk akhir sore, meski langit juga masih agak berawan tipis. Edisi Senin awal pekan 22 Juni 2026. Sore ini karena kita di segmen UMKM Bicara Pendengar, maka sekilas kami akan mengangkat sesuatu yang deket banget sama keseharian kita, tapi sering kita lewatin begitu saja. Apakah itu UMKM, usaha mikro kecil dan menengah? Mereka, para pelaku UMKM, itu ada di mana-mana sekarang. Mulai dari lapak pinggir jalan, belum lagi warung kopi di sudut gang, ada kan ya. Terus sampai ke toko online yang pengirimannya bisa sampai ke luar negeri. Oke, kita fokus ke kawasan Tapal Kuda. Tapal Kuda itu sebenarnya mulai dari Pasuruan, Probolinggo juga masuk. Terus Situbondo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Lumajang. Kita tengok bagaimana para pelaku UMKM di kawasan Tapal Kuda. Oh, dahsyat. Jangan ditanya pokoknya. Sampai ke skala Jawa Timur yang sudah semakin serius mengangkat UMKM ke panggung nasional, bahkan global. Oke, ini yang perlu kita catat. Tahukah Anda, kawasan Tapal Kuda ini sebenarnya boleh dibilang gudangnya produk autentik Jawa Timur. Oke, kita bredeli satu-satu. Kopi, siapa yang gak tahu kopi? Kopi ada di Tapal Kuda ya, mulai dari kopi Jember, kopi Bondowoso, itu sudah dikenal sampai ke Eropa, catat. Tapi ironisnya, banyak pelaku UMKM kita yang masih jualan, jual kopi dalam skala kecil, belum tersentuh ekosistem digital yang maksimal. Ini yang bikin prihatin. Di Jember misalnya, ada ratusan pelaku UMKM di sektor ini, sektor kopi, minuman. Belum lagi ke makanan olahan. Terus apa lagi? Kita punya banyak produk pokoknya. Produk pertanian. Batik, jangan lupa. Tantangannya tapi masih klise, masih akses modal. Biasanya begitu ya para pelaku UMKM. Akses modal, kemudian kemasan yang belum menarik, terus apalagi distribusi yang terbatas. Ini beberapa hal yang selalu menjadi keluhan para pelaku UMKM. Meskipun ada sih sebagian yang sudah mendapatkan akses untuk itu. Yang menarik mendengar, beberapa waktu lalu pemerintah Provinsi Jawa Timur tampaknya makin serius mendorong UMKM kawasan Tapal Kuda untuk masuk ke platform digital dan marketplace nasional. Jadi ada program pendampingan, pelatihan branding, sampai fasilitasi sertifikasi halal dan PIRT. Karena ini dua hal yang sering jadi ganjalan produk lokal masuk ke jaringan retail besar. Dan ini difasilitasi, luar biasa. Yang bikin kami juga salut, mulai banyak anak muda di kawasan Jember dan sekitarnya, di kawasan Tapal Kuda, yang balik kampung. Jadi mereka sebenarnya sudah ada di kota-kota besar, tapi kemudian entah ini ada magnet apa yang membuat mereka tertarik untuk pulang kampung, kemudian membangun UMKM berbasis potensi lokal. Bisa jadi ini sesuatu yang visioner ya, sesuatu yang beberapa tahun ke depan akan boom gitu, menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada yang bikin sambal kemasan. Halo, selamat sore sahabat. Baru pulang dari kota besar, datang ke Jember, bikin sambal kemasan dari cabai lokal lagi. Anda bisa bayangkan. Kalau mau ngobrol di UMKM Bicara, tunggu ya, kita carikan waktu yang pas. Ada yang mengembangkan ekowisata berbasis UMKM, ada kan? Di beberapa titik, bahkan ada juga yang terbaru ini ekspor kerajinan bambu. ke buyer Eropa. Wah, keren nih, lewat marketplace. Kuncinya apa dari gebrakan yang dilakukan para anak muda? Saya sebut anak muda karena usianya masih di bawah saya. Mereka ternyata punya keberanian, berani untuk naik kelas. Jadi dengan sadar diri mereka menyebut pelaku UMKM, tapi bukan cuma jualan, mereka membangun brand, branding, bukan cuma produksi, tapi juga ada cerita di balik produknya yang di-up ke permukaan, begitu. Karena konsumen sekarang ternyata mereka juga lebih suka beli cerita, jadi bukan sekedar beli barang. Bagaimana menurut Anda? Ada UMKM lokal tapal kuda favorit Anda? Boleh share ke WhatsApp Pro 1 RRI Jember 0811 3040 911.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada.
5: Kakak ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
4: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia menyimak program acara kami RRI Jember Programa 1. Beberapa menit lagi ya, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda menyimak info prima. Ini informasi seputar Jawa Timur. Anda bisa simak mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, BPS Kota Malang ajak masyarakat buka data demi masa depan ekonomi daerah. Sejumlah elemen masyarakat di Kota Jember menggelar aksi damai mendukung program pemerintah. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 22 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Arga Saputra. Kita buka kabar pertama. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang mengajak masyarakat untuk terbuka dalam memberikan informasi saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 demi masa depan ekonomi daerah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Awang Sukmawan.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang mengajak masyarakat untuk terbuka dalam memberikan informasi saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Keterbukaan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Kepala BPS Kota Malang, Umar Syarifuddin, saat peluncuran sensus ekonomi di Balai Kota beberapa waktu lalu mengatakan data yang diberikan masyarakat akan menjadi dasar berbagai program pembangunan pemerintah.
3: Karena dari kegiatan sensus ekonomi ini nantinya akan sangat berguna tidak hanya bagi pemerintah daerah, tapi juga untuk
2: hasil sensus nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan sektor ekonomi di Kota Malang. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, BPS Kota Malang telah berkoordinasi dengan pemerintah wilayah, mulai tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Langkah ini dilakukan agar masyarakat mengetahui keberadaan petugas sensus yang akan melakukan pendataan di lingkungan masing-masing. BPS Kota Malang berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus ekonomi 2026 dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya, sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi landasan pembangunan yang tepat sasaran. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya reporter Hanum Octavia membawa kabar, grup band Sheila on 7 lebih memilih selektif menerima tawaran konser demi kualitas performa dan kenyamanan penonton. Berikut informasi selengkapnya.
4: Grup musik Sheila on 7 menegaskan bahwa berkurangnya frekuensi penampilan mereka dalam beberapa waktu terakhir bukan semata karena ingin membatasi aktivitas manggung. Sebaliknya, band tersebut kini menerapkan proses kurasi yang lebih ketat terhadap setiap tawaran pertunjukan demi menjaga kualitas penampilan dan kenyamanan penonton. Hal ini diungkapkan vokalis Sheila on 7 Duta di sela siaran bersama Pro 2 RRI Malang. Di Kota Malang, kehadiran Sheila on 7 pun disambut antusias para penggemar. Terlebih, grup musik yang eksis selama 30 tahun terakhir ini menggelar konser di Kota Malang pada 20 Juni 2026. Sheila on 7 sendiri terakhir manggung di Kota Malang sekitar 7 tahun silam. Duta pun mengaku selalu menikmati setiap kunjungan ke kota pendidikan karena memiliki suasana yang hangat dan basis penggemar yang solid. Duta menilai Malang memiliki tempat tersendiri bagi Sheila on 7 karena menjadi salah satu daerah yang memiliki komunitas penggemar atau Sheila Gang resmi yang aktif. Ia pun berpesan agar para penggemar terus menjaga energi positif dan kebahagiaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
5: Oh ya, menyenangkan sekali.
6: Sudah lama nggak ke Malang?
5: Malang, pokoknya excited sama kulinernya, excited sama tempat-tempatnya, excited sama show-nya.
4: Melihat antusiasme Sheila Gang di Malang gimana, Mas?
5: Oh ya, menyenangkan karena kan Sheila Gang Malang termasuk salah satu official fanbase resminya kan ada di Malang.
4: Mungkin ada pesan untuk Sheila Gang di Malang?
5: Iya,
4: yang disampaikan?
6: See you there!
5: Terus positif, terus berbahagia, sampai jumpa di susunya.
4: Sementara itu, Adam menjelaskan bahwa anggapan Sheila on 7 mengurangi jadwal manggung tidak sepenuhnya tepat. Senada dengan Adam, gitaris Eros menilai kualitas sebuah konser tidak hanya ditentukan oleh penampilan musisi di atas panggung saja, tetapi juga manajemen acara secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa orientasi utama Sheila on 7 bukan sekedar nominal bayaran, melainkan pengalaman yang dirasakan penonton selama menghadiri konser. Hanum Octavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke dunia olahraga. Dukung Argentina, Kapolres Malang bahwa yakin Albi Celeste menang 2-0 atas Austria dalam laga lanjutan grup J Piala Dunia 2026. William Nathan melaporkan.
7: Kemenangan Argentina atas Aljazair pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026 mendapatkan perhatian dari Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi. Perwira menengah Polri itu mengaku senang melihat penampilan tim favoritnya yang tampil meyakinkan dengan kemenangan 3-0. Menurut Taat, hasil tersebut menjadi modal penting bagi Argentina untuk melangkah jauh dalam upaya mempertahankan gelar juara yang sudah diraih pada edisi Piala Dunia sebelumnya.
8: Sama, di tahun 2022 kan juga Argentina diprediksi juara pertandingan pertama kalah 2-1 sama Arab Saudi. Dan jadi meskipun Argentina menang 3-0 ya saya senang sebagai fans Argentina. Tapi saya tetap yakin sesuai dengan prediksi kayaknya yang bakal juara Spanyol.
7: Untuk prediksi skor lawan Austria minggu depan Pak Kapolres?
8: Argentina.
7: Austria.
8: Austria. Argentina-Austria.
7: Iya betul.
8: Mungkin 2-0 mas. 2-0.
7: Menurut dia, pengalaman sebagai juara bertahan menjadi nilai lebih yang dimiliki skuad asuhan Lionel Scaloni. Selain itu, mental bertanding para pemain Argentina dinilai sudah teruji di turnamen besar. Taat memprediksi Argentina kembali meraih hasil positif saat menghadapi Austria pada pertandingan kedua fase grup. Dia memperkirakan Lionel Messi dan kawan-kawan mampu mengamankan kemenangan dengan skor 2-0. Setelah menghadapi Austria, Argentina masih akan menjalani satu pertandingan lagi melawan Yordania untuk menentukan posisi akhir di grup C. Jika mampu mempertahankan konsistensi permainan, Taat meyakini Argentina dapat melangkah jauh hingga fase gugur dan kembali bersaing memperebutkan trofi Piala Dunia. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.
9: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun menggelar ziarah makam ke tokoh besar Madiun sebagai rangkaian agenda rutin setiap hari jadi kota. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
10: Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun menggelar ziarah makam ke beberapa tokoh bersejarah di wilayah setempat. Agenda rutin yang dilaksanakan setiap H-1 ulang tahun kota ini menjadi salah satu rangkaian utama dalam peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Prosesi ziarah tersebut dipimpin langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, serta diikuti Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD Kota setempat dan pejabat dari berbagai instansi lainnya yang ada di Kota Madiun. Kegiatan ziarah berlangsung di dua lokasi sakral, yakni Makam Kuncen yang berada di area Masjid Kuno Kuncen atau Masjid Nur Hidayatullah dan Makam Kuno Taman di area Masjid Besar Kuno Taman. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan kehadiran jajaran Forkopimda di tempat tersebut adalah untuk mendoakan sekaligus menghormati jasa para pendahulu yang telah memperjuangkan Kota Madiun hingga sejauh ini. Melalui momen ini, pemerintah daerah dan jajaran juga memanjatkan doa bersama agar Kota Madiun senantiasa diberikan keberkahan.
11: Kami seluruh Forkopimda menghormati para pendahulu kita yang sudah memperjuangkan Kota Madiun khususnya sampai sejauh ini. Dan tentunya kami hadir di sini juga untuk mendoakan seluruhnya para pendahulu kita dan juga kita berdoa supaya Kota Madiun selalu diberikan keberkahan. Jadi hari ini kami mendoakan para pendahulu kita. Nah, tentunya dengan dua tempat yang sudah kami jadikan destinasi wisata religi, teman-teman muda saya berharap untuk bisa mengenal sejarah Kota Madiun karena pendiri Kota Madiun ada di Kuncen dan juga penerusnya ada di Taman.
10: Sebagai informasi, Kompleks Makam Kuncen sendiri menjadi peristirahatan terakhir beberapa tokoh besar Madiun, di antaranya Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno atau Pangeran Timur yang merupakan Bupati Madiun pertama, Raden Bagus Peta atau Mangku Negoro I, Adipati Kanitren Martoloyo atau Mangku Negoro II, dan tokoh lainnya. Sementara itu di Makam Kuno Taman bersemayam beberapa tokoh penting lainnya seperti Raden Ronggo Prabowo Prawiro Dirjo 1, Raden Ronggo Prawiro Dirjo 2, Raden Ronggo Prawiro Diningrat, serta tokoh penting lainnya. Kedua situs bersejarah tersebut kini telah dikembangkan dan ditetapkan oleh pemerintah Kota Madiun sebagai destinasi wisata religi. Dengan adanya integrasi sejarah dan religi ini, Bagus menaruh harapan besar kepada generasi muda agar dapat memanfaatkan tempat tersebut untuk lebih mengenal asal-usul tanah kelahiran mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
9: Reporter Imam Malik pendengar mengabarkan pemerintah Kabupaten Ngawi menerapkan manajemen talenta untuk mutasi rotasi jabatan. Berikut informasi selengkapnya.
12: Pemerintah Kabupaten Ngawi bersiap untuk melakukan pengisian sejumlah jabatan struktural yang kosong. Tercatat ada 5 posisi eselon 2 yang akan mengalami kekosongan mulai akhir Juli mendatang. Wakil Bupati Ngawi Drento Jatmiko Antok menyampaikan akan ada 5 posisi jabatan eselon 2 yang kosong di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Jabatan-jabatan yang kosong diantaranya posisi Inspektur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kepala BKPSDM, serta 1 posisi asisten. Selain eselon 2, beberapa posisi di tingkat eselon 3 juga dilaporkan mengalami kekosongan. Wabub Antok melanjutkan, pemerintah daerah saat ini sedang menunggu momentum yang tepat untuk melakukan pengisian jabatan. Pengisian dipastikan akan menggunakan sistem manajemen talenta yang sudah diterapkan di Kabupaten Ngawi.
13: Dari sisi pola pengisian, ini alhamdulillah Ngawi kan sudah penerapan manajemen talenta. Jadi itu sudah apa yang menjadi saya kira bagian dari pemerintah daerah, komitmen kita untuk melaksanakan setiap tahapan terkait dengan mutasi, rotasi atau pengisian itu sesuai dengan prosedur.
12: Atau melanjutkan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus pada posisi-posisi yang dinilai sangat vital. Di antaranya posisi kepala bagian hukum, kabak hukum. Upaya pengisian jabatan ini dilakukan dengan menempatkan personel yang tepat, yakni personel yang memiliki kompetensi serta kapabilitas yang sesuai demi mendukung berjalannya fungsi pemerintahan dengan optimal. Antok menambahkan, meski momentum pengisian direncanakan menjelang akhir Juli, secara prinsip pemerintah daerah memandang pengisian jabatan yang kosong cukup mendesak. Proses tahapan di dalam sistem manajemen talenta akan segera dilaksanakan agar roda organisasi pemerintahan tetap berjalan efektif. Imam Malik, RRI Madiun.
9: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Eti Darmiyati. Eti, silakan.
14: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Pro Garda Indonesia
9: Eti,
14: Bersatu.
9: Silakan.
14: Terima kasih, Mada. Atau pendengar dan pemirsa, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Pro Garda Indonesia
9: Eti, silakan.
14: Gia Deborah melaporkan. Terima kasih, melaporkan. Mada. Pendengar dan
15: sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Pro Garda Indonesia Bersatu atau Progip DPC Jember menggelar aksi damai untuk Indonesia di Bundaran DPRD Jember Senin 22 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, dan Sekolah Rakyat. Ketua Umum Progip DPC Jember Subakri mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
16: Pada hari ini saya ingin menyampaikan aspirasi terkait MBG yaitu makan bergizi gratis. Pengurus Progip Senaga bersama masyarakat tujuannya adalah memberi tekanan penuh terutama dari program MBG, program KDMP.
15: Sementara itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang menerima aspirasi peserta aksi menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Menurut Ahmad Halim, tugas pemerintah dan pemangku kepentingan adalah menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17: Kami dipangku terutama dalam hal aksi damai berlangsung dengan tertib dan diisi dengan penyampaian aspirasi serta dukungan terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
18: Dari Jember, Jawa Timur, reporter Gia Deborah melaporkan.
14: Ya, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
19: Baik, terima kasih Eti. Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan telah kembali ke tanah air. Pemulangan para jemaah haji dilakukan secara bertahap pada 20 dan 21 Juni 2026. Informasi selengkapnya berikut Purnama Iswantoro melaporkan.
20: Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan telah kembali ke tanah air. Pemulangan para jemaah haji dilakukan secara bertahap pada 20 dan 21 Juni 2026. Total 1.384 jemaah asal Pamekasan yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Satu di antaranya meninggal dunia di Mekah. Sekretaris Daerah Pamekasan Taufikur Rahman berharap kepulangan para jemaah haji sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, serta menjadi teladan di tengah keluarga dan lingkungan tempat tinggal.
21: Mudah-mudahan dampak dari 40 hari di Tanah Suci bisa memberikan dampak bagi keimanan sosial bagi masyarakat dan utamanya bagi Kabupaten Pamekasan.
20: Pada kesempatan tersebut, Taufik juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, petugas kesehatan, pembimbing ibadah serta semua pihak yang telah bekerja keras membantu, melayani, dan mendampingi jemaah haji sejak keberangkatan hingga kepulangan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
19: Dari Sumenep kita beralih ke Surabaya, sudah ada Celia Cahyani di sana. Celia, silakan.
22: Terima kasih Ani. Pendengar, Polda Jawa Timur melalui Direktorat Reserse Cyber berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penipuan online, modus percintaan atau love scamming dengan nilai uang hasil penipuan hingga 1,1 miliar rupiah. Berikut laporan Faiz Putra.
23: Polda Jawa Timur melalui Direktorat Reserse Siber berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penipuan online modus percintaan atau love scamming dengan nilai uang hasil penipuan hingga 1,1 miliar rupiah. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan dengan kolaborasi bersama jajaran imigrasi serta Polrestabes Sidoarjo. Dinas Siber Polda Jatim Kombes Pol Bimo Arianto saat konferensi pers Senin 22 Juni 2026 mengatakan dari kasus tersebut ditemukan 2 WNA asal Ghana dan Pantai Gading dan 1 WNI yang diduga telah melakukan penipuan kepada warga negara Indonesia pada tanggal 12 Juni silam. Ia menambahkan modus penipuan percintaan online tersebut menargetkan perempuan berusia 40-60 tahun. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya beberapa laptop, beberapa unit handphone, dan beberapa buah rekening dan kartu SIM.
24: Jadi berawal dari tim gabungan dari pihak imigrasi, Direktur Cyber Polda Jatim dan Profesor Jo, kami menemukan informasi bahwa ada informasi terkait dengan pelanggaran izin tinggal dari beberapa warga negara asing di wilayah Surabaya. Ketika kita ditemukan ada 4 orang warga negara Afrika Selatan. Kita temukan di sebuah apartemen di Surabaya, lalu kita amankan ke imigrasi dan kemudian kita temukan beberapa device, handphone, kartu SIM dan sebagainya yang memang diduga sebagai media untuk melakukan penipuan online.
23: Sementara Kakanwil Imigrasi Jatim Novianto Sulastono menyebut 2 orang tersangka WNA ditemukan adanya pelanggaran imigrasi berupa izin tinggalnya telah habis dari masa berlakunya.
25: Kita identifikasi yang terkait dengan pelanggaran imigrasian itu 2 orang. Artinya yang 2 asing lagi tadi itu fokusnya kepada kejahatan cybernya, walaupun memang ada pelanggaran imigrasian juga.
23: Atas kejadian tersebut, kepolisian menjerat tersangka dengan pasal 45A ayat 1, pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Faiz Putra melaporkan.
22: Pendengar, sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, Wakil Bupati Sidoarjo lakukan sidak terhadap penerapan tax monitor atau taxmon. Januar Fahmi melaporkan.
1: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana melakukan inspeksi mendadak ke salah satu kafe di Jalan Raya Sudarso. Hal itu untuk memastikan implementasi pemasangan alat perekam transaksi atau tax monitor atau taxmon berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan penerimaan

0: Dan stoknya ini harus dimasukkan ke aplikasi Dejapri ini. Akan ada undian, yaitu akan diundi pada tanggal 28 Juni besok ini kalau nggak salah. Ayo masyarakat ngabe bareng untuk undian, yang penting upload segera ya struknya. Yuk, yep. Semangat.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memberikan apresiasi kepada masyarakat melalui program Dejapri, di mana wajib pajak dapat memperoleh hadiah dengan cara mengunggah struk transaksi, termasuk hadiah utama berupa sepeda motor sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat dalam tertib membayar pajak. Sementara itu, BPPD atau Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo memastikan pemasangan taksmon akan terus dilakukan secara masif di berbagai sektor usaha guna meningkatkan transparansi transaksi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, reporter Oni Arianto bawa kabar Universitas Erlangga pastikan kasus dugaan penggelapan dana organisasi mahasiswa yang melibatkan mahasiswi Fakultas Vokasi telah ditangani melalui mekanisme kampus.
3: Universitas Erlangga UNAR Surabaya memastikan kasus dugaan penggelapan dana organisasi mahasiswa yang melibatkan mahasiswi Fakultas Vokasi telah ditangani melalui mekanisme kampus. Saat ini, pihak terkait telah membuat perjanjian pengembalian dana secara bertahap. Kepala Pusat Humas dan Protokol UNER Pulung Siswantara, Senin siang mengatakan mahasiswi yang bersangkutan telah menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan dana tersebut. Selain itu, yang bersangkutan juga telah memberikan jaminan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.
4: Untuk penggelapan dana itu memang sudah ditangani dengan melakukan perjanjian gitu. Jadi si pengguna dana juga, penyalahgunaan dana ini juga sudah berjanji untuk mengembalikan dengan sistem bertahap dan juga memberikan jaminan. Dan tentunya juga dia berjanji untuk akan mengembalikan sebelum beliau lulus. Dan pihak kampus juga selalu mengawal jalannya proses ini.
3: Kasus ini melibatkan mahasiswi yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Erlangga Bidik Misi Organization periode 2025-2026 dari program studi D4 Manajemen Perkantoran Digital Fakultas Vokasi UNER. Pulung Siswantara menegaskan kampus UNER berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secara profesional dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Universitas Erlangga juga terus memantau perkembangan penyelesaian kasus hingga seluruh kewajiban yang telah disepakati dapat dipenuhi. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, kita ke kabar seputar Haji 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sambut kedatangan jemaah haji asal daerahnya yang tiba melalui debarkasi Surabaya. Anik Hasanah melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT menyambut kedatangan jemaah haji kloter 80 dan 81 asal daerahnya yang tiba melalui debarkasi Surabaya. Total sebanyak 478 jemaah tiba di tanah air dengan selamat. Sedangkan masing-masing ada 2 jemaah dari kloter 80 dan 81 yang menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTT Hasan Manduk menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur penyelenggara haji yang telah memberikan pelayanan kepada jemaah asal NTT sejak keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.
6: Proses pemulangan jemaah Provinsi NTT ini karena Pemda Nusa Tenggara Timur juga terlibat sangat luar biasa, akomodatif, sehingga masing-masing kabupaten kota mengatur siklus pemulangannya. Flores bagian barat melalui Bandara Komodo, Labuan Bajo, Sumba melalui Bandara Tambolaka, Sumba Barat Daya, dan Flores bagian tengah sampai dengan daratan timur itu pulang melalui Bandara El Tari Kupang.
5: Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan sedianya jemaah haji asal NTT tiba sehari sebelumnya, namun mereka tidak langsung kembali ke daerah asal, menginap semalam untuk menjaga kondisi fisik.
7: Dan insya Allah nanti setelah sampai di sini mereka akan bermalam 1-2 hari, kemudian setelah itu baru pulang ke NTT, seperti itu.
8: Ya, difasilitasi oleh...
7: Iya, kita akan fasilitasi karena bagaimanapun mereka adalah melalui embarkasi Surabaya saat keberangkatan, sehingga kepulangannya mereka tidak terburu-buru karena memang dibutuhkan istirahat, sehingga di sini lebih nyaman kita siapkan tempat istirahat.
5: Hingga saat ini terdapat 14 jemaah yang masih menjalani perawatan dan belum dapat kembali.

0: ke tanah air. PPIH Debarkasi Surabaya juga mencatat sebanyak 44 jemaah wafat dalam operasional pemulangan. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pecak silat Jatim optimis raih 4 emas di PON 2028. Berikut Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Jawa Timur optimis mampu memenuhi target 4 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 2028 mendatang di NTB dan NTT. Ketua IPSI Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono mengatakan bahwa persiapan panjang IPSI Jatim telah dilakukan, yakni mulai dari proses seleksi atlet, standarisasi kemampuan, hingga agenda uji tanding untuk membentuk skuad terbaik menghadapi pesta olahraga nasional tersebut. IPSI Jatim menyiapkan sekitar 40 atlet yang menjadi kandidat awal untuk diproyeksikan menuju PON. Mereka berasal dari hasil seleksi kejuaraan provinsi atau kejurprov piala BHS serta atlet yang sebelumnya telah masuk dalam program Pusladda. Seluruh atlet akan menjalani proses pembinaan dan standarisasi sebelum masuk dalam program pemusatan latihan daerah.
3: Karena kita menginginkan atlet yang sudah diseleksi kemarin dari hasil kejurprov piala BHS ditambah dengan atlet yang sudah masuk di dalam Pusladda provinsi, ada 8, dan atlet yang lainnya ada 28 ya, sekitar itu 28 tambah 8 terus ada lagi tambah, jadi totalnya 40 atlet ini sudah dipersiapkan untuk melakukan Pusladda. Tapi antara ini kita akan menyatukan dulu sesuai dengan anjuran dari Bapak Ketua KONI bahwa semua atlet ini harus distandarisasikan.
2: Pihaknya juga menambahkan jika penyamaan standar pembinaan merupakan hal penting agar pencaksilat dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur memiliki tolak ukur kemampuan yang sama. Dengan sistem tersebut, pembinaan di daerah masing-masing dapat meningkat dan melampaui standar yang telah ditetapkan provinsi. Selain 40 atlet yang telah diproyeksikan, IPSI Jatim juga tetap membuka peluang bagi pesilat lain untuk masuk dalam skuad utama. Beberapa agenda telah disiapkan seperti Piala Gubernur Jawa Timur yang rencananya digelar September atau Oktober mendatang sebagai salah satu ajang seleksi tambahan, serta juga menyiapkan Piala Kapolda Jatim untuk menemukan atlet potensial. IPSI Jatim juga akan menggelar program tryout sebagai bagian dari evaluasi kemampuan atlet sebelum menghadapi persaingan di level nasional. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Arga Saputra.
4: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring edisi Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
5: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16.41 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar. Dari kota di jantung tapal kuda, dari Jember, kami hadir temani Anda. Sebuah kota yang selalu hangat dan penuh cerita. Sore ini ketika langit mulai merayu matahari untuk turun perlahan, kami terus temani apapun aktivitas Anda. Dan kalau kita bicara tentang 22 Juni, tanggal hari ini, maka bolehlah kita buka sebuah fakta yang mungkin belum banyak di antara kita yang menyadari, bahwa 22 Juni ternyata adalah salah satu tanggal paling bersejarah dalam peradaban Nusantara. Kenapa? Karena tepat pada 22 Juni 1527 Masehi, seorang panglima bernama Fatahillah, ini dari kerajaan Islam Demak, berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari cengkeraman Portugis. Ini sebuah kemenangan yang bukan sekedar soal tanah dan pelabuhan saja, tapi tentang martabat sebuah bangsa yang menolak untuk diinjak. Wow. Dari sini kita belajar, pendengar. Karena sejarah ini mencatat ini lahirnya sebuah nama yang kita kenal hingga hari ini sebagai ibu kota negara kita, yaitu Jakarta. Oke, baru sadar karena sekarang sudah tanggal 22 Juni. Waktu berputar begitu cepat, ternyata gak terasa ya. Selain peristiwa Sunda Kelapa, 22 Juni juga ternyata menyimpan catatan penting lain bagi perjalanan bangsa ini. Coba kami buka 22 Juni 1945, hampir 4 abad setelah Fatahillah merebut Sunda Kelapa, para pendiri bangsa kita juga kembali mengukir sejarah di tanggal yang sama dengan mengesahkan Piagam Jakarta. Ini sebuah rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang menjadi cikal bakal Konstitusi Republik Indonesia. Bayangkan, dalam rentang 400 tahun lebih, kok bisa ya tanggal 22 Juni ini rasa-rasanya seperti dipilih oleh sejarah untuk menjadi hari-hari yang menentukan. Dari perebutan sebuah pelabuhan sampai perumusan dasar sebuah bangsa. Dan hari ini kita yang hidup di kawasan tapal kuda, atau siapapun Anda yang sedang menyimak kami, Anda berdiri di tanah Nusantara yang juga saya yakin punya sejarah panjang terkait perlawanan dan kebanggaan. Semoga kita turut mewarisi semua momen besar ini. Oke, yang sedang merayakan ulang tahun 22 Juni juga, selamat merayakannya. Yang ingin berbagi informasi dengan kami, pendengar, jalur WhatsApp selalu terbuka. Silakan, Anda bisa kirimkan informasi baik berupa narasi atau tulisan yang harus dilengkapi dengan foto, atau Anda bisa juga kirim video. Tapi jangan lupa sebutkan identitas Anda, nama dan Anda tinggal di mana. Kirimkan ke jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember.
1: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 30

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Islandia punya fakta yang cukup unik. Negara ini hampir tidak memiliki nyamuk loh. Hal ini disebabkan oleh kondisi iklim dan siklus suhu yang membuat nyamuk sulit berkembang biak. Karena itu, wisatawan yang datang ke Islandia bisa menikmati pemandangan alam seperti air terjun, gunung es, dan padang lava tanpa gangguan serangga kecil tersebut.
1: Hei, yamku rambi, yamku arumnawa, kumbi. Hei, yamku rambi, yamku arumnawa, kumbi.
2: Orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua, emang bisa?
1: Bisa dong, ini aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
2: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.

0: Sat.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: tamu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Pendengar RRI Jember tercinta dimanapun Anda berada, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno membagikan paket umroh dan modal usaha pada tahun 2026 ini. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Dalam video aslinya, Sandiaga Uno menceritakan bagaimana dirinya memaknai bulan Ramadan. Menurut Sandiaga, bulan Ramadan merupakan momen menenangkan diri dan rehat sejenak dari hiruk-pikuk dunia politik. Bahkan pendengar, setelah dicek suara Sandi di media sosial Facebook ini mengumumkan pembagian paket umroh dan modal usaha terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas 98,4%.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik, pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, segera kami hadirkan tausiah sore. Dan hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Gazeta Raka, sebuah tausiah berjudul Bahaya Hasad dan Obatnya. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar RRI, yang semoga Allah jaga kita semua dimanapun kita berada. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan hati-hati ini dengan iman, yang menguji kita dengan berbagai nikmat untuk melihat siapa di antara kita yang benar-benar bersyukur dan siapa yang kufur. Para pendengar setia RRI Jember, setiap hari kita menyaksikan orang lain mendapatkan rezeki. Ada yang naik jabatan, ada yang bisnisnya berkembang, ada yang bisa menghafal Al-Quran, ada yang bahkan dia dipuji banyak orang. Nah, kemudian di saat itulah muncul bisikan-bisikan di hati kita semua. Mengapa dia bisa dipuji? Atau mengapa dia itu selalu dipuji? Mengapa bukan aku yang mendapatkan pujian itu? Enak sekali ya hidupnya. Nah, bisikan-bisikan ini yang tidak boleh dibiarkan. Karena apa? Ia bisa bertumbuh menjadi sebuah penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit hasad. Dan inilah tema kita pada kali ini, yaitu membahas tentang bahaya hasad. Para pendengar Pro 1, yang semoga Allah menjaga kita semua, para ulama menjelaskan, al-hasadu huwa tamani zawali ni'mah anil ghair. Hasad adalah berharap hilangnya nikmat dari orang lain, baik nikmat itu pindah kepada dirinya atau hilang begitu saja. Hasad itu bisa berarti seseorang menolak pembagian yang telah Allah berikan, yang telah Allah tetapkan, sehingga ia tidak ridha dengan takdirnya. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menegaskan dan berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayati dunya, yang artinya kamilah yang menentukan penghidupan mereka di antara mereka dalam kehidupan dunia. Jadi, jika seseorang hasad, sebenarnya ia sedang protes kepada Allah tentang pembagian yang telah Allah tetapkan untuk dia dan untuk orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar, yang semoga Allah menjaga kita semua dimanapun kita berada. Dosa pertama di langit adalah hasadnya iblis kepada Adam. Iblis mengatakan, dia diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Akibatnya, Allah mengusirnya selamanya dari surga, bahkan mendapatkan laknat Allah Azza wa Jal, na'udzubillah min dzalik. Bahkan di bumi, dosa pertama kali juga karena hasad, yaitu kisah tentang pembunuhan Qabil terhadap Habil karena cemburu dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada Habil. Yang dimana iri, dengki, hasad menutup mata manusia dari kebenaran. Allah mengingatkan dalam surat An-Nisa ayat 54, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad kepada manusia atas karunia Allah? Mari kita melihat permusuhan, pertengkaran, perselisihan yang terjadi di sekeliling kita. Fitnah, adu domba, perebutan kekuasaan, kedudukan, pecahnya hubungan keluarga, semuanya sering bermula dari penyakit ini, yaitu penyakit hasad. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hindarilah, jauhilah sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan atau menghapus kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hasad itu seperti api yang membakar kayu. Sedikit demi sedikit akan hilang, akan hangus sampai habis tanpa ia sadari dan menjadi abu. Bayangkan, sholat kita, sedekah yang kita lakukan, mengaji, zikir, infak, bakti kita kepada orang tua, semuanya bisa lenyap karena tidak tahan melihat orang lain bahagia. Apakah kita rela dengan hilangnya semua kebaikan kita? Tentu tidak. Maka setiap orang yang hasad, sejatinya ia sedang merugikan dirinya sendiri. Orang yang dengki, ia tidak akan menikmati hidupnya. Ia akan sakit hati ketika melihat temannya bahagia. Hatinya akan merasa sempit ketika melihat orang lain lebih banyak hartanya daripada dia. Padahal nikmat Allah tak akan berkurang karena diberikan kepada orang lain. Apakah kita inginkan hidup seperti ini? Hidup yang sempit, hati yang tidak bisa menikmati kehidupan hanya karena penyakit hasad. Tentu semua dari kita tidak ingin hal ini. Para pendengar RRI yang semoga Allah menjaga kita semua. Pertanyaannya, apabila seseorang telah terjangkit penyakit ini, yaitu penyakit hasad, apakah ada obatnya? Jawabannya tentu ada. Karena apa? Setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang pertama, obatnya adalah menyadari bahwa nikmat Allah tidak akan pernah salah alamat. Artinya apa? Allah tidak akan salah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yang kedua adalah menyibukkan diri kita dengan bersyukur dan berdoa. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita mensyukurinya dan qanaah. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar apa? Agar nikmat yang Allah berikan diberikan keberkahan dan bertambah semakin banyak. Kemudian yang ketiga adalah mendoakan kebaikan kepada orang yang kita cemburui. Apabila kita melihat teman kita, saudara kita, keluarga kita mendapatkan nikmat yang lebih banyak daripada kita, kita doakan kebaikan untuk dia. Karena apa? Doa seseorang muslim yang diam-diam mendoakan saudara muslimnya, doanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah lihatlah keadaan orang yang ada di bawahnya. Maka ini salah satu obat yang begitu manjur, yaitu dengan melihat keadaan orang lain yang berada di bawah kita dari segi duniawinya. Kita akan lebih bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah berbuat baik kepada orang yang kita dengki. Karena kebaikan akan memadamkan api kebencian. Para pendengar yang semoga Allah menjaga kita semua, Islam juga mengenal yang namanya ghibtah, yaitu ingin mendapatkan kebaikan yang ada pada orang lain tanpa ingin nikmat itu hilang dari pemiliknya. Dan ghibtah ini hanya diperuntukkan untuk dua golongan. Yang pertama adalah orang yang Allah beri harta dan ia infakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang Allah beri ilmu dan ia amalkan serta ajarkan. Inilah cemburu yang diperbolehkan. Inilah hasad yang diperbolehkan, yaitu untuk dua golongan ini. Yang pertama untuk golongan orang yang Allah berikan harta, kemudian ia infakkan hartanya di jalan Allah. Dan yang kedua adalah orang yang Allah berikan ia ilmu, ia gunakan untuk diamalkan dan diajarkan kepada manusia. Para pendengar RRI yang berbahagia dan semoga Allah menjaga kita semua, mari kita jaga hati ini karena kebahagiaan sejati bermula dari hati yang lapang, bukan karena banyaknya harta. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

وشربا درجة عالية رفيعة وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tidak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih

lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya Nabiullah, curahan cinta selalu untukmu. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

0: kita perlu tahu. Di Ramadan tahun 2022, Masjid Istiqlal menjadi masjid pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiencies atau GEH sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building yang diberikan oleh lembaga internasional. Renovasi di beberapa bagian dengan konsep ramah lingkungan yang terbukti menurunkan jejak karbon. Penggunaan atap dan dinding luar hemat energi, penerangan, dan ruang internal dan eksternal. Smart energy meter dan panel surya yang mencakup lebih dari 13% konsumsi listrik. Penghematan energi masjid saat ini mencapai 23% dengan penggunaan kran aliran rendah mulai dari pengolahan air dan daur ulang, serta efisiensi lainnya dengan konsumsi air secara keseluruhan berkurang 36%.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Edisi Senin di awal pekan 22 Juni 2026. Pendengar, tahukah Anda 22 Juni ternyata juga merupakan hari yang istimewa karena ada peringatan Hari Hutan Hujan Sedunia. Sebuah peringatan untuk meningkatkan kesadaran global akan pentingnya ekosistem hutan hujan bagi kelangsungan bumi. Kemudian kalau kita coba tengok catatan kaitan dengan ini, pendengar, relevansinya bagi Indonesia bagaimana? Mengingat Indonesia memiliki salah satu kawasan hutan hujan terluas di Asia, seperti di Kalimantan dan Sumatera, maka peringatan ini juga menjadi alarm penting untuk mencegah ancaman kerusakan akibat alih fungsi lahan dan kebakaran hutan. Lalu, bagaimana dengan kehidupan kita di kawasan tapal kuda? Nah, kalau kita tengok di kawasan tapal kuda, kawasan kita ini juga merupakan rumah bagi jutaan spesies kehidupan. Sebut saja ada Taman Nasional Meru Betiri di Jember dan Banyuwangi, kemudian Kawah Ijen di Bondowoso, Taman Nasional Baluran di Situbondo. Ini warisan alam yang tidak ternilai harganya. Maka memang selayaknya kita harus ikut ambil bagian dalam merayakan hari istimewa ini, Hari Hutan Hujan Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 22 Juni. Bicara tentang itu, pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan hadirkan Early Warning System. Jadi kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Hari ini akan mengangkat satu topik, menjaga paru-paru bumi di tengah krisis iklim. Edisi spesial memperingati Hari Hutan Hujan Sedunia. Nanti tentu akan dipandu oleh rekan Gea Debora. Sebagai catatan, pendengar, keberadaan hutan saat ini memang menghadapi berbagai ancaman. Kondisi yang harus segera kita upayakan mencari solusi terbaik. Bagaimana meningkatnya emisi gas rumah kaca dan bagaimana krisis iklim begitu cepat kini dirasakan hampir di seluruh dunia. Maka jangan lewatkan untuk menyimak Early Warning System EWS Pro 3 Jakarta hari ini yang mengangkat tema menjaga paru-paru bumi di tengah krisis iklim.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Men, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
5: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief. Assassin.
7: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
8: Are the phantom my tat.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
2: Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali saya Gea Debora menemani Anda untuk program EWS Early Warning System. Pendengar Pro 3, malam hari ini kami akan membahas topik terkait menjaga paru-paru bumi di tengah krisis iklim, edisi spesial Hari Hutan Hujan Sedunia. Pendengar Pro 3, hutan hujan tropis merupakan salah satu ekosistem yang paling penting di dunia. Hutan tidak hanya menjadi rumah bagi jutaan spesies flora dan fauna, tetapi juga berfungsi sebagai penyerap karbon alami yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Karena perannya yang sangat vital, hutan sering disebut sebagai paru-paru bumi. Namun, saat ini keberadaan hutan menghadapi berbagai ancaman. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca dan mempercepat krisis iklim yang kini dirasakan hampir di seluruh dunia. Dalam rangka memperingati Hari Hutan Hujan Sedunia dengan tema yang sudah saya sebutkan di awal, menjaga paru-paru bumi di tengah krisis iklim, untuk mengulas pentingnya menjaga kelestarian hutan, kemudian membahas langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan pemerintah, akademisi, organisasi lingkungan, serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hutan Indonesia. Pada malam hari ini kami sudah mengundang dan menghadirkan narasumber via daring. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami, ada Ibu Insinyur Laksmi Wijayanti MCP. Beliau adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan. Selamat malam Ibu Laksmi.
3: Selamat malam.
2: Baik, berikutnya kami juga sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Hero Marhaento Esut MSI IPM. Beliau adalah Pakar Ilmu Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau DAS dan Konservasi Sumber Daya Hutan Universitas Gajah Mada. Selamat malam Bapak Hero.
4: Selamat malam Mbak Gia.
2: Oke, baik. Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Mas Anggi Prayoga, Forest Campaigner Greenpeace Indonesia. Selamat malam Mas Anggi.
5: Selamat malam semuanya.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini. Langsung saja pendengar Pro 3, kita akan memulai perbincangan pada malam hari ini dan saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Laksmi. Baik, Ibu Laksmi, dalam konteks Hari Hutan Hujan Sedunia, bagaimana kondisi terkini hutan hujan di Indonesia, Ibu? Dan tantangan terbesar apa yang dihadapi pemerintah dalam menjaga kelestariannya? Silakan Ibu Laksmi.
3: Kalau kita bicara bagaimana kondisi hutan Indonesia as a whole ya, bisa kita katakan bahwa masih memiliki banyak tantangan. Artinya hutan di Indonesia itu masih menghadapi tekanan untuk tekanan maupun tantangan dari situasi deforestasi maupun kerusakan. Itu masih cukup signifikan tantangannya. Jadi kalau kita bicara soal kelestarian, memang effortnya untuk memastikan pemanfaatan atau pengelolaan hutan itu tetap lestari, negara kita memang masih harus upayanya besar. Nah, itu yang kemudian bisa saya gambarkan bahwa memang rate deforestasi walaupun punya kecenderungan turun, tapi itu masih jadi isu begitu. Kerusakan, kerentanan terhadap bencana, terutama hidrometeorologis, kalau baik basah, kalau lagi banyak hujan, maupun dia kering kemarau, itu juga masih risiko tinggi. Jadi secara garis besar, kalau kita bicara tantangannya adalah bagaimana untuk menjaga hutan yang ada itu bisa dikelola dengan baik, dan semua faktor-faktor risiko itu juga bisa dimitigasi dengan baik. Itu kurang lebihnya.
2: Baik, Ibu. Lantas sejauh mana peran hutan Indonesia sendiri dalam mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dan juga pengendalian perubahan iklim, Ibu?
3: Jadi di Indonesia, sektor kehutanan itu perannya sangat signifikan. Kalau kita bicara hitung-hitungan saja ya, dari target penurunan emisi, sumbangan yang harus diberikan dari sektor kehutanan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca itu berkisaran di angka sekitar 17 sampai bahkan 25% dari total sumbangan kontribusi Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca. Itu padahal kita juga dengan sektor-sektor yang lain, ada energi, ada sampah, ada industri, transportasi, dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara dari sudut angka, jelas sangat signifikan. Tapi dari sudut bagaimana tingkat kesuksesan itu bisa berjalan untuk membawa Indonesia semakin rendah karbon, jelas sektor hutan itu enabler. Ya, jadi dia bukan saja penyumbang kontribusi, tapi juga enabler. Bagaimana maksudnya? Salah satu cara untuk kemudian bisa negara kita bertransisi menjadi pembangunan rendah karbon, antara lain juga melalui upaya ekosistem yang terjaga, jasa-jasanya tercapai, selalu terlaksana begitu. Dan juga jadi bagian yang kita sebut ada namanya offset ya. Jadi ada upaya untuk menetralisir dari segala kegiatan pembangunan kita dulu untuk bisa bertransformasi ke rendah karbon. Jadi dia itu bagian dari pathway-nya. Maka kalau dinilai saya kira tidak tidak fair kalau hanya lihat angka ya kontribusi, karena enabler itu kan berarti mover ya. Mover untuk mencapai target, dia harus melalui penggeraknya gitu, dan sektor hutan itu perannya.
2: Baik, Ibu Laksmi, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ibu, saya akan bergeser terlebih dahulu ke Bapak Hero, pakar ilmu kehutanan, pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS, dan juga konservasi sumber daya hutan dari Universitas Gadjah Mada. Pak Hero, dalam momentum Hari Hutan Hujan Sedunia, sebenarnya seberapa penting peran hutan hujan tropis di Indonesia, Bapak, dalam mengurangi dampak krisis iklim yang saat ini semakin kita rasakan semakin nyata, Pak?
4: Betul, Mbak Gia. Jadi kalau kita bicara hutan hujan tropis di Indonesia ini kan kita punya yang sangat luas ya, terluas nomor tiga ya sedunia ya. Dan kalau kita bicara mengenai peran begitu, tentu sangat penting. Dan kita kalau memahami hutan itu jangan hanya terpaku hanya penyedia kayu, hanya penyedia getah, atau bahkan sekarang penyedia lahan ya, karena banyak lahan-lahan itu dapatnya dari hutan yang dikonversi. Nah, kita harus paham bahwa yang namanya ekosistem hutan itu paling enggak dia punya empat fungsi utama, Mbak. Jadi yang pertama dia ada fungsi provisioning ya, penyediaan. Penyediaan ini apa aja ya? Penyediaan air bersih, pangan, hasil hutan kayu, obat-obatan alami. Banyak sekali masyarakat kita di sekitar hutan terutama yang bergantung hidupnya dari jasa provisioning ini, penyediaan dari sumber daya hutan. Nah, yang kedua itu ada fungsi regulating, Mbak, terkait dengan pengaturan. Nah, inilah yang sangat kompleks ya, karena hutan itu sebagai satu ekosistem, dia juga berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan karbon alami, pengatur siklus hara, siklus hidrologi, untuk mendinginkan cuaca ya, iklim, begitu ya, pengendali suhu iklim mikro, erosi, dan seterusnya, termasuk untuk mitigasi bencana-bencana hidrometeorologis ya, banjir, tanah longsor, itu semua peran dari fungsi pengaturan hutan. Yang ketiga itu ada fungsi penunjang ya, ada supporting. Nah, ini yang biasanya sangat penting karena hutan juga menopang proses-proses ekologis dasar ya, untuk pembentukan tanah, produksi biomassa, termasuk menjaga keanekaragaman hayati yang luar biasa ya, habitat berbagai satwa liar penting yang ada di negara kita. Dan keempat itu ada fungsi kultural, budaya dan sosial. Itu seberapa besar bahwa banyak masyarakat kita secara kultural, budaya itu tergantung dengan hutan. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara hutan itu jangan hanya bicara mengenai produk langsungnya, tapi banyak sekali jasa ekosistem yang sangat penting, yang itu bisa

0: fungsi hutan sebagai penyerap karbon.
1: Ya, ini kalau bicara hutan di Indonesia ya, ini memang tadi dari Bu Laksmi, Bu Dirjen menyampaikan masih ada tantangan begitu. Tapi ya sekali lagi bahwa kita mulai dari potensi. Kita punya hutan yang maha luas, yang itu semua masyarakat dunia itu mengakui betapa pentingnya Indonesia sebagai paru-paru dunia. Kita punya kurang lebih sekitar 95 juta hektar tutupan hutan, Mbak. Dari sekitar 123 kawasan hutan, jadi tidak selalu ya kawasan hutan itu rupanya hutan. Dan itu jadi potensi. Namun dengan laju deforestasi yang ada sekarang, kita kayaknya masih sekitar 150 sampai 200 ribu hektar per tahun ya untuk laju deforestasinya. Itu tentu jadi tantangan tersendiri. Dan upaya yang sekarang dilakukan oleh seluruh pihak ya, bukan hanya Kementerian Kehutanan, tapi juga pemerintah Indonesia dan juga masyarakat itu adalah upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, masalahnya kecepatan antara laju deforestasi dengan kecepatan keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan ini kayaknya masih kencangan yang deforestasi ya, sehingga di sini apalagi dengan berbagai isu yang sekarang muncul terkait dengan kebutuhan untuk sektor lain selain dari kehutanan, untuk sektor industri, untuk sektor pangan dan seterusnya yang sepertinya mengorbankan tutupan hutan. Nah, inilah yang saya kira perlu dievaluasi. Jangan sampai kita nanti menyesal karena sekali lagi hutan dengan perannya sebagai penyangga kehidupan dan salah satu upaya untuk menjaga dari bencana alam. Kita nggak mau lah kejadian seperti siklon tropis Senyar ya di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara terjadi lagi, korbannya luar biasa banyak. Yang ada kemudian hanya penyesalan. Kenapa kok kita memberikan apa begitu mudahnya untuk alih fungsi hutan menjadi tutupan lain dan seterusnya. Itu baru belakangan muncul ya penyesalannya ya. Jadi saya kira ini perlu menjadi evaluasi menyeluruh terutama dari Kementerian Kehutanan yang membidangi di bidang itu dan juga bagaimana proses pengelolaan lahan ya yang saya kira harus benar-benar concern bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk menjaga masa depan, bukan hanya sekedar kita menjaga masa kini dan 1-2 tahun ke depan begitu.
0: Oke, Bapak Irun, nanti kita lanjutkan lagi. Bapak masih ada banyak pertanyaan nanti saya berikan, tapi saya akan beralih terlebih dahulu ke narasumber berikutnya. Ada Mas Anggi dari Forest Campaigner Greenpeace Indonesia. Mas Anggi, kalau dari sudut pandang Greenpeace sendiri, bagaimana kondisi hutan Indonesia saat ini di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim, Mas?
2: Ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada RRI untuk mengangkat isu keadaan hutan di Indonesia. Ya, terkait pertanyaannya, ya sebetulnya kalau kita lihat ya bagaimana kondisi hutan Indonesia dari dulu sampai sekarang, sebetulnya dia masih dalam kategori yang terancam begitu, karena masih terus dilakukan deforestasi. Nah, Indonesia ini sebetulnya berada di titik yang menentukan. Di satu sisi saya sepakat bahwa fungsi hutan itu ada banyak begitu ya, dan saya tidak sepakat bahwa fungsi hutan itu bagian dari atau porsi terbesarnya adalah penyerap karbon. Enggak, tapi fungsi hutan itu adalah kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Ada fungsi konservasi air dan tanah, bisa mencegah terjadinya banjir dan longsor, fungsi keanekaragaman hayati, bahkan kita mengenal bahwa hutan itu menjadi ruang hidup bagi masyarakat dan komunitas lokal. Gitu. Maka dengan menyempitkan itu menjadi satu fungsi soal karbon, itu saya sangat kami di Greenpeace sangat tidak setuju begitu, karena fungsi hutan itu sangat luas sekali dan sangat beragam sekali. Jadi fungsi hutan itu sebetulnya tidak bisa digantikan dengan hitung-hitungan karbon. Nah, tapi di satu sisi lain gitu ya, tekanan terhadap ekosistem hutan itu juga sangat besar, tidak kecil. Deforestasi masih terus berlanjut, bahkan deforestasinya dilakukan secara terencana atau planned deforestation, karena proyek-proyek misalkan perkebunan, pertambangan, yang kita kenal juga termasuk proyek pangan dan energi dalam skala besar begitu, begitu. Termasuk juga ada banyak hal-hal lain yang melemahkan dari perlindungan terhadap wilayah adat dan masyarakat adat. Sehingga satu sisi sebetulnya kita sepakat bahwa fungsi hutan itu sangat penting, tapi di sisi lain juga hutan terus digerakkan.

0: terus hutan terus dideforestasi, bahkan dilakukan secara terencana. Sebagai contoh misalkan, dari hasil perhitungan Greenpeace sebetulnya ada hutan tersisa 19 juta hektar yang di mana itu berada di kawasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau yang sebetulnya itu di bawah naungan Kementerian Kehutanan. Nah, itu sebetulnya bisa kita selamatkan dengan upaya-upaya yang progresif begitu, dengan meningkatkan komitmen-komitmen seperti misalkan ada revisi-revisi rencana kerja usaha atau dalam jangka waktu yang sangat panjang begitu ya, komitmen kebijakan anti deforestasi yang harus diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di bawah naungan Kementerian Kehutanan. Jadi dalam konteks keadaan hutan Indonesia ini dalam saat ini ya sekarang begitu ya, kami melihat ini sangat krisis, tapi kami optimis ini bisa kita selamatkan secara bersama-sama.
1: Oke,
0: Nah,
1: kalau ya baik, Mas, kalau dari Greenpeace sendiri sejauh ini program-program apa yang sudah berjalan yang memang ini tujuannya untuk menjaga hutan secara real dan continue begitu?
0: ya, Greenpeace sebetulnya memiliki keyakinan bahwa good governance itu penting dalam sebuah tata kelola. Ada prinsip-prinsip transparansi, ada prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Dalam konteks transparansi, kita melakukan riset, kita mengumpulkan data, kita mengumpulkan fakta-fakta temuan di lapangan. Kemudian kami mengajak publik untuk turut terlibat dalam kampanye Greenpeace untuk menyelamatkan hutan alam tersisa di Indonesia. Kami juga turut mendorong perubahan-perubahan kebijakan ya, termasuk perlindungan hutan alam, terus juga pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Kita tahu bahwa masyarakat adat adalah garda terdepan dalam perlindungan hutan dan ekosistem, sehingga ini menjadi bagian atau integral yang tidak bisa dipisahkan ketika kita bicara soal penyelamatan hutan, maka ini juga bagian penting terkait hak-hak masyarakat adat yang harus diakui.
1: Menarik ya, berarti banyak hal-hal yang sudah berjalan, yang sudah Greenpeace lakukan hingga saat ini. Nah, satu pertanyaan lagi sebelum kita jeda, Mas Anggi, apa bentuk partisipasi nyata yang dapat dilakukan masyarakat, khususnya generasi muda, Mas, untuk bisa ikut menjaga kelestarian hutan saat
0: Ya,
1: ini?
0: ada banyak hal ya yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama oleh generasi muda. Yang pertama adalah membangun pengetahuan. Kita mulai menelusur, mencari tahu dari mana produk yang kita gunakan, dari mana produk-produk yang kita konsumsi, apakah itu berasal atau terkait dengan deforestasi atau tidak. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan suara kita di media sosial, di komunitas, di kampus, di sekolah, dan di ruang publik untuk menolak perusakan hutan. Terus kemudian juga sebetulnya kita bisa mendukung upaya-upaya yang sekarang sedang dilakukan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal di tingkat tapak untuk mempertahankan ruang hidup mereka, termasuk juga ekosistem hutan. Nah, yang selanjutnya saya pikir juga ini menjadi penting ya, karena gerakan hutan itu adalah salah satunya adalah gerakan yang sukarela. Terus kemudian ada kampanye lingkungan, bisa mendukung petisi-petisi, diskusi aktif dalam diskusi publik, dan juga melakukan aksi damai. Nah, yang ingin ditekankan adalah prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Greenpeace sangat jelas ya. Kami melakukan aksi damai tanpa kekerasan, independen, berbasis fakta, dan berpihak pada masa depan yang lebih hijau dan adil. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Untuk para semua narasumber, kita akan break atau jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar, jangan beranjak kemana-mana. Masih ada beberapa menit ke depan untuk Anda bisa terus menyimak program EWS. Dan kami masih akan membahas topik menjaga paru-paru bumi di tengah krisis iklim, edisi spesial Hari Hutan Hujan Sedunia. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
2: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bencana bisa datang kapan saja, termasuk saat Anda sedang berwisata. Jika terjadi kondisi darurat bencana di tempat wisata, lakukan langkah-langkah berikut. Jika Anda berada di penginapan, carilah lokasi yang aman. Selamatkan barang-barang penting saja, lalu segera keluar. Berkumpul dengan warga lokal atau wisatawan lainnya agar mudah didata, memudahkan distribusi bantuan. Carilah orang-orang yang mampu memberikan petunjuk atau cara agar bisa kembali ke daerah asal dengan cepat dan selamat. Gunakan alat komunikasi untuk mengirimkan pesan darurat atau melakukan panggilan darurat. Tetap waspada pada makanan yang dikonsumsi, karena pasca bencana alam, obat akan sulit ditemukan. Tetap tenang dan fokus, dan terus ikuti perkembangan kabar soal bencana yang terjadi agar tidak terlewat informasi dari pihak terkait untuk proses evakuasi wisatawan. Kita bisa menjadi masyarakat tangguh dan tanggap bencana.

0: Data Kementerian Kesehatan mencatat sampai minggu ke-17 di tahun 2024.
1: Pak, tolong kuras bak mandi kita ya.
2: Lah, kan baru Bapak kuras beberapa hari yang lalu toh, Bu.
1: Loh, Pak, tadi waktu Ibu mandi, Ibu lihat jentik-jentik nyamuk di bak mandi. Hati-hati, Pak. Sekarang lagi musim DBD. Kita juga banyak anak kecil di rumah.
2: Walah, siap deh, Bu. Heran, cepet banget nih ya nyamuk bertelurnya.
3: Demam berdarah dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti pembawa virus dengue. Gejala DBD yang terlambat dikenali dan diobati dapat mengakibatkan pendarahan dalam bahaya. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah penyebaran DBD. Di antaranya adalah mengulas bak mandi seminggu sekali, bersihkan juga wadah penampung air lainnya, memasang kelambu nyamuk, jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, gunakan lotion atau krim anti nyamuk, gunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, fogging, pangkas dan bersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, hiasi rumah Anda dengan tanaman anti nyamuk alami, serta jaga daya tahan tubuh Anda. Salam sehat.
4: Bersama kami di EWS, Early Warning System, karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
5: Baik, pendengar Pro 3, Anda masih mendengarkan program EWS Early Warning System. Kami masih membahas topik menjaga paru-paru bumi di tengah krisis iklim, edisi spesial Hari Hutan Hujan Sedunia. Dan saya masih bersama tiga narasumber. Ada Ibu Laksmi, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan. Bapak Hero Marhaento, Pakar Ilmu Kehutanan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Hutan Universitas Gadjah Mada. Dan Mas Anggi Prayoga, Forest Campaigner Greenpeace Indonesia. Ya, pendengar, saya kembali akan berbincang dengan Ibu Laksmi. Baik, Ibu Laksmi, sejauh ini program apa saja yang saat ini menjadi prioritas Kementerian Kehutanan, Ibu, untuk menekan laju deforestasi dan meningkatkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan?
6: Oke, saya bicara kerangka besarnya dulu ya, untuk kemudian nanti bisa bicara programnya. Kerangka besarnya itu sekarang adalah bagaimana fungsi dan manfaat hutan itu terasa sehingga tidak tercipta situasi di mana berbagai pihak merasa bahwa tidak untung untuk menjaga hutan, lebih baik dikonversikan ke yang lain. Itu adalah filosofi besarnya. Nah, oleh sebab itu program kami itu adalah kombinasi dari upaya konservasi dengan upaya pemanfaatan secara lestari agar tidak kemudian tercipta situasi lebih menguntungkan untuk dikonversikan ke penggunaan yang lainnya. Jadi kalau kita bicara soal program, kebijakan besarnya itu adalah distribusi manfaat secara adil dikejar dulu. Jadi sekarang program utamanya justru yang kita kenal dengan namanya perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu konteksnya adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan secara langsung hutannya. Tadi juga sudah disebut antara lain oleh Mas Anggi bahwa masyarakat itu menjaga hutan, maka kemudian resources itu harus bisa diberikan reward dalam bentuk sesungguhnya sehingga itu kemudian direkognisi, memberikan kontribusi yang nyata, sehingga dengan sendirinya baik sistem pasar maupun sistem apa itu kemudian terdorong untuk menjaga kelestarian hutannya. Bentuk yang kemudian juga nyata dari selain perhutanan sosial itu adalah pengakuan hutan adat. Ya, jadi program kami itu diberi target sampai 2029 menyelesaikan pengakuan 1,5 juta hektar hutan adat. Itu juga kami sangat berharap sekali bahwa ini mengisi loopholes dari governance yang tadi kita sebut. Governance kan hutan itu tidak hanya bertumpu pada pemerintah, harus ada masyarakat, kemudian juga ada masyarakat adat, itu juga sangat menentukan dalam sejarah pengelolaan hutan. Kemudian juga bagaimana itu dimanfaatkan dalam rangka kepentingan ekonomi. Itu juga salah satu manfaat yang juga harus dioptimalkan untuk mencegah yang tadi kami sebut. Jangan tercipta situasi Orang merasa lebih mendapatkan manfaat ketika dia dikonversi. Itu kuncinya. Nah, beberapa hal yang kemudian juga harus jadi enabler itu adalah konservasi. Karena sumber daya hutan itu semi-semi, apa ya, kita sebutnya common pool resources ya. Common pool memang kayaknya luas, tapi sebetulnya dia ketersediaannya kan terbatas, tidak terus-terusan ada. Walaupun banyak orang juga mengatakan ini kan sumber daya terbarukan begitu. Dia bisa diambil dan bisa kembali lagi. Tapi persoalannya ketika overeksploitasi menjadi tidak lestari, jadi habis itu lama-lama. Maka kemudian konservasi itu juga masih menjadi tulang punggung. Sementara tekanan kerusakan itu kita juga punya program rehabilitasi, rehabilitasi dan restorasi ekosistem. Itu cukup tinggi itu targetnya, sampai belasan juta hektar, 12,7 juta hektar malah secara dalam target RPJMN kita untuk periode ini. Nah, dari sisi kemudian pemanfaatannya sendiri, sebetulnya tadi juga sudah disinggung, praktek-praktek pemanfaatan hutan yang tidak lestari, terutama menciptakan situasi overeksploitasi, itu banyak yang harus segera diperbaiki. Nah, program kami itu antara lain adalah kombinasi dari perbaikan regulasi, kemudian menciptakan model bisnis pemanfaatan hutan baru yang lebih ramah lingkungan, lebih lestari, yang kita sebut kalau di dalam pengelolaan hutan kita itu ada namanya pemanfaatan hutan dengan kerangka multi usaha kehutanan. Ya, jadi value dari hutan itu tidak bisa hanya sekedar diambil kayunya. Kalau sekedar hanya diambil kayunya, maka tidak ada insentif gitu orang untuk memperhatikan jasa dan produk hutan lainnya begitu. Seperti tadi sudah diangkat oleh Pak Hero, itu kan juga ada fungsi regulasi air dan sebagainya. Nah, itu value-value itu kalau tidak dimasukkan ke dalam pendekatan usaha, multi usaha kehutanan, maka kesannya menjadi tidak ada value-nya. Yang punya value moneter hanya kayu saja. Nah, itu yang sedang kita rombak itu sebagai pendekatan. Tetapi kurang lebihnya sebetulnya, itu semua model bisnis, perbaikan model bisnis, konservasi yang lebih kuat, kemudian insentif kepada masyarakat maupun memperbaiki governance juga harus ditopang oleh sistem monitoring dan penegakan hukum. Dan memang kali ini banyak sekali program-program kami itu ditekankan pada penegakan hukum. Jadi ini soal ketaatannya juga penting. Ya, tidak juga hanya diberikan aturan gitu, tapi kan harus soal ketaatan juga menjadi penting di sini. Jadi itu kurang lebihnya yang sekarang sedang menjadi unggulan kami.
5: Oke, baik Ibu. Kemudian menghadapi potensi kemarau panjang dan cuaca ekstrim, nah ini bagaimana strategi pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan juga lahan, Ibu?
6: Jadi pendekatannya kami itu tidak hanya, kalau kita cuaca ekstrim sekarang kita bicara kemarau ya, berarti risiko tertinggi di situ kan kebakaran ya. Pendekatan kami itu lengkap dari pencegahan, pencegahan, kemudian tindakan pengelolaan, sampai kemudian sampai pada tahap bahkan kalau udah kejadian tuh pemadaman begitu. Itu kombinasi dari pertama kolaborasi semua pihak untuk melakukan pencegahan. Jadi kita sudah punya sistem namanya ada Satgas Nasional, kemudian juga masing-masing pemerintah daerah juga membentuk begitu ya Deskarhutla, Satgas Karhutlanya masing-masing. Itu adalah bagaimana memobilisasi seluruh stakeholders untuk bisa melakukan pencegahan. Apa maksudnya pencegahan? Ya mulai dari edukasi sampai patroli, sampai kemudian kita juga mendorong masyarakat ikut berperan aktif dalam pencegahan, dan juga tentunya memastikan praktek-praktek yang membahayakan itu dimitigasi begitu. Sampai ke langkah-langkah yang kita sebut dengan rekayasa engineering. Kita kenal ada yang namanya operasi modifikasi cuaca ya. Prinsipnya dulu itu kalau udah kebakaran baru dibikin hujan buatan, ini contohnya ya. Tapi sekarang kita justru bagaimana caranya supaya tidak terjadi kebakaran. Jadi pendekatan modifikasi cuaca kita itu juga ditujukan untuk Antara lain contohnya menjaga misalnya gambut jangan terlalu kering. Jadi harus dibasahi gitu ya, itu contohnya. Nah, kemudian bagaimana dengan pemadaman sendiri? Kita itu justru sekarang dibuat koordinasi yang ketat supaya ketika ada tindakan-tindakan darurat atau tindakan-tindakan langsung untuk melakukan pemadaman itu mobilisasinya, deploymentnya itu bisa cepat. Itu semua pihak itu masuk. Jadi itu kurang lebihnya pendekatan kami. Sudah sejak awal tahun sebetulnya kami sudah menyiapkan ini. Ketika ada pertimbangan dari BMKG, kita punya risiko ada El Nino memasuki lebih cepat gitu. Nah, ini sudah kita lakukan langkah-langkah seperti yang disebutkan di atas.
5: Oke, baik. Terima kasih Bu Laksmi. Saya bergeser ke Pak Hero. Pak Hero, di tengah meningkatnya frekuensi cuaca ekstrim, kita masih membahas ini ya Pak ya, akibat perubahan iklim. Nah, strategi konservasi seperti apa Bapak Hero yang perlu diprioritaskan untuk menjaga keberlanjutan hutan dan juga sumber daya air, Pak?
7: Ya, makasih Mbak Gaya. Jadi, saya kira kita sudah mendapat peringatan dari BMKG ya, tadi disinggung oleh Bu Laksmi juga, bahwa di tahun ini kita akan menghadapi super strong ya, strong El Nino. Ada yang menyebutkan Godzilla El Nino, saking mengerikannya begitu. Yang artinya apa? Artinya kita memang sudah harus mempersiapkan sejak dini. Jangan sampai lah kita sudah diberi peringatan, tapi kita sepertinya mengabaikan, justru makin menggebu-gebu ya, melakukan konversi hutan menjadi penggunaan yang lain nih, karena sekarang kan kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Saya memahami sekarang yang dihadapi oleh Kementerian Kehutanan pun juga tidak mudah karena berbagai program strategis nasional ya dalam kerangka itu yang membutuhkan banyak lahan untuk mencukupi, salah satunya dari tutupan hutan. Tapi terkait dengan tadi Mbak Gia, apa yang bisa kita lakukan ya kaitannya dengan menghadapi ancaman super strong El Nino ini, saya kira ada empat hal penting lah ya yang bisa kita lakukan, yang perlu diprioritaskan. Yang pertama itu sebaiknya kita memang mulai perhatian ya dengan pemberian izin pengaturan tata ruang untuk hulu-hulu das ya, daerah aliran sungai, daerah tangkapan air. Itulah pabrik air kita, itu rusak hancur semuanya Mbak. Nggak cuman secara perekonomian, lingkungan, dan semuanya pasti hancur. Jadi yang pertama itu kita harus, terutama dari regulator ya, Kementerian Kehutanan itu harus strict terkait bagaimana proses izin pinjam pakai kawasan hutan, khususnya di wilayah-wilayah sensitif, yaitu di hulu das, di daerah tangkapan air, kawasan konservasi, dan seterusnya. Ini harus strict, apalagi gambut. Stop, gitu ya. Kemudian, saya kira penting ya, jadi yang proses-proses rehabilitasi hutan dan lahan itu juga bukan hanya terkait dengan penanaman aja gitu ya, penanaman ansih, tapi juga kita harus berbasis pada lanskap begitu, terutama pada upaya-upaya restorasi yang daerah-daerah gambut ini. Saya kira sangat penting dan sangat rawan kepentingan di sana, karena battlefield-nya itu sebenarnya ya di daerah-daerah gambut itu ya, dengan ancaman dari perluasan kebun sawit, industri, sekarang ada ketahanan pangan. Ini kan semua bertentangan dengan prinsip gambut harus tetap basah. Karena untuk pembangunan komoditas itu air harus pergi. Jadi ada dua kepentingan ini. Kalau kita mau mendukung pertanian, seringkali yang dilakukan gambut-gambut ini di drainage, dikeluarkan airnya. Kalau air sudah keluar dari gambut, gambut itu kering, kemudian di arah dehidropopik ya, sudah nggak bisa pulih kembali kalau kering, kebakaran. Jadi ada dua kepentingan yang sangat krusial, yang ini penjaga gawangnya Bu Laksmi dan kawan-kawan begitu ya. Jadi saya kira penting untuk bisa melakukan upaya-upaya penjagaan dan restorasi ekosistem gambut.
5: Oke, baik. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Hero. Saya beralih ke Mas Anggi. Kita berbatas dengan waktu juga. Nah, Mas Anggi, menjelang Hari Hutan Hujan Sedunia, pesan apa yang disampaikan oleh Greenpeace Indonesia kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan sebagai benteng menghadapi perubahan iklim, Mas?
8: Ya, sebetulnya ya, menjaga hutan alam itu lebih penting daripada satu, katakanlah rehabilitasi, terus yang kedua menjaga gambut tetap basah dan lain halnya, lain halnya. Tapi yang terpenting itu, saya tidak mengatakan itu tidak penting, tapi yang terpenting itu adalah menjaga sisa hutan alam tersisa yang ada di Indonesia saat ini. Itu ada sekitar 90 juta hektar dan di mana sebetulnya lebih dari 50% itu terancam di deforestasi. Nah, tadi bahwa kita kembali lagi kepada fungsi hutan, bahwa fungsi hutan bagian dari kehidupan kita, bukan hanya sebagai penyerap karbon, tapi juga sebagai konservasi air dan tanah. Bisa banyak hal yang bisa dihasilkan dari hutan. Bahkan bagi masyarakat adat, hutan memiliki fungsi sumber pangan dan sumber obat-obatan. Yang ingin kami sampaikan adalah menjaga hutan itu sebetulnya menjaga kehidupan. Ketika hutan hujan sebagai benteng alami kita untuk menghadapi krisis iklim, maka ketika hutan rusak, kita akan kehilangan fungsi hutan itu. Kita akan lebih dekat dengan bencana-bencana banjir, kekeringan, panas ekstrim, gitu ya. Dan kita lebih rentan ketika ada El Nino Godzilla tadi ya, yang sudah dijelaskan. Bahkan kita memiliki risiko untuk terjadinya kebakaran hutan yang lebih luas. Sehingga sebetulnya kita harus menempatkan porsi yang lebih besar untuk menjaga hutan alam yang tersisa ini tetap terjaga, tidak dirusak, begitu ya. Dan di mana juga itu menjadi satu bagian partisipasi yang lebih luas, begitu ya. Karena memang betul sebetulnya ada banyak nasib hutan itu ditentukan sebetulnya di Jakarta, tidak ditentukan di tingkat tapak. Jadi kebijakan-kebijakan yang lahir di pemerintah pusat di Jakarta itu sangat menentukan sekali terhadap nasib hutan ke depannya. Jadi di hari hutan hujan sedunia ini sebetulnya menjadi pengingat bahwa hutan bukan warisan dari masa lalu, tapi sebetulnya hal yang menjadi jaminan keselamatan kita di masa depan. Kita bicara soal solusi iklim, maka kita sebetulnya bicara soal bagaimana hutan itu tetap dijaga. Dan yang terpenting sebetulnya kita harus mendukung ya upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat adat, komunitas lokal yang secara sukarela gitu ya, mereka melakukan menjaga hutan sebagai sumber pangan, sumber air, dan sumber obat-obatan bagi mereka.
5: Oke, terima kasih untuk closing statement-nya. Berikutnya untuk Ibu Laksmi, silakan Ibu closing statement singkat saja 1 menit, Ibu.
6: Baik, yang penting itu adalah saya setuju sekali bahwa hutan-hutan alam yang tersisa itu dicegah untuk tidak, itu adalah tabungan kita. Dan itu memang program utama kita, yaitu mencegah deforestasi terutama di sisa hutan-hutan alam yang ada. Tetapi kita juga menghadapi situasi hutan kita sebetulnya terfragmentasi, begitu ya. Sehingga tingkat kemampuan kapasitasnya juga sebetulnya daya dukungnya mungkin tidak optimal. Kalau hutan tidak kompak itu biasanya juga risikonya lebih, kerentanannya dia lebih tinggi. Maka effort dari upaya untuk memulihkan itu juga menjadi penting. Nah, yang penting itu semuanya adalah soal kolaborasi. Betul, kebijakan itu berpengaruh. Tetapi kita tidak pernah menafikan bahwa tidak bisa hanya satu-satunya pendekatan kebijakan. Ada yang namanya mekanisme pasar, ada yang namanya mekanisme dukungan sosial budaya. Itu semua sekarang kita optimalkan dan mudah-mudahan kebijakan kita dengan banyak melakukan perbaikan regulasi dan tata kelola, hal-hal tersebut jauh lebih tepat dan lebih maksimal.
5: Baik, terima kasih Bu Laksmi. Berikutnya untuk Bapak Heru, closing statement. Bapak singkat saja 1 menit, silakan Pak Heru.
7: Ya, terima kasih Mbak Gaya. Ya, saya kira di Hari Hutan dan Tropis Dunia ini momentum juga salah satunya buat teman-teman yang sekarang mendengarkan gitu ya, diskusi hari ini. Untuk ya kita rajinlah ngawasi dan juga menyuarakan ya terkait dengan isu lingkungan, apalagi sekarang memang eranya kita bisa menyuarakan melalui sosial media. Banyak media lah kita bisa sampaikan, karena sekali lagi ini adalah jaminan untuk masa depan kita, kehidupan kita gitu ya. Tidak lagi ini kita bernostalgia warisan masa lalu dan seterusnya. Dan saya kira ditentukan oleh eksistensi hutan kita. Kalau hutan kita tidak bisa dikelola dengan baik, terus berkurang luasnya, fungsinya, maka ya kita akan dihadapkan pada berbagai persoalan di masa mendatang. Dan sekarang saya kira pelakunya adalah generasi muda ya, yang sekarang yang lebih kritis, dan kita terus kawal lah untuk bagaimana menyuarakan terkait dengan lingkungan dan hutan di negara kita. Saya kira itu, Mbak Gia.
5: Baik, saya sampaikan terima kasih untuk ketiga narasumber, Ibu Insinyur Laksmi Wijayanti MCP, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, kemudian Bapak Dr. Insinyur Hero Marhaento Eshut MSIIPM, Pakar Ilmu Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau DAS dan Konservasi Sumber Daya Hutan Universitas Gadjah Mada, kemudian Mas Anggi Prayoga, Forest Campaigner Greenpeace Indonesia yang sudah meluangkan waktunya bersama kami. Semoga apa yang sudah kita diskusikan malam hari ini memberikan manfaat bagi pendengar kita semuanya. Dan tentunya pendengar, tuntas sudah waktu kami menemani Anda untuk program EWS dengan topik menjaga paru-paru bumi di tengah krisis iklim. Kami, kru kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat Hari Hutan Hujan Sedunia. Mari kita jaga lingkungan kita dan terutama hutan bersama-sama. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit dan sekali lagi kita akan segera hadirkan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kemudian dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi kota dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kerja ini mulanya sekitar 26-34 triliun rupiah. Mulai sembilan besar sekitar 2,4 triliun, anak-anak dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,4 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Faith dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Faith meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
7: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
9: Nah, ini ada permohonan ya, pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Bepom dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
11: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jemaah haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jemaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
15: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur berbahagia dong. Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
14: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Tusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Trisbudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
16: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
17: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
16: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
19: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
18: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas.

0: Jabar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
1: Di tahun ini seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini baru-baru ini ngemis isu apa nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai ketemu orang baru gitu.
0: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan Nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai

0: dengan konstitusi kita. Sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami hadirkan Mimbar Buddha. Pada kesempatan malam ini akan disampaikan oleh Bunda Titik Sulastri SAG, Penyuluh Agama Buddha, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dan satu tema akan diangkat malam ini terkait pikiran benar. Selamat malam, selamat menyimak.

saudara dimanapun berada. Satyotu Namo Buddhaya. Berbahagia sekali pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam siaran Mimbar Agama Buddha. Dan pada sore hari ini kita mengambil tema Pikiran Benar. Bapak Ibu Saudara, Guru Agung kita Sang Buddha mengajarkan bahwa untuk melenyapkan penderitaan adalah dengan melaksanakan atau menjalankan 8 jalan mulia. Tentunya 8 jalan mulia ini terdapat dalam Catari Arya Sacani atau 4 kebenaran mulia, yaitu kebenaran tentang duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Dan jalan menuju lenyapnya duka inilah yang disebut sebagai jalan mulia berunsur 8. Nah, apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah pandangan benar. Kemudian pikiran benar. Dua unsur ini merupakan kelompok yang pertama, yaitu kelompok kebijaksanaan. Kemudian selanjutnya, ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar atau mata pencaharian benar. Ini merupakan kelompok yang kedua, yaitu kelompok sila. Kemudian, daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar, ini merupakan kelompok yang ketiga, yaitu kelompok samadhi. Bapak Ibu Saudara, di dalam Sutta Pitaka berulang kali disebutkan tentang jalan mulia berunsur 8, yaitu jalan satu-satunya yang membawa kita menuju ke kebahagiaan sejati. Pikiran benar adalah transformasi pandangan benar. Tanpa pikiran benar, tindak tanduk kita akan menjadi tidak terarah dan kehidupan manusia tidak akan tenang. Bapak Ibu, di dalam masyarakat, berbagai masalah bermunculan yang dilandasi dari pikiran atau niat yang buruk seperti kebencian, iri hati, kekejaman, dan keserakahan. Untuk itu, Sang Buddha menunjukkan jalan bagaimana kita melawan pikiran negatif tersebut dengan mengembangkan pikiran cinta kasih, pikiran welas asih, dan tanpa kemelekatan. Satu hal yang membuat pikiran menjadi penting, Bapak Ibu, adalah karena pikiran yang berulang-ulang akan membentuk pandangan atau memperkuat pandangan hidup seseorang. Dengan kata lain, pandangan mendasari pikiran. Sebaliknya, pikiran yang dilatih kuat dalam mempengaruhi atau dapat mempengaruhi pandangan seseorang. Bapak Ibu, di dalam Dhammapada tertuliskan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya.
bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Bapak, Ibu, Saudara, ada tiga ciri utama suatu pikiran itu dikatakan benar, yaitu pikiran tanpa kemelekatan atau keserakahan, pikiran tanpa niat jahat, dan pikiran tanpa kekejaman. Bapak, Ibu, Saudara, dari syair Dhammapada di atas, sudahlah jelas bahwa pikiran adalah mendahului segalanya. Suatu contoh, ketika kita akan menolong orang lain, entah itu orang itu dalam kesusahan, entah itu orang itu dalam keadaan sulit, maka terlebih dahulu pasti ada niat untuk menolong. Mungkin didasari oleh welas asih atau simpati akan apa yang terjadi pada orang tersebut. Dan terjadi sebaliknya, ketika ada orang yang berbohong, pasti ada alasan dalam pikiran yang mendahului di balik kebohongan yang orang itu lakukan. Mungkin ada rasa takut, mungkin ada rasa benci, atau mungkin keinginan atau keserakahan dalam diri orang tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam jalan mulia berunsur 8, pikiran benar menempati urutan yang kedua, yaitu setelah pandangan benar. Tadi dikatakan bahwa pandangan benar dan pikiran benar juga digolongkan ke dalam satu kelompok, yaitu kelompok kebijaksanaan. Bapak, Ibu, kenapa seperti itu? Karena pandangan benar menempati dasar dari jalan mulia berunsur 8. Karena semua tindak tanduk kita, sadar atau tidak sadar, dipengaruhi oleh pandangan kita terhadap kehidupan ini. Bersama dengan pandangan, pikiran terwujud melalui ucapan dan perbuatan atau tindakan. Pikiran adalah hasil dari pandangan terhadap kehidupan ini. Namun, pikiran juga mampu mempengaruhi pandangan. Kecenderungan pikiran yang kuat akan mampu menembus ke dalam pandangan. Kecenderungan pikiran yang kuat adalah pikiran yang berulang-ulang dilakukan, atau dengan kata lain, sesuatu yang sering kita pikirkan. Tentunya disertai dengan perenungan atau perhatian benar. Itu dilakukan berulang-ulang. Nah, dengan pikiran itu akan mempengaruhi cara pandang kita. Suatu contoh, Bapak Ibu. Jika seseorang memiliki keinginan terhadap sesuatu, hal tersebut akan mendorong pikirannya terus berpikir ingin dan ingin. Sehingga akan menjadi bagian dari pandangan hidupnya dan kemelekatan terhadap keinginan itu akan selalu ada dalam pikirannya baik disadari ataupun tidak disadari. Itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, pikiran benar akan menentukan ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Sebaliknya, pikiran salah akan menentukan ucapan, perbuatan, dan penghidupan yang salah juga. Pikiran yang membenci akan terwujud melalui ucapan yang kasar. Mungkin sering kita tidak sadar saat kita membenci seseorang, timbul makian, ucapan kasar, memfitnah, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pikiran yang serakah akan mewujudkan penghidupan yang terus mengejar materi. Serta pikiran yang kejam menghasilkan perbuatan yang menyiksa, membunuh, atau
menganiaya kehidupan makhluk lain. Bapak, Ibu, Saudara, pikiran benar dapat kita tinjau dari dua sisi, yaitu sisi pasif dan sisi aktif. Nah, apa sisi pasif dan sisi aktif itu? Sisi pasif dari pikiran benar menganjurkan kita untuk menghindari hal-hal yang negatif dari pikiran agar mendukung sisi aktif pikiran benar. Sedangkan sisi aktif dari pikiran adalah aspek yang harus kita jalankan dan latih untuk menyempurnakan pikiran benar. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan pikiran benar dari sisi pasif itu adalah yang memiliki tiga ciri, yaitu tanpa kemelekatan atau keserakahan, tanpa niat jahat, dan tanpa kekejaman. Nah, yang dimaksud pikiran benar dari sisi aktif adalah pikiran yang memenuhi tiga ciri, yaitu melepas dengan memberi dana, cinta kasih, welas asih atau belas kasih. Bapak, Ibu, Saudara, ketiga sisi pasif dan aktif ini saling bertolak belakang. Sisi positif lainnya yaitu pikiran benar yang dapat kita kembangkan adalah dengan mengembangkan kebahagiaan simpati atau kita bermudita cita terhadap kebahagiaan orang lain. Kemudian, pengembangan sifat keseimbangan batin terhadap diri kita. Kemudian, kita memiliki pikiran yang ingin memaafkan kesalahan orang lain. Dan kita memiliki keyakinan yang kuat terhadap apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, Bapak Ibu, cinta kasih, welas asih, simpati, dan keseimbangan batin ini secara keseluruhan dinamakan sifat-sifat yang luhur atau Brahma Wihara. Nah, di dalam Brahma Wihara yang tentunya setiap kita melakukan puja bakti, kita sering melafalkan Paritta Brahma Wihara yang dimana di dalamnya kita mengharap makhluk-makhluk itu memiliki kebahagiaan. Bagaimana syairnya? Bagaimana pengharapan-pengharapan yang kita utarakan di dalam Brahma Wihara tersebut? Kira-kira seperti ini. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin, dan semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Kita juga mendoakan atau mengharapkan makhluk hidup semuanya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Dari syair-syair di dalam Brahma Wihara itu adalah wujud dari apa yang namanya cinta kasih, welas asih, simpati, dan keseimbangan batin. Bapak Ibu, untuk menyempurnakan pikiran benar, semua sisi positif dari pikiran, baik yang pasif maupun yang aktif, harus kita kembangkan terus tanpa batas. Sehingga, pikiran tersebut akan menyatu dengan pandangan dan terwujudlah melalui tindakan nyata. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita mengembangkan itu? Yaitu dengan cara mengembangkan pikiran-pikiran yang dari sisi pasif. Yaitu
tidak serakah, tidak terikat, tidak melekat, dan menghentikan semua sifat-sifat tersebut, yaitu iri hati dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, di dalam pandangan benar, salah satu penyempurnaan dari pandangan benar adalah dengan mengikis keserakahan yang merupakan akar dari semua kekotoran batin. Nah, ajaran Buddha mengajarkan kita untuk melepas atau menghentikan kemelekatan, menekan kemelekatan. Bapak Ibu, terkadang keserakahan kita samarkan sebagai kebutuhan kemelekatan, atau keserakahan terkadang kita samarkan sebagai kebutuhan hidup kita. Nah, kemelekatan terhadap sesuatu itu terjadi karena pikiran. Pikiran kita berusaha untuk menyamarkan keserakahan menjadi kebutuhan. Nah, pada dasarnya kebutuhan kita juga mempunyai sifat ingin. Kenapa bisa dibilang memiliki sifat ingin? Karena jika kita tidak ingin, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Nah, Bapak Ibu, cara untuk menghentikan kemelekatan bukanlah dengan jalan menyiksa diri, melainkan dengan menyadari bahwa dengan sedikit mungkin keinginan, kemelekatan kita akan semakin berkurang. Nah, sisi aktif yang kedua yaitu melepas atau memberi atau berdana. Pikiran tanpa kemelekatan adalah dengan pikiran yang melepas, yaitu dengan berdana atau mengembangkan kedermawanan. Kita sedikit demi sedikit melepaskan atau menekan keserakahan yang ada dalam diri kita. Berdana dengan dapat berwujud berbagai macam ya Bapak Ibu. Berdana materi mungkin, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tanpa kebencian. Nah, tanpa kebencian itu pikiran kita diisi oleh cinta kasih. Tidak ada pikiran yang menginginkan makhluk lain atau hewan mungkin tersakiti, atau kita tidak menginginkan untuk menyakiti makhluk lain, baik itu hewan ataupun manusia. Karena pada dasarnya, menyakiti, membunuh makhluk lain itu adalah hal yang dilandasi oleh kebencian. Nah, otomatis akibatnya juga akan mengalami penderitaan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Saudara. Kemudian yang sisi sisi aktif, yaitu dengan tadi memiliki kebahagiaan simpati, memiliki ketenangan batin, memiliki sifat memaafkan, yaitu perasaan yang ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Dan keseimbangan batin itu memiliki pikiran yang seimbang, jadi tidak terlalu ekstrem dan juga tidak terlalu intinya sederhana, atau intinya imbang antara sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian memaafkan, yaitu memiliki pikiran yang melepas dari kebencian, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembangkan pikiran kita ke pikiran yang positif. Pikiran-pikiran negatif kita tinggalkan. Kita kembali ke pikiran positif, pikiran yang damai, pikiran yang tentram, pikiran yang mengharapkan makhluk-makhluk lain juga berbahagia. Nah, dari situ, maka kita akan menjadi tenang, menjadi tentram, dan apa yang kita lakukan akan terkontrol. Bapak, Ibu, Saudara, karena keterbatasan waktu, maka siaran Mimbar Agama Buddha hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di siaran mimbar yang selanjutnya dengan topik-topik yang berkaitan dengan 8 jalan utama ini.
Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Sabesata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Prusatu RRI Jember, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Prusatu. Cuaca malam hari ini diguyur hujan dan memang sedikit dingin. Oleh karena itu, tetap waspada untuk Anda yang sedang dalam kondisi berkendara karena memang jalanan sedang licin, dan tetap prioritaskan keselamatan khususnya untuk penggunaan rem tangan kanan dan kiri, balancing harus seimbang untuk menghindari yang namanya terpleset pendengar Prusatu karena jalanan yang licin tadi. Dan tentunya untuk mengawali jumpa kita malam hari ini, Anda akan ikuti mini drama dengan judul Telinga Yang Peduli, produksi RRI Jember. Dan selamat mengikuti.

0: Udah panjang lebar loh aku jelasin ke kamu. Kamu mau saran dan tips yang kayak gimana lagi sih?
1: Iya Des, aku paham semuanya kok. Terima kasih ya, udah jadi teman curhatku.
0: Cewek itu harus tangguh kayak aku ini loh. Karena aku tahan banting, aku bisa jadi manajer kayak sekarang.
1: Iya deh sih, jadi iri deh. Menyala abangku pokoknya.
0: Halo, Pak Bima. Ah iya Pak, mohon maaf. Akan saya segera revisi. Baik Pak, saya segera kembali ke kantor.
1: Cih, kayak orang sibuk yang di film-film itu ya sekarang.
0: Aduh Intan, sorry banget ya. Aku satu bulan ini sibuk banget. Lagi ada proyek yang aku kerjakan. Aku duluan ya, keburu bosku marah.
1: I see, thank you deh sudah ditemani curhat siang-siang gini ya.
0: Anytime, aku duluan ya.
1: Desi, Des.
0: Aduh, apalagi?
1: Enggak, Batawi selamat ya, udah jadi manajer. Ini hadiah buat kamu. Aku ikut seneng loh punya sahabat yang sukses kayak kamu.
0: Thank you Intan. Sampai rumah, aku buka ya dianya. Kayaknya kamu juga harus balik lagi ke kantormu. Udah jam 2 siang nih loh.
1: Oke, okay. Take care ya Des.
0: Bye. Intan, masa kena masalah dikit di kantor aja udah ngedown. Intan banting dikit lah kayak aku, pasti bisa sukses kayak aku sekarang. Tadi udah aku kasih saran panjang lebar kali tinggi. Kalau dia tetap ngeluh sama kerjaannya, mending dia nggak usah kerja aja sekalian. Dipikir kerja itu enak apa?

0: Aduh, hari ini capek banget sumpah. Berjam-jam gak ngecek HP. Cek notif dulu ah. Hah? Intan? Diana ngapain sih telepon malam-malam? Halo?
1: Halo, Desi? Sorry, aku ganggu ya?
0: Ada apa lagi, Intan?
1: Des, kita ini kan udah temenan dari SMA. Dan sejauh ini kamu tuh tempat yang paling nyaman buat aku cerita. Bahkan orang tuaku juga gak terlalu deket loh sama aku.
0: Iya, aku tahu. Ada lagi kah yang mau kamu ceritain?
1: Soal masalahku yang di kantor, yang tadi siang aku cerita, sebenarnya bukan itu saja masalahnya.
0: Intan, kita sama-sama pekerja. Setahu aku, dunia kantor pasti ada aja ombaknya. Aku pun juga ngalamin hal yang sama. Mulai dari pressure, stres, nangis pun juga pernah di kamar mandi kantor. Jadi, aku harap kamu juga bisa lebih kuat ya ngadepin dunia kerja.
1: Tapi Des, bukan itu.
0: Udah Intan, aku kenal kamu banget. Dan aku yakin kamu bisa ngelaluin ini semua, oke?

0: Pulas juga tidurku semalam. Ini apa ya? Kok rame-rame banget notifku pagi-pagi? Hah? Grup SMA lagi? Turut berduka cita? Hah? Siapa yang meninggal? Wait, wait, Intan! Halo, halo Adit. Kamu udah baca grup SMA kan?
1: Lihat, kamu kemana saja? Dari 35 anggota grup kamu loh yang paling terakhir baca grup.
0: Aku gak paham apa yang sudah terjadi, Dit. Intan kenapa, Dit?
1: Aku juga gak tahu. Kamu gimana sih? Intan itu kan sahabatmu. Apa dia gak cerita apa-apa sebelum ini? Di kamarnya banyak banget loh obat pereda stres.
0: Maksud kamu obat pereda stres?
1: Aku yakin dia lagi ada masalah yang berat. Akhirnya dia konsumsi terlalu banyak obat itu tanpa ada anjuran dokter. Halo, Des? Kamu masih di situ kan? Halo?
0: Hari ini jadi hari yang tidak terlupakan, di mana aku kehilangan sosok Intan, orang yang selalu care sama aku dari SMA. Selalu ngertiin aku dulu setiap aku ada masalah. Bahkan dia selalu jadi tempat ternyaman ketika dunia terasa gak berpihak kepadaku. Terima kasih Intan buat 10 tahun berharganya. Halo Adit.
1: Udah, cuma halo doang.
0: Nah, terus aku harus ngomong apa? Annyeonghaseyo.
1: Bisa aja. Des, kamu pasti lupa sesuatu ya.
0: Hah? Apaan?
1: 3 tahun berturut-turut kayak gini terus. Sekarang tanggal berapa coba?
0: Apa sih? Emang ada apa tanggal ini?
1: Aduh, kita 3 tahun sekelas di SMA. Sampai kita udah tunangan gini kamu masih lupa sama ulang tahunku?
0: Enggak kok Adit sayang, surprise. Selamat ulang tahun sayang.
1: Ngeles ya. Bilang aja kalau lupa. Jangan lupa hadiahnya loh.
0: Hadiah apa?
1: Tuh kan lupa lagi.
0: Iya, ntar aku tutup dulu ya yang keburu ketahuan Pak Bos teleponan mulu. Aduh, hadiah apa lagi sih ini? Gak tau orang lagi banyak pikiran apa. Capeknya. Aduh, iya. Aku belum beliin kadonya si Adit. Padahal besok kita ketemuan. Kira-kira dia apa ya? Aku juga lupa lagi requestnya dia. Wait. Aku ingat sesuatu. Intan kan waktu itu kasih aku hadiah. Tapi belum aku buka. Aduh. Aku taruh di mana ya? Please, ketemu. Aduh, mana ya? Itu dia. Intan, sorry banget. Aku baru buka hadiahmu. Intan, bagus banget hadiahnya. Terima kasih ya. Ini jam tangan yang aku pingin beli pas aku belum keterima kerja. Aku ingat banget. Aku curhat ke kamu. Pingin banget beli jam tangan ini. Seandainya kamu masih ada ya Intan. Kangen banget aku sama kamu. Tapi kenapa kamu bisa serapuk itu? Masalah apa yang bikin kamu sampai kelewat batas? Perasaan aku udah banyak kasih kamu saran ketika makan siang terakhir kita. Apa yang salah ya? Wait. Perasaan detik jam tangan ini muternya makin cepat ya? Apa aku lagi halu ya? Mungkin cuma perasaanku aja. Tapi kok muternya berlawanan arah jarum jam? Loh, kok seperti ada yang mau keluar dari jam tangan ini? Siapa kamu? Intan?
2: Hai Desi, gimana kabarmu? Semoga kamu baik-baik saja ya.
0: Intan, aku kangen sama kamu.
2: Maaf Desi, aku sudah meninggal dunia. Dan ini hanya hologramku saja. Kamu gak akan bisa memelukku. Waktuku di sini juga enggak banyak.
0: Intan, kenapa kamu tega ninggalin aku? Masalah kantor apa yang bikin kamu kayak gini?
2: Aku akan membawa kamu masuk ke dalam jam tangan ini. Tapi ingat, seberapa kuat kamu ingin merubah sesuatu, itu gak akan pernah bisa mengubah masa depan. Ini semata-mata hanya untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi ke depannya.
0: Kamu bicara apa, Intan? Apa maksudnya masuk ke...
3: Yang, woi, sayang, bangun, kamu mau nginep sini, bangun yang. Filmnya udah selesai, ayo ulang.
0: Adit, kok kamu di sini? Aku lagi di mana?
3: Ngomong apa sih kamu, Des? Kita kan lagi nonton di bioskop.
0: Maksud kamu?
3: Makanya jangan tidur sembarangan. Ayo pulang, mana itunya?
0: Oh ya ampun, sayang, maaf ya, kado ulang tahunnya belum aku belikan. Besok ya, jangan marah please.
3: Kado ulang tahunnya siapa?
0: Ulang tahun kamu lah, kan kamu hari ini lagi ulang tahun ya.
3: Kayaknya nyawamu belum kekumpul 100% deh. Aku tadi mau minta karcis parkir. Kok kamu tiba-tiba bahas kado ulang tahun? Ulang tahunku kan masih 1 bulan lagi.
0: Apa?

0: please, angkat teleponnya. Please, halo.
1: Halo, apa Des?
0: Intan.
1: Des, kamu gak apa-apa kan?
0: Intan, kamu lagi di mana?
1: Di rumah, mau berangkat ke kantor. Kenapa emangnya?
0: Gak apa-apa. Kamu baik-baik aja kan? Di kantor gak ada masalah kan?
1: Kalau masalah sih, as always ya, target bulanan yang bikin aku puyeng. Kenapa emang? Kok tumben banget?
0: Tapi kamu gak apa-apa kan?
1: Iya, gak apa-apa. Ih, apa sih Des? Kok curiga aku jadinya ke kamu nih ya?
0: Gak apa-apa kok. Tapi aku mau minta tolong sesuatu ke kamu. Kalau ada apa-apa, please cerita ke aku ya.
1: Iya, kamu kenapa sih? Halo? Ya, dimatiin. Tuh anak tumben banget kayak orang mau meninggal ngomongnya.
2: Oke, aku mengerti sekarang. Jam tangan tadi udah ngebawa aku balik ke masa lalu. Sekarang, aku harus cari tahu permasalahan apa yang menimpa Intan sebenarnya.
3: Jadi makan di mana kita?
0: Terserah deh.
3: Hah, dasar cewek ya. Kalau makan mie ayam gimana?
0: Ih, seharian makan mie mulu dong aku. Tadi siang juga makan mie, malam makan mie lagi.
3: Lah, katanya terserah.
0: Makan masakan Padang aja yuk.
3: Nah, gitu dong. Oh iya ya, aku lagi pusing banget nih. Gara-gara ATM ketelan, masih belum ada waktu juga buat ngurus ke bank.
0: Oh, masih mending sih. Daripada aku pernah kehilangan iPhone dan uang 3 juta gara-gara kecopetan.
3: Iya sih, tapi kan beda.
0: Beda apanya? Kan udah jelas-jelas lebih parah aku.
3: Desi, aku mau jujur aja ke kamu ya. Aku benar-benar terima kok semua tentang kamu. Tapi mungkin kalau satu ini kita bisa obrolin lagi ya. Aku kurang nyaman sama sikapmu yang suka compare ini, itu. Pas ada orang yang curhat ke kamu, mungkin kamu bisa buat sedikit ngerem buat ngomong dan coba buat fokus ngedengerin. Soalnya gak semua orang butuh solusi, Des. Kadang orang cuma butuh didengar.
0: Dari sini aku mulai ngerasa kalau aku sebenarnya itu orang yang egois. Sampai kekasihku dibikin gak nyaman sama sikapku ini. Aku juga mulai berpikir, apa karena ini yang bikin Intan makin hopeless dengan masalah yang dihadapi. Besok adalah hari dimana aku dan Intan makan siang di kafe. Aku akan coba tahan diri untuk tidak keburu motong obrolan dan fokus untuk mendengarkan keluh kesahnya.
4: Oh, hai Desi.
5: Ih, tumben banget on time. Biasanya aku loh yang nungguin kamu berjam-jam.
4: Apaan sih? Kan aku sekarang jadi manajer perusahaan.
5: Masa Ubi ngaret? Ih, Ji, yang minggu lalu habis sertijab. Congrats ya, Des. Jadi iri deh sama kamu.
4: Oh iya, gimana kerjaan kamu, Intan? Lancar?
5: Sebenarnya hal yang perlu aku omongin ke kamu ini masalah kantor.
4: Oke, okay. Here we go. Aku harus fokus dengerin apa yang dia omongin. Oh ya? Emang ada masalah apa di kantormu?
5: Aku tuh sebel banget sama atasanku yang suka nge-pressure divisiku buat capai target yang gak logis. Sempet kepikir juga sih buat resign gitu ya. Tapi aku pas lagi ada cicilan rumah sekarang dan belum lunas.
4: Oke. Lalu? Halo, Pak Bima.
6: Baik, Pak. Saya segera revisi. Mohon izin untuk datang terlambat, Pak. Setelah istirahat makan siang. Iya, karena ada urusan mendadak. Baik, Pak Bima. Terima kasih.
5: Yes, kamu gak apa-apa. Mending kamu balik aja ke kantor. Kita bisa obrolin ini lain kali kok.
6: Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Aku masih ada waktu luang. So, tadi kita nyampe mana?
5: Aku ini sebenarnya Malu lo mau ngomong gini ke kamu.
6: It's okay Intan, gak usah khawatir. Kita udah temenan dari SMA. Kamu udah banyak banget bantu aku dan sekarang siapa tahu aku bisa bantu kamu. Aku janji bakal ngertiin kamu.
5: Atasanku beberapa hari terakhir ini selain suka marah-marah, dia itu sering banget pegang-pegang aku, Des.
6: What? Maksudnya kamu dilecehkan gitu?
5: Iya, Des. Aku ini udah sebisa mungkin menghindar. Tapi setiap ada momen dia pasti nyoba buat ngelecehin aku lagi. Sempet dia tuh ngancam bakal mecat aku kalau sampai ngomong ke pegawai lain. Aku bingung, Des. Aku ini mau resign. Tapi aku ini lagi butuh duit. Cari kerjaan juga susah. Dan dilecehin itu rasanya udah jadi titik terendah aku ngejalanin hidup sekarang. Aku sampai kepikiran buat ngakhirin hidup aja. Capek aku, Des.
6: Intan, Intan, jangan ngomong aneh-aneh, oke? Oke, so apa yang harus kita lakuin pertama? Gini aja, gimana kalau secepatnya kamu kerja di perusahaan aku? Kamu gak usah khawatir sama bosmu. Kita bakal laporin dia ke polisi, oke?
5: Tapi apa buktinya? Dia ngelakuin itu pas ruangan benar-benar sepi.
6: Di situ ada CCTV kan?
5: Iya, ada perekam suaranya juga di CCTV-nya.
6: Nah, itu bisa jadi bukti kuat nanti.
5: Desi, terima kasih banyak ya. Kamu memang sahabat sejatiku.

0: Halo Yang, jangan lupa hari ini pengajian di rumah Intan. Aku ada rencana juga sore ini ke makamnya Intan sama teman-temannya sama kita.
1: Hari ini aku terbangun dari tidur dan aku sadar kalau aku sudah kembali ke masa dan waktu yang semestinya. Aku ingat yang dikatakan Intan bahwa sekeras apapun aku mencoba mengubah sesuatu di masa lalu, aku tidak akan bisa mengubah takdir. Yang ada, aku harus terus menjalani hidup dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Intan. Dari kamu, aku belajar kalau menjadi pendengar yang baik itu bukanlah hal yang mudah. Jangan hanya mendengarkan dengan maksud untuk merespon, tetapi dengarkanlah dengan maksud untuk memahami. Seandainya waktu

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih untuk yang masih setia bersama kami. Dan seperti yang tadi sudah disinggung di awal, bahwasanya meski sebagian wilayah Indonesia mulai masuk di musim kemarau, tapi Anda pun juga masih perlu mewaspadai potensi hujan yang terjadi pada Juni ini, termasuk hari ini. Ini pun juga diperkuat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang menjelaskan bahwa musim kemarau belum merata di seluruh Indonesia, sehingga sejumlah daerah masih berpeluang diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang masih aktif, sehingga cuaca pada bulan Juni cenderung tidak sepenuhnya kering seperti yang umum terjadi pada musim kemarau. Selengkapnya, kami akan berikan informasi menarik dan juga lagu-lagu yang enak dalam perjalanan Jember malam ini.
1: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Pendengar, di tengah padatnya aktivitas sehari-hari, melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan yang identik dengan kurang fokus. Padahal sejumlah penelitian menunjukkan bahwasannya melamun dalam kadar yang wajar tidak selalu berdampak negatif. Aktivitas ini bisa membantu otak memunculkan ide-ide baru, meningkatkan kreativitas, serta mendukung proses pemecahan masalah melalui mekanisme mind wandering atau pengembaraan pikiran. Selain itu, para peneliti juga menemukan bahwasannya ketika pikiran mengembara, otak tetap aktif memproses informasi dan membangun hubungan antarait yang bisa memunculkan inspirasi. Karena itu, sesekali membiarkan pikiran beristirahat dan mengembara secara alami, ini bisa memberikan manfaat bagi fungsi kognitif selama tidak mengganggu aktivitas utama sehari-hari.

0: Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: gak kon terusno saya. Ya sikil kadung gantung gak didukno. Wah, ya apa? Tari posi rek. Si akeh penggawean iki. Cula-culi. Penunggu apa ri?
1: Kok niku?
0: Penunggu jane ngedung kok di penggak sik kon niku.
1: Gak dipenggak maneh seakan-akan dunia jual-juli kon kuasai dhewe.
0: Kon mari ngono omonganmu.
1: Lah kalau kepengin sih.
0: Iki mayatku arek, ngono rekaman maneh kon.
1: Jari arek-arek iki mang gilir aku.
0: Gilir aku apa gilir aku kok? Aja gegeran lho kon lho. Perkara gendeng jelas Juli ae, engko marahe medhotes duluran lho.
1: Lho, sakarepmu.
0: Kon kepengin ngeten sih?
1: Lho sajane aku kepengin.
0: Ha iki dunga.
1: Sik, coba pose pira?
0: Eh?
1: Nyuro ta
0: nyongo. Delok pose lho, pos endi ngono pos perapatan iki kok tak pertelon
1: aku. Lho, pos gendeng iki lho.
0: Eh, sang ngono pos hansip.
2: Di radio aku dengar sokran ake utangi.
0: Besri terus termulai di kondi. Bisa jawaban terus nari.
1: Lah apa sih?
0: Wong julak juli kok di radio. Ih julak juli.
1: Eh julak juli, ana julak juli gak iso aku.
0: Ana di radio lek digomblo iku kon niku.
1: Ya sepurane ya.
0: Oh, kene iki paling dalek pos maneh iki engko.
1: Gak apa-apa saiki dinese kene.
0: Eh kan bari kan mulai kan.
1: Iya iya.
0: Mana? Ngomong anakmu kono. Kan niku. Ganggu tok ae. Ayo gendar telu iku dalan. Dengan apa rek?
2: Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi, pergi ke pasar ngutil terasi.

0: kabuan model-modelan. Wedung swara sami jerit. Iki mang kidungan jaman biyen iki. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing edung mang ya bener ya, Wan. Kok ngetut tabun ta ngoncok kaya gagal karuan iki. Tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anake maratuwa. Tapi masih ngene tanggapane ya akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Ya pabrik gula iki nek nanggap terus, kasih tuku gula wis. Ana daya suguhi wetang gula, gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jangan nanggapi. Nyemberai Probolinggo. Sopo mlakune gedewang-gedewang rek. Wah. Konjol awas sih.
1: Iya, sokran. Dah, kebenaran.
0: Duh, kebenaran apa?
1: Jadi kuna ya kape konsultasi.
0: Waduh, kok melip omong penuh?
1: Lho, gak medit ya apa sih, kan?
0: Tapi dati apa, Neng?
1: Lho, dati menungso. Masa kape dati rojo koyo?
0: Lho, seterang. Omong penuh
1: kok. Kau ini lak repot tau. Nak konjol pinter jadi keminter. Mamulo, senajan sekolahmu iki tamat teko SD.
0: Iya, iya.
1: Kon kudu moco kamus.
0: Waduh. Pernah ngerti kamus bareng?
1: Lho, itu kok kamus ini lho?
0: Kamus apa?
1: Karangane Empu Gandring ya.
0: Nah, karangane Empu Gandring itu isinya apa?
1: Isinya dukun bayi ya. Kokon ini ya. Ono konco guneman lak wis lumayan nanti banget.
0: Iya, iya.
1: Anane wong pinter ini lak teko pergaulan.
0: Pergaulan.
1: Gak beda ambek beras.
0: Beras?
1: Gak bayi sana tadi.
0: Beras?
1: Beras, diapakno?
0: Di... Ayo, dikemah.
1: Diapakno?
0: Dikemah.
1: 100 ditutu goblok
0: pula ya
1: kon kemana tadi jarang kepang melian
0: lho iku lho diselep-selep
1: iya diselep panjang nek dipikir ya
0: iya
1: menungso iku panjang melalui proses
0: waduh
1: bingung mana kon
0: sampai proses ini
1: proses merubah acara ini lho
0: proses iya apa mulai cilik
1: terus diwoso tuwek
0: elek
1: mewek
0: terus
1: kegerinden kek
0: terus
1: apa nih gak matek
0: boleh gak matek
1: lah iya aku sih beri kan dodol kocomoto
0: lah pernah aku kocomoto kira-kira penodol yang melaku lah deladat
1: dagangan kok lah apa kocomoto kita
0: oh dagangan
1: dagangan tapi diceladon nih uangnya
0: lah apa diceladu
1: dodol kocomoto ono uang kapi itu gutak wara
0: iya
1: golek kira-kira tak boten jari kuno kulo golek sing saged moco
0: iya
1: tak kei
0: kocomoto sing
1: kocomoto kirkiran sing terang
0: iya
1: si durung isok moco bong loh jaluk sing terang he
0: terus ya apa?
1: Ya tak maksud aku nungku
0: tak golek no
1: bareng dituku digaik moco jari
0: gak terang
1: gak isok moco nih
0: lah terus ya apa gak isok gak isok moco nih
1: lo ngungiku gede noto lanjik kocomoto
0: iya
1: lah apa wong dhewe ne wong gak sekolah ya apa lho iso maca.
0: Oh, buta huruf ta.
1: Buta huruf. Tuku kacamata nang nggonku supaya maca cahe terang.
0: Oh, alah. Tadi tuku kacamata ku perlu kanggo maca.
1: Iya.
0: Lah endi iso maca nek gak sekolah?
1: Lah wong gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis tantekno.
0: Nggih. Kena ya susu ae.
1: Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku.
0: Rezeki tapi nek maca apa kota macane? Kota mata.
1: Kota kota mata apa mau?
0: Kota mata ne.
1: Kota mata. Lah ya kota mata ne lak terang ta.
0: Kota mata kota mata.
1: Lah ya kota mata.
0: Iya terang tapi wong gak iso maca.
1: Lah iya.
0: Duwe kok penontekno.
1: Wis. Tak pikir wis cocok ngono.
0: Ane ngono pun iso golekno kota mata ya aku tak pesen.
1: Iku ana kacamata.
0: Ya wis iku habis.
1: Hah?
0: Pote tak biru. Heh? Wong terong.
1: Kacamata gak biru.
0: Lho, kliri ana sing biru.
1: Oh, ireng iki ta.
0: Iya ireng ana
1: kliri. Lemah teles.
0: Ha, kok lemah
1: garing ae?
0: Hah? Lemah garing.
1: Aduh, dipekno wedi lemah garing.
0: Lemah garing kok ana wedi. Sing setengah coklat iki.
1: Setengah coklat iku disombo.
0: Kok kaca disombo menah iku.
1: Ana dhewe, oprosane ana dhewe.
0: Iya, ana alat iki ta. Iku kanggo awan bengi kene.
1: Awan bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindi kene lho.
0: Ane mung ora pecah.
1: Lha tuku mana lah?

0: timbang no.
1: Tau timbangan.
0: Lah wis gak payu lan.
1: Iya.
0: Dadak katut sing metu saiki tak timbang no pisan.
1: Rugi kena. Hah? Tak rugi sak budget.
0: Masih rugi akeh apa? Terus gak apa-apa.
1: Loh, gak apa-apa lah peno gak kira ni apa?
0: Lah bandaku terus lere ni kok apa?
1: Lah tapi duit kok gak peno bayar.
0: Ya apa le bayar? Kok niku seneng ae ana kanca soro iki.
1: Lho lah iya ya apa sepisan kacamata pindho kok ora gak peno bayar.
0: Aku saiki rusak.
1: Kok awake gak apa-apa ngrusak.
0: Siksa batin aku iki.
1: Siksa batin apa?
0: Lho kok niku ya apa? Aku sik beli tak duwe rencana ta.
1: Iya.
0: Rencana aku nek ana rezeki,
1: buka apa?
0: Hah?
1: Buka apa?
0: Buka apa?
1: Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa peno buka bengkel?
0: Tapi meracang.
1: Eh?
0: Meracang.
1: Prasane nang dhisik nang embung apa nang gone pasar?
0: Aduh no Mas, gelek diutangi wong enak.
1: Iya, prek ku
0: aku wis kapok kok meracang iki.
1: No Mas.
0: Sepisan apik pindho apik ping telu gegeran.
1: Tadi nek gak wau gak ngaji ya.
0: Lah iya lah
1: gak wau iki.
0: Lah iya, torok piro sepeda motor?
1: Lho. Sepeda motor iki penuh dol gak noroki meracangan iki.
0: Iya, malah aku kena urusan kriminal. Lah sepeda motor cekelan pisan, ancuran.
1: Lho,
0: apa? Sepeda motor apa iki ya?
1: Pecicilan.
0: Hah, iya pecicilan.
1: Pecicilan, sepeda motor ngancilan
0: iya.
1: Durung entek penodol.
0: Kon gelem nebus tebusin apa?
1: Oh, tak kena perkara.
0: Lho, lapo aku sing tanggung jawab tebusin teke nunggonku.
1: Lah, lah duwe.
0: Lho, engko lek iku tak dolo maneh ngene lho kene.
1: Lah ya pertama nebus iki duwe sapa?
0: Ya duwemu.
1: Wis enake duweku sing gawe nebus sepeda penuh sing kedol.
0: Lah engko tuntunin sepedae, lah gak apa-apa ta?
1: Tak kepeto sing duwe dicekel aku.
0: Lho wong iku angsuran gendeng ta. Kono lak ono no tae.
1: Kok mama. Wis gak. Wis gak seneng aku. Pak dalem penggawean iki.
0: Lambimu kok api kan.
1: Wis gak enak nek nyandak klambi kene gak enak. Katane ngejokno iki. Heeh. Wis suwe tak sili lah.
0: Lho iku nek perlu.
1: Lho.
0: Eh apa kon nulung kanca? Kon seneng nek ono kanca dilokno wong.
1: Iya ya, gak tega ya.
0: Wonge ben api tapi gak salin-salin jeneng kon.
1: Iya koncone sapa rek?
0: Wis ajeblan klambimu.
1: Sesek ta peniki, iki? Peniki nyelek klambi tambegal peniki.
0: Lho genta-genti gawe ngono lho.
1: Kapan aku tau gawe klambi peno?
0: Lah saiki apa direncanano?
1: Oh, direncanano peno kaosan aku kembe bejoan ngene kok.
0: Jaitan ndi? Ning jaitno titipno aku.
1: Iya apa? Iki timbangane larang jahit aku.
0: Benangi ketok ngene.
1: Ben peno.
0: Gak dijahit,
1: dikapekno,
0: dilem.
1: Lho kok dilem?
0: Lho enak ngombae gak soro-soro. Ngombae diklindek gar siji. Mene tangane ben lempenge ngono.
1: Oh, tadine kapan ngombae iku gar separo.
0: Iya.
1: Tadine kapan kalau ngusah tangannya si domba
0: iya, jadi gak agaknya sabun teh
1: aneh mari ngolot mana?
0: Lho iya mau ngatasi ngolot aja
1: dilem ambil apa?
0: Lho dilem ini, barek kolot lah kena
1: lah kolot apa?
0: Lho kanji lah kena
1: lho kanji?
0: Iya
1: macam rola sawan lah kaku
0: lho gak apa-apa lah kari ngerusia aja lah kan gak pingin gak coploan?
1: Iya, sing ngawet
0: iki jahitan kuat tuh
1: iya pasti kuat ngono.
0: Kadek dikai paku.
1: Loh kok dipaku ya?
0: Loh iya saya yang tambah kuat dan tidak beda-beda ya.
1: Loh, kelambi ini dipaku?
0: Iya.
1: Lalu ini disodar ya?
0: Gamitasi itu, ketok ini.
1: Oh, gamitasi. Tidak ada no, penjahit yang lebih kuat, yang lebih api, murah gani.
0: Tapi kayak ini bisa ada kan?
1: Bisa ada.
0: Nah, tak gawanya apa?
1: Loh, kayak ini pernah gawa?
0: Iya, tak kayak ini penjahit ini, saya urip loh wongnya. Lho wong jenenge menungso ae kok.
1: Padahal kapan wong mati lah kaine penegawa.
0: Ya wis apese awakmu.
1: Lah nang ndi parane kaine nek penegawa?
0: Ya engko lah ana perhitungane ta. Barek kanca ijiri-jiran rek gak seneng aku.
1: Lah kae ijiri-jiran bakal kemejo penegawa tapi penjahite gak ono.
0: Ya tapi lah atase bakal tak durung tadi kemejo.
1: Iya,
0: tadi kemejo tambah soro kan.
1: Ya tadi iya sak angka sih.
0: Lho, ya ya, lha iki apa karto?
2: Kok ora ndandakno meja kok bingung.
1: Meja ring.
0: Meja dadakno kemejon kok.
2: Kemeja. Heeh. Ya perkara penjahit sih.
1: Iya,
2: lapo. Iki anak dhewe lak penjahat.
1: Yo,
2: anu penjahit anak menolak penjahit.
0: Penjahit.
2: Nah, iya.
1: Oh. Jahit apa?
2: Wingi jahit
0: gedhe. Lu sembarang.
2: Sing model kan ya gedhe lho.
0: Oh, sing galar-galaran ya.
2: Eh, pernah ya apa pesen-pesen di kawakno gak

0: Oma.
1: Apa ya?
0: Saya pesen watu.
1: Oh iya.
2: Kayak apa ya?
1: Kayak pandasi ke apa?
0: Kata ngaduk nama tak?
1: Gak kayak gerdu. Oh ini pada di apa?
2: Apa ini manggel lah ngono?
1: Gak manggel apa? Apa sih tak ada kena?
2: Lah kartole iki lak takon ta. Cari peno pesen watu iku kanggo peno apa kanggo tangga lak ngono.
0: Baik ge nuduki miri barang.
1: Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kamplingnya.
0: Oh, bener pengurus kampung.
1: Hmm?
0: Bagian apa? Ngurus bagian apa?
1: Nah, aku ini lah ya kadang-kadang.
2: Ini lagi bagian yang diurus saya.
0: Loh?
1: Loh. Aku yang diperintah, yang diurus.
0: Oh, yang ngurusi penuh.
1: Yang ngurus aku.
0: Nah, saya ini kampung karepung kok apakno.
1: Apa-apa?
0: Kok waktu barang kok apakno.
1: Loh, ini.
2: Apa yang mau di Jembarno?
1: Loh. Emang di Jembarno?
2: Ya, apa gak ikut?
1: Loh, ini ikut iya terus.
2: Apa gak seumur?
1: Gak tentu kadang-kadang gak kali barang dok gono.
2: Gak kali
1: gue ya apa?
0: Tapi kampungnya diperbaiki,
1: diperbaiki
0: supaya oma tetap awet gak sampai nandan-nandani gak nyusano ngelontang. Gak
1: iya, kamu
0: ngelontang gak?
1: Iya.
0: Tapi kabe itu gewatu kabe.
1: Oma itu blok
2: gewatu. Oma itu dia tamai wongi?
0: Ya. Oma kabe om kamu gewatu.
1: Di gewatu rencana nih gono.
2: Gak ada boto ya?
1: Gak ada dia wongi melibu metu kalau gua gono loh. Wah kali badannya. Kau ini diperbaiki seluruhnya, perlu nih kanggo bentuk Karang Taruna.
0: Nah,
1: cepat nih Karang Taruna ini maju lah maju apa
2: ya? Ya kampungnya ya tenang.
1: Iya.
0: Lagi lah banyak nih wis omai tadi, lagi ngelas-ngelas nopo ojo kadek. Nah tuh atau
1: cak? Iya nanggon gue, kau ngaki tukang las.
2: Dikembari kau
0: las. Si tukang las sih penuh tak aku.
1: Lo, lah kan las siapa sih?
0: Aku kadang-kadang las anak ibu karu anang itu. Iku gelandang omah.
1: Iku las anak bare anang kau las.
0: Kocok dilas.
2: Kecap lo tadi anaknya tukang las.
1: Iya.
2: Anaknya.
1: Ini las kardus.
0: Oh, sing golek anu las. Tutup anu, tutup beras ya. Las itu.
1: Oh.
2: Oh, kabah. Olah, pokoknya las itu. Tukang las, tukang las.
1: Tukang las. Anakku tukang las.
0: Tukang las yang
1: menjalankan kapal
0: terbang itu.
1: Las listrik.
0: Duh.
1: Anakku las listrik. Lah, ini aku hobinya las panganan.
2: Las listrik ini
0: jadi ngelas kapal terbang barang anak penuh itu.
1: Iya
0: kau gak boleh jadi
1: iya gak boleh sih.
2: Nah kenapa gak boleh?
1: Nah luar Jawa ya
2: apa? Lu kan?
0: Jadi ngelas kapal terbang katut
1: ini. Katut rono
2: gak boleh?
1: Gak boleh
2: minggat deh.
1: Oh sampai tak lebat ini silat cabar ya.
2: Duh
1: anak punya diri gila
2: betan pak surat kabar kok anak punya diri itu pak surat kabar ini.
1: Laporan kono sing ngatur. Ngono lho.
2: Oh, pernah laporan ta?
1: Iya, kono sing ngatur.
0: Tapi lek sing anake wedok walencir kuning iku jane mesine pramugari.
1: Pramugari
0: kapal terbang.
1: Iya,
0: ben. Dadi sawaya lek duwe anak ngono kan enak penuh.
1: Iya, ono majune.
0: Pengin nglencer wis langsung peno manjur ndur wong langsung disaut tekan ndur kan enak kan enak.
1: Enak wis gak tuku karcit saut-sautan ae.
0: Lho, enak.
2: Enak peno nglencer nang luar negeri kan gak bayar.
0: Lah, ngono lho disaut.
1: Iya. Tapi nggak paspor itu,
2: nggak
1: surat,
2: apa?
1: Paspor,
2: apa?
1: Paspor,
2: apa?
1: Mbau,
0: apa paspor? Paspor,
2: paspor dah.
1: Iya paspor. Kau neroga kau niling, no.
0: Cak, ini yang orang kata ngelas no pagar ya, piro lek ukuran.
2: Tahu ni,
0: ya tahu ni sepuluh.
1: Ambani piro, iya.
0: Ambani satu.
2: 110.
1: Iku njaluk mari kapan nih?
0: Lho, lah lebih singkat lebih bagus ngono.
2: Mari minggu iki iso ya.
1: Ning ngelas iso lah ndekeki pagri kok njap. Samono dawane.
0: Lho, lah penak ya apa penggawane tanggung apa enggak?
2: Lah dibeket ta pinggir embong lho. Lah iso didawakno prapatan kono mbek pertelon.
0: Wong kudu duduk wesi kayu.
1: Oh.
0: Dadi pagar kayu dilasno.
1: Dilasno.
2: Dilas. Kenek ya pagar kayu dilas.
1: Sing ngelasne ya. Sing ngelasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas ya kobong.
2: Kobong lho.
0: Ya carane lho. Jambane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho.
1: Oh, dadi ngene ta.
0: Heeh.
1: Dadi ngelas kayu sak wajane.
0: Iya, ya.
1: Iki waja teko aku ta.
0: Lho, mbok teko ndi enake? Kok penopo teko kono?
1: Nek ora percaya aja dilas lho.
2: Kaulas-las biasa iku lho, wesi-wesi.
1: Iya, nek iso.
2: Pipo. Piro per metere?
1: Per metere delok. Per metere biasae, delok las-las njaluk tebel ta. Njaluk benggang-benggang.
2: Kok bengak-bengak gelis prede iki.
0: Sing rapet, sing rapet.
2: Rapet.
1: Nek rapet dicucuki bare dilas.
2: Ora bedu. Oh, lasi kudu sing akeh.
1: Iya, lasi kudu sing akeh.
2: Rangkep piro pagere?
1: Pagere upamane 6
2: rujine,
1: ya.
2: Rujine-rujine.
1: rujine.
2: Iya, biasane kan ono sing 10, ono sing 9. Sak meter iku.
1: Apa sing karepe wong
2: iki? Jali apa?
1: Jali apa sih? Kotak-kotakan.
2: Kotak-kotakan tak tumbak-tumbakan iku.
1: Iya.
0: Kalau kotak-kotakan wis akeh, Cak.
1: Apa pedang-pedangan?
2: Kowe mulu tantenya apa? Pedang-pedang.
1: Lah kok gak ditumbak.
2: Lho sing ndukur ono linci pilek kaya tumbak.
1: Tambah kenteke.
2: Oh iya. Ya apa?
1: Sing kaya pager ya?
2: Iya.
1: Wis gak perlu kaya tumbak. Kaono belingan ndukur.
2: Pakrop
0: itu lah ambane gak sepur cuma dhuwure 3 meter lan dhuwure ku lincip cak.
2: Nah iku tumbak.
0: Kudu roto, nisor karo dhuwur kudu roto lek ana gak sing kelas situk nae wis gak gak diterima.
1: Iya.
0: Kudu menek pene iku.
1: Iya.
2: Kudu menek mrono. Ati ngelasin nang dhuku.
0: Dhukur ya. Oh.
2: Nah peno gawe ondo apa ta disunggi.
1: Ngelas nek dijemil lak jakno wong iya. Ondo ae tolek ondo sing metel. Pedet. Jagane apa? Ondone cutung. Kene kena tumbak imang.
2: Oh, penuh aku mangkelan takoni.
1: Ya diles biasa lah pokoke dek penekan.
0: Keren-keren. Oleh ngomong koyo wong klelep megap-megap.
2: Koni. Nek ngelas iku apa dek gawe teropong kacamata iku ta?
1: Lho iya, untuk jaga kesehatan.
2: Supaya gak kelilipen.
1: Gak perkara kelilipen sebab pelas iku nek didelok.
2: Iya.
1: Mata iku neraca.
2: Lah neraca kene apa?
1: Lah tak culek ya.
2: Ini mangkelan ngono-ngono.
1: Ya kene apa ini si geni emang lho
0: sejaknya pinter ngomong pinter objek ya rupanya kok malih biar lak rodok tua ya saya itu kaya apa jenis
1: bangkrut ya saya
0: enggak kok rodok enam kok ngilap mari apa operasi apa jenis
2: operasi
1: zebra operasi zebra
2: operasi keluar pasti mihap gitu
0: iya bilang irungnya lak pesek saya itu kok
2: tambah ambles
1: hah? Iki kabeh tak gonang Jepang iki. Ilang perubahan. No proban.
0: Lek proban aja sak wonge larang. Kirim wae irung-irung thok kok bare ya abu.
2: Iya gentenan tadi gak bareng.
1: Lah nek masange penceng ya apa? Lah male ngalah itu pengen kok kami. Ya sak wonge lho.
2: Loh sak wonge.
0: Oh bae nek anu irung-irung thok dikirim kok roro dadi ngono.
2: Lho kok topeng.
1: Iya, lah topeng malian.
0: Iki rupane kok kalamburi dhisik. Sak plone sayang ya.
1: Apa?
0: Kok ngarep niku sik anu ya.
2: Juga kan. Tongseng lho. Umur pun pirane?
1: Hah?
2: Umur pun.
1: Piro wong pantarane wis mati kabeh. Umur gak
0: ana sudah 7.
1: Lho, kurang.
0: Oh, sudah 9.
1: Wah, kok niki sudah 9.
0: Masa rek ditangi sakmene sik kurang e.
2: Lho, kono kuwi nek
1: wis tambahno 10. Sudah 9. Wis kurang luwe ya
2: 70-an.
1: Ya sudah 5.
0: Uang itu kok bergaul, Pak.
1: Lho,
0: nek ana matok, gak ana wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca.
1: Temen.
0: Kadang-kadang dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno.
1: Iya.
0: Tak iki apa? Kuwi tak jak.
1: Ya apa rezeki tok.
2: Iya. Apa? Ya apa rezeki apa?
1: Mangan duwe kari. Katok kari yo bodho ae.
0: Tapi pengalaman
1: gua rezeki yo.
0: Tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali. Masalah seperti itulah.
1: Semua itu menurut dari lingkungan.
2: Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin aja sopan.
0: Sopan kan.
2: Sik lu ketatap.
0: Penuh kanggo pipo. Biasanya penuh lek rokan gawe pipo.
1: Iya, pipo ne wis entek.
0: Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Pipo aku lak kurang.
2: Sik takon iki takon pipo ne once rokok tapi pipo ne banyu kan.
0: Lho, lak kena sik gelek GL.
1: Di, ya pipa ni rokok.
2: Pipa ni rokok apa benar? Di kayak L. Iku once panjangnya L once.
1: Once iku L apa?
0: Iku khusus sing rokok tak?
1: Iya.
2: Karena di kayak banyu kena kan?
1: Lo, ya apa? Rata tambah gak karu-karuan.
0: Lo gak pernah boleh.
1: Oh, gak iso.
0: Urusan banyu gak iso.
1: Nek banyu nang water ledeng iku.
0: Lho, peno gak iso ngurusno.
2: Ngurusno iso ta?
1: Oh, ngurus banyu ta.
0: Kalau sing budak dedek e, lak bening gak seneng aku.
1: Hah? Lah ngapa peceren apa? Kami ku tolek banyu-banyu budak.
2: Guyon-guyon.
1: Iya wis seru ah.
2: Banyu ya bening.
1: Iya.
2: Lah banyu sing bening.
0: Lah peno lek nduwe hubungan kanca ya gak akeh-akeh kok njaluk sak ember ngono.
1: Ya banyu.
0: Ya. Engko ijine pira nang anu opo ae sing perlu dipo.
1: Kok iki tapi masang ngene ta?
2: Iya.
0: Iya.
1: Masang banyu kok sak ember.
0: Contoh.
2: Iku contone api ta elek banyu.
1: Ya sak ember iki. Iya. Lah contoh kok sak ember.
2: Bisa pira?
1: Kok iki kape ngedusi putumu ta? Ya banyu biasa.
0: Ya wong iku tanpa banyu susah sih.
1: Iya,
0: iya. Kan ana ngombe banyu. Lah banyu sih sing diombe.
1: Iya.
0: Bae nggon penangku siji.
1: Kono gak banyu kadang-kadang.
0: Apa?
1: Kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kon niku.
0: Ayo, tadi yang penting banyu. Lek sego lah gak penting kon peno.
2: Heeh, gak penting gak tau mangan ya, Blon.
1: Gak mancagu gak.
0: Kon sak. Ya wis mang wis tekan diae.
1: Iki mah ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca.
0: Iya, rupane kok ngedul elemen. Hah? Kok nggo sepeda kok elemen.
1: Iya. Sepeda rusak.
0: Lah nanti kok elemen?
1: Hah?
0: Nanti kok nang Kedintang lho.
1: Iya nang Kedintang nang lurahe.
0: Iku apa peno sik?
1: Hah?
0: Apa peno?
1: Ya kanca senasib jaman semono. Iya.
0: Ga enak wong situ ga enak karo.
1: Iya, tapi akeh ga enak ya awak dhewe. Sing enak kono ae. Mbah wae apa ya? Tapi wong nasib gak kena di anu ya.
0: Yo, nasib sing dhisik ku gak temen tak kon teko gak tau teko.
1: Iya,
2: mulane sembarange teko nasrib pandene. Nek pancen nasib iku
1: dibenceni.
0: Kok dadi kita jenenge. Wong nasib kok nasrib.
2: Nasib tak kena nasrib
1: ya. Nasib.
0: Ayo nang nanti. Nang lori kali.
1: Nang
2: iya betul-betul lo
0: tundingan lo gue lebih pegel-pegel pernah tuh dijulungup no
1: iya secara gak langsung lah podewe matanya Pak Dewi kon tak tuturi rezeki itu gak
2: semuanya ya
1: gak semuanya
0: iya
1: nyanti kan jandek

0: apa sih karepmu sih? Eh? Masa kan gak ngerti aku si pamong? Ya apa sih rek? Orang pamong tak bingung ini. Baru aku melek aja mermai. Kero takon itu. Oh ngerti gak gak jadi bojo. Kusah aku nak bengi ngerogo. Si ngerogo jadi aku nyaiimu si ngerogo ini. Oh rupamu kok cebok. Peringisan. Wadah no, orang pamong tak bingung kayak ngono. Pokro angin itu. Duh, siapa kan? Apa nih? Loh.
1: Ku loyan.
0: Iya.
1: Kau dalu jeng ngriki lawange tutupan mawon.
0: Iya keliling aku. Kebayane polisi desa.
1: Nggih, sampeyan ngon-ngon banyak ta?
0: Eh?
1: Ngon-ngon banyak.
0: Iya kanggo njogo lingkung aku dhewe banyak.
1: Mangane kok ngos.
0: Rene, sabar iki. Nek kok rene mesti ngrusak aku iki kan.
1: Lho mboten.
0: Banyak iki yo kanggo njogo lingkung aku kene. Ono wong liwat muak.
1: Iki
0: lho.
1: Lawange tutupan.
0: Oh, iya.
1: Enten perlu kok dalu iki kali sampeyan ku lho.
0: Hah?
1: Enten musibah ngoten.
0: Ndene ndi ku?
1: Lah niku Bu Jemi.
0: Oh, ya. Oh, sebelange
1: kuwi. Nggih, pejang ngoten.
0: Lho iku lara ta?
1: Mboten ketiban paku.
0: Ojo pringisan kon.
1: Ojo
0: pringisan kon. Lapuramu gak tau tepak blas lapuramu kon.
1: Sampeyan iki lha nopo?
0: Mosok yo mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin.
1: Nggih, pejah.
0: Sing sak pira pakune iku?
1: Pakune cilik tapi katutan blandar.
0: Heh? Heh?
1: Katutan blandar.
0: Bis. Wah, kok ngomong cempelan cempelung. Mesti aku mati lah wong ketiban blandar ini.
1: Nggih, nggih cempel.
0: Aku. Dibanti apa?
1: Tak kan bener iki ta?
0: Eh, durung lere ini.
1: Wau sareng kali kula.
0: Lho iki apa iki? Oh, iki apa?
2: Tinggal ae, Guk.
0: Suarane nyengek koyo rukun.
1: Nanti ae kok kare kan.
2: Wah, kan doleki awakmu nang omah jarene wis budal kon. Ya apa wis kon lapor?
1: Ya wis soal iku mesti bane Pak Jumi, Pak Jemi.
0: Jemi to Jumi kok iku.
1: Jemi.
0: Malah mali riri.
2: Jemi.
0: Lah Jemi.
1: Wedok. Cilikane Jumi.
2: Jemi iku wedok.
0: Iya,
2: lanange iku biyen mopi ngoten.
1: Terus
2: iku mati ketiban.
0: Terus padene Leo ngono lah kon
1: iku. Ane iku pamane Pleki.
0: Kok nang kerek ta iku?
2: Lho iku Jemi niku Jemi lak kerek anjane.
0: Lho, eh?
2: Kerek sakane wong
0: ah. Ujarane wong iku.
2: Oh, terus iki sinten?
0: Samari.
2: Lah.
0: Omongmu kayak rukun. Oh, tak
1: lho. Niki supados mboten ganggu lingkungan.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Pun kula tanem niku.
0: Lah, saiki ngene tak kandani ya.
2: Tanem gene latar yu tanem.
0: Sawe Kang Sabin ngawur ae. Ngene arek-arek ya. Kon termasuk pemuda kampung,
1: nggih
0: ta? Nggih. Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane.
1: Nggih.
0: Sebab aku termasuk kebayan.
1: Bayan.
0: Kebayan adalah polisi desa.
1: Nggih, nggih, Pak.
0: Nyono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik.
2: Heh.
0: Iku lho. Pak Cangi atuh.
1: Pak Cari,
0: Pak Cari.
2: Iya ta.
0: Bab desa nak pamonge.
1: Pamong nggih.
0: Kebayan, Cari, terus kepala desa.
2: Heh.
0: Kepala desa.
2: Desa.
0: Lah iku kudu ana urusan dhewe-dhewe.
1: Nggih, ditutuk.
0: Ditutuk, heh.
2: Anu dirapuri. Kok
0: seneng kok seneni wong seneng temen kene.
1: Malan perintah nduki sampean.
0: Iya, Pak, ya.
1: Wingine lak penduduk dikengken kerja baktos.
2: Iya, Pak.
0: Kok aja tri. Kerja baktos, kerja bakti.
1: Kerja
0: baktos.
1: Kangge nanggulangi banjir niki.
0: Iya, iya.
1: Gote niku dijeroaken.
0: Iya, iya.
1: Tapi enten udan kok omahku kok banjir terus.
0: Lha lha iki ya apa sale?
1: Gentenge mboten enten. Heh. Gentenge mboten enten.
2: Gentenge mboten sampe tumbasaken ya.
0: Omongmu kayak bakir ya omongmu ini kalau kamu boleh bakiri ya ngomong ini kok gak ada gendengnya ya mesti liwat banyu nih
1: nah ini aku terus bundi kegiatannya orang kampung ini aku kan darah gak ada gendeng lah kedah urunan nah,
2: ya, ini gampang ri lalu darah ini bijaksana ini bayan
0: iya pak
2: omongnya bayan gendengnya dicoplok
1: paruh
2: tidak kayak ngomong separuh
1: ngomong bisa ya
0: tidak ngomong separuh
2: oke biasa lah
0: ngomong aku katisen ngawur aja
2: berarti sampai pamong buatan bijaksana
1: nah
0: loh
2: ya apa kebijaksanaan ini kapan nanti rakyat buatan gak ada gendeng?
0: Oh ngono ya?
2: Mesti sampai kudu nuku akan
0: lah ngapain? Bakal seneng ngono kebayan katuun
2: kebayan katuun buatan namun apa timbang rakyat?
1: Nah
0: ngono ta?
2: Kesebab bayan lampun pelamanan
0: penyalaman
2: pengalaman
0: pengalaman iya iya iya
2: nanti sampai nanti dilurai
0: oh gampang saya ingin aja ya ini urusan gendeng safari kok aku ngurus buri yang penting antara kawan-kawan karo ayo bodo keliling delok lingkungan kayak kesok ini aja sampai ada apa-apa
1: ngerti-ngerti
2: apa
0: iya pak
2: ngerti-ngerti
1: aman
0: aman lah tak iki lah menimbang ini buri di lia-liannya
2: tuh
0: nek apa apa?
2: Dino liyane nggih mboten nonton apa-apa mereka kampung mriki.
0: Iki bantah tok iki bantah tok arek
2: kita iki. Wong sing keliling ku lah kok.
0: Oh lah iya.
2: Ini urusan jawane apa, Bas?
1: Eh. Wah wah wah. Kok niku pamok kok kon kuku
2: ya. Nggih. Ayarane Bas menaku.
1: Kok niku sing ngajeni ambek bayar.
0: Ngerti ya?
1: Ini gani piro?
2: Kon udur kan.
1: Pantes piro regane?
0: Kon iku makelar ta kon iki.
1: Kula ajeni ngoten lho.
0: Ya ya menghargai.
1: Cuma niki enten kisruan Didi.
0: Ana peri ana peri.
1: Nggih yupik niku lho yupik.
0: Yupik.
1: Niku lah enggak ada wedhus.
0: Oh pia ta. Ya
1: terus apa? Lah ora enggak ada wedhus.
0: Pia ta tia, nek tia bojone blontang. Aduh, nek tia bojone blontang iki duwek.
1: Yupik.
0: Oh pia ya ya.
1: Lah wedhuse niku kata.
0: Oh terus?
1: Lho kenapa?
0: Dari dibanting. Loh, kudu saken napa?
1: Lah ngene angon iku mbok nggih sampean delok-delok. Ilang mangan tandurane pamparin niku ta.
0: Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge.
2: Ya kan mestine.
0: Kadumbar-bar kunculan ora oleh.
2: Mestine bayang kudu bijaksana nggih ana kandang.
0: Ya aku.
2: Nggih.
0: Kang seneng aku nek kon bantu nggih.
2: Loh, wis sasanane bayang nek napa wong niku pamung.
1: Wedhus sing berok niku lho sing jaler niku.
0: Apa?
2: Berok niku.
1: Niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya lanang iku lanang.
1: Nah, saniki kula takon.
0: Iya, ya.
1: Wedhus niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya.
1: Lak gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane?
0: Yo kabeh sak kujur awake iki.
1: Lho sanes.
0: Ya awake siki lho ndase.
1: Salah.
0: Ya ora ini ya sungune barang.
1: Salah.
0: Salah sampeyan.
2: Salah sampeyan niku.
1: Kandange.
0: Hah?
1: Kandange.
2: Kandange sing gedhe. Salah sampeyan.
0: Lere, omongmu kabuna apa sih omong mrek? Srek kalen ngono omong mrek kon rek.
2: Lho niki bener. Tak iya, bisasanane bayan yak napa.
0: Oh, tak cekak aku bisasanane bayan.
1: Jamel kandang sing gedhe. Lah wedhus niku diprimpen ni teng ngriku ngoten.
0: Iya, aja sama wedhus mang ganggu lingkungane tangga.
1: Nggih, dadi penduduk niki saged tetep.
0: Lho, lak ngono.
1: Muji-muji pendina.
0: Lho iya, lho wis muji-muji. Maci, maci, maci. Kowe muji-muji aku ya. Ae, saiki keliling mbakku.
2: Dadi kesapa
0: ndi? Daerah-daerah kene
2: ya. Ono penyampaian teng keliling. Lak ngken sih.
0: Heh?
2: Sampeyan teng kok keliling.
1: Saiki awan dikelilingi kok bengi.
2: Turu.
1: Iki biasa lan goleki ronda-ronda ta.
2: Awan keliling bengi turu. Iki kok kualiri.
0: Wis rek, kok ngomong dadi kebayan rek aku leren rek.
1: Bayane biasane bengi torek.
2: Oh, rek kono. Ah, bojone loro kok sik torek.
1: Kok niku urut ta.
2: Wah, kok niku.
0: Sampeyan. Dan kok nek ngomong cek liwat-liwat kan. Masa dirungone dong turi lho kan. Temen kan tak ana ngene ngawur tak ana kene.
1: Pun adik monggo nek ngoten.
0: Heh?
2: Nang diri.
1: Dari keliling.
2: Ngeliling ya apa sih?
1: Yang delok-delok iki lho minggu iki sing digerak napa.
2: Saiki sing ngeliling iku bayane. Lah kok nambe aku ya mulai dhewe-dhewe.
1: Tapi karena pendukungnya kan gak kuat.
0: Gak kuat.
2: Tapi bijaksanane bayan ya apa?
0: Kok kok bijaksanan to ae kon. Wis wis ya apa sih rek? Kon kon iki sebagai penerus, ngerti ya?
2: Oh, penerus saiki gong ngono
1: rek. Lah mangke mangke dalu sing jagen sih.
0: Oh, sing jagen. Sing jagen, sing jaki.
1: Lah ngene.
0: Kula ana daftare dhewe-dewe ta.
2: Oh, niki daftar. Anu, bayan kentonge kentang
1: ini wasumon wasumon
0: ini
1: yang tidak suge
0: iya terus
1: ini aku waktu jaga mboten purun medal
0: loh laku aneh
1: terus kok ditukuhakan ini nopo
0: itu arahnya memperkuda rakyat itu temen gak oleh ngonek
1: jadi penduduk ini tidak akan kuda
0: kuda udelmu kono maksudnya itu ya istilah itu mang merentah rakyat
2: mendoro
0: duwe
2: duwe kan nuri
0: didol
2: didol kan
0: panganan
2: panganan
0: bijaksanaan kan lagi
1: mboten kenek sak niki
0: nggih. Kae oleh ngene.
1: Wajiban kampung wong suci.
0: Kecuali nek usia wis lanjut, gak kuat jaga. Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa nek wong wis gempur gak
0: apa-apa. Ah, nek perlu diwakilno. Anake ta putune
2: iya ta? Pamiline.
0: Pamiline.
2: Kek.
0: Iya arep tekek akeh. Dadakno ngawur ae
2: kono. Nek kuwi masih sugih miskin gak ditukokno.
1: Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi kae semetu wakilno.
0: Iya,
1: maka sing jaga mang bengi.
2: Gak apa-apa. Iku kebijaksanaane bayan.
0: No are-are karo bajet karo kowe atane sembarang kok aku tok kon.
2: Eno apa? Mak waras ta?
0: Oleh oleh tengah sumu, oleh tengah sumu.
2: Nggih, nggih syukur ta.
0: Iya, iya.
2: Rompo sing jaket priko.
0: Wis wis karo.
2: Nggih sama.
0: Ya sampe nang Muntiani ya.
2: Nggih, kene kulo sampean.
0: Iya, iya, iya.
1: Karane ajeng niku kok becek mawon dadi
0: sundi. Lah, iku kudu diatasi tanggulangi iku.
2: Nggih, tiba.
1: Lah watu niku kula sambet rumiyin.
0: Eh, terus
1: watu niku.
2: Nggih, dicele
1: damel. Kula damel bayar anak kula sekolah. Nggih, nek kula pun panen watu kula sahuri.
0: Kok nek kepinteran ngomong kok bari kon riyen. Oh, niku milik desa kon dol dhisik.
2: Lah wong nyele enten balike tadi kula benci disahuri.
1: Nek panen, panen watu niki.
0: Panen apa?
2: Watu.
1: Nek mledoke Gunung Kelut niku lak watu gede-gede.
0: Iya, nek mledose enggak. Dengkulmu kono.
2: Gampang-gampang kula sing bali aku.
0: Wis ngeling kon rek, terus keling.
2: Ayo, ayo.

0: rumah tangga ni didelok koyo harmonis ini ya seneng. Pandangan tekan jope, waduh, gak tahu kekeran. Gak perlu apa kekeran. Seneng ini ana wong lanang turun jope. Nini.
1: Lapa nyak?
0: Nini yo, wong diceluk kok nyentak-nyentak.
1: Sopo nyentak? Wong ngomong banter titik yo nyentak. Sampe wis mangan ta?
0: Wis mangan dhewe.
1: Saiki enak semen tekno.
0: Iku apa sih?
1: Iku mah lho, bandeng kari tugel.
0: Gak tak gawe mangan tak gaduh.
1: Gaduh.
0: Iya.
1: Walah gak kerasa ta iku, Mang.
0: Lho, opo?
1: Mari digondol kucing.
0: Mangkane kok amis. Tapi wong aku doyan gak opo-opo. Kae, jare kucing iku nek gawe tambane wong loro mengi jare.
1: Iya.
0: Nek sakarine kucing iku.
1: Ah, ya syukuran nek ngono.
0: Heeh. Mangane sing gelek nek iso karine cendil. Wong mangan menimbeni ndekeki wae sing genah.
1: Lah wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak.
0: Iku anu, kucing lincah ya. Hah? Kok buka-buka iwak iki kok ya ngerti.
1: Biasa sampean iku apa? Nek mangan iku sampean pakani male moro ae bendino.
0: Iya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya kan andane. Tonggo-tonggo iku akeh sing aran uripe wak blondang ya harmonis saiki.
1: Lho, panjenengan rumah tangga sing jaluk ya ngene
0: iki. Lah iya.
1: Nek saling membantu ku ketoke ayem.
0: Heeh, panjenengan. Tapi tonggo-tonggo kok gelek njaluk bumbure ini lah. Hah? Wong sok gini kaya ngono ngrewuk kene.
1: Sampai niku ya kan njaluk bumbu ketakon. Aku elek-elek ngene tak pinter masak sih.
0: Iya wis percaya. Lah kon gak pinter masak lha apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta?
1: Apa sih SKP ku?
0: Sekolah masak lak kon.
1: Iya.
0: Saking pintere. Iya ta? Gawe sapa kon kayak tape. Mari gak karu-karu.
1: Sampai niku duduk tape ku cak.
0: Apa?
1: Makroni.
0: Oh, makroni.
1: Tape.
0: Oh, meneh ben irisen aja kon gawe wungkul ngono.
1: Penyane ya samone iku. Aku sampe nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape.
0: Aku takon aja dadi atimu wong aran iki bebujuan ya. Iso langgeng terus.
1: Iya sih.
0: Kon iki wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras. Durung sampe tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takut ya, juru kunci siapa sih? Siapa yang mati?
1: Sampai aku gak erong, sampai gak tau untuk oma.
0: Kok nak nyelawat pirang kilo sih?
1: Ya biasa, 1 kilo.
0: Gak mau sih 15 kilo gentek.
1: Hah?
0: 15 kilo gentek.
1: Loh, lah arisan barang, kok arisan beras?
0: Ya kok nama no duit beras itu bisa?
1: Iya, arisan itu beras barang.
0: Iya, tapi kondo, tadi kini ngejoki itu gak soro-soro nemen. Ini loh.
1: Ya sembarang rundingan.
0: Sembarang itu nih gak rundingan, akhirnya ya bedol buri.
1: Hah?
0: Bedol buri.
1: Ya apa bedol buri?
0: Aku tahu pencuran sahabat ini loh. Tadi eker-eker ini ketemu buri.
1: Gruntil ngono.
0: Iya, jangan sampai ada gruntil. Sebab rumah tangga ini diatur. Monggo.
1: Anu cak. Anak wong andek-andek. Anak wong andek-andek weh.
0: Kalau apa diparani wong tukang nebang tebu ya?
2: Sinten?
0: Loh cak.
1: Oh,
0: pangling
1: sampean.
0: Lho lho ya.
1: Pangling apa
0: sing dia omah. Iya.
2: Ning rumah saya iki sampean
0: iki. Iya kok dungaren.
2: Lho. Sampean iki apa sih?
1: Opo? Pinara Pak Tohari.
2: Lali ta?
0: Nggih nggih. Gak lali lungo dhisik ta.
2: Lungo apa sing lungo iki?
0: Hah?
2: Lungo apa aku?
0: Ya iku ele-ele wong ana nggone amben-amben tak penek kono.
2: Ndi ambeni iku?
0: Rencana ni tak.
2: Ya rencana iki piye nek pancet.
0: Gak ngene
2: ta? Lho iya cak, lah urusan omah iki ya apa iki?
0: Omahmu iki saiki sak kanggone. Wis tak
1: ngopo. Kuwi dipasang cendela kok.
0: Tak kene cendela
2: bareng. Ya syukuran malah sampean pasang cendela.
0: Kok kudu malah gak oleh angin. Malah gak oleh angin buffer glass.
2: Ya sampean gak ndelok angin.
0: Menimben nek nyewakno aturin kono cendela.
2: Iya.
0: Gak kon kae cendela gak ono angin-angine.
2: Ya
0: malah awak putih kene. Wah, sopo kene. Anak demen
2: duwe nang masalah cendela-cendela iku. Duduk iku.
0: Lha apa mas?
2: Masalah omah iki
1: lho. Oh dikapur, Cak.
0: Lho, dikapur wis tak kapur.
2: Lah apa masalah kapur? Sampeyan mbak aku kok ngomong apa sih?
0: Ngomong apa? Lah kok iku ngomong apa?
2: Lho ya apa sampeyan iki, Cak?
0: Aku wis tau cara jepang lho.
2: Lho iki iki lho sewan.
1: Oh jangan sampeyan tuku ta iki.
0: Wong kontrak kok sewan.
2: Lah iya kontrak iki lho kontrak, masalah kontrak.
0: Lah kena, kontrak lak 2 tahun. Lah apa kon mbene maneh?
2: Tahun, Kak. Wis setahun.
0: Hitunganmu keliru.
2: Lho iya, ngene lho.
0: Mulai Januari pendak Januari.
2: Lah iya setahun.
0: Setahun.
2: Lah lewat. Lewat 10 dino iki malahan. Aku mrene iki jelasno sampeyan iki ya apa ngono.
0: Ya sik tetep tak nggoni.
2: Lah ya iki kurang nek nyene sampeyan iki nek tetep nggoni tambah maneh ngono lho Cak.
0: Lho nek tambah dobel-dobel kan. Lho.
1: Dobel apa sih? Kelas aku kira ilang tahun.
2: Setahun.
1: Dicari sapa?
2: Dicari bojo sampeyan. Nini.
1: Apa Cak?
2: Lah iki kowe tang sine iki.
0: Kok dimrojok kon dedene.
2: Kon iki ya apa gak kena dipercaya?
1: Apa sih, Cak?
2: Kontrak biyen kon tak kei 2 tahunan duwe.
1: Iya, sepurane ae tak kontrakno mes taun, Cak Bondang.
2: Kon ya apa? Kon
1: iki kebutuhane arek-arek sak menuh kei apa sih sampean iki?
2: Iya, tapi lak kon dolo. Wong iki bojo didik gendaan.
1: Lah aku wedi jange ngomong ngono pas sampean murang mure.
2: Bondang,
0: wedi kok dhisik ta?
2: Ya apa lan ngene iki ya apa sih?
1: Wis wis. Ngomong-ngomong Pak Tohari ngono.
2: Kape dina becik iki njaluk mrene. Wis aja sampean tukaran nduk warga sampean iki.
0: Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen ndang bali.
2: Ini sampean iku ngene ya.
0: Ya apa ya.
2: Sarene iki wis barang sing wis. Sampean apiki menawa sampean kurang bener. Cek iki nang nggon kuantu ayo omong-omongan kok omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki congkrah.
0: Iya iya iya.
2: Sampeyan ya apa carane lah Mbak aku?
1: Nggih kula semanten satu hari nggih, sepuntene mawon. Nggih nggih.
0: Kon semoyo pirang dino? Duit tekan ndi?
1: Kok mendal nang aku sih?
2: Ya sampeyan.
0: Semoyo. Lah kapan? Lah saiki kon sampe njaluk duit mana?
2: Enggak ya pokoke sakana sampeyan niku piro, kok kapan semoyo semoyo pirang dino, tas pirang minggu, tas pirang wulan ngono lho.
0: Wulan iki ngarep.
2: Wulan iki gak, wulan iki.
0: Januari iki.
1: Tangan sampeyan. Mari
0: Januari
1: lah tono tangan sampeyan niku.
0: Februari.
2: Iya, apa Februari iki?
0: Enggak, Februari kuwi tak
2: ya. Ya saja ngono ta sampeyan.
0: Wis Mei. Mei
2: ya. Ya Mei apa ya?
1: Dhuwit piro sih sampeyan?
2: Saiki piro?
1: Dhuwit piro nyekel nang mari
0: ta? Dhuwit opo kae bayar golep ngono.
2: Wis aku saiki tak tinggal mulai ya.
0: Ngono
2: sampeyan ronae ya.
1: Sepuntene lho
2: nggih. Tukaran lho ya.
0: Enggak
2: tahu. Wis sampe aku balik rene sampe krungu tukaran awas sampe nggo.
0: Heeh. Ya. Enggak wis
2: ditenono nggo ya.
1: Sabar ya Pak Tohari.
2: Sabar lak sungat nambe aku takon ini. Ya apa kon iki?
1: Ya apa?
2: Nek diatur tak gak kon.
1: Lah wong arek sakmono kae. Sampeyan dhewe ya ngono.
2: Mosok arek iki jajanane 10.000.
1: Ya enggak Cak, ya arisan barang. Lah aku kok le ngumetno dhuwit witan ya bingung aku di wong wedok, Cak.
2: Mene mbene iki kandha wong lanang. Kon iku seneng nek digepuki bongkotan iki
1: ya.
2: Aku itu murang-muring isok, sabar ya isok. Hai, coplong kelambimu.
1: Loh, kok aku ngontok kelambi loh?
2: Kon, ojo guyu. Mantu ya. Kon lapis tak kandani, menimben iku kondo barek wong. Tadi aku isok ikhtiar, tapi dino becik di tagi kontraane oma.
1: Mangane tani, aku nyambut gaya aja sampe larang.
2: Lah nyambut gaya mu nek pantes gak apa-apa.
1: Nyambut gaya apa aku?
2: Budal bengi mulai subuh. Hah? Patroli.
1: Ya enggak, ya ngrewangi warung gak oleh. Saiki ono ngene aku dipaido. Aku dhewe ya bingung ngumpetno duwe iki. Nek aturane ngene wis gak bejo-bejoan. Tak gowo anakmu.
2: Lho gowon, enak gak ngingoni aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Usah anak-anak rewel. Nyingkir lo. Dedek kon wong wedok. Kayu ta. Dedek kon wong wedok. Nek golek wong wedok aja guyu apa rek mangkel ati. Hah, nek ngono aku ikhtiar daya upaya dhewe aku.

0: wis pancene wong kekancan seneng guyon gak tau gegeran nang awak ya ngangen nih kadang-kadang kangen kepingin kepethuk kangen ngomongnya. Pringis ya
1: lo tak kapel kan gue
0: pringis malah apa kenapa kok pringis-pringis
1: kan dilok prening wong prancong wong pringis-pringis
0: iyalah tibaik mang alis sih prasaku lambene
1: makanya nih dilok sing mandeng ta alis kok nanggep lambe
0: ono apa kok rupanya kok besok ngute
1: wis
0: mari kesandung ta
1: nasi menjadi bubur wis
0: ya dipe ya gak anu dipe tadi bubur iku
1: lho tambah jemek dadakno
0: apa nasi menjadi bubur iku
1: ya apa sih bebujen gak kena dipercaya babat beras
0: ya mbok gak karo jawan
1: iya aku njaluk pertimbangan kon kok
0: yang njaluk timbangan apa kodokan ta timbangan biasa
1: anu timbelai apa ngene lho
0: apa
1: aku lak kontrak omah ta
0: ya periksa aja gak watu ae
1: kontrak omah periksa
0: rasa aku ngedono penyakit
1: kontrak omah rong tahun dadak no yumu
0: mulane gak dhewe ta
1: iya iya
0: cilik-cilik sama terpesagi sing penting masih cilik nek dhewe lah enak
1: tapi kon dhewe balungan sih
0: kan jalo balung apa balung badak jare wis kok kena basman ndi sik
1: ah iki ngawur ngene lho
0: apa
1: akhire yumu wis gak lho omah ya
0: andi
1: mbuh-mbuh mule nang nang gede
0: lho ya aku tuh kok golek iku kewajiban penuh kalau ada apa-apa di jalan bapak iku melok tanggung jawab pak
1: maksud sih
0: lho ya apa sampean itu melok tanggung jawab
1: lho sebab apa kok melok
0: kan tanggung sampean
1: ya tapi wong nyengkir karepe dhewe
0: ya tapi diurus apa perkarane sampean kena lho iya lho gak kena saiki kena meni
1: aduh saiki ada tiga jorok-jorok dolek meni ya
0: iku anu iku kewajiban penuh ya dirunding musyawarah apa kesulitane
1: kesulitane ya kanggo memenuhi anu kontrak normal
0: lho si apa sih omay
1: omay bisa ntek
0: omay ntek lah apa kok ngoni ya golek liya
1: kontrakane ntek ya omay sih butuh
0: aku omay ntek
1: ya omay butuh
0: lah tanggung jawab pernah ya apa ntek
1: guman berekon ya berbahaya ya Lha omah sing tak nggoni kontrakan entek.
0: Ya ditambahi ya.
1: Karepku ngono, tapi rene dhuwit gak ono. Ya apa?
0: Lha pernah gak tak nyekel dhuwit ta?
1: Nyekel dhuwit tapi mung 5 sen.
0: Lho,
1: iki jalan buntu aku iki ya apa ya?
0: Jalan buntu ya njaluk tulung wak bayan supaya dibobol. Nanti kan iso engko ono gangi.
1: Supaya ono tembusan ilang.
0: Iya. Jalan buntu kok liwate ketatap.
1: Lah ya iku. Dadi wis kentek nakal lah.
0: Loh, tak kentek akal ae nang sumber porong ae.
1: Iya, cek dibalok nduk kono ya.
0: Oh golek akal sih perlu duit.
1: Iya iya.
0: Anak penuh kari piro?
1: Anakku kari pitu.
0: Lu sing melok makne, kan sing melok makne?
1: Melok makne kabeh. Bapak
0: panjenengan. Lu lah enteng.
1: Lu sapa?
0: Lah enteng
1: men. Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nundung kok.
0: Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono penuh kok bingung mangan sak anane. Engko nang omahku mangan esuk. Sore nang iso kran. Bengi nang safari ben diumetno nek cak.
1: Ngumet iso kok cacat jiwa ta wis. Ya bosen jeng gire woi wak kan iya
0: kok iso ro bosen barang
1: wong ini dua isin kan iya nek pisan pindah kan gak apa-apa nek ping telu jangkep
0: tapi no ping biro
1: apa nih?
0: Ping biro coba nara-ara isen
1: iya ada ping patang tapi
0: isin bosen iya penemu ini bosen
1: jadi kok wira iya gedisian gue ini ya apa?
0: Gak tak golek tenaga wis ngene.
1: Ya apa ya apa
0: enak. Nek penak tenaga wis tuwa nyambut gebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya.
1: Golek wedi.
0: Eh pomo lak kungkum lak katuken.
1: Iya, nek nyemplung kali sih.
0: Iya.
1: Ah gak iso ngelangi lho.
0: Mosok ana wong jlep ngene tok diluk muncul.
1: Jlep nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngene.
0: Gak mungkin ya.
1: Heeh.
0: Gak mungkin.
1: Gak mungkin ya.
0: Wong ngoli-ngoli ya gak kuat.
1: Gak kuat awak koyo
0: ngene. Sing ngene butuh duit piro sih kira-kira?
1: Ya kira-kira 1-1 selawi ta. Lho,
0: 1000 ta repes?
1: Hah?
0: 1000 apa repes?
1: Ya 1000 sih. 1000 kontrak niku.
0: Oh, pokoknya ngontrak omah. Heeh. Wis ngene. Saiki ada anu mari gegeran aku duwe gaman landep.
1: Gegeran? Apa hasilnya?
0: Lho, ini digayaan uang uang cek sakno kabe cek moro cek ngekek duit tak warah lek aku ngutang penuh dulu
1: awakmu ngutang aku?
0: Iya jadi lek aku ngutang penuh lak pantes
1: iya
0: penuh ngutang aku gak pantes ya
1: iya, malah gak welas gini ya
0: iya, gak kualik
1: lah tapi sing melaku ya ngerti wah wong tua dibiju lagi
0: iya iya
1: tapi ngelak sing liwat nih
0: lah mulanya ditelak disi mulai tak lek gegeran tak sabut pedang dhuwur mumbulo, Cak.
1: Ya. Mumbul.
0: Iya, lek tak sebut dhuwur mumbulo
1: supaya gak mudun-mudun. Lah malah kesangsang aku bali. Nek kon cepet ngisor.
0: Tak sebut ngisor mendek.
1: Aku mendek ya.
0: Iya wis ta, wis mesti nang karo menjangan mesti.
1: Lah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sican cemet.
0: Wis, saya kira ada kekeran. Lah ana wong welas mesti perkara napa sini iki ngene.
1: Ya, soal dhuwit ya.
0: Iya, soal dhuwit. Aku ditang peno 100.
1: Heeh. Dhuwit opo?
0: Cocokake 100. Kakean.
1: Piro?
0: 5.000 saya yo.
1: Lah kapan teh? Wong butuh 100 kok engke 5.
0: 20 20.
1: 20 ya.
0: Mesti golek uang, golek.
1: Suwi-suwi lak tambahke.
0: Tak jupuk jupuk ya.
1: Ya opo? Pedang.
0: Perang.
1: Iya, perang.
0: Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landhep.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aku sing gawa.
0: Nek sing gawa.
1: Oh, wong aku sing nagih.
0: Heh?
1: Aku sing nagih. Iya, aku sing gawa.
0: Sik-sik ya.
1: Heeh.
0: Kan kok gawe nyewani pedang 10.000.
1: Iku sewa ta? Ben meneh sementara. Engko nek wis buyar dikae kerugian ngene lho.
0: Tapi ojo sampe rokak amanan, Jo.
1: Iya.
0: Wis. Nek ya.
1: Iya ya. Oh, iki ta.
0: Nek ngarepe lawang.
1: Aku ngancam kon.
0: Iya. Iya.
1: Carane ngene.
0: Ya apa?
1: Ya apa genah kon iki?
0: Nek ana wong sian.
1: Oh, sedur.
0: Wis kana wong.
1: Utang ya, utang.
0: Utan. Ya. Heeh. Oke. Oke. Wis.
1: Ya ana wong.
0: Ya sepurane, Cak.
1: Hah?
0: Aku gak iso mbayar. Ya apa?
1: Apa? Kon jalu sepuro mana?
0: Iya.
1: Wonge menggok ngrene. Anjene gudho wong kok iki. Wong gak duwe iku cobane akeh.
0: Kira-kira wong jereh iku.
1: Wis kenceng rene lho. Kene gegeran menggok.
0: Lah penen nyekel pedang wae wedi.
1: Oh, gak didudune dhisik.
0: Ya iki lho. Oh, iki lho, lek iki soge. Ya apa?
1: Ya apa?
0: Pernah lagi aku dah.
1: Loh, gak ditagih ya wong utang.
0: Wulan ngarep, Cak.
1: Ya. Loh, wulan tek wulane.
0: Ya pernah iku tebel
1: iki. Ah, kon sabar iku ana batese. Kepingin model lah kon.
0: Lho, ojo ngono sih. Sing sabar wong jeneng wong adakno. Ojo main gaman lho.
1: Lho,
0: iki gak oleh geger nduk embung gak oleh.
1: Karepku gak geger, tapi sing tepak semayammu.
0: Ayo wulan maneh.
1: Wulan-wulan maneh tek wulane.
0: Hah?
1: Tak ojo. Oh, kon tak wajo pisan lho. Sepuran dhisik. Wis tang ya, petang. Kau pedang itu kan tak sempal batukmu kan. Oh ngomong aja kasar-kasar lho. Ya oleh gak kasar ya wong diutang-utang ya api balik no semoyo-semoyo.
0: Nah ya semoyo lah ada semayan. Aku aja ngomong berarti barang ini ya kapan gak kau bacok ini kan bacok ini urusan ya lagi.
1: Ya bisa ngurung-ngurung ini misi
0: isan. Oh kena-mena
1: barang gak nyekel.
0: Piras utang. Utang rong puluh ewu. Tak semayan ulan ngarep gak kanti. Kau yuk gak tau utang be uang.
1: Nah iya udah
0: rong puluh. Biar ilingo.
1: Masa jok akan ngomong. Oh, kan aku tak sebet pisan.
0: Oh, kalau salah paham aku perlu sebet.
1: Lah ya apa lagi butuh duit kan?
0: Iya butuh duit tapi aja artinya bat sebet ngene harus jopati lagi.
1: Lah iya, ya apa kamu?
0: Iya
1: apa? Bisa ngeketak gak?
0: Alon disik tak?
1: Kok
0: susah kok tak banting pisan kok. Ini lah malah sih gegeran sampai aku gitu loh.
1: Pekin ini,
0: tak ada di rumpul loh, sahur nois.
1: Ngono ta, Cak?
0: Iki aku kapan nyaur nang peno?
1: Wis perkara nyaur kok sak duwe kok duwe sarono gak duwe ya.
0: Iki lho wong, lek peno dudu wong peno iki.
1: Iku lho opo celengan. Nyaur jagano kanca. Kae piro, Mang?
0: 20.
1: Ae ndi?
0: Iya engko dhisik ta.
1: Durung engko
0: nrimo ta. Ya kawan ya. Sugurane ta ya. Lah anu tak sahur lho nek
1: duwe. Wis gampang mari perkara sahur.
0: Pisan iki ae aku.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tak sahurne bersih iki.
0: Iya.
1: Lho ya apa?
0: Iya.
1: Wong sithik 20.000. Iya tapi sik kurang 80.
0: Iya ya.
1: Kontrakane omahku kurang.
0: Lho, iki lak sik ijo ah.
1: Iya.
0: Sik ijo kok awan lak wis akeh.
1: Ya wis. Ya
0: maneh.
1: Wis dudune ae.
0: Iya, maneh.
1: Rezeki cek gampang rek. Rezeki iki sak dalan-dalan.
0: Iki lho wong.
1: Nih.
0: Lho.
1: Iya rupane.
0: Ya apa?
1: Ya.
0: Hah? Ya apa?
1: Iya wis ae dimulai.
0: Aku sepurane aku gak iso nyaur saiki.
1: Kok kon iki gak pisan gak pindho.
0: Kok nyebet ta?
1: Lho ya nek gak nyebet. Nyebet ngenteni apa?
0: Gak nyebet.
1: Ayo,
0: tak cekeli.
1: Ayo.
0: Ayo,
1: tak
0: ayo.
1: Ayo.
0: Lapo bali.
1: Ayo.
0: Lapo bali.
1: Ayo, ayo. Iki apa sih iki?
0: Aku nyaur duwe bali. Ayo bali anjuri.
1: Hah? Engkok ngene aku iki. Lu jupuk dhewe. Jupuk dhewe, jupuk dhewe. Kon iki
0: jupuk dhewe.
1: Hah? Apa?
0: Mana nak nyekel pedang? Nyekel pedang ojo kenceng-kenceng lak merocot nang bathukku kok.
1: Ya wis tak kira-kira.
0: Wah, ya apa?
1: Dhuwit 20 kali 80 ya. Lah dhuwit ndi, Mang?
0: Lah iku mangko njupuk dhewe dijupuk kabeh. Njupuk kabeh iki mang ya apa rek, Mang?
1: Lah tambah rusak pisan apa ya.
0: Wis ta
1: Wong iku biasa wong iku.
0: Lah katanya semesek. Lah katanya nyusui kate tak kena sing cilik yang pedang kena nang bathukku are. Lah sampean merojo tak pedal aku.
1: Wong ngemis kon bukakno kantong. Kon njupuk dhewe. Blakak malian. Oh, kon iki.
0: Wis aku gak nyari.
1: Ojo nyari apa?
0: Wis tawane iki pun saiki.
1: Kon tak sebet pedang.
0: Wong diajen-ajen kok gak kenek.
1: Ya jadi apa ping pira kon.
0: Pokoke aku gak gelem nyaur.
1: Ojo nyaur ayo.
0: Ngantem ta?
1: Ayo.
0: Lho, wak bayi.
2: Wak bayi, wak bayi. Apa iki?
0: Anu, diutang betul. Kulo kasih dibaca, Pak. Hah? Kasih dibaca.
2: Lah perkara apa iki?
0: Utang.
1: Utang.
2: Iki stuwek kurang ajar iki.
1: Utangmu kok dikurang-kurang ajar.
2: Lah ya kan deker ada bawa senjata tajam.
1: Lho, senjatamu sih iki.
2: Wah, wah, wah termasuk wong bawel temen iki.
0: Iki ngoten watake kasar, Pak.
1: Lho,
2: gak kasar kasar kasur. Hah? Aja ngono kan.
1: Sopo sing kasur kasap?
2: Ngene gak kurang ajar kon iku.
1: Kurang ajar ya
2: niku. Dadak awakmu wani kok ndae kesune desa kene, ate tukaran, eh?
1: Lho, tukaran iki lak urusan enten.
2: Ora sabamu sababe.
1: Lah nek mboten sebabmu sababe lan apa kekeran?
2: Ya apa asale asale asale ya.
1: Asal mulai. Niku lak kartola diutang kula.
2: Oh, ngono ta?
1: Nggih.
2: Iya, tapi aja main koyo ngene kon robek aku. Robek aku.
1: Sini sampean.
2: Aku kebayan.
1: Eh, alah.
2: Mecicil, mecicil. Tidak no, mau kebayan. Kenapa ni nari?
3: Tapi aku geger tengah dalnya no apa sih?
1: Ni kuam buatan geger pak.
3: Tapi kenyataan ini betul.
1: Guyon, guyon.
2: Guyon
1: temenan,
2: temenan kok. Temenan, ungkatin baca temen kok guyon.
1: Iya.
2: Mana aku guyon dasar yang ini?
1: Lubang aku dikongkong. Guyon
2: kok jadi. Guyon kan gak ada senjata yang ngomong-ngomong tak guyon.
1: Ya tapi barang ini kuam buatan barang kula.
2: Teka sama barang ini
1: dasar. Duki kartola.
2: Teka kartola.
1: Enggak.
2: Saya mikir nari. Hello,
1: sampean mikir.
2: Kok sampean mikir? Kok apik lah kamu lho.
1: Ayo, Pak.
2: Kon sik enom ya, ada biang kelah dinare iki kon. Apa ngejak tukaran darah iki teko kon gamane?
1: Kon sik enom.
2: Aja melok ae. Enom sik enom.
0: Gaman apa?
2: Lah berang iki jane teko kon.
0: Sinten ngomong?
2: Blontak
0: sampean wong tuwa.
2: Ah terus
0: kon wis percaya. Nggih napa mboten didelok dhisik.
2: Oleh sene iki aku rek. Eh, Tang, temenan teko iki, Tang.
1: Lah sampean ya napa?
2: Loh. Jare berang itu kok ini berang?
1: Lah nggih, berang lah teko kon lho.
0: Terus sinten niku?
2: Tar blodang.
0: Lah nggih, iki kula.
2: Ah, ini jelas ya. Nek ngono sumber perkara teko kon.
1: Kriminal kon.
2: Kriminal melok ae.
1: Eh, lah kan kandhani kok.
0: Namun ndi?
2: Pale desa diurus
0: karo. Perkara berang iki.
2: Iya,
0: langkat marang perkara tok
1: ae. Apok
0: kon.
1: Mamula ta, sembarang wong becik ketitik wong ala ketara. Sembarang iki nek gak nurut hukum ya ngono. Iku menyalahi prosedur kon. Kapok enggak kon. Ayo
2: kapan kapan. Blodang. Lah apa ngomong ijen?
1: Ya lah sampe napa napa balik mari.
2: Ngerti kon?
1: Kok bolak-balik benci aku?
2: Kok bolak-balik benci aku? Anane balik apa ngurus kon?
1: Ngurus napa mari?
2: Ayo berangkat ke desa.
1: Loh,
2: melok pisan.
1: Loh, kata diurus.
2: Iya, melok.
1: Aku melok lah.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

tambah suwek iku. Tambah suwek. Uang kok lek tambah lakrak. Uang lek tambah tuwek wis tambah legrek. Suara abot ae. Ngene lek dikabari rekaman kurang 3 dina wis arep-arep. Princi-princi. Tapi mau nyambut kae ku seje-seje. Tapi wong dodol suara pamen kudu dijogo mangane sak wayah gak oleh mangan botol. Mangan geragal. Banyak lek koyo awak-awak iku wis tuwek. Dadi kanginan didik mesti

0: Anak yo akeh, memang anak akeh yo soro. Yo apa sih?
1: Luput. Lho kok lak wis janji saiki ta?
2: Janji.
1: Takon medhu saiki peno iki.
2: Wis lho.
1: Wong e rono tangga.
2: Wis oleh pendongamu.
1: Wis dipersekoti.
2: Nek persekoti wis, tapi gak sepiro.
1: Terus,
2: tapi akhir-akhir iki lak tak cek kebenerane.
1: Iya. Sembarang dicek dhisik.
2: Sembarang iku kudu duwe ilmu jiwa.
1: Iya.
2: Nanti aku nang
1: Jember. Nang menur.
2: Lapa nang menur? Lah daftarno gendeng aku.
1: Nang Jember lapa?
2: Nang Jember ngecek kebenerane ya. Sik buri iki kan ana anu ta.
1: Oh iya, aku krungu ya penoleh rezeki.
2: Apa?
1: Oleh rezeki.
2: Oleh perkara ta rezeki. Rezeki apa? Sing rezeki iku lak awakmu ta.
1: Iya.
2: Sing dibosoro aku. Tapi kabeh iku pengalaman.
1: Iya ya. Ya wis wong iku ya ojo ngrusul lah. Iya.
2: Iya, lah apa sing ngrusul iku?
1: Aku delok pun iki mbrebes mili sak. Ya pokoke iso ngarep entek kare mburidong.
2: Ojo dadi atimu kan.
1: Iya.
2: Soal iki gak simbole matahari. Panjane wis wayahe, usiane wis lanjut iku iya. Probane luar biasa. Melalui proses.
1: Kena digolek bolo.
2: Oh, kanca-kanca sik ana kabeh ta?
1: Iya, digolek bolo kena. Durung pedhok ta? Wis teko kono durung.
2: Bolo sapa?
1: Masa Mijan. Jare peno kate nyanyi.
2: Gendeng ta. Nyanyi wis balik-balik nyanyi tapi didukno wong terus.
1: Loh. Tapi bodine lak penyanyi.
2: Bodi ngatasi suara gak dituti.
1: Tuh, tapi rupa lak kaya barat.
2: Hah?
1: Tapi Robi, rupa lah kayak barat.
2: Rupa kayak barat.
1: Kuping cuma.
2: Kuping kayak wedhus gembel ya. Wah, kon iki anggar medhuk gak karu-karuan.
1: Ya apa? Tekan dia ya.
2: Ya wis, ya apa ngarani wong urip. Ya objek.
1: Objek ya.
2: Objek.
1: Sing penting wong iku kanggo anak bojo ya.
2: Lho, sing tentu kok
1: iya. Kanggo cerita besok lek tuwek aduh aku biyen ngene nak. Pernah duwe cerita apa?
2: Roman.
1: Gak ngono. Kanggo dokumentasi kanggo anak putu besok dulu saya tuh begini nak kan mesti anak penonok sing bahasa Indonesia ono sing bahasa Inggris ono lak.
2: Iya.
1: Ojo sampe ketinggalan.
2: Iku gak mungkin gak petak kayak anak. Sejarah elek terus ya. Lah malah gak karu-karuan.
1: Lho, mulane sejarah eleke didudono anake besok-besok cek
2: sampe dilan api.
1: Niru wong tuwa.
2: Iya iya iya.
1: Nolak hidup nolak terus seneng terus ya.
2: Iya nek senenge seneng. Tapi saben dinane rada berat.
1: Nang sepeda montoran kok berat.
2: Lah kon delok sepeda motor. Lah kok iki sentek taune.
1: Yang diurus ah, ngulang apa-apa ya apa.
2: Nek diurus saya tak urus. Tapi nek nyetater, nek gak dengkul pedot gak jalan-jalan.
1: Ya nggak warek sing kuat kanggo perlu nyetater tok, gonceng luru tak telu lho.
2: Wis tau gonceng luru kabeh tak kok nyurung. Wong gak iso jalan ta takno.
1: Ya golek sing anyar ta.
2: Kon tak tutur sepeda motor ki nek budal, gak tak setater.
1: Kok apa no?
2: Aku kudu sangu sendok.
1: Kayak apa?
2: Kayak jopo bensin titik.
1: Oh mancing.
2: Tak rep. Tak lepon nek gone kabilator.
1: Oh kabilator.
2: Baru kena dijejek iki.
1: Wis anu pada motor peno uncalno dijejek.
2: Hah?
1: Wis pada motor peno uncalno.
2: Dunya lek tambah remek.
1: Kak dolen.
2: Didol.
1: Pokoke tambang kok aku wis ta. Njaluk ya apa njaluk sing anyar.
2: Gadong golek sih.
1: Lho,
2: nek kirane ono pandangan lah tawakno apa iki?
1: Lho aku sih ngongkon sik nawakno.
2: Eh tafsirane piro kira-kira wek iki?
1: Nek ndelok anu selebore sik.
2: Sing sebelah sempal. Gak apa-apa kok diganti gak apa-apa.
1: Oh, kok iso sempal kena apa?
2: Diganti selebore becak agak ketor ta. Totole nek peteng-peteng lho.
1: Oh iya, ini sore bu. Lu barongan ngono ya.
2: Ya tapi nek kepatak dadi gawe
1: Mario. Wis nyambut gawe sing jujur aja. Ya.
2: Iya, wong urip iku kudu ngono. Urip pisan ndudune kejujuran. Iya. Wong nek jujur akeh slamete.
1: Iya. Mending melok aku.
2: Yang di?
1: Mana malah aku?
2: Yang di?
1: Nang Malang.
2: Oh, nak kawin ni dah? Perlu ni?
1: Kau ni kan nono watu pecelan ya. Iku kanok sing ngangkati ya. Jadi aku nggo perahu tu penuh sing ngangkati kan pokok-pokok nyambut kawin kan.
2: Iku borongan ta?
1: Wis terserah Aryan apa borongan?
2: Lain dik kayak borongan ya apa kira kira?
1: Wis gampang watu situ biro.
2: Nah, watu situ pantai si biro 10
1: 10 apa?
2: 10 ribu. Apa? 10 ribu.

0: Iki ngomong teko lambene ta teko apane. Lah ndelok watune, lah ni watu gedhe mosok iso ngangkat ta piro?
1: Meteran-meteran.
0: Meteran. Sak meter piro?
1: Sak meter 3500 ya, Bu.
0: Ya wani ya.
1: Angkat tok.
0: Lah dile nyang ndi?
1: Loh, ya teko nisor. Teko ngisor dungane teng prau to.
0: Teko ngisor dungane nang prau to.
1: Perkara mangane saknane ya saknane kono. Ono ya ono watu kono ya wis.
0: Ya diban watu lah wis.
1: Ngene. Lah mangane ya.
0: Heeh, nek ono krikil pan krikil ngene lah.
1: Ya enggak ya mangan melok aku ya.
0: Oh, ya wis nek ngono.
1: Iya, anak penona ndi?
0: Anak sing ndi?
1: Anak penona wedok lho.
0: Kursus ah. Ngono mah. Arek iki kuliah saben dina.
1: Ya tini ku.
0: Lho iya tingkat 3 nek gak salah.
1: Oh tinggal telu. Lapa tinggal telu?
0: Hah?
1: Lapa tinggal telu?
0: Lho. Pelajarane tinggal telu.
1: Oh tinggal telu. Dulu kan nanding mlebu nanding.
0: Tak dukno mana loro. Cek rada lawas sekolah iki lho. Kon yo nang papat.
1: Oh papat teko papat yo perpira?
0: Embu aku dhewe jare takon gurune. Ya apa genahi.
1: Lah iki papat papat atret ta limo atret?
0: Nek limo atret. Nek papat mlebu lah. Iku prosne lentai apa kan ni?
1: Aku dia bingung kok. Ada no.
0: Kon bingung aku mana? Kak bingung kok.
1: Tapi biayanya anak aja sampai agem-agem kemurungi cak. Ya terawangi uang tu ada tol dengkul ya. Paripasane ya.
0: Ya wis tak dengkul tak terici lah wis. Dengkul lah. Kayak melaku apa aku?
1: Iya malah ni di bandar.
0: Wis anak ni di bandar ni.
1: Wis sejak nak dinyengeri.
0: Iya.
1: Kalau kata melok sopo.
0: Masa oleh melok wajah.
1: Iya. Kau oleh.
0: Iya. Wis nyengeri anak uang jenenge anak.
1: Iya. Anak penuh ayu ya.
0: Lul. Lumayan.
1: Iku untung nurun ibu nurun penon.
0: Nurun aku buat piuk tengah ini.
1: Tapi penampilannya jak masih penerupan ini penampilannya. Lalu belontang liwat wah uang tambah miring-miring uang tambah singitan.
0: Lo iya utuh mati sungkan beri api.
1: Karena apa yang uno? Diutangi.
0: Iya antaran.
1: Guyon jak guyon ya.
0: Iya biasa guyon nih. Tapi kadang-kadang ya utang temen gak ya. Ya gak apa-apa ya.
1: Tapi gak ono, wong gak ono lak kudu utang.
0: Lho, wong urip iku nek gak utang gak maju.
1: Pokoke temen minggu iki ya minggu iki.
0: Ya pokoke tambahi ta. Utang iki.
1: Wong kene iki. Kene dhewe butuh duit ten.
0: Hah?
1: Kene dhewe butuh duit.
0: Oh. Mosong.
1: Iya, apa dodol dos aku sik gak.
0: Dodol apa?
1: Butuh duit dodol dos.
0: Dodol dos. Aku duwe jangkrik tak sini apa? Gak ada jangkrik.
1: Wah, ini gue. Eh, aduh. Aduh,
2: siapa?
0: Waduh, nyo, tunggu aneh. Siapa ini?
2: Loh, ya
0: ada uang. Waduh, muka kan ngombe kan dulu. Waduh,
2: lemu ya, saya lemu ya masih sama
0: awak. Iya.
1: Cak anaknya bos sih.
0: Masih.
2: Waduh, bos gede aku.
1: Toko ini gede.
2: Iya, apanya nih?
1: Iya.
2: Gak ada Surabaya, pas kamu sak Surabaya, toko ini siapa
0: ya? Toko mu, cak?
2: Loh, aku takon toko ini siapa ya?
0: Nah, ini takon apa takon aku? Wong aku nek jero kampung kon takoni.
2: Lho lah. Awakmu lak wong Surabaya, aku lak njabak kota.
0: Surabaya nek gak metu-metu.
2: Oh.
0: Mosok rutuku.
2: Metu wong kok metu sungute kono njom adok.
0: Mosok lah jandur nek ngono. Jangan keliling andarane.
1: Mulane wong sing penting bergaul, cak ngerti.
0: Nek gak supel bergaul,
2: nah, akhire
0: mati sandang pangan. Nah.
1: Meneng-meneng nang kanca nginep rong dino.
0: Utang-utang dhuwit ta.
2: Utang tok. Utang dhuwit. Kok ngomong liyane gak iso ta?
0: Aku kuatir, nek kon cawsi kuatir. Teko omae ta to?
2: Enggak.
0: Nek teko ndi?
2: Aku.
0: Heeh.
2: Terus ribu.
0: Biasane teko ngiri.
1: Gak, kon teko ndi
2: ketemu kok?
1: Kurupane pirang-pirang dino kok gak ketok.
2: Anjen aku susah.
1: Nandi kon iku? Teko ndi
2: iki,
1: Mang?
2: Iki mako.
1: Engko nggo tas.
2: Lho, bisnis.
0: Oh. Bisnis.
2: Ngerti ta bisnis?
0: Bisnis iki ya.
2: Ah, jane kon wong kutho ya ora ngerti.
0: Oh, durung tak jawab wis kon. Bisnis iki lak dagang ta?
2: Iya.
0: Iso mulak bisnis, Cok.
2: Iya.
0: Wong gak tau maca kamus kon. Kamus.
2: Kamus kok diwaca.
0: Tuku kamus lho, karangane Yugin kene.
2: Karang muring-muringan blontang iki.
1: Rupane kon teko di luar kota,
2: Pak. Iya, teko luar kota.
1: Pirang dino?
2: Aku ono kira-kira nek 3 dino setengah ngono.
1: Ngono gak gelem nyangking kanca lan kanca kok cengkiwingen.
2: Iki semar tak cangking pedot.
0: Wah, oleh nala ini kurang cincin. Kon cangkano buntelan cereme ta.
2: Lho ya gak ngono. Lah kok tak cangking kayal-kayal ngono.
0: Lah gak kayal-kayal ya apa? Wong sikile kon jilet dhisik.
2: Gak muring-muringan, gak ngono. Lha nang iki sik mangan opo sih saiki jan? Mangan opo sih?
1: Gak mesti. Gak mesti. Kadang ada yang isik ku mur. mangan mur lah iso.
0: Rolas baut.
1: Oh. Ya mangan biasa njot.
2: Gak ngono tak maksud iku apa sih seneng rawon apa tah gule. Aku bek menawa kok terus besok nukono sego sapa ngerti.
1: Iya, ya gak ngerti ya.
0: Lah kon dhuwit-dhuwit ta
2: ya. Lah aku dhuwit. Aja kuwatir.
1: Gak mangan lho biasa ya.
0: Kuwatir kok ditari mangan, dheweke kepengin mangan, akhirnya aku nalangi.
1: Gak senengane iki lek awan mangan triplek.
2: Oh, triplek.
1: Oh iya,
2: Dek. Tak kebak, tak tukokno.
0: Gak tamtu kadang-kadang peti. Triplek ya apa sih
1: kan? Sepekoro mangan gampang. Iki,
0: gampang.
1: Ini lho, kan aku rupanya kok bingung. Kan lek tetep bujang terus. Loh. Terus ya apa? Wong tuamu ku soge. Kadek tokomu ya gede.
0: Apa mana yang ngomong?
1: Nama. Soge cak ini.
0: Mosok.
2: Loh, ya apa? Soge apa persama?
1: Pandani kok mosok. Kok mencicil sih?
0: Gak mencicil apa? Wong melek.
2: Oh, ini gak mencicil. Ini meremuti.
0: Kau ni nak soki punya soki.
2: Kapan kau merono?
0: Tak, aku gak merono aku. Nek kau jodoh nanggon gua, aku gak merono. Wong tua di kau merono. Kau dah banyak ngetrend dolo balak kau. Kau
2: layak kau kan? Iya. Tua-tua di kau nabi aku.
0: Ya tua aku sih.
2: Ruh lahirmu kapan?
0: Luar lahirmu banyak gunung gelau balung dong dije dije.
2: Gak
0: usah takut lah, kan
2: rumah
0: enggak? Iki pilih seumuran ini.
1: Kan nih, ambil kau jangan nyeluk kon. Mesti ini kon itu karo iki ya nyeluk Gusti. Oh, kan lo?
2: Meniko nganten
1: Gusti.
0: Gak apa-apa.
2: Panjenengan meniko Gusti Kusinten.
0: Kau ini tahu kesurupan lah kau ini.
2: Apa?
0: Kusinten, kusinten.
1: Ngomong sih bener jauh.
0: Biasa.
1: Iya apa ya? Apa?
2: Iya. Tolo karo berenang wisan. Rungok no? Bila perlu lu gak sing ngateng ojo kadek melek lan ojo kadek ambuan tak tuturi. Iya. Aku dinani iki lak susah.
1: Apa sih?
2: Iki bener omongmu.
0: Iya apa ya?
1: Kenapa?
2: Lho aku lak
0: ya kok gak tau lah.
2: Rabi.
1: Wong rabi kok susah.
0: Rabi ae susah wong wedok gak kurang ngono iki.
1: Lah iya.
0: Eh dhe mung di sate tak tolek. Tak kurang.
2: Tak lah juwe dhisik arep iki. Lah sepeda motor apa?
0: Lho ya apa lah kacek dhuwit ya apa kafe bondmen.
1: Tapi wis umum.
2: Apa?
1: Wong dia wong lanang dia golek golek wong wedok apa jare blontang.
2: Oh jare blontang.
0: Lho ya
1: bareng balik-balik gak oleh jare aku.
0: Dari nari ae. Aku gak gelem.
2: Aku nek gak gelem aku. Ngomong-ngomong blontang aku kuwatir.
1: Tapi
2: sing dhisik iku tanggaku sono ngekek dhuwit 100. Terus mangru tekone wong e peoke. Kuatir aku lalu kok terus aku tengok di tangan ini nyekinder ya
0: aku gak salah aku
2: salah apa?
0: Aku tajak gak apa-apa bareng ketemper juga gak montor maksudnya tanggung jawab aku
2: iki loh
1: gini ya apa ya apa ya
2: cinta senengi
1: siapa?
2: Arek sumber jondi
1: oh gak perlu kasih kasih ojo
0: ini panjangnya anak minat teman iki loh anak
1: siapa?
0: Arek kuning langsep
2: nah iki
0: kuning-kuning langsep belum ya tapi arek itu pemalik iya itu pemalik
2: terus apa nih
0: malik? Gak mau sini nih malik
2: lho kok bisa?
0: Iya tapi gulunya gondok ngawur ngawur
1: ngawur ngawur terus ini tarun tino aku untuk arek ayu yo. Areke jenenge Tini wah ayu cocok tadi bujung cocok adik tadi mantan uang suki
0: arek cukup omay nanti
1: omay omay Karangrejo
0: kan?
1: Gang Wapat nomor rolas
2: seneng aku nak wis tak suruh juo
0: ya itu lah anakku
2: lho anak
0: lapa nak aku kontak
1: balik. Kau nak muda?
0: Yo, pegon ni.
2: Wis konco Dewi, anak konco Dewi, gak tanggap.
1: Konlek memang seneng ya kudu boso saiki.
2: Ngawure. Bapak, ya boh. Bapak. Yes,
1: badak.
2: Oh, badak.
0: Bapak. Nyeluk bapak apa badak? Aku nyeluk mantuku Daniel.
1: Gak apa-apa.
2: Menika kula ingkang
0: sik durung apa-apa kan lho Pak.
1: Gak dikarepi. Aku golekno pernah iku pernah wis talek duwe mantu iki sugih gak isanan. Pernah njaluk apa? Njaluk dijungkir.
2: Keturutan temen.
0: Kon sakan mari kelelep tak apa.
1: Lho gak ngono njaluk.
2: Sampeyan dadi mara tua aku tak tukokno rok. Apik.
1: Iya bareng aku nggo jidor. Iya,
0: terus karo nang kampung. Saya dikira tanda bedes ya.
1: Kono sing temen ta sing temen.
0: Sing temen ta
1: kudu. Jago nang ustaz. Sakno anak pernah iku cek dirabiki. Iki ya bujang.
0: Tapi
1: oke.
0: Tapi syarat-syarat iso nyembadan ta kon.
1: Boso kon boso.
2: Sakit Pak Angkulan iki.
1: Lah.
2: Yogane
1: wong suki.
0: Kon dhewe nyambut gawe.
2: Lho kula. Heeh. Pun kuwatir. Toro pendamelan iku jaman sakniki kuenteng Pak.
1: Wong anak wong suki kok kuwatir ngono iku.
0: Sing tak kuwatir engko jagane wong tuane.
2: Lho mboten. Nek kula niki pokoke nyambut gawe niku kari. Tapi nek dhisik, lho lak gampang
0: ah. Terus mbayare saben dinane nyingone dicicil.
2: Lho, nggih napa terus maratuwa niku, Pak?
0: Iki gak bang panci lho iki lho. Kon cicil lak murat marit aku.
1: Kak wis tanggung jawab.
2: Kan bos gede, Pak.
1: Heeh, tanggung jawab.
2: Bang napa mau nenten?
1: Heeh. Wis kene anu kok persikot.
2: Napa perlu dhuwit sampean?
1: Kene persikot.
2: Lho, perlu dhuwit tangane wis ngene.
0: Ya panjenengan ngono ya gak apa-apa iki. Lah piro? Ono piro? Lah kono ono piro?
1: Iki tanggapan ta mantu rek. Kok iso gak persekut kok ya yo tok ae.
0: Lah kek ono aku ngekek maklari ngono. Kon iki aku yo lak sumpek. Sumpek dunyo dalan ngene
2: gak apa-apa. Gak duwe akeh mek titik. Heeh. 10 juta.
1: Ulu. Kok iso kabeh. Lah kabeh engko anake digo minggat kon.
0: Iya anakku ini minggatan.
2: Aku lah wis ngerti.
1: Wis kene 50 ae.
2: Iki ae.
1: 50.
2: Apa rente panik ae
1: 50. Iya, 50. Lah aku 75 kan 100 ae.
2: Kok malah gede kon yo. Kali anake kene.
0: Gak apa, dodol gunung kok. Gak
1: apa-apa. Lah awakmu lek gak aku sing ngantaran ora gak oleh bojo ayu.
0: Gak kira.
1: Lah gak blontang kok gak lantaran aku gak kira anake dirabi wong sugih.
0: Lah iku apa?
2: Sampeyan aku percaya pokoke arek wayu sugih entek piro gak blon.
0: Dadi aku 50 kon 75. Dua anakku bawon pisan mari. Cek sisan ngelumpuk nonggonmu. Cek ake sih.
1: Kak, ini kanggu anu kok. Sama ini
0: kanggu syarat.
1: Iya, syarat.
2: Lain pun kuatir, Pak. Lian ini kuentengin. Lo tumbas saken apa mawon?
1: Iya, segera lo ya. Aku tak kabarin anu ya.
2: Iya,
1: pekerja dinane teko awakmu ya.
2: Iya, ini aku tak nyun pamit.
1: Iya, iya.
0: Iya, iya, nak.
2: Lo nyun wangsul kajengi pamit.
0: Iya, iya, nak, iya.
1: Wah, ngomong nyun wangsul kajengi pamit. Saking senengnya tadi mantu penuh lo, waduh.
0: Gua ada ikulah tak kenal.
1: Aku kira dhewe ku anak wong sugih, Cak.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Tukune loro, bapak iya. Niku wah blater.
0: Kaujo arek iki.
1: Iya, kapomo.
0: Kapomo.
1: Kapomo, kapomo.
0: Arek iki mah kapomo. Makane.
1: Iya, tapi kan seneng. Engko perkara nanggap tanggungane mantu peno.
0: Oh iya.
1: Besan peno wah seneng lek ndek besan koyo iko peno wah yo apa bralah.
0: Iya, sembarang gak hitung-hitungan.
1: Ya, cuma lek gak ati ne moro ngilokno wis gak enak wis.
0: Ning ngelokno.
1: Yo ayo mati yo mari ngono
0: ya. Ya bapak ne.
1: Iya.
0: Lho ya iku sing gak enak lho. Ya wis bapak gawe pengalaman gak apa-apa. Asal gak mati temen ya ta.
1: Sisi 5000 gunung Pak Becak.
0: Kok sik kon titine aja. Mantap gak njaluk mesti saja lho.
1: Lama anak jatuh lak sungkan ta sawangane kok.
0: Lah kari petang bolu songo setengah. Untuk saya kan kok jupuk 5 mana. Lah wis. Lima eh
1: wis ta
0: wis
1: iki dadi aku oleh satira oleh 80
0: iya 80 dadi ne
1: engko waktu dikae peno kok tak jalukno bantuan bakal mantu peno anak peno kandhane ono saiki nang anak peno
0: lho no mako ono
1: ya engko kandhane ono
0: iya tak kandhani jelas nek tak kandhani
1: lah iya ojo sampe anak peno ku merujut lho sampe merujut aku kok wah soro
0: anak iki apa jare bapak
1: ta iya wong jagone kok ngene mosok gak tanggung jawab ya
0: lah iya
1: iya ben nyucuke ya apa iki nyucuknya?
0: Nyucuknya teko brutu nih. Kok ini apa? Saka noya malas kaya apa kok ini?
1: Gila-gila deh, iya.
2: Lu ini anak mana?
1: Iya.
2: Aduh, iya.
1: Kan dia kan gak mulu-mulu.
3: Lu, teko nyambut gawe.
0: Wah, saben dino di briefing yang ngono kan.
3: Briefing apa?
0: Nyambut kendi.
3: Lu yang ngone toko, Pak?
0: Kan gak belum kabar. Gak tau ngipi apa-apa.
3: Oh, gak tau turu, Pak.
0: Iya, kenal aja, tau lah.
1: Iki bapakmu tadi?
0: Iya.
1: Kenal no aku kancane bapakmu.
0: Bonco.
1: Bapakmu iku pasang nang untuce gak geget ae.
0: Ya wis wayahe goyang.
3: Sampe kok ngludus ae, Pak.
0: Ngludus apa sih kok? Bonco dikludus.
1: Dia gak pernah ku tekus contong.
0: Iya. Bapak gak ngludus.
3: Sing nyambut gawe iki aku. Kalau sampean ndok omahe.
1: Pon anu, Dik. Pon pirang dino sampean nyambut damel?
3: Kula. Ya lah, sik sak minggu.
1: Sik seminggu.
3: Ditelepon, Pak. Bae sampean telepon ndok ndi sih, Pak?
0: Ya telepon umum biasa.
3: Aja, Pak, aku dilereni mek jeraganku.
0: Lho, ditelepone dilereni.
3: Iya.
0: Cek adile.
1: Ya ini aja, peno aja medah-medahi rono. Kok peno iku mblakrak-mblakrak medahi anak peno dilereni. Mergo peno iku kudu iso ngomong arek.
3: Makane mboten sukani alamat.
1: Sampeyan nyambut gawe seminggu ta? Wis pirang dino sing terang-terangan ae lho.
0: Ya wis kon
1: terang-terangan nyambut gawe.
3: Rong dino.
1: Wong dino mulane nurun bapakne ngomong gak bener blas.
0: Kok nurun mung aku dhek gak nyambut gawe kok ngono-ngono.
1: Gak ngono lek ngomong lho mesti biju-biju wong rong dino ya seminggu.
0: Iya kok. Sing muni seminggu lah anakku ta.
1: Sampeyan pun nurun-nurun sing tuwa
3: niku
1: mboten pasti kena. Sing ngomong teko-teko gak teko, medhu-medhu gak medhuki.
0: Kok iki wong seminggu ya muni seminggu rong dino. Iku ana wong tuwa diceladu wong lah.
3: Lho sing anyar anyar iki, Pak. Sing dhisik aku gak rasa.
1: Oh, sing dhisik punya wingi seminggu saiki.
3: Mboten kerasan kok lak teng pabrik.
1: Saiki?
3: Niki tenggene toko, Mas.
1: Ojok lerung dino cak sakno anak kulo cekak. Jare diterusno kuliah biyen.
0: Iya, rencanane kuliah mana?
3: Lho nyambi mboten apa-apa.
0: Nyambi gak apa-apa.
1: Bapak biyen nyambi dik mlakune nyaut ngene. Nyambi.
0: Nyambi jauh-jauh ta. Lah,
1: ana-ana.
0: Kok kok gak tak kandani.
3: Sampara kok ketok cerah.
0: Lho, gak cerah ya wong jenenge rezeki riba. Iya, iki ono rezeki.
3: Ngaren kok koyo bulan, bolam.
0: Iya.
1: Lek ngene lek guyu nyekel dhuwit, Dik.
3: Oh.
1: Kandane ono anak ondo iki.
0: Nek mergude gak nyekel apa-apa ya.
3: Ono job ta, Pak?
0: Ono job dadakno. Iki ono rezeki.
3: Rezeki apa?
0: Kon gak ngipi-ngipi babar pisan.
3: Kandane gak tau turu tirakat aku iki, Pak.
0: Tirakat?
3: Iya.
0: Iki ono rezekimu.
3: Sampe ngipi.
0: Gak ngipian. Aku nek turu lak terus des entek sampeyan ya.
1: Tapi penuh tak ipek no
0: bengi. Ipek no apa
1: ya? Rezeki lah awakmu dek. Ngipi nggo banyu. Banyu itu banyu bening berarti oleh rezeki.
3: Oleh rezeki.
1: Bapakmu perasa aku ngipi ditambil celeng.
0: Makanya aku penjit ya. Iki
3: kon. Rezeki apa sih Pak sawangane kok?
0: Dijaluk wong. Wong suki atake wong suki.
3: Iso aja aja. Sampeyan iki lho anak kok dijaluk wong kok dikenno.
0: Jange dipek bojo. Ngono lho.
3: Bojo?
0: Iya.
3: Lho aku gak seneng Pak seneng nyambut gawe ae.
0: Kok niku lak enak. Dipek bojo wong timbangane nyambut gawe.
3: Sama gak biok piro sih?
0: Cuma 45 iki.
1: Jane 50, jane 50.
0: Jane 50 dintet iku 5. Wong iku perantaraane kok.
3: Sama njok kesusu lho Pak, yo nek gak mancing-mancing iku.
0: Mancing wis tak cekel duwike kok. Wis tak nuruti to bapak.
3: Lah enak. Sama durung ramae sih.
0: Durung, opo jare iki?
1: Oh, opo jare aku, Dik? Lah bapakmu gak usah dikuatirno, mergo bapakmu mau dipancing ya dombel. Apa mancing
0: pancing? Lah apa dipancing wis talek dhewe ae iki.
3: Lah yo kok. Pak gak enak, Pak.
0: Gak enake?
3: Yo nek gak bakal bojoku kemancing-mancing tok. Mrene nek dadi bojone aku dikleler.
0: Oh lah, opo gunane bapake? Opo bapak tinggal diem?
1: Yo opo.
0: Nek kon dikleler tak paranane.
3: Sampeyan apakno?
0: Tak juluki. Pegelan.
1: Gadek wis percaya apa jaraku?
0: Wis tak nuli.
3: Tak jawab ta sampean?
0: Iya.
1: Iki lah ambek aku kanca apik mang dikon golekno bojo.
0: Heeh.
1: Kan

0: bakal labemu iku nang. Gamelan iki ditabuh. Kendange muni labemu ngawos. Ayo terusno. Labe lere terusno. Terus yo sampe sombing ngono terusno iki. Iku apa sih melapor jiak lo apa? Oh, potongan kok lompongan. Arek tak to. Waduh waduh ya opre, aku ngono wong sugih. Ngerti ah. Aku ngono wong sugih. Dadak kon tabuhi dalile iki mang opo sih? Heh? Dalile ta iki mang. Aduh. Ngawur ae. Tak kebyok dhuwit puluhan ewu lak kapok kon kok. Kok ndak tak tuku lah ngomongake. Lah apa tuku kaya kono niku? Lambe kok dompet. Repot ngatur kono niku. Wis gak tau tabuhan. Masih gak kono ngiringi tabuhan aku iso. Ngawur ae tidak pari, Mas. Wis eh. Lah kesantar gak bedes aku. Ngawur ae potongan kok cebuk. Sabar iki. Sabar iki nanti.
1: Belum.
0: Oh, aduh rek. Ngare iki kok tak terus sapari. Ladem. Sopan rupane, sopan rupane kok.
2: Menghormati majikan.
0: Iya, iya, ya ngono apik iki ya. Cepat kon termasuk pegaweku.
2: Nggih, saking punden.
0: Saking punden. Saking punden. Udalmu kok obong, ngawur ae kon
2: niku. Saking pundi?
0: Lho, tekan jero mendal, metu. Ngawur ae tak nokon niku.
2: Nggih, kok kala wingi kok saking Blitar.
0: Iki ngene lho ya. Blitar nang mewak samit, ngerti ya? Bare kok ngomong terunyam mek wong tuwek. Kok ngono pegaweku, pegawe teladan.
2: Nggih, nggih, semerap.
0: Dadi toko werna loro iki apa jare kon? Ya ta?
2: Nggih, nggih.
0: Lah iki kain-kain ya. Apa kain celana yono? Kain sembarang yono ya. Lah sing pracangan dhewe sinjaga ngono.
2: Nggih, tapi sampean bagi pegawe niku mboten kliru ta?
0: Kliru apane?
2: Sajane bagian kain niku kula sing nunggu.
0: Iya.
2: Lah peracangan biasa larek wedok nih gitu.
0: Erna,
2: Erna nih.
0: Iya pak.
2: Lah kula kok bagian peracangan lak mambu bumbu.
0: Lho belajar sih belajar.
2: Jadi
0: cek ngerti pegawai pawon dioper, sing kantor dewe, sing gone kain-kain dewe cek ngerti ngono lho.
2: Saman pun anu paham regane beras-beras gula kopi bareng.
0: Lho ya cek. Ada kon badai kiri.
2: Lho bae kula nene ndodoli kemurahan.
0: Lho
2: taruh ya sampean.
0: Kok kanane ya?
2: Nggih.
0: Beras sing gak enak 500 rawi.
2: Oh nggih nggih.
0: Sing enak 600 lawi.
2: Lah tandane enak gak enak terus pun.
0: Ya untuten dhisik. Oh tak kunjak lho. Enak gak enak moko nek didalak enak ta.
2: Oh nggih nggih.
0: Lah gula,
2: gula
0: undakno regane.
2: Slep ndukur lho.
0: Lho ndukur nang dengkulmu ngono.
2: Diundakke ndukur roteng iki ta.
0: Lho la opo? Ya regane delok umum ngono ae.
2: Oh biasae saniki niki pinten sih?
0: Heeh, saiki 800 sak kilo ya.
2: Waduh kok larang.
0: Lho kok larang kon sing gawe sih? Kok larang kok larang gak takno. Nggih,
2: ngriki disukani keringan nawon supados kadal langganane.
0: Iya iya iya.
2: 7.5.
0: Oh ngono ta?
2: Nggih.
0: 750 ya.
2: Nggih nggih.
0: Sak kilo ya.
2: Sak kilo.
0: Lah nek iku 750 beras sing enak gan 900.
2: Oh. Lho. Lah kok meningkat?
0: Lah iya,
2: anane 500 kok 100.
0: Anan tak gawe rok mundak dit noroki gula iwang apa?
2: Ora. Oh.
0: Ngawur ae kon niku.
2: Tapi niki gelek-gelek dicelathuti yang lho, Pak.
0: Lah apa?
2: Lah napa timbangane iki mboten beres niki?
0: Lho,
2: niki setahun kudu dikirkirno.
0: Oh, dikirkirno. Ari,
2: dikirkir.
0: Lah yo kira apa dikurno?
2: Lho,
0: apa? Dikurno.
2: Lho salah.
0: Lah sing bener dikirno ta?
2: Lah niku bener.
0: Kon mang gak dikurno.
2: Lho salah niku.
0: Sing bener iku dikirno.
2: Lah niku bener.
0: Lah salah iku. Kaya sokran lu mau ngumpulian.
2: Sak kilo malah dadi 8 on.
0: Iya iya iya.
2: Kekataan ngentit ya, Pak.
0: Oh, kon ucote muni ngentit ngono gak apik.
2: Nggih nggih.
0: Lah sing apik ya dikirno, aja sampah disalahi, ngerti ya?
2: Oh, nggih. Ora
0: kontrol awak dhewe saleh.
2: Saleh.
0: Samit. Iku samit timur tuamu ya.
2: Sampeyan kok semerep ya, Pak?
0: Oh, gak ngono cari arek-arek aku numpak.
2: Nggih.
0: Aku numpak motor kijang.
2: Nggih, nggih.
0: Supir iku jare konone bojomu.
2: Nggih.
0: Lho, wabas. Lho. Aja ngesong dek saya dengan kartolo ngono.
2: Nggih. Kula
0: niki ponakane bojone Sapari kok.
2: Nggih.
0: Bojone Sapari wong guwa hari
2: ngono. Nggih.
0: Lah bapakne bojone Sapari jenenge Samit.
2: tapi sampean tumpakin kok sambat.
0: Waduh tumpeg.
2: Nggih.
0: Apa?
2: Sampean tumpakin kok sambat.
0: Lah sambat apa?
2: Terus sampean mboten bayar.
0: Kok bayar gak bayar kok. Wong pono menak tuku lokas
2: kota gak ono. Biasa ngene, nek jange numpak nek bis ngono, gak kenal kok aku. Pas mboten.
0: Sekori kok buatet kan ori. Erla Mas sekori. Si anyar rong dino iki nari.
2: Anu tasik niku aku,
0: sampe
2: salin.
0: Oh iya, kon ncore.
2: Hah?
1: Nan. Sampean.
2: Aku sing njaluk lho.
0: Kaget arek iki aku nak. Aku sing ngongkon.
1: Nggih, Pak.
2: Delok bapak.
0: Aku sing ngongkon mang.
1: Napa, Pak?
0: Kon kok nduk jero lapa umak kok enak kan, Pak?
1: Lho, lha nyiapaken.
0: Oh, peperangan ta?
1: Kok perangan, Pak?
0: Totalan. Oh, totalan. Iya, sing cepak ya. Sebab nduk ono mesin hitung, ya.
2: Nek nota jenenge napa? Mesin hitung jenenge napa?
1: Jenenge apa sih, Pak?
0: Oh, aku. Yo mesin hitung iki.
1: Niku jenenge kalkulator.
0: Oh, kalkulator. Gitu, kalkulator ane dipijek ngene iki.
1: Lah, ngene iki mesti diitung, Pak.
0: Iku mesti nganyar grek-grek. Grek-grek.
1: Komputer niku.
0: Oh iya. Komputer.
2: Komputer, Pak.
0: Komputer.
2: Nggih, nggih.
0: Dadi ngene R ya.
1: Nggih.
0: Masalah pelacakan tak sareno kon. Lah ngene kain-kain safari.
1: Oh, dibalik.
0: Iya.
1: Kaleng ra kep pembukuan.
0: Iya.
2: Di kain putih kok sih? Anu, ono sisae.
1: Ya sih, ono, Cak.
2: 5 meter ono.
1: Kaya
2: apa sih sampe? Ya kan ini lah, is gering-gering lah.
0: Riri, kon kapan bongkori ya? Kon boleh kurang ajar kalau ini kan Riri?
2: Benen tiang mati buta-butakan kain.
0: Oh, ngono tau.
1: Iya, Pak Kelas, Pak.
0: Iya, nentek ya. Kulak mana, Nak? Ngono ya?
1: Kulak. Sini kulak.
0: Loh, ya, siapa hari ini kulak?
2: Aku sing kulak, pakein kain-kain.
0: Mau montor ya? Mau ngelak montor? Ngawur aja. Ini
1: angkep kan sama nih?
2: Iya, Pak.
0: Saya ini atur gini, tak tinggal melepusik ya.
2: Nggak, nggak.
0: Ganti pakaian ongkep, Nak. Sumit. Ri, sama Ri.
2: Duh.
1: Siapa?
0: Bisa gak ada becak.
2: Kok ini apa teko-teko gak becak kan?
0: Duh. Rakyat yang cukup beras manis ya.
2: Ini becak siapa ya? Becak siapa?
0: Becak minin.
2: Kok ini gak becak itu Ri ini apa kan?
0: Aku biar bayar kurang separuh. Rasa ini cukup manis.
2: Oh, tapi bagiannya Ri nyari ini. Aku bagian kain nih.
1: Langganan tadi.
2: Langganan nih.
1: Langganan. Kamu kenal ya, Cak
2: Ri? Ya kenal lah.
0: Siapa sih?
2: Ya ini sisi aku. Sisi aku. Nah, sebelah lah sisi ku tak kon. Nah, total ku aku sing kanan kene sing kiri ngono kan.
0: Kowe iki saiki sing ngedol iki?
2: Iya.
0: Ah, nek ngono gak utang aku kontan ae.
2: Wis aja ngomong ae adat kan.
0: Sungkan aku.
2: Wis biasa ae.
0: Jagan ngono sih.
2: Ning jero sih. Sare.
0: Eh, wis waro kon. Kon ngomong sare iki.
2: Iya, nek itu kok celeng ngrok-ngrok. Wis kok ae wis. Buksik wis pokoke lu mbok kersi wis mati wis.
0: Saya kira jeraganmu gak ada turun aja.
2: Iya.
0: Paran aku gak nyaur di sini paran.
2: Iya. Gak nyaur tak?
0: Iya aku cukup mana?
2: Mas gak apa-apa. Cukup berapa sih?
0: Eh?
2: Cukup berapa?
0: Rong karungnya.
2: Cukup telung karung. Kok sisa karung terona oma?
0: Terlanggonmu?
2: Iya.
0: Masih bayar sih apa?
2: Ah lah juara wis entek
1: ngono. Wis entek apa sih ana pembukuane lho. Ana catetane lho.
2: Ya karo hitungan iku. Pokoke ro dhuwit kendaraan beres ngono.
1: Aja ngono rek aku sebagai nyatet tak torok aku.
0: Lah saiki tulisen dik ngono.
2: Ya tulisen bot apa sih?
0: Rambange 1 kilo.
2: Rambang, rambang 1 kilo.
1: Sama ini nimbangno ta?
2: Iya biasa iki.
1: Tapi nyatet ae wis.
2: Iya
1: biasa ae aku.
2: Rambang 1 kilo.
0: Iya lah. Traseke sak sapedi.
1: Kayak
2: apa? 1200 berambang saya ingin.
0: Terasa sapedi kayak apa? Pegaru jahan deh.
2: Terasa sapedi?
0: Iya.
2: Loh ala ya gak ada kan mungkin ini wingi gula 1 kilo ya. Kok jalan sapedi ya apa?
0: Pokoknya itu toko gede peracangan kok 1 kilo ini kan.
2: Ya kayak terasa.
0: Ya terasa.
2: Iya.
0: Uyai gak usah uyai.
2: Terasi tak terasa.
0: Ya. Oh Surabaya terasa.
2: Iya
0: wis. Ya terasi wis kena.
2: Ya sak kotak. Catetan.
0: Atun dik,
2: pindah guys gambaran.
1: Sing ndi iki sing apa Mas ngireng?
2: Ya wis terasa iki sing ngireng sing enak ya.
0: Wis putih lah uya. Lombok iri.
2: Lombok, lombok.
1: Lombok.
0: Lombok sak dadok.
2: Dadok ya opo sih? Ya kiluan kran.
0: Dadok iku sak keranjang ya dadok.
2: Iya, lombok iki ya larang lho kran mundak lho kran.
0: Lombok mundak?
2: Iya.
0: Lombok mprit ae nek ngono sing murah.
1: Dok, ya mprit iku sing larang. Mpret iki apa sih?
2: Ya sing mpret iki cilik iku.
0: Mpret iki ya udah ini keteking, keteking.
2: Kuwi lamanu iku.
0: Oh, mpret iki kok sing cilik iku lho, Dek.
2: Aku ojok guyon ae takaran.
0: Ya aku nek sing gedhe wedok seneng aku.
2: Terus apa maneh? Apa maneh?
0: Kon ngali tak nggoni mari. Enggak wae ambu ya.
2: Ola opo ya bagian kain kok cuma kita ngenano karek nyar ya kan.
1: Iya. Langganan sampean.
0: Cek gresi mulus iki. Wah kok mulus-mulus. Saya iki lho bawange dalono kok
2: mau wis iki lho. Padahal kelambimu, kelambimu.
0: Lho aku sego beca kok.
2: Iya wis iki wis, brambang terasi wis.
0: Gano anu sih. Gano
2: karung ayo protolane blinjo kali.
0: Eh bono lho ri.
2: Kok nyuri njaluk embo. Kan
0: kemirine gak gajak kautang ya.
2: Yes, biasa bebas
0: jalu aja.
2: Bebas pomakan bos.
0: Pomakan bos man.
1: Wis cari ditimbang iku teko.
0: Meneng ta, Dik?
2: Meneng karo kono, kono ngono arek nyar.
0: Kono arek nyar. Ih, iki kan karo ngelek-elek.
2: Karo ngono.
0: Iya, tak gawe koset.
2: Nah, mangan.
0: Iya, ya.
2: Iya iki ana kasur-kasur gak kanggo gawe sisan apa?
0: Heh?
2: Kasur gak kanggo gawe sisan.
0: Nyilis sabuk ka ono ana bodeng kok mule.
2: Iya wis pira total pira?
0: Total pira.
1: Iki mang pira mang lomboke?
2: Wah kon niku. Lomboke petang kilo.
1: Petang kilo. Sepatok manggar
2: niku. Rasek sak pedhi.
1: Sak pedhi jare pengen sak pedhi.
0: Enggak iku lho.
2: Iya sak kilo tapi dua dari pedhi kan padha sak pedhi.
1: Iya, sak dus.
2: Iya, terus iki mang apa brambang?
1: Brambang.
2: Iya.
0: Jahe, brambang wae jahe.
1: Dadi campur-campur jare ya, lar gane dhewe-dhewe
2: iku. Wis pira kalkulasin ngono, kalkulasin ngono. Pira-pira
0: itu. Kalkulator, kalkulator.
2: Iya.
1: Lomboke petang kilo.
2: Petang kilo.
1: 6.4.
2: 64 ya
0: 18
2: kalau bisa hitung itu gak bisa
1: kalau 64 ya 4 likur 4 likur
2: lomboknya itu tersangkan sudah sama
0: 4 likur anu aja gonggok keropi apa hari sih?
2: Tidak ini yang berkeropok bareng kenapa yang berkeropok bareng?
0: Berasnya bisa orang karung
2: oh berasnya ya berasnya itu cadat
0: iya aja cadat berasnya terus gak usah aku tak pitungan dia ambil jeraganya iya jeraganya harus pesen kalau ngomong terus soalnya beras keranus gak usah pitungan sampai pegawiku kok urusan sampai
2: iya yang ngomong setengah lembeng ini ya
0: iya

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perusatu RRI Jember, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar Perusatu, dan terima kasih untuk yang masih setia bersama kami pada menit ke-9 dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, khususnya untuk yang masih terjaga di malam hari ini. Tetap semangat untuk beraktivitas, dan tentunya masih bersama kami dengan beragam komposisi yang telah disiapkan sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat mendatang dalam perjalanan Jember malam ini.
1: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Bahwasanya tidur yang cukup dan teratur pada malam hari lebih efektif dalam menjaga kesehatan fisik maupun mental dibandingkan sekedar membayar utang tidur dengan tidur lebih lama. Karena itu menjaga jadwal tidur yang konsisten tetap jadi kunci untuk memperoleh manfaat istirahat yang optimal.
1: Sebentar, lagu ini sepertinya harus direvisi. Sampai kapanpun, begadang tidak direkomendasikan. Berjaga tak baik bagi kesehatan. Ibarat ponsel yang harus di-charge, manusia juga harus tidur untuk di-charge. Saat peringatan baterai lemah, indikasi bahwa ponsel harus segera melakukan isi ulang daya. Sama dengan manusia, saat menguap, alarm bahwa tubuh sedang lelah. Butuh tidur. Ketika di-charge, ponsel melakukan isi ulang daya baterai hingga siap digunakan kembali. Begitupun manusia. Saat tidur, tubuh mengumpulkan energi yang telah hilang dan membangun sistem kekebalan. Hidup lebih sehat dengan pola tidur yang tepat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan menggiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Pendengar Pro 1, sampai jumpa lagi dalam perjumpaan kita pada siaran besok, dan kami akan sambungkan Anda bersama Pro 3 Jakarta untuk Anda ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan pertama Argentina versus Austria pada pukul 00 waktu Indonesia Barat dini hari 23 Juni 2026 Stadion Dallas Amerika Serikat, dan dilanjutkan Prancis versus Irak pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari, disiarkan dari Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Tetap bersama kami.
1: Halo?
2: Kita bangsa pejuang.
1: Iya. Oke.
2: Untuk nanti yang akan menjadi sepatu emas, Argentina. Karena Lionel Messi itu dia tercepat menciptakan gol.
1: Oke. Baik, makasih. Tapi lagi-lagi perlu jadi catatan pendengar bahwa Lionel Messi... Oh Pak, oke, saya langsung sapa Pak Daniel Sorong. Halo Pak Daniel.
3: Ya, selamat dini.
1: Oh aduh, akhirnya selamat pagi dari Sorong. Silakan Pak Daniel.
3: Jadi begini, orang negara berlomba-lomba untuk kalahkan tim-tim besar. Jadi itu fun.
1: Iya.
3: Main di Austria kan banyak, main di Jerman kan.
1: Iya, betul. Iya.
3: Jadi kayaknya mungkin sementara ada kejutan ini.
1: Ada kejutan?
3: Ya.
1: Oke. Baik. Ada kejutan dari Austria, berarti.
3: Iya. Ya. Untuk Jerman. Untuk apa nih, Argentina tuh? Kan berlomba-lomba untuk kalahkan
1: tim-tim besar ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda. Saya langsung ke Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, terputus. Baik. Jadi gini ya, pendengar. Lionel Messi itu selama karirnya di semua kompetisi ada 900-an gol, sementara asisnya 400-an asis. Dengan kata lain, Lionel Messi tidak hanya mencetak skor, tetapi juga bermain untuk tim. Gak segan-segan untuk mempassing bola ketika dia tidak memungkinkan untuk menendang. 400-an asis itu jumlah yang sangat banyak. Kadang justru malah menjadi penentu kemenangan timnya gitu. Nah ini gimana nih, bisa jadi Lionel Messi hanya asis pada malam hari ini gitu, kalau menurut pandangan Bung Fata nih.
4: Iya, dengan kemungkinan pengawalan ketat tentu itu bisa menjadi opsi, karena ini yang membedakan Lionel Messi dia
1: dengan siapa?
4: Dengan pemain lainnya,
1: dengan striker ya. Lainnya, oke.
4: Jadi dia tidak bisa sembarang dijaga ketat, karena dijaga ketat dia akan memberikan asis kepada rekannya.
1: Oke.
4: Tapi ketika diberikan ruang sekecil apapun, kita tahu Lionel Messi punya dribble yang luar biasa.
1: Iya.
4: Bisa mengecoh pemain lawan.
1: Iya.
4: Itu dia yang jadi kekuatannya. Jika bicara statistiknya, sebenarnya khusus untuk timnas Argentina itu ada 120 gol dan 64 asis.
1: Setengahnya lebih, setengah-setengah lah. Yeah. Golnya dan asisnya setengah. Jadi artinya apa? Dia tidak segan-segan untuk mengumpan kepada teman-temannya ketika teman-teman tidak mungkin untuk menendang. Oke, Pak Sarwi di terakhir dulu ya. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
5: Halo, selamat pagi dini hari.
1: Selamat dini hari. Silakan, Pak.
5: Salam olahraga.
1: Jaya. Silakan Pak Sarwi.
5: Kayaknya Argentina 3-0. Ya, sudah sportif, udah pasti 3-0 lah.
1: Udah fix, udah fix banget nih, udah yakin banget nih 3-0. Iya. Wassalam. Dari statistik, misalkan statistik peringkat FIFA, Argentina tuh 1-1. Itu raja terakhir lah, Argentina itu raja terakhir kalau main game itu. Raja terakhirnya nih Argentina. Sementara Austria ya gak buruk-buruk amat, di peringkat 20-an, 24 kalau gak salah, 24-an ya. Ya gak buruk-buruk banget. Ya tadi juga sempat disinggung juga oleh pendengar kita bahwa Austria itu punya semacam aura bermain Jerman banget. Karena memang berdampingan negaranya tuh ya, tipe panser menggilas gitu. Mungkin gimana catatannya Bung Fata nih?
4: Ya, beberapa pemain di timnas Austria ini memang merumput di Liga Jerman, seperti Schürrle yang saat ini start,
1: Alaba juga,
4: Dortmund ya, Alaba walaupun di Madrid dia besar namanya di Bayern Munchen. Dan menarik juga sebenarnya di pelatihnya ini, Ralf Rangnick ini juga kan dari Jerman.
1: Nah menarik nih.
4: Dia pelatih yang cukup terkenal, punya tim yang diasuh itu bermain kolektif seperti RB Salzburg saat itu namanya Leipzig melonjak di bawah arahan dia bermain kolektif, walaupun saat jadi caretaker MU masih kurang menonjol dengan segala problemanya saat itu di musim 2021-2022. Jadi menarik dengan permainan kolektif, apakah dia bisa mematikan
1: pergerakan dari Messi dan teman-teman?
4: Maka itu menarik untuk
1: kita ikuti ya jalannya pertandingan ini. Baik, Bung Tovani, kita break dulu ya. Dan pendengar Pro 3 dimanapun anda berada, kita jeda sejenak untuk saatnya kami kumandangkan Indonesia Raya jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, Bung Tovani, jelang kick off ini saya langsung lempar saja ke Bung Rosian Anwar dan Bung Joko ya. Bung Tovani, kita akan ulasnya di jeda babak kedua nanti atau break ya, jeda jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan penting di grup C, yaitu antara timnas Argentina. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila timnas Austria menang 2-1, maka timnas Argentina berhasil meraih

0: atapnya tidak tertutup. Tidak, di beberapa di beberapa stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 ada beberapa stadion yang retractable tapi di sini tidak. Ini sebenarnya juga bukan stadion lama, ini stadion baru yang baru dibangun 2001 dan digunakan pada 2003. Dan ini sebenarnya stadion lebih sering digunakan atau markas dari tim Philadelphia Eagles, tim NFL, tim American Football.
1: American Football mereka juga
0: tidak asing digunakan untuk pertandingan sepak bola. Ada klub-klub besar pernah bermain di sini, Manchester United,

0: Baik, hat-trick Mbappe menurut Anda?
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, kita tunggu nanti Pak Rudi ya.
1: Iya, siap.
0: Oke Pak Rudi, terima kasih. Pak Abdurrahman di Malang, selamat pagi.
2: Abdurrahman di Malang.
0: Halo Pak Abdurrahman.
2: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Mas Rudi.
0: Salam olahraga Pak Abdurrahman. Silakan Pak, menurut Anda gimana nanti babak kedua ini Pak?
2: Yang jelas Perancis nanti 5-0.
0: 5-0 Perancis.
2: Iya.
0: Apa yang membuat Bapak karena optimis 5-0 ini Pak?
2: Iya, karena pertahanan Perancis juga bagus, strikernya juga bagus, semuanya pemain
0: lengkap
2: Perancis
0: ya.
2: Itu kan semuanya bintang semua.
0: Iya. Baik ya, baik.
2: Berani menjagokan Perancis 5-0.
0: Iya. Nah, gitu. Oke.
2: Okay. Tapi kok Inggris kok belum pernah di anu ya? Disiarkan ya?
0: Inggris kami siarkan
3: 4-2.
0: Iya 4-2 ya, kita siarkan pernah, waktu 4-2, itu
3: disiarkan.
0: Kita siarkan Pak di peringkat pertama. Memang di Inggris pertandingan kedua belum Pak. Ya waktu itu gitu. Iya melawan Kroasia kita siarkan Pak. Inggris Kroasia.
2: Iya terima kasih.
0: Iya terima. Terima kasih salam olahraga Pak Abdurrahman di Malang. Pak Kadir di Bengkulu selamat pagi. Halo.
4: Selamat pagi kembali.
0: Iya Pak Kadir silakan Pak.
4: Ya, kalau menurut saya 1-0 lah untuk Prancis gitu.
0: Bertahan skornya Pak ya?
4: Ya, 1-0 ya.
0: Oke, 1-0 untuk Prancis. Terima kasih ya, Pak Kadir di Bengkulu.
4: Terima kasih kembali.
0: Pak Aming di Riau, selamat pagi. Halo Pak Aming.
5: Selamat pagi Pak Yudi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Aming, silakan Pak Aming.
5: Ya, kalau saya berprediksi 3-1 untuk Perancis.
0: 3-1 untuk Perancis.
5: Ya, karena nampaknya si Irak ini cenderung tidak banyak ini. Entah menyimpan tenaga untuk babak kedua enggak tahu lah, tapi saya jelas babak pertama aja agak banyak ini.
0: Ini sudah 1 jam ini pertandingan ditunda ini. Ya, tapi cuaca memang sudah membaik.
5: Dari Pak Amin Bang Yudi.
0: Iya, baik. Pak Amin, terima kasih ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Zakari di Palembang, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
0: Iya.
6: Bung Rudi Gen ya.
0: Iya.
6: Ini agak delay ini teleponnya.
0: Oke. Okay.
6: Gini, Bang Rudi. Iya. Saya mengharapkan bahwa Irak tuh bisa bertahan, kalaupun kalah tetap 1-0. Jadi harapan dia bisa seri dengan Prancis. Secara umum ya tetap Prancis memang lebih unggul. Tapi karena ini hari dan terlambat ya bagi Irak bisa menang di babak yang kedua. Itu aja Bung Rudi, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Pak Leman di Lampung, di Tanggamus Lampung, Pak Leman ini. Selamat pagi, Pak Leman.
7: Kemudian ada Pak Leman di Lampung.
0: Iya.
8: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Leman. Silakan, Pak Leman.
8: Ya, pagi ini cepatnya, kemudian.
0: Masih menunggu babak kedua ini, Pak.
8: Oh ya, ini apa? Babak kedua lawannya bagaimana?
0: Prancis menghadapi Irak ini Pak.
8: Oh ya, saya melihat Prancis mau di.
0: Iya, udah unggul 1-0 babak pertama tadi
8: iya,
0: Pak.
8: Prancis tetap Prancis mau di.
0: Iya. Ya.
8: Oke, ya, mudah-mudahan lah nambah 2-0 mau
0: di. Tambah 2 gol lagi iya, atau 2-0.
8: Iya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Leman ya.
8: Baik. Oke, terima kasih.
0: Iya, dan semakin banyak ini penonton ya, sudah masuk kembali ke stadion ini ya. Dan tadi memang di layar di stadion disebutkan bahwa pertandingan di delay karena cuaca dan akan dilanjutkan kembali ketika memang cuaca sudah sangat memungkinkan ya.
3: Dan aman ya.
0: Dan aman
3: karena
0: itu.
3: Karena memang ada aturan di Philadelphia sendiri, ada protokol soal petir. Jadi kalau misalnya ada
0: petir, hentikan pertandingan ya.
3: Pertandingan setidaknya 30 menit dari petir terakhir.
0: Iya.
3: Dan kebetulan ini saya mendapat informasi bahwa FIFA akan segera mengumumkan status pertandingan ini pada pukul 11 GMT atau mungkin pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Iya.
3: Juga kita akan mendapat kabar bagus ya.
0: Iya.
3: Soal kelanjutan pertandingan ini.
0: Ya, karena regulasi yang saya baca juga 30 menit petir terakhir itu baru memungkinkan pertandingan akan dilanjutkan kembali. Dan 3 menit lagi nanti secara resmi FIFA akan mengumumkan status dari kelanjutan pertandingan ini ya. Baik, masih ada sekitar waktu berarti 2 menit setengah untuk Anda ini. Pak Mus di Pekanbaru, selamat pagi.
9: Ya, selamat pagi.
0: Iya, Pak Mus. Ya, silakan Pak Mus.
9: Saya berprediksi di pagi hari ini Prancis lah, Bang Rudi.
0: Oke.
9: 3-0.
0: 3-0 Prancis. Oke, Pak Mus. Ya.
9: Oke.
0: Terima kasih Pak Mus. Kemudian Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Terputus Pak Dian di Palembang, selamat pagi. Halo Pak Dian.
10: Iya, salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga, silakan ya, Pak Dian. Iya, silakan Pak.
10: Iya, ini faktor cuaca ya, Mas.
0: Faktor cuaca sudah ya? Satu jam ini tertunda, tetapi kabarnya
10: iya,
0: dari
10: ini bisa dilanjutkan ya, Mas ya.
0: Iya, kita tunggu sudah jam 6.
10: Tapi ini keuntungan juga ya, untuk Prancis ya udah bisa menang ya. Iya. Kalau sana ini kalau batal gimana, Mas?
0: Nah, nanti saya tanyakan ke Bung Nova. Silakan, apa yang mau disampaikan dulu nih, Pak Dian?
10: Akhir ya. 2-0 aja 2-0. Untuk Prancis gitu aja.
0: Baik, ya. Terima kasih.
10: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, terima kasih. Ada pertanyaan nih, Bung Nova. Kalau seandainya ini ditunda, ini gimana aturan regulasi yang ada di FIFA ya?
3: Ya, ini biasanya kalau untuk pertandingan itu ditunda 2 kali 30 menit ya. Berarti 1 jam.
0: Ya.
3: Oleh karena itu ini sudah satu jam. Pertandingan ditunda dan sebentar lagi ada pengumuman dari FIFA.
0: Apakah dilanjutkan atau ada pertimbangan lain?
3: Hari ini juga atau mungkin diundur menjadi besok 45 menit.
0: Oke, artinya ada kemungkinan kalau memang regulasi itu memungkinkan pertandingan ditunda di hari yang berbeda.
3: Ada.
0: Kalau memang kondisi cuaca masih dianggap sebagai membahayakan bagi keselamatan pemain di sana.
3: Dan penonton juga.
0: Karena stadionnya tidak ada tutupnya ini. Sangat terbuka banget ini. Oke, Pak Opu di Wajo. Selamat pagi, Pak Opu. Halo Pak Opu.
11: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Iya.
11: Bang Rudi, iya. Bang Nova. Kalau menurut saya Bang Rudi itu 3-1
0: untuk?
11: Iya, 3-1 untuk Prancis.
0: Untuk Prancis.
11: Iya, 3-1. Makasih Bang Rudi,
0: salam olahraga. Salam olahraga. Ya, mudah-mudahan 1 menit lagi ada pengumuman. Saya percepatin untuk siapa pendengarnya ini ya. Pak Willy di Sorong, selamat pagi.
12: Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Pak Willy.
12: Iya, saya prediksi Prancis 5-0
0: untuk menghadapi Irak di babak kedua nanti ya, menang 5-0 ya.
12: Iya, benar, okay. 5-0.
0: Iya, baik. Baik Pak Willy di Sorong, terima kasih Pak Willy. Ya, Pak Cikdar di Aceh Utara, selamat pagi. Halo.
13: Pagi Om Rudi, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
13: Nah, ini di Aceh Utara barusan habis subuh di Aceh, baru masih terlalu gelap nih di Aceh ya.
0: Masih gelap Pak ya?
13: Ya, ya. Tadi nggak sempat monitor nama bapak pertama persiapan ini. Ini baru habis subuh kebetulan baru buka radio ini. Ini belum ditunjukkan bapak kedua ya, maunya ya?
0: Ya belum. Tetapi mudah-mudahan ini jam pukul 6 rencananya. Tadi Bang Nova atau Bung Nova melihat informasinya pukul 6 FIFA akan memberikan pengumuman status dari pertandingan ini. Silakan Pak.
13: Oh iya ya. Ya mudah-mudahan cuaca bagus ya, dapat dilanjutkan pertandingannya ya.
0: Ya.
13: Memang harapannya ini kali ini Irak akan lolos Asia.
0: Ya.
13: Jepang sudah pasti lolos. Ini maunya ada penyakit di situ lah. Harapannya kan Iraknya enggak kalah. Setidaknya bisa menahan seri.
0: Ya.
13: Kalau enggak bisa menang dengan pelatih ini lawan barat kan.
0: Baik.
13: Tapi kalau seri ya mudah-mudahan dapat kita berlanjut. Mudah-mudahan waktu ya. ada di situ lah. Harapannya jangan menang, jangan kalah Irak ya.
0: Oke, baik Pak Cidar ya.
13: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bung Nova, kalau pertandingan statusnya seperti ini, babak kedua berlanjut lagi nanti, atau injury time itu berpengaruh ke sana enggak keputusan wasit?
3: Iya, nanti deh tergantung 45 menit kedua.
0: Iya, artinya karena tadi didelay lama ya udah disedikitin saja atau memang normal-normal aja?
3: Tetap normal
0: ya, tidak ada pengaruh untuk keputusan wasit memberikan berapa lama injury time nanti ya.
3: Iya, tidak ngaruh.
0: Oke, Pak Muis ditangkap. Selamat pagi Pak Muis.
14: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Muis. Silakan. Halo Pak Muis. Ya terputus Pak Muis. Pak Kasiman di Melabo Aceh, selamat pagi. Halo Pak Kasiman.
15: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Kasiman. Silakan Pak Kasiman.
15: Ya kalau prediksi ya memang ini Prancis. Nah, kalau kita lihat dari permainan kan memang Prancis, cuman kita karena di Asia memang tetap bisa pihak Irak. Cuman kalau dari permainan ini paling kurang ini 2-0 gitu. Untuk Perancis kan itu karena bintang-bintangnya, apalagi memang Mbappe masa ini masih hidup, inap, hidup permainannya kan. Nah, kita harap kita jangan sampai banyak-banyak nanti tambah satu lagi boleh nanti kira. Hanya itu aja prediksi saya. Semoga Ira untuk jasa bisa ber berkualitas untuk ke depan lagi nanti ini menjadi. Ya.
0: Oke.
15: Okay. Hanya itu aja.
0: Ya, baik.
15: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
15: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Kasiman di Melabo. Pak Irwan di Bandung. Selamat pagi, Pak Irwan.
14: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya, Pak Irwan. Silakan, Pak Irwan.
14: Lagi batuk gerak karena nonton batuk begadang.
0: Ya, ya, ya.
14: Beginilah tentang masalah. Tetap saya jagoan saya dari itu juga Perancis di sini ya.
0: Oke.
14: Okay. Maka kebetulan hari ini kan walaupun beberapa pertandingan babak kedua tetap ada. Kalau saya prediksi Perancis lah 3-0.
0: 3-0 untuk Perancis ya.
14: Cuman kemarin saya cepat kecewa juga Bang Rudi ya.
0: Mm-hmm.
14: Masa Belanda ditahan timbang 2-2 sama Jepang. Saya tim berat Belanda sebetulnya, tapi tim juara tetap juara sama Perancis aja calon juara itu kan seperti di antaranya.
0: Oke, okay, baik. Ya.
14: Mudah-mudahan ini babak kedua segera dilanjutkan, tidak sampai itu cukup lama juga Bang Rudi ya.
0: Yeah.
14: Bung Nova. Terima kasih Bung Rudi, Bung Nova ya.
0: Yeah.
14: Olahraga Jaya.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Regulasi memang memungkinkan 2x30 menit ini Bung Nova ya,
3: yes,
0: ditundanya pertandingan ini ya.
3: Tapi memang FIFA juga tampaknya tunduk dengan protokol lokal ya, aturan.
0: Aturan di Philadelphia sendiri ya.
3: Akan terjadi petir dan petir terus ya, mungkin akan ditunda mungkin ya.
0: Nah, kalau dihentikan sedemikian lamanya 1 jam, mengikuti regulasi yang ada, seberapa besar ini akan mengganggu ritme pemain nanti dalam bermain ini kan?
3: Ya mungkin saya melihat pemain akan menjalani babak kedua dengan stamina 100% ya.
0: 100% lagi.
3: Tidak seperti babak kedua pada umumnya.
0: Nah, atau karena capek ya udah jadi drop lagi karena udah dingin kan.
3: Tapi bisa jadi ini cukup menguntungkan bagi Iran, bagi Irak. Irak. Karena Irak waktu melawan Norwegia dia kebobolan 2 kali ketika menit 75 dan 90 plus, artinya dalam 20 menit terakhir mereka kebobolan 2 gol
0: ya.
3: Dan itu bisa jadi sebuah tanda keletihan ya.
0: Iya iya iya.
3: Ketika mereka bisa mendapatkan waktu istirahat lebih, berarti bisa jadi ada keuntungan yang mereka dapat di waktu istirahat yang lama.
0: Tapi sebagai sebuah tim, walaupun ditunda sekian lama, mereka tetap melakukan pemanasan mungkin ya di ruang ganti ya.
3: Iya, iya.
0: Tetap menjaga suhu tubuh mereka, kelenturan otot mereka nanti ya.
3: Jadi ya, stadion seperti ini biasanya ada sebuah ruang khusus untuk pemain melakukan pemanasan.
0: Iya. Kita ke Banten ada Pak Asetiang. Pak Asetiang, selamat pagi. Ya, terputus. Masih kami menantikan jalannya pertandingan babak kedua. Hingga pukul 6 lebih 6 menit ini masih belum ada secara official, secara resmi keputusan dari FIFA bagaimana status pertandingan di Philadelphia Stadium ini, karena diakibatkan hujan petir sehingga regulasi lokal atau regulasi di Philadelphia mengharuskan pertandingan itu dihentikan, ditunda, dan penundaan itu sampai dengan saat ini atau sudah 1 jam ini Bung Nova ya?
3: Betul, sudah 1 jam.
0: Sudah 1 jam lebih, masih belum ada tanda-tanda keputusan baru nanti bagaimana. Mudah-mudahan akan dilanjutkan karena melihat penonton juga sudah mulai memasuki stadion lagi, tetapi ini tampaknya cuaca kalau dari tayangan sudah mulai turun hujan lagi nih Bung Nova ini.
3: Ya mungkin selama tidak ada petir ya.
0: Tidak ada petir itu tidak masalah, tetapi karena petir yang menjadi patokan di sana ya.
3: Karena hujan biasanya lumrah ya,
0: wajar
3: bermain sepak bola di tengah hujan.
0: Tapi petir ini yang menjadi perhatian. Betul. Mereka. Baik. Pak Dipo di Solok, Sumatera Barat. Selamat pagi, Pak Dipo. Halo, Pak Dipo, selamat pagi.
16: Halo, selamat pagi. Salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga, Pak Dipo.
16: Kapan mulai pertandingan babak keduanya ini?
0: Ini masih belum dimulai, bahkan hujan turun lagi nih Pak.
16: Oh, belum pasti mulainya Bung Rudi.
0: Iya, belum ada keputusan. Apakah?
16: Mudah-mudahan kalau enggak seri, ada yang menang, ada yang kalah, itu biasa ya Bung Rudi.
0: Yeah.
16: Namanya pertandingan. Saya pendidiknya seri, kalau enggak seri menang atau kalah ya. Salah satu dari pemainnya ya Bung Rudi. itu saja lah ya, Pak Rudy.
0: Iya, baik Pak Dipo.
16: Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Bung Rudy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi ada tidak, Bung Nova, dalam turnamen sebesar seperti Piala Dunia sebelumnya yang juga menghadapi tantangan yang sama seperti ini? Ya, mungkin ada data atau informasi Anda?
3: Yang pernah saya ingat itu tahun 1974 pertandingan waktu itu Piala Dunia di Jerman sepertinya. Mm-hmm. Ketika itu Polandia melawan Jerman harus tertunda 30 menit mm-hmm. karena ada hujan badai. Jadi pihak penyelenggara waktu itu harus memompa
0: mengeluarkan air lapangan.
3: Lapangan ya, jadi
0: sistem drainase dekati ketika itu mungkin belum canggih kali ya. Masih
3: 52 tahun yang lalu ya.
0: Iya.
3: Ya, jadi waktu itu kick off kalau enggak salah harus tertunda sekitar 30 menit.
0: 30 menit.
3: Baru dimulai pertandingan, betul.
0: Berarti ini rekor baru ya. Tertundanya lebih dari 30 menit 1 jam ya, dikarenakan faktor cuaca.
3: Ini di tengah-tengah pertandingan ya.
0: Di tengah-tengah pertandingan.
3: 74 sebelum pertandingan.
0: Oh.
3: Kalau ini antara babak 1 babak 2.
0: Ya. Oh, oke, okay. Misalnya kick off jam 10 akhirnya diundur 10.30. Ya. Kalau ini kan jeda waktu.
3: Iya.
0: Babak pertama ke babak kedua sehingga sampai sekarang 1 jam istirahat mereka dan tampaknya ini hujan deras lagi nih mengguyur di Philadelphia Stadium ini.
3: Iya, karena tidak ada petir, jadi penonton tadi masih penonton saat ini masih boleh ada
0: di tribun. Ya. Kalau tadi kan dikosongkan ya, karena potensi petir yang membahayakan. Ya,
3: protokolnya memang kalau ada petir, penonton juga harus keluar dari stadion, harus keluar dari tribun,
0: dari
3: mangkok stadion di
0: sini. Iya. Ada Pak Pais di Depok. Selamat pagi, Pak Pais. Halo Pak Pais.
17: Iya, selamat pagi Bung.
0: Dengan Rudi ada Bung Nova juga di sini.
17: Selamat pagi dan salam olahraga
0: ya, salam
17: buat para
0: olahraga.
17: Pendengar sekalian.
0: Ya, silakan Pak Pais.
17: Baik, suaraku sudah terdengar ya?
0: Sangat baik sekali, silakan.
17: Oke, untuk kali ini kami dari Depok masih menunggu untuk babak kedua. Ya kira berapa lama lagi nih?
0: Belum ada keputusan.
17: Masih buruk cuacanya.
0: Belum ada keputusan Pak.
17: Belum ada keputusan. Iya. Baik.
0: Kalau
17: untuk komentar saya sendiri ya, mungkin saya akan ya paling menjagokan Mbappe di sini ya, terutama dari Prancis.
0: Baik, itu saja.
17: Tapi juga saya ingin melihat bagaimana pemain baru di Irak ini.
0: Iya.
17: Dari Asia ya, terutama. Apakah dia bisa melanjut atau tidak?
0: Oke, baik. Baik, Pak Pais di Depok. Terima kasih Pak Hanafi di Padang. Selamat pagi.
18: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga. Silakan, Pak.
18: Iya. Nah, ini kalau ini stadionnya tuh ngalami kehujanan, ini biasanya tuh tandingnya 15 menit, ini diperpanjang karena ini cuaca yang disebutkan. Ini Prancis tadi Bapak skor sementara
0: 1-0, Pak. 1-0.
18: Ya, kalau periksa saya tuh skornya 3-1 Irak. Ya
0: 3-1 untuk Irak. Oke. Okay.
18: Ya, itu aja. Ya. Bang Lupi, selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Pais di Pak Hanafi ya di Padang ya. Ya, ada dua pendengar ini. Pak Muis di Pangkep, selamat pagi Pak Muis. Halo Pak Muis.
19: Iya, selamat pagi Bung Rudi, Bung Nova.
0: Iya.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak.
19: Iya, pagi.
0: Ya silakan Pak Mois.
19: Saya sih berharap meskipun sudah ditunda sejam ini ya, udah deg-degan nih nunggu Mbappe beraksi lagi. Mudah-mudahan dua lagi gol lah di babak kedua. Tapi satu untuk Mbappe, satu untuk Olise.
0: Olise, Michael Olise. Oh.
19: Iya. Wah, terima kasih Bung Rudi, Bung Nova. Sukses, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Pak Kusna di Ponorogo, selamat pagi. Ya, terputus. Baik, nanti kita lanjut lagi nih Bung Nova ya. Sambil mencari atau menantikan keputusan resmi dari FIFA bagaimana status pertandingannya, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan lanjutkan dalam secara langsung pertandingan di grup I ini antara Prancis menghadapi Irak.
20: Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Dan legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepet kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Berimba modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wow.

0: 103, jaringan berita nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran langsung pertandingan lanjutan grup I Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Irak, di mana babak pertama tadi skor unggul Prancis sementara 1-0 diciptakan oleh Kylian Mbappe di menit ke-14. Tetapi hingga saat ini pertandingan masih belum dapat dimulai untuk lanjutan babak kedua dikarenakan faktor cuaca di Philadelphia. Bahkan penonton tadi sempat ramai kembali, sempat memenuhi tribun, dan tampaknya cuaca kembali mendung, kembali gelap, bahkan hujan cukup deras mengguyur di sekitar stadion Philadelphia ini. Jadi tampak sudah mulai tidak sedikit yang keluar dari stadion ini. Bung Nova, ada fakta menarik apa saja terkait dengan regulasi cuaca yang diberlakukan atau diimplementasikan di Philadelphia ini, Bung?
2: Ya, itu tadi ada apa, untuk mengantisipasi petir ya, ini ya. Ada protokol untuk menunda pertandingan hingga 30 menit dari petir terakhir. Itu bukan hanya di stadion saja, tapi juga di area sekitar stadion hingga radius 13 mil atau 13 kilometer.
1: Jadi artinya kalau petirnya itu 13 kilometer dari stadion, regulasi itu berjalan.
2: Iya, masih ada petir, ditunda lagi.
1: Ditunda lagi.
2: Lagi berarti ditunda lagi.
1: Jadi regulasi FIFA pun kalah dengan regulasi lokal di sana ya.
2: Nurut
1: harus tunduk di situ ya. Dan sampai sekarang. Tadi memang di babak pertama tidak terlihat petir kan ya?
2: Iya.
1: Tidak ada petir.
2: Lain dari
1: tapi
2: stadion,
1: hujan ya. Tetapi begitu babak pertama dikabarkan ada petir. Tadi disangkanya memang petirnya itu di stadion, ternyata regulasinya itu mengharuskan pertandingan dihentikan ketika petir terjadi minimal radius 13 km dari titik kerumunan ini, masyarakat ini atau di stadion ini ya. Nah, ini sejarah berarti ya, terlama ya.
2: Iya, untuk Piala Dunia di antara jeda waktu ini sepertinya ya. Sebelumnya yang saya tahu adalah penundaan kick off di Piala Dunia 1974 selama 30 menit.
1: Itu karena genangan, karena dan itu sebelum hujan, pertandingan dimulai.
2: Pertandingan, betul.
1: Jadi panselnya bersihin lapangan dulu.
2: Ya, panselnya pompa air agar lapangan kering, tapi kejadiannya waktu itu tetap pemain basah-basah. Blok-blokan.
1: Iya. Jadi sekitar 50 tahun lebih yang lalu, sistem drainase belum secanggih seperti sekarang di stadion-stadion internasional ya.
2: Iya.
1: Iya. Dan tadi juga ada yang menarik ini tayangannya ya, sempat ditangkap kamera Didi Deschamps dan Graham Arnold malah ngobrol santai nih di sekitar ruang ganti ini ya. Kira-kira nih apa nggak dalam isi kepala mereka melihat kondisi seperti ini?
2: Ya mungkin sebenarnya ingin menuntaskan pertandingan secepat mungkin karena masih ada pertandingan selanjutnya di laga ketiga fase grup yang juga tidak kalah penting ya. Irak akan menghadapi Senegal, Prancis akan menghadapi Norwegia.
1: Walaupun tadi Norwegia nanti ya melawan Senegal ya.
2: Iya, Norwegia lawan Senegal jadwalnya jam 7 waktu Indonesia Barat ya.
1: Iya, jam 7 waktu Indonesia Barat, tetapi ini belum selesai. Sementara sudah berlangsung berapa lama ini pertandingan di suspend ini? 1 jam lebih 20 menit ya.
2: Iya, betul. 1 jam 21 menit ya kira-kira. Tapi nanti untuk Norwegia melawan Senegal ini tidak berlangsung di Philadelphia, tapi di East Rutherford ya.
1: Okay.
2: Di daerah New Jersey.
1: Nah, dengan adanya kasus seperti ini di Philadelphia, faktor cuaca dan regulasi lokal yang begitu ketatnya, bagaimana pertimbangan kedepannya untuk masih ada satu pertandingan kan?
2: Iya, gimana ini akan menggelar 6 pertandingan.
1: 6 pertandingan, sorry. 6
2: pertandingan, di antaranya adalah setelah menyelenggarakan pertandingan
1: Prancis-Irak
2: juga akan ada pertandingan dua
1: di hari ini juga, di hari yang sama.
2: Bukan,
1: kan
2: di hari yang berbeda.
1: Oke.
2: Match day ketiga di pertandingan ketiga fase grup.
1: Yeah.
2: Bisa jadi beberapa hari ke depan akan menyelenggarakan pertandingan lagi dan satu pertandingan di babak 16 besar kalau saya tidak salah. Tapi kemungkinan jika memang ada kondisi cuaca seperti ini lagi ya, tetap akan menggunakan protokol yang sama karena memang protokol soal cuaca ini sudah berlaku di Philadelphia.
1: Iya, sebagai negara bagian mereka punya absolut ya, punya hak untuk memutuskan suatu regulasi di sana. Enggak, artinya dengan peristiwa ini, apakah ini cukup memberikan beban bagi tim-tim yang akan berlaga nanti di stadion ini atau di kota Philadelphia
2: jadi,
1: itu?
2: Bisa jadi akan kepikiran ya.
1: Kepikiran ini.
2: Dua pertandingan yang akan berlangsung lagi di sini adalah Curaçao melawan Pantai Gading dan Kroasia melawan Ghana.
1: Kroasia melawan Ghana akan di sini juga.
2: Jadi bisa jadi empat tim itu akan kepikiran, oh ternyata Philadelphia memiliki protokol tersendiri untuk menghadapi situasi petir ya.
1: Iya, memang sih untuk keselamatan tentunya. Betul. Bahkan penonton pun harus meninggalkan stadion. Kalau bisa saya sampaikan, tadi sempat stadion itu kosong. Dan ini juga kami gambarkan saat ini di stadion atau di tengah lapangan, ini sudah ada pihak penyelenggara yang memeriksa kembali ya, seperti tadi dilakukan. Biasanya kalau kayak gini ini tanda-tandanya mau dimulai nih.
2: Iya, kita lihat juga ada kon-kon
1: ya, untuk berlatih ya
2: oleh ofisial dari masing-masing kesebelasan. Ini biasanya pemain akan segera kembali ke lapangan untuk melakukan pemanasan, berarti situasinya, kondisi cuacanya sudah lebih baik dan itu artinya tanda baik bagi pemain, bagi penonton dan kita semua ya, menyaksikan lagi.
1: Kalau saya sih nebak tadi yang disampaikan Graham Arnold ke Deschamps ya, harusnya dibikinnya kayak GBK, aman gitu kan, gerah hampir ke GBK. Aman, hujan juga enggak masalah di situ gitu.
2: Mungkin bikin di Deschamps penasaran ya.
1: Oh kayak gitu ya.
2: GBK.
1: Boleh juga nanti kita ke sana main kan.
2: Nah, undangan Pak.
1: Dan ini sudah ada tayangan di kamar ganti Irak ini ya.
2: Iya, tampaknya akan segera keluar.
1: Segera keluar pemain, iya.
2: Ini ada ofisial yang membawa barang-barang keperluan tim. Mereka juga sedang melakukan pemanasan di ruang ganti. Belum ada keputusan resmi memang, tapi ada sinyal positif.
1: Iya, mudah-mudahan tayangan ini menunjukkan bahwa pertandingan akan dimulai. Karena sepanjang 1 jam lebih tadi tidak ada tayangan seperti ini. Betul. Tidak ada menggambarkan bagaimana pemain melakukan pemanasan. Dan ini juga udah kering semua nih bajunya. Ini gak ada keringet-keringetnya, saking lamanya ini mereka nunggu ini ya. Dan kalau biasanya nih, kalau ada sepengetahuan Anda dalam kondisi waktu yang lama, selain kecukupan hidrasi, apakah kecukupan konsumsi makanan juga dipenuhi dalam waktu istirahat seperti ini? Biasanya kan ada aturan ketat bagi atlet ya, pemain ya, ya. Ini gimana kira, 1 jam nunggu ini kan lama ini, perut bisa kosong juga ini.
2: Ya mungkin dipilih ya, tidak sekedar tidak apa asal mengonsumsi makanan, tapi juga mereka punya nutrisionis yang memberikan asupan, kira-kira apa makanan yang bagus dikonsumsi untuk mendukung